Sahabat Mo, dimanapun Anda berada, berita pertama di kesempatan pagi hari ini, berita dari dalam negeri. Dikutip dari Antara News Sulawesi Tenggara, pemerintah kota Kendari berikan jaminan sosial kepada 150 pekerja rentan. Pemerintah kota Kendari, Sulawesi Tenggara memberikan program jaminan sosial dan santunan dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Ketenagakerjaan kepada 150 pekerja rentan. Penyerahan ini dilakukan dalam rangka memperingati kemerdekaan Indonesia ke-81 Republik Indonesia. Wali Kota Kendari Siska Karina Imran mengatakan pemberian jaminan sosial tersebut merupakan salah satu upaya pemerintah Kota Kendari dalam melaksanakan program pemerintah pusat, termasuk memberikan perlindungan sosial kepada masyarakat. Wali Kota Kendari Siska Karina Imran, program ini menurutnya juga merupakan hasil kerjasama antara pemerintah pusat, pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, dan pemerintah Kota Kendari untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada tahun 2026, pemerintah Kota Kendari memberikan perlindungan sosial kepada sebanyak 150 pekerja rentan dengan dukungan anggaran sekitar Rp30.240.000. Perlindungan tersebut mencakup dua jenis jaminan. Yang pertama, jaminan kecelakaan kerja atau JKK, yaitu perlindungan bagi pekerja apabila mengalami kecelakaan yang berkaitan dengan pekerjaannya. Jaminan kedua, yaitu JKM, yaitu santunan yang diberikan kepada keluarga apabila peserta meninggal dunia sesuai dengan ketentuan program. Selain memberikan jaminan sosial kepada 150 pekerja rentan, pemerintah Kota Kendari juga menyerahkan santunan kepada sejumlah warga penerima manfaat. Sementara itu, pemerintah Kota Kendari menyatakan bahwa program jaminan sosial ini merupakan bagian dari upaya memberikan perlindungan kepada para pekerja, khususnya pekerja rentan yang memiliki resiko dalam menjalankan pekerjaannya. Beralih ke berita berikutnya, masih berita dalam negeri di kesempatan pagi hari ini. Dapur Umum Kementerian Sosial mulai beroperasi untuk korban gempa di Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Dikutip dari antaranews.com, Kementerian Sosial mulai mengoperasikan dapur umum untuk memenuhi kebutuhan makanan bagi warga yang terdampak gempa bumi di Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Dapur umum tersebut berada di Kecamatan Aesesa dan mulai beroperasi pada Senin 17 Agustus 2026. Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul mengatakan dapur umum tersebut menyiapkan sekitar 750 hingga 1000 bungkus makanan untuk makan malam warga. Mulai dari hari Selasa 18 Agustus, pelayanan akan ditingkatkan menjadi 3 kali masak dalam sehari. Setiap kali masak ditargetkan menghasilkan sekitar 1000 bungkus makanan atau sekitar 3.000 bungkus makanan setiap harinya. Jumlah makanan nantinya akan disesuaikan dengan kebutuhan warga yang berada di tempat pengungsian. Gus Ipul mengatakan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat menjadi salah satu prioritas Kementerian Sosial selama masa tanggap darurat. Selain makanan, pemerintah juga terus mengirimkan bantuan logistik dan melakukan pendataan kebutuhan warga di lapangan bersama pemerintah daerah, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, serta Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Untuk Kabupaten Nagekeo, Kementerian Sosial telah mengalokasikan sebanyak 1.000 paket sembako. Nagekeo juga mendapatkan tambahan bantuan sebanyak 40 ton beras yang disiapkan untuk wilayah-wilayah terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur. Selain itu, bantuan

0: kebutuhan pengungsi juga telah dikirimkan, di mana diantaranya berupa tenda, tempat tidur lipat, selimut, pakaian, makanan anak, dan perlengkapan keluarga. Menteri Sosial mengatakan tim akan terus berada di lapangan dan menyesuaikan bantuan dengan kebutuhan masyarakat selama tanggap masa tanggap darurat. Sahabat Muat, dimanapun Anda berada, beralih ke berita berikutnya. Masih dalam berita dalam negeri, dikutip dari antaranews.com. Sumber daya manusia yang kompeten jadi kunci industrialisasi Indonesia. Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee mengatakan bahwa sumber daya manusia atau SDM yang kompeten menjadi salah satu kunci bagi Indonesia untuk memperkuat industri dan membangun kemandirian ekonomi. Menurut Yasir Lee, program pengolahan bahan mentah menjadi produk jadi di dalam negeri, penguatan industri nasional, serta ketahanan pangan dan energi membutuhkan tenaga kerja yang memiliki kemampuan dan keahlian. Ia menegaskan pembangunan industri tidak akan berjalan dengan baik tanpa pekerja yang memiliki kompetensi. Untuk mendukung hal tersebut, Kementerian Ketenagakerjaan atau Kemenaker memiliki 4 fokus utama. Pertama, meningkatkan kemampuan pekerja melalui pelatihan kejuruan, program magang, sertifikasi kompetensi, serta kerjasama dengan dunia, usaha, dan industri. Kemampuan pekerja juga akan disesuaikan dengan perkembangan teknologi, termasuk digital, kecerdasan buatan atau AI, otomatisasi, transisi energi, dan perkembangan industri baru. Kedua, Kemenaker akan memperkuat pasar kerja agar lebih mudah mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja. Upaya tersebut dilakukan melalui layanan informasi pasar kerja, pencocokan pekerjaan, program magang, serta meningkatkan dan pengembangan kembali keterampilan pekerja itu sendiri. Berdasarkan data survei Angkatan Kerja Nasional atau Sakernas Mei 2026, sekitar 148 juta penduduk Indonesia telah bekerja. Sementara itu, tingkat pengangguran terbuka tercatat sebesar 4,65%. Ketiga, Kemenaker terus mendorong dunia kerja yang lebih inklusif sehingga semakin banyak masyarakat mendapatkan kesempatan untuk meningkatkan kemampuan dan memperoleh pekerjaan yang layak. Kemudian keempat, pemerintah memperkuat aturan dan hubungan antara pekerja dengan perusahaan agar perkembangan industri berjalan seiring dengan peningkatan produktivitas dan kesejahteraan pekerja. Menurut Menteri Ketenagakerjaan atau Kemenaker, keberhasilan industri pada akhirnya tidak hanya dilihat dari pertumbuhan industrinya, tetapi juga dari meningkatnya produktivitas, daya saing, dan kesejahteraan para pekerja. Karena itu, setiap program ketenagakerjaan diharapkan memberikan manfaat nyata kepada masyarakat, mulai dari memperoleh keterampilan, mendapatkan pekerjaan, hingga meningkatkan kesejahteraan. Sahabat Muat, dimanapun Anda berada, itulah tadi berita-berita dari dalam negeri di kesempatan pagi hari ini. Dan berikutnya akan kami hadirkan di ruang dengan Anda, yaitu berita dari luar negeri. Oleh karena itu, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Radio Muat Bin Jamal Kendari dalam program acara Info Dunia Islam.
1: Info Dunia Islam.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuki.
2: Dia datang mika itu yang kita bilang. Bagaimana caranya saya mau nazar itu? Cantik jito? Putih ji?
3: Itu sana dia. Lihat nih langsung.
2: Puh, saya kira mau dikasih nazar sama akhwat. Mobil tak boleh mau dilihat. Kita habis beli mobil baru kah?
3: Tidak ji, mobil yang dulu itu. Yang kodarullah tabrakan.
2: Iya kah? Sekira momi kita timbang itu hari, karena tidak ada meme modelnya saya lihat. Cantiknya, mulusnya. Di mana kita poles ini mobil? Rapi sekali, kayak mobil baru hai jadinya.
4: BMC, Bengkel Mobil Chandra, adalah bengkel yang bergerak di dunia otomotif di bidang proses perbaikan body repair. Seperti mobil lecet, kepok akibat benturan atau tabrakan, dan lainnya. Pengerjaannya dikerjakan oleh teknisi profesional yang telah mengikuti berbagai kegiatan sekolah atau training dari tim Toyota Astra Motor dan ex dari dealer resmi Toyota di Indonesia. Proses pengecetan mobil di bengkel Mobil Chandra menggunakan sistem oven pemanasan yang dapat menghasilkan kualitas cat yang tahan dan kuat serta menggunakan clear yang berkualitas. Sehingga dalam 1-2 jam, mobil sudah bisa diambil. Insya Allah. Bengkel Mobil Chandra juga melayani antar jemput kendaraan Anda. Kunjungi Bengkel Mobil Chandra di Jalan Benteng, belakang Bosowa, depan Puskesmas Jatiraya Baru. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi 0812-4584-3370. Bengkel Mobil Chandra, kerja profesional, harga bersahabat.
5: Hepu, kok kenapa kau nak? Itu mukamu di dalam tali 48.
6: Anu kone bela, sa pusing saya ini. Saya mau konsul skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Sa pusing saya.
5: Ma, kau sabar saja, yo. Insya Allah ada jalan kau luar. Sini, saya bawa kau jalan-jalan.
7: A few moments later.
6: Masya Allah, indahnya. Ada hutan mangrovenya, ada pemandangan teluknya juga. Sama, kita bisa lihat masjid al-alam dari sini. Eh, kakek Sabile.
5: Ma ini yang dibilang kampung bakau, hai ona. Kau makan apakah? Di sini toh, ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah segar sama kopi. Kau pilih miona, nanti saya yang toraktir.
8: Kampung Bakau, rumah makan paling ikonik di Kota Kendari. Hadir di tengah hutan mangrove yang sejuk dan menenangkan. Kampung Bakau menghadirkan konsep eko-kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata kuliner. Dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Mulai dari masyarakat biasa, para pejabat atau public figure, hingga Presiden Republik Indonesia, semuanya sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau. Kampung Bakau, Jalan ZA Sugianto, Kambu, Kota Kendari. Agar hidangan Anda tersaji tepat waktu, segera lakukan reservasi di nomor 0813-5628-2465 atau 0813-1444-1007. Kampung Bakau, alamnya asri, rasanya luar biasa.
1: Info Dunia Islam.
0: Sahabat Muslim, dimanapun Anda berada, masih dalam program acara Info Dunia Islam di kesempatan pagi hari ini. Dan selanjutnya, akan kami hadirkan di ruang dengan Anda berita dari luar negeri. Donald Trump ancam bom Oman jika menghalangi upaya Amerika Serikat di Selat Hormuz. Dikutip dari minanews.com, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengancam akan melakukan serangan militer terhadap Oman jika negara tersebut dianggap menghalangi upaya Amerika Serikat dalam menangani konflik dengan Iran. Ancaman tersebut disampaikan Trump dalam wawancaranya melalui telepon dengan jaringan televisi Fox pada Senin 17 Agustus 2026. Trump mengatakan jika Oman menghalangi langkah Amerika Serikat, maka pihaknya akan melakukan pengeboman terhadap negara tersebut. Pernyataan ini disampaikan Trump ketika ditanya mengenai pembicaraan antara Oman dan Iran terkait pengaturan lalu lintas di Selat Hormuz. Selat Hormuz merupakan jalur laut yang sangat penting bagi perdagangan energi dunia. Sebelum konflik berlangsung, sekitar 1/5 pasokan minyak dan gas alam atau gas alam cair dunia melewati Selat Hormuz tersebut. Saat ini, Oman dan Iran sedang melakukan pembicaraan mengenai upaya membuka jalur pelayaran di Selat Hormuz. Iran mengatakan kedua negara telah mencapai kesepahaman mengenai rute pelayaran, dan pembahasan lebih lanjut masih dilakukan. Sementara itu, Amerika Serikat menginginkan agar jalur tersebut kembali terbuka sebagai bagian dari upaya mengakhiri ketegangan dengan Iran. Trump juga kembali menegaskan bahwa tujuan utama Amerika Serikat dalam konflik tersebut adalah mencegah Iran memiliki senjata nuklir. Ia mengatakan tidak terburu-buru untuk mencapai kesepakatan dengan Iran. Ancaman terhadap Oman ini menambah ketegangan di kawasan Timur Tengah. Oman sendiri selama ini dikenal memiliki hubungan dengan Amerika Serikat sekaligus menjaga hubungan dengan Iran dan beberapa kali berperan sebagai mediator atau pihak yang membantu mempertemukan kedua negara dalam pembicaraan. Menurut laporan tersebut, pembicaraan antara Amerika Serikat dan Iran masih mengalami kebuntuan, sementara situasi di sekitar Selat Hormuz terus menjadi perhatian karena berkaitan dengan keamanan pelayaran dan juga pasokan energi dunia. Beralih ke berita berikutnya, masih dalam berita luar negeri. Pembongkaran rumah warga Palestina di Kalandia dilaporkan meningkat. Dikutip dari minnews.com, kegubernuran Yerusalem memperingatkan adanya peningkatan pembongkaran rumah milik warga Palestina di kawasan Kalandia, wilayah yang berada di bagian utara Yerusalem. Menurut laporan kantor berita MINA, langkah tersebut dinilai mengancam keberadaan warga Palestina di kawasan tersebut. Pembongkaran rumah disebut menjadi bagian dari tekanan terhadap warga Palestina yang tinggal di wilayah Kalandia. Dalam laporan tersebut, kegubernuran Yerusalem juga menyoroti meningkatnya tindakan yang berdampak terhadap kehidupan dan tempat tinggal warga Palestina. Kalandia merupakan kawasan yang berada di wilayah tepi barat yang diduduki dan terletak di antara Yerusalem dan Ramallah. Isu pembongkaran rumah Palestina sendiri telah menjadi persoalan yang berlangsung selama bertahun-tahun. Rumah-rumah warga Palestina dapat menjadi sasaran pembongkaran dengan alasan yang berkaitan dengan perizinan dan kebijakan tata ruang yang diberlakukan oleh otoritas Israel. Kegubernuran Yerusalem memperingatkan bahwa peningkatan pembongkaran tersebut dapat meningkatkan atau dapat sampai semakin memperburuk kondisi warga Palestina dan mendorong mereka meningkatkan atau meninggalkan wilayah tempat tinggalnya. Situasi ini juga menjadi bagian dari persoalan yang lebih luas di tepi barat, termasuk pembatasan pembangunan bagi warga Palestina, perluasan pemukiman Israel, serta sengketa mengenai penguasaan tanah. Dalam sistem pembagian wilayah tepi barat yang berlaku sejak perjanjian Oslo, wilayah tersebut dibagi menjadi area A, area B, dan area C, di mana area C berada di bawah kendali penuh Israel dan mencakup sekitar 60% wilayah di tepi barat. Persoalan pembangunan dan penguasaan tanah di wilayah tersebut terus menjadi salah satu isu utama dalam konflik Israel-Palestina. Beralih ke berita terakhir di kesempatan pagi hari ini, berita dari luar negeri. Menteri Keamanan Nasional Israel serukan pembunuhan 30 hingga 40 orang di Gaza setiap malam. Dikutip dari republika.co.id. Menteri Keamanan Nasional Israel, Itamar Ben-Gvir, menyerukan agar pasukan Israel membunuh sekitar 30 hingga 40 orang di Gaza setiap malam. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Menteri Keamanan Nasional Israel dalam sebuah senar yang ditayangkan pada Ahad dan kemudian diberitakan secara luas oleh media Palestina. Dalam pernyataannya, Menteri Keamanan Nasional Israel mengatakan serangan Israel di Gaza seharusnya tidak dilakukan terhadap orang-orang yang dianggap sebagai ancaman langsung, atau tidak hanya dilakukan terhadap orang-orang yang dianggap sebagai ancaman langsung. Ia juga menyampaikan pernyataan yang sangat keras dengan mengatakan bahwa orang-orang di Gaza yang menurutnya tidak layak hidup. Menteri Keamanan Nasional Israel diketahui merupakan salah satu tokoh dari kelompok sayap kanan jauh di pemerintah Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu. Ia juga merupakan anggota Kabinet Keamanan Israel, yaitu kelompok menteri senior, yang terlibat dalam perumusan kebijakan terkait perang dan keamanan. Namun, Menteri Keamanan Nasional Israel tidak memiliki kewenangan untuk langsung memerintahkan militer Israel melakukan serangan, meskipun memiliki posisi penting dalam pemerintahan. Dalam pernyataan yang sama, Menteri Keamanan Nasional Israel juga menyatakan tidak menyetujui atau tidak setuju dengan keputusan pemerintah Israel yang mengurangi intensitas operasi militer di Gaza berdasarkan ketentuan gencatan senjata yang sedang berlangsung. Tetapi, ia justru menyuruhkan agar operasi pembunuhan yang ditargetkan kembali dilakukan, termasuk terhadap pihak-pihak yang tidak sedang dianggap sebagai ancaman langsung. Menteri Keamanan Nasional Israel juga mengatakan akan berupaya agar seorang mantan sandera Israel, Rom Braslavski, dapat ikut dalam pelaksanaan hukuman mati terhadap tahanan apabila hukuman tersebut diterapkan. Menurut laporan republika.co.id, Menteri Keamanan Nasional Israel diketahui semakin meningkatkan pengaruh politiknya menjelang pemilihan umum Israel yang dijadwalkan berlangsung pada 27 Oktober 2026. Situasi ini kembali menambah perhatian terhadap kondisi kemanusiaan di Jalur Gaza, terutama di tengah berlangsungnya konflik dan pembahasan mengenai gencatan senjata. Sahabat semua dimanapun Anda berada, demikianlah program Cara Info Dunia Islam yang dapat kami hadirkan di ruang dengar Anda. Semoga informasi yang telah kita simak bersama dapat menambah wawasan dan menambah atau membantu kita memahami berbagai perkembangan yang terjadi, baik dari dalam negeri maupun dari belahan dunia. Sampai jumpa dalam kesempatan Info Dunia Islam lainnya. Oleh karena itu, tetaplah bersama kami di Radio Muadz bin Jamal Kendari 94.3 FM bersama Niti Jalan Istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah.
1: Anda telah mendengarkan program acara Info Dunia Islam yang dipersembahkan oleh ICM Mart.
9: Radio Muadz bin Jabal.
10: Gimana rasa nasi kebulinya?
11: Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin nyarinya makanan Indonesia. Tiba di Indonesia, kangen nasi Arab.
10: Alhamdulillah, ada dapur Caca yang bisa ngobatin. Apalagi konsepnya yang kayak gini, nyaman dan privat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya, saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di dapur Caca Cake. Sekalian mau cek anak-anak yang lagi tahfiz di lantai 2.
11: Masya Allah, komplit ya. Bisa beli kue, makan nasi Arab, sembari nungguin anak-anak masuk TPQ.
12: Ada rasa yang tak terkira dari dapur Caca. Hadir dengan panduan konsep masakan Arab dan Nusantara dengan spesial menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam, serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU THR, Jalan Budi Utomo, Huawa. Cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani.
13: Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca, seberang SPBU Jalan Malaka, Andonuhu.
12: Kontak person 0822-4810-8898. Dapur Caca, selalu ada rasa yang tak terkira.
14: Nata bramaki. kita pale Pak Rahman. Masya Allah, gagana ini mobil ta Pak Rahman.
15: Begitu mi Daeng. Alhamdulillah.
14: Di mana ki variasi mobil ta? Bagus na. Padahal dulu dede rantasan kuliah.
15: Kami tue. Di sana kone di bypass, di Van Variasi.
16: The Van Variasi, specialist car stylist. Melayani pekerjaan plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video,
17: gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil.
18: Dapatkan promo menarik.
19: Jahit jok, gratis bantal leher dan tisu box. Tanduk depan belakang, gratis tatakan plat nomor. Tap layar sentuh, gratis kamera parkir. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? Buruan ke The Van Variasi. Beralamat di Jalan Bypass, area Lampu Merah Lippo Plaza Kota Kendari, berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811-408-819. The Van Variasi. Kerja cepat, harga bersahabat.
20: FM Radio Muadz Bin Jabal.
21: بسم الله الرحمن الرحيم.
22: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Dia menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad yang mengandung kebenaran, membenarkan kitab-kitab sebelumnya, dan menurunkan Taurat dan Injil.

Sebelumnya, sebagai petunjuk bagi manusia, dan dia menurunkan Al-Furqan, sungguh, orang-orang yang ingkar terhadap ayat-ayat Allah akan memperoleh azab yang berat. Allah Maha Perkasa lagi mempunyai hukum.

Dialah yang membentuk kamu dalam rahim menurut yang Dia kehendaki. Tidak ada Tuhan selain Dia, yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

Dialah yang menurunkan kitab Al-Quran kepadamu, Muhammad. Di antaranya ada ayat-ayat yang muhkamat. Itulah pokok-pokok kitab Al-Quran. Dan yang lain, mutasyabihat. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong pada kesesatan, mereka mengikuti yang mutasyabihat untuk mencari-cari fitnah dan untuk mencari-cari takwilnya. Padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah. Dan orang-orang yang ilmunya mendalam berkata, kami beriman kepadanya Al-Quran, semuanya dari sisi Tuhan kami. Tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang yang berakal.

Mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau condongkan hati kami kepada kesesatan setelah Engkau berikan petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisimu. Sesungguhnya Engkau Maha Pemberi."

Ya Tuhan kami, Engkaulah yang mengumpulkan manusia pada hari yang tidak ada keraguan padanya. Sungguh, Allah tidak menyalahi janji-Nya.

Sesungguhnya orang-orang yang kafir, bagi mereka tidak akan berguna sedikitpun harta benda dan anak-anak mereka terhadap azab Allah. Dan mereka itu menjadi bahan bakar api neraka. Kada'bi.

Keadaan mereka seperti keadaan pengikut Fir'aun dan orang-orang yang sebelum mereka. Mereka mendustakan ayat-ayat kami. Maka Allah menyiksa mereka disebabkan dosa-dosanya. Allah sangat berat hukumannya.

Katakanlah Muhammad kepada orang-orang yang kafir, kamu pasti akan dikalahkan dan digiring ke dalam neraka Jahanam. Dan itulah seburuk-buruk tempat tinggal.

Sungguh, telah ada tanda bagi kamu pada dua golongan yang berhadap-hadapan. Satu golongan berperang di jalan Allah, dan yang lain golongan kafir yang melihat dengan mata kepala. Bahwa mereka golongan Muslim, dua kali lipat mereka. Allah menguatkan dengan pertolongannya bagi siapa yang Dia kehendaki. Sungguh, pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai penglihatan, mata hati.

0: الذهب والفضة والخير المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب.
1: Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan, berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik.

Katakanlah, maukah aku kabarkan kepadamu apa yang lebih baik dari yang demikian itu? Bagi orang-orang yang bertakwa, tersedia di sisi Tuhan mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Dan pasangan-pasangan yang suci, serta ridho Allah. Dan Allah Maha Melihat hamba-hambanya.

yaitu orang-orang yang berdoa, "Ya Tuhan kami, kami benar-benar beriman, maka ampunilah dosa-dosa kami dan lindungilah kami dari azab neraka."

Juga orang yang sabar, orang yang benar, orang yang taat, orang yang menginfakkan hartanya, dan orang yang memohon ampunan pada waktu sebelum fajar.

Allah menyatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Dia. Demikian pula para malaikat dan orang berilmu yang menegakkan keadilan. Tidak ada Tuhan selain Dia, yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

Sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam. Tidaklah berselisih orang-orang yang telah diberi kitab, kecuali setelah mereka memperoleh ilmu, karena kedengkian di antara mereka. Barang siapa ingkar terhadap ayat-ayat Allah, maka sungguh Allah sangat cepat perhitungannya.

Kemudian jika mereka membantah engkau Muhammad, katakanlah, aku berserah diri kepada Allah, dan demikian pula orang-orang yang mengikutiku. Dan katakanlah kepada orang-orang yang telah diberi kitab, dan kepada orang-orang buta huruf, sudahkah kamu masuk Islam? Jika mereka masuk Islam, berarti mereka telah mendapat petunjuk. Tetapi jika mereka berpaling, maka kewajibanmu hanyalah menyampaikan. Dan Allah Maha melihat hamba-hambanya.

0: فبشرهم بعذاب أليم.
1: Sesungguhnya orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa hak, alasan yang benar, dan membunuh orang-orang yang menyuruh manusia berbuat adil. Sampaikanlah kepada mereka kabar gembira, yaitu azab yang pedih.

Mereka itulah orang-orang yang sia-sia pekerjaannya di dunia dan di akhirat. Dan mereka tidak memperoleh penolong.

Tidakkah engkau memperhatikan orang-orang yang telah diberi bagian kitab Taurat? Mereka diajak berpegang pada kitab Allah untuk memutuskan perkara di antara mereka. Kemudian sebagian dari mereka berpaling seraya menolak kebenaran.

Hal itu adalah karena mereka berkata, api neraka tidak akan menyentuh kami kecuali beberapa hari saja. Mereka terpedaya dalam agama mereka oleh apa yang mereka ada-adakan.

Bagaimana jika nanti mereka kami kumpulkan pada hari kiamat yang tidak diragukan terjadinya, dan kepada setiap jiwa diberi balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang telah dikerjakannya, dan mereka tidak dizalimi, dirugikan.

Katakanlah Muhammad, wahai Tuhan pemilik kekuasaan, Engkau berikan kekuasaan kepada siapapun yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kekuasaan dari siapapun yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan siapapun yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan siapapun yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sungguh, Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu.

0: من الحي وترزق من تشاء بغير حساب.
1: Engkau masukkan malam ke dalam siang, dan engkau masukkan siang ke dalam malam, dan engkau keluarkan yang hidup dari yang mati, dan engkau keluarkan yang mati dari yang hidup, dan engkau berikan rezeki kepada siapa yang engkau kehendaki, tanpa perhitungan.

Janganlah orang-orang beriman menjadikan orang kafir sebagai pemimpin, melainkan orang-orang beriman. Barang siapa berbuat demikian, niscaya dia tidak akan memperoleh apapun dari Allah, kecuali karena siasat menjaga diri dari sesuatu yang kamu takuti dari mereka. Dan Allah memperingatkan kamu akan diri siksanya, dan hanya kepada Allah tempat kembali.

Katakanlah, jika kamu sembunyikan apa yang ada dalam hatimu atau kamu nyatakan, Allah pasti mengetahuinya. Dia mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

0: Tuhan.
1: Ingatlah, pada hari ketika setiap jiwa mendapatkan balasan atas kebajikan yang telah dikerjakan, dihadapkan kepadanya. Begitu juga balasan atas kejahatan yang telah dia kerjakan. Dia berharap sekiranya ada jarak yang jauh antara dia dengan hari itu. Dan Allah memperingatkan kamu akan diri siksanya. Allah Maha Penyayang terhadap hamba-hambanya.

Katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Katakanlah Muhammad, taatilah Allah dan Rasul. Jika kamu berpaling, ketahuilah bahwa Allah tidak menyukai orang-orang kafir.

0: Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim, dan keluarga Imran melebihi segala umat pada masa masing-masing.
1: Zurriyatan ba'duha min ba'd, wallahu sami'un alim.
0: Sebagai satu keturunan, sebagiannya adalah keturunan dari sebagian yang lain. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Ingatlah ketika istri Imron berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku bernazar kepadamu. Apa janin yang ada dalam kandunganku kelak menjadi hamba yang mengabdi kepadamu? Maka terimalah nazar itu dariku. Sungguh, Engkaulah yang Maha Mendengar, Maha Mengetahui."

Maka ketika melahirkannya, dia berkata, "Ya Tuhanku, aku telah melahirkan anak perempuan, padahal Allah lebih tahu apa yang dia lahirkan. Dan laki-laki tidak sama dengan perempuan. Dan aku memberinya nama Maryam. Dan aku mohon perlindunganmu untuknya dan anak cucunya dari gangguan setan yang terkutuk."

Maka dia Allah menerimanya dengan penerimaan yang baik, membesarkannya dengan pertumbuhan yang baik, dan menyerahkan pemeliharaannya kepada Zakaria. Setiap kali Zakaria masuk menemuinya di mihrab kamar khusus ibadah, dia dapati makanan di sisinya. Dia berkata, "Wahai Maryam, dari mana ini engkau peroleh?" Dia, Maryam, menjawab, "Itu dari Allah. Sesungguhnya Allah memberi rizki kepada siapa yang Dia kehendaki, tanpa perhitungan."

Di sanalah Zakaria berdoa kepada Tuhannya. Dia berkata, "Ya Tuhanku, berilah aku keturunan yang baik dari sisimu. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar doa."

Kemudian para malaikat memanggilnya ketika dia berdiri melaksanakan salat di mihrab. Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu dengan kelahiran Yahya yang membenarkan sebuah kalimat firman dari Allah, panutan, berkemampuan menahan diri dari hawa nafsu, dan seorang nabi di antara orang-orang saleh.

Dia Zakaria berkata, "Ya Tuhanku, bagaimana aku bisa mendapat anak, sedang aku sudah sangat tua dan istriku pun mandul?" Dia Allah berfirman, "Demikianlah Allah berbuat apa yang Dia kehendaki."

0: واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار.
1: Dia Zakaria berkata, "Ya Tuhanku, berilah aku suatu tanda." Allah berfirman, "Tanda bagimu adalah bahwa engkau tidak berbicara dengan manusia selama 3 hari, kecuali dengan isyarat. Dan sebutlah nama Tuhanmu banyak-banyak, dan bertasbihlah memujinya pada waktu petang dan pagi hari."
2: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Alhamdulillah, hari ini kelas bahasa Arab, cek. Murojaah hafalan, cek. Kajian juga tadi, alhamdulillah sudah, cek. Sebentar malam ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pale jadwalku di. Rusak pale sepatuku. Terancam tidak jadi lagi futsal sob. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Ahi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu untuk futsal alumni sebentar malam Bella.
4: Ada sepatu futsalku tapi semua pakai juga. Mending antum beli baru. Banyak sepatu futsal di situ ya di DJ Sport. Baru situ bagus-bagus barangnya.
3: Oh iya betul.
5: DJ Sport Kendari, tersedia berbagai peralatan olahraga, baik brand lokal maupun brand terkenal. Berbagai produk DJS Apparel asli Kendari, jersey bola atau futsal, jersey badminton, sepatu bola atau futsal, sepatu badminton, sepatu running, sendal, dan berbagai kebutuhan olahraga lainnya. Dan dapat juga desain jersey futsal dan bola, desain jersey komunitas, dan berbagai jersey lainnya. Semuanya dapat custom sesuai selera Anda. Toko olahraga DJ Sport Kendari di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kota Kendari. Atau toko kedua di Jalan Kolonel Abdul Hamid, jajaran Pasar Buah, Kota Kendari. Kontak person, hubungi 0811-4038-853. Instagram djs.kendari. DJ Sport Kendari, solusi perlengkapan olahraga Anda.
6: Assalamualaikum, Kona.
7: Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam. Bukan main. Bergaya tadi.
6: apa kita bikin?
8: Semua pergi talim tadi. Dia pecah ban motorku.
7: Oh, begitu, Kak. Sini, Pale. Kita sama-sama saja. Karena kebetulan juga ini kita mau pergi talim.
8: Baru bagaimana motorku?
6: Simpan di situ, Komandan. Nanti pergi kita ambil.
8: Oh, iya, Di. Ayo, Masya Allah, ngomong-ngomong cantik juga interior mobilmu, Di.
6: Masya Allah.
7: Kebetulan teman ada yang punya reparasi interior mobil.
8: Yang di mana itu?
7: Itu di Jog Mega Suara, yang di Mandonga, di Jalan Syekh Yusuf.
8: Oh, saya tahu. Banyak juga tahu mobil saya masuk di situ.
2: The Jog Mega Suara Car Interior hadir untuk interior mobil Anda. Menerima pengerjaan jok paten, sarung jok, karpet dasar, door trim, plafon, cover steer, dashboard, dan dikerjakan oleh tenaga profesional yang mengantongi sertifikat IATS Masterclass atau International Authorized Trimmer Summit. The Jog Mega Suara Car Interior, Jalan Syekh Yusuf, Mandonga, Kendari. Nomor telepon dan WhatsApp 0822-9199-4399. The Jog Mega Suara Car Interior, harga terjangkau, cepat, rapi, dan berkualitas.
5: Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.

0: Dengarkan keluh kesahku, wahai ayahku, yang ingin aku sampaikan kepadamu. Ayah,
1: ayah,
0: rumah yang engkau bangun memanggil. Anak-anak yang engkau lupakan mencari-carimu agar dia bisa dekat denganmu, agar dia bisa bercengkerama merasakan kasih sayang. Ayahku, aku menginginkanmu. Aku berangan-angan meletakkan kepalaku di dadamu. Aku bermimpi menyampaikan keluh kesah dan kesedihan kepadamu, menempelkan wajahmu di antara jari jemarimu, mengungkapkan isi hati kecintaan dan kerinduanku kepadamu. Aku ingin engkau bermain denganku, wahai ayah. Aku ingin engkau mengajarku, memahamkan aku, mendidikku. Aku ingin merasakan bahwasanya engkau, wahai ayah, bersamaku, ada untukku dan hidup denganku. Kemanakah engkau, wahai ayah? Kapan engkau, wahai ayah, menempelkan telapak kakimu dengan telapak kakiku, berdiri bersama di saf, salat di belakang imam berjamaah di masjid, mengajakku menjalankan perintah Allah tabaraka wa ta'ala

0: Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.
1: Wahai ayah, pernahkah engkau suatu hari melihat perahu kecil yang terombang-ambing dihantam gelombang lautan dengan penuh kecongkakan dan kesombongannya? Pernahkah engkau melihat bunga yang mekar dengan kelemahannya berusaha menghadang tiupan badai? Pernahkah engkau menyaksikan seekor burung yang lemah patah sayapnya dikejar-kejar oleh binatang buas? Wahai ayah, sesungguhnya aku lebih lemah dari itu semua.

0: Radio Muat Min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Manusia saat ini berdesak-desakan di pintu-pintu mal untuk mencari kehidupan dunia, mereka tidak berdesak-desakan di dalam menuntut ilmu syar'i. Mereka siap bersabar dan tahan banting di dalam menghadapi berbagai macam kesulitan jikalau itu untuk mendapatkan kehidupan dunia. Namun mereka tidak bersabar walau hanya sedikit menanggung kesulitan di dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala.
2: Kapan lagi datangnya masa bagi seorang muslim tunduk hatinya ketika dia mengingat Allah Azza wa Jalla, membaca, berzikir, membaca Al-Quran, beribadah, salat, tapi tidak pernah tunduk hatinya, tetap hati Firaun, hatinya tetap hati Firaun, sedangkan kemauannya tetap kemauan kaum.

0: sedangkan kesombongannya kesombongan Haman, kesombongan Haman, dia tidak dapatkan kecuali itu.
1: Tidak ada kenikmatan yang bisa dihasilkan oleh sebuah hati insan melainkan kenikmatan kenalnya dia kepada Allah penciptanya. Tidak ada kesempurnaan di dalam hati seseorang insan melainkan apabila kesempurnaannya dalam kecintaannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala terpenuhi. Sehingga yang terjadi adalah dia senantiasa senang dan tenang apabila ditemani oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah demikian adanya, kemanapun dia pergi, dimanapun dia berada, di situasi seperti apapun, di kegelapan malam sekalipun, dia akan tetap merasa dekat dengan Allah dan kebersamaan Allah subhanahu wa ta'ala bersamanya. Inilah yang sesungguhnya kenikmatan hakiki di permukaan.

0: 94,3 FM Radio Muaz Bijabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Radio Muaz Bijabal
2: 94,3 FM Radio Muaz Bijabal Kendari, sahabat muaz dimanapun Anda berada, masih menemani sahabat muaz kalian di kesempatan pagi hari ini. Dan alhamdulillah, bersama-sama setelah kita bersama di program acara yaitu Info Dunia Islam, kembali di kesempatan pagi hari ini kita akan kembali belajar bersama dalam program acara NC Club Islam, di mana di kesempatan pagi hari ini kita akan kembali masuk di pembahasan seputar adab. Oleh karena itu, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam program acara Info Dunia Islam, karena sesaat lagi program ini akan hadir ya. Untuk itu, tetap di Radio Muaz Bijabal Kendari 94,3 FM.
1: 94,3 FM. Sesaat lagi Anda akan mendengarkan NC Club Islam yang dipersembahkan oleh Radio Muaz Bijabal 94,3 FM. NC Club Islam.
2: Sahabat semua dimanapun Anda berada, izin atau meminta izin merupakan salah satu adab yang harus diperhatikan dan dipelihara demi menjaga kehormatan rumah-rumah kaum muslimin. Ini tentunya akan mencegah timbulnya kecurigaan sebagian mereka kepada sebagian yang lain dan memelihara sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Maka beberapa adab yang perlu kita ketahui, sahabat muas, ketika kita meminta izin, ya. Yaitu maksudnya di sini meminta izin adalah meminta izin untuk masuk ke rumah atau datang ke rumah saudara kita, kaum muslimin. Beberapa adab diantaranya, yang pertama sahabat muas adalah tentunya kita harus memilih waktu yang tepat. Jadi ada waktu-waktu yang biasanya orang itu tidak suka orang lain meminta izin masuk kepadanya. Seperti misalkan ya larut malam, atau mungkin pagi-pagi buta, atau di tengah hari. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu liyastazinakumul ladzina malakat أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلوات الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلوات العشاء ثلاث auratilakum. Hai orang-orang yang beriman, hendaklah budak-budak laki-laki dan wanita yang kamu miliki dan orang-orang yang belum balig di antara kamu meminta izin kepada kamu 3 kali dalam 1 hari, yaitu sebelum sholat subuh, ketika kamu meninggalkan atau menanggalkan pakaian luarmu di tengah hari, dan sesudah sholat isya. Itulah 3 aurat bagimu. Maka sahabatmu dimanapun Anda berada, hendaknya tentunya ya kita mengetahui waktu-waktu di mana tidak sepatutnya kita tidak meminta izin untuk datang atau masuk ya di rumah saudara kita, yaitu tadi seperti misalkan waktu larut malam ya, waktu di mana orang istirahat, atau misalkan pagi-pagi buta di mana orang mungkin di rumahnya masih sibuk ya mengurus ini dan itu, kemudian kita datang, maka ini adalah sesuatu yang perlu kita perhatikan. Atau mungkin di tengah hari ya, di waktu di mana orang sedang istirahat juga biasanya. Mungkin dari berbagai aktivitas, dia biasanya kita mengambil waktu siang ya. Pada umumnya orang akan mengambil waktu siang untuk jeda istirahat. Maka di waktu seperti ini tidak sepatutnya kemudian tentunya kita meminta izin ya untuk masuk atau datang ke rumah saudara kita. Kemudian sahabat semua dimanapun Anda berada, adab selanjutnya adalah mengetuk pintu sebanyak 3 kali. Sesungguhnya tuan rumah pada ketukan pertama dia akan mendengarkan. Pada ketukan kedua dia kemudian bersiap-siap. Dan pada ketukan yang ketiga dia mengizinkan masuk. Nah, jika tidak diizinkan masuk, maka hendaknya dia kembali. Rasulullah SAW bersabda, "Idza ta'dzana ahadukum thalathan falam yu'dzan lahu falyarji'." Jika salah seorang dari kalian meminta izin 3 kali, lalu dia tidak diizinkan, atau tidak ada mungkin sautan, ya, atau ya tidak ada sautan darinya, maka hendaknya kemudian dia kembali. Nah, termasuk dalam hal ini kita misalkan menekan bel, ya, kalau misalkan di rumah itu ada bel mungkin sebagai ganti dari ketukan pintu, atau mungkin hal-hal yang lain, ya, bisa juga ada alat ya untuk mengetuk pintu lainnya, maka adabnya adalah cukup 3 kali. Jangan lebih dari 3 kali. Jika diizinkan atau ada orang yang menyaut dari ketiga ketukan tersebut, maka tentu jika dia diizinkan masuk, ya, dia boleh masuk, dan jika tidak, hendaknya dia tentunya kembali. Maka sahabat semua dimanapun Anda berada, setelah mengetuk pintu sebanyak 3 kali, maka adab lain yang perlu ya kita ketahui berkaitan dengan ketuk pintu ini adalah kita mengetuk dengan perlahan. Janganlah pintu dengan keras, mengetuk pintu dengan keras hingga kemudian membuat terkejut tuan rumahnya. Demikian juga, jangan menekan bel terus-menerus meskipun pemilik rumah ya, sebab bisa jadi orang yang berada di dalam rumah akan menyangka telah terjadi sesuatu. Ya, pernah disebutkan bahwa ada seorang wanita pernah mendatangi Imam Ahmad ingin menanyakan suatu masalah. Ia kemudian mengetuk pintu dengan keras. Maka Imam Ahmad keluar seraya berkata, "Ini adalah ketukan pintu aparat keamanan." Sahabat muat dimanapun Anda berada, maka sahabat muat patutnya tentunya kita memperhatikan juga ya bagaimana kita mengetuk pintu rumah seseorang. Jangan terlalu ngotot ya, kita ketuklah sesuai yang kita kira-kira ya, ini insya Allah akan terdengar oleh pemilik rumah tanpa harus kemudian kita paksakan untuk memukul ya atau mengetuk pintu rumah dengan begitu kerasnya. Selanjutnya sahabat semua dimanapun Anda berada, masih berkaitan dengan mengetuk pintu rumah ini ya, yang adab selanjutnya perlu kita ketahui adalah ketika mengetuk pintu rumah maka kita juga harus memperhatikan ketukan itu. Maksudnya adalah jeda ketukan yang kita berikan. Jangan sampai ya kita mengetuk pintu itu karena tidak sabar, biasanya kita langsung ketuk sekali banyak. Hendaknya tentunya memberikan jarak waktu antara ketukan pintu. Jadi memberikan tenggang waktu di antara ketukan pintu hingga memberi kesempatan kepada tuan rumah tentunya untuk bersiap-siap atau membuka pintu. Jangan kemudian kita mengetuk pintu terus-menerus tanpa adanya jeda. Sahabat semua dimanapun Anda berada. Selanjutnya, tidak menghadap ke arah pintu. Nah, ini salah satu adab yang mulia yang diajarkan di agama kita. Bagaimana kita kalau berkunjung di rumah orang, kemudian kita akan bertamu ya, kita tidak menghadap ke pintunya. Jadi, sahabat-sahabat dimanapun Anda berada, hendaknya seseorang itu berdiri di sisi kanan atau sisi kiri pintu. Jangan kemudian ia menghadap wajahnya, dia menghadapkan wajahnya ke pintu, karena bisa jadi ya, aurat tuan rumah akan tersingkap ketika pintu itu dibuka. Sebab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kana idza ata baba qaumin lam yastaqbilil baba min tilqa'i wajhihi walakin min ruknihil aymani awil aysari wa yaqul assalamu alaikum assalamu alaikum." Apabila mendatangi pintu suatu kaum, beliau tidak menghadapkan wajah ke arah pintu, akan tetapi beliau berdiri di kanan atau sisi kiri pintu seraya mengucapkan assalamualaikum assalamualaikum. Nah, jelas hal ini tentunya berguna untuk menjaga kehormatan rumah-rumah kaum muslimin. Tidak diragukan lagi bahwasanya sahabat muas, seseorang akan merasa terganggu dengan orang yang menyelisih sunnah ini. Bahkan tidak jarang dapat menyebabkan timbulnya kebencian dan permusuhan di tengah-tengah kita. Nah, maka sahabat muas, dimanapun Anda berada, setelah kita tidak menghadap wajah kita ke arah pintu, ya, pintu di mana kita tahu bahwa pintu ini yang akan terbuka, maka adab selanjutnya adalah tadi kita mengucapkan salam sebelum masuk. Jadi hendaknya seseorang mengucapkan salam terlebih dahulu sebelum ia masuk, meminta izin masuk, ya. Karena sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika didatangi oleh seseorang yang tidak membaguskan minta izin, beliau alaihi salatu wassalam kemudian berkata kepada pembantunya, "Keluarlah kepadanya, sesungguhnya ia tidak mengerti adab meminta izin yang baik, dan katakanlah, hendaknya ia mengucapkan assalamualaikum, bolehkah saya masuk?" Beliau alaihi salatu wassalam juga mengajarkan kepada kita dalam sabdanya, "La ta'dhanu liman lam yabda bis salam." Janganlah kalian mengizinkan masuk orang yang tidak mengucapkan salam. Maka adab salam juga sahabat muas adalah salah satu hal yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam perintahkan kepada kita, dan ini termasuk bagian dari adab yang mulia berkaitan dengan adab ketika kita bertamu kepada orang yang meminta izin untuk masuk. Kemudian tidak hanya itu, kita juga memperkenalkan diri. Jadi adab selanjutnya sahabat muas, ketika kita bertamu ya, meminta izin, kita hendaknya memperkenalkan diri kita. Hendaknya seseorang memperkenalkan diri ketika tuan rumah itu bertanya kepada kita. Ya, biasanya mungkin ketika kita bertamu, kemudian kita mengetuk pintu, kemudian pemilik atau tuan rumah itu menyaut, biasanya dia akan bertanya, "Siapa?" Ya, maka kita seharusnya menjawab. Kita tidak menjawab saya, ya. Tetapi kita menjawab diri kita siapa. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah didatangi oleh Jabir. Ia pun mengetuk pintu. Jadi Jabir mengetuk pintu, lantas beliau bertanya, "Siapa ini?" Jabir kemudian menjawab, "Saya." Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ana ka'annahu karihaha. Jadi saya seakan-akan beliau membencinya. Saya karena kata saya tidak menjelaskan identitas orang yang datang berkunjung. Maka sahabat rumah dimanapun Anda berada, kalau kita bertamu di rumah orang, ya, kemudian pemilik atau tuan rumah bertanya siapa, maka hendaknya tentunya kita menjelaskan atau mendeskripsikan diri kita. Misalnya menyebutkan nama, saya atau langsung namanya Jabir misalkan, atau mungkin namanya Syariat, atau mungkin namanya Raden, ya. Maka ketika bertanya atau ditanya oleh tuan rumah, maka hendaknya kita menyebutkan nama kita. Kemudian, sahabat teman dimanapun Anda berada, adab selanjutnya, ya, yaitu menundukkan pandangan. Jadi, hendaklah seseorang menundukkan pandangannya, sehingga ia tidak melihat aurat tuan rumah ketika diizinkan masuk. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innama ju'ilal isti'dhanu min ajalil basar. Sesungguhnya dijadikan meminta izin untuk menjaga pandangan, dan hal ini merupakan tanda takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya, adab berkaitan dengan meminta izin sahabat muas adalah kita kembali apabila tidak diizinkan, ya. Jadi tadi ketika kita sudah mengetuk pintu, kemudian tidak ada yang menyaut misalkan, maka kita kembali. Nah, selanjutnya kembali juga apabila tidak diizinkan. Jadi hendaknya seseorang kembali, ya, atau pulang apabila dikatakan kepadanya kembalilah, atau dia tidak mendapati seseorang pun di dalam rumahnya. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah An-Nur di ayat ke-28. Fa illam tajidu fiha ahadan fala tadkhuluha hatta yu'dhana lakum fa in kila lakum urji'u farji'u huwa azka lakum wallahu bima ta'maluna 'alim. Jika kamu tidak menemui seorang pun di dalamnya, maka janganlah kamu masuk sebelum kamu mendapat izin, dan jika dikatakan kepadamu kembalilah, maka hendaklah kamu kembali, itu lebih bersih bagimu, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Maka sahabat semua dimanapun Anda berada, hendaknya, ya, kita juga harus bersabar dan juga harus mematuhi apa yang tuan rumah serukan kepada kita, minta kepada kita. Kalau misalkan kita tuan rumah tidak berkenan untuk didatangi pada saat itu, maka hendaknya tentunya kita tidak memaksakan diri, kita kembali ke rumah kita. Sahabat rumah dimanapun Anda berada, maka inilah adab ketika minta izin, yaitu kembali apabila tidak diizinkan. Ya kata liman, sahabat rumah dimanapun Anda berada, demikianlah beberapa adab yang perlu kita pelajari, kita ketahui bersama dalam kesempatan pagi hari ini, yaitu di program acara NC Klopedi Islam seputar adab meminta izin. Di antaranya tadi telah kita sebutkan, kita ketahui bersama, yaitu tentunya ketika kita minta izin, kita minta bertamu, ya, maka kita memilih waktu yang tepat. Jangan mengambil waktu seperti larut malam, atau pagi-pagi buta, atau di tengah hari, atau waktu-waktu yang kita mengetahui bahwa orang ini sebenarnya sedang sibuk. Maka tentunya kita harus mencari waktu-waktu yang tepat ketika kita ingin bertamu, meminta izin bertemu dengan orang tersebut atau ke rumah orang yang kita tuju. Kemudian mengetuk pintu itu sebanyak 3 kali saja. Dan mengetuk pintu juga jangan kemudian sampai membuat pemilik rumah atau tuan rumah itu kaget, ya. Mengetuk pintu terlalu keras, tetapi ketuklah pintu dengan perlahan. dan memberikan waktu jeda antar satu ketukan dengan ketukan lain sambil kita menunggu ya ada jawaban dari tuan rumah. Nah, kalau tidak ada, tentunya kita sebaiknya untuk kembali ke rumah kita. Dan ketika mengetuk pintu, hendaknya kita tidak menghadapkan wajah kita ke arah pintu itu. Kenapa? Karena takut-takut kalau misalkan ya ini untuk menjaga kehormatan pemilik atau tuan rumah itu sendiri, tempat kita akan bertamu. Karena kita tidak tahu bahwa ketika kita buka pemilik atau tuan rumah membuka pintu, boleh jadi ada hal-hal yang seharusnya tidak terlihat oleh mata, jadi terlihat oleh mata. Dan ini tentunya hal yang berkaitan dengan tidak disukai atau disenangi oleh tuan rumah. Kemudian kita tentunya mengucapkan salam sebelum masuk. Dan kalau ditanya untuk atau memperkenalkan diri, misalkan tadi sudah disebutkan bahwa kalau pemilik rumah bertanya dari dalam rumahnya, misalkan siapa ya, maka sepatutnya kita tidak mengatakan saya, karena pemilik rumah ya tidak mengetahui saya itu siapa. Tapi katakanlah nama kita mungkin, atau langsung secara lengkap, misalkan Raden, anaknya ini mungkin, Raden, saudara dari ini misalkan, dan lain-lain sebagainya. Dan kemudian ketika kita memasuki rumah, Sobat Muas, ya rumah pemilik tuan rumah, maka hendaknya kita menundukkan pandangan kita. Dan apabila kemudian tidak diizinkan untuk masuk, maka tentunya kita harus kembali pulang ya ke rumah kita dan mencari waktu lain untuk dapat bertemu kembali Sobat Muas dimanapun Anda berada. Maka itulah tadi pelajaran penting di kesempatan pagi hari, dan semoga bisa kita amalkan di kehidupan kita sehari-hari, yaitu persoalan berkaitan dengan adab seputar meminta izin. Sampai jumpa dalam kesempatan berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim ta'ala, program acara Ensiklopedia Islam akan terus hadir menemani sahabat teman sekalian setiap pagi pukul 9.00 waktu Indonesia bagian tengah, hanya di Radio Muaz bin Jawal Kendari 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Baru saja Anda telah mendengarkan Ensiklopedia Islam yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
3: 94.3 FM Radio Muaz bin Jabal.
4: Eh, saudara, selamat atas kelulusanmu, nak. Sarjana Mika Upa, cum laude lagi.
5: Iya, Kanda. Alhamdulillah, kasihan. Allah mudahkan semua urusanku. Sisa cari kerjanya lagi ini.
4: Eh, tapi ingat, nak. Cari rezeki itu yang halal-halal saja. Kalau bisa, rezeki yang gurih juga.
5: Bah, adakah rezeki yang gurih?
4: Ada, toh. Namanya Kafred Chicken.
6: Nikmati sensasi ayam goreng crispy yang berbeda bersama Kaf Fried Chicken yang kini telah menjelajah ke seluruh penjuru negeri. Dengan lebih dari 1.600 outlet di 16 provinsi termasuk 30 lebih outlet di Kota Kendari. Kaf X MTK, Kaf Andonohu samping Indomaret, Kaf Baruga depan Mitramart, Kaf Puatu samping Akademi Gizi, Kaf Kambu dekat Masjid Arisalah, dan Kaf Lapulu depan Pasar Lapulu. Dengan bumbu marinasi spesial yang meresap sampai ke dalam daging, membuat setiap gigi menjadi penuh rasa. Nggak ketinggalan, 4 pilihan saus istimewa yang siap menggugah selera kamu. Saus ayam pedas, buat kamu yang suka pedas manis. Saus lada hitam, dengan rasa pedas gurih dan aromatik. Saus mentai creamy, lembut dan kekinian. Saus keju lumer, yang meleleh di mulut. Cafe Chicken juga membuka program kemitraan untuk kamu yang ingin punya usaha sendiri dan berkembang bersama Cafe Chicken. Hubungi kami sekarang juga di nomor telepon 0811-4022-234. Jadilah bagian dari keluarga besar Kaf Fried Chicken. Soal rasa, Kaf juaranya. Kaf Fried Chicken, pelopor ayam sadas pertama di Indonesia.
7: Masya Allah, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'ah bainakum fi khair.
8: Amin ya Allah, jazakumullah khairan akhi.
7: By the way, bagaimana acara walimahmu kemarin?
8: Alhamdulillah lancar. Masya Allah, luar biasa sekali itu tempatnya. Tempatnya sudah bersih, nyaman, mega, luas, lengkap lagi. Pokoknya terbaik eh, kalau kita bikin acara di sana.
6: Pastikan wedding syari Anda hanya di Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari. Karena pilihan paketnya kami sesuaikan dengan budget yang Anda siapkan.
9: Paket Alwardah, tamu undangannya 200 pax, harganya hanya 25 juta rupiah. Paket Yasmin, 500 pax tamu undangan, harganya cuma 60 juta rupiah. Paket Camilia, 700 pax tamu undangan, dengan harga 79 juta rupiah. Dan paket Saffron, untuk 1000 pax tamu undangan, harganya 110 juta rupiah. Selain paket wedding syar'i, ada paket akikahan dengan harga 7,5 juta rupiah untuk 50 pax tamu undangan. Untuk menunjang kegiatan bisnis Anda, ada berbagai pilihan meeting room dan banquet facilities. Kami juga punya kolam renang dengan konsep syar'i pertama di Kota Kendari. Kolam renang untuk pria dan wanita terpisah. Satu lagi yang terupdate, fasilitas gym yang juga dengan konsep syar'i. Kunjungi Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari, Jalan DI Panjaitan, nomor 100, Wundu Dopi, Baruga, Kota Kendari. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0811-45-1117 atau 0811-43-93-838. Mau acara apa aja? Solusinya di Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari.
10: Zakia, kerjakan mie dulu pernya sebelum mie seseng.
11: Iya, Abi. Dari tadi mie ini. Hanya saya bingung, Beh.
10: Bah, kenapa, nak? Dia tidak ajar Ki ke guru tadi sekolah.
11: Ajar Ji, tapi tidak sampai di otakku. Soalnya ini dikali, dibagi lagi. Ada dalam kurungnya, baru pakai nilai minus-minus.
10: Oh, matematika kah? Gampang itu, nak. Sini. Coba lihat ini.
12: Adik-adik pelajarannya makin sulit. Banyak PR. Mau ujian, tapi masih belum paham. Atau ayah bunda butuh guru privat untuk putra-putrinya? Atau ayah bunda belum sempat membimbing putra-putrinya? Tenang saja. Sekarang sudah ada layanan Les Privat Layin. Layin melayani les privat semua jenjang. Mulai dari prasekolah, TK, SD, SMP, SMA, dan umum. Bisa untuk mata pelajaran calistum, membaca, menulis, menghitung, mengaji, matematika, IPA, bahasa Inggris, bahasa Arab, persiapan ujian semester, ujian sekolah, dan masih banyak lagi. Dengan tutor-tutor yang berkompeten. Siap datang ke rumah untuk mendampingi putra-putri ayah bunda menggapai prestasi terbaiknya. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi via WA di nomor 0811-332-113. Tunggu apa lagi? Mari bergabung bersama Les Privat Lain.
9: 94,3 FM, Radio Mu'ad Bin Jabal. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
13: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sebagaimana diagendakan, sesi yang kedua ini kita akan membahas kitab Al-Qawa'idul Arba'. Kitab yang sebetulnya bukan kitab ya, risalah. Karena terlalu tipis untuk dinamakan sebagai kitab dengan pengertian yang kita kenal. Hanya beberapa halaman, namun beberapa halaman ini sangat penting karena itu menggambarkan hakikat dan karakteristik dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekaligus menggambarkan realita umat yang didakwahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau mereka itu musyrik, musyriknya dalam hal apa? Kalau kafir, kafir dari sisi apa? Dan kalau mereka ini masih punya kepercayaan, maka bagaimana kepercayaan mereka itu? Dan apakah kepercayaan mereka itu bisa dijadikan alasan untuk tidak mengkafirkan mereka? Ini semua akan dijelaskan oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala dalam Al-Qawa'id Al-Arba' ini. Empat kaidah penting. Sebagaimana kebiasaan beliau dan kebiasaan para ulama pada umumnya yang senantiasa memulai karya-karya ilmiah mereka dengan bacaan basmalah. Demikian pula di sini Syekh rahimahullah mengatakan bismillahirrahmanirrahim. Beliau kemudian mengatakan as'alullahal karim setelah memulai dengan basmalah dalam rangka tabarruk dengan nama-nama Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim yang mengandung makna memiliki sifat rahmah. Kalau Rahman itu wazan fa'lan alladhi yadullu alal imtila, yang memiliki pengertian penuh dengan rahmah. Dan ini berlaku buat semua makhluknya, manusianya, binatangnya, jinnya. Adapun mukminnya dan kafirnya, semuanya mendapatkan bagian dari rahmat Allah yang satu ini, Rahman. Adapun Rahim itu dikhusus orang-orang yang telah memulai dengan basmalah yang merupakan sunnahnya Rasulullah SAW juga, dan itu terdapat dalam Al-Quran, ya, surah yang pertama suratul Fatihah. Menurut salah satu pendapat, surat itu dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dan menurut pendapat yang lain, ayat pertamanya bukan basmalah tapi Alhamdulillahirrabbilalamin. Ala kulli hal, yang tercantum dalam mushaf yang pertama kali adalah basmalahnya. Jadi ini adalah petunjuk dari Al-Quran dan juga dari sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Qala rahimahullah, as'alullahal karim rabbal arshil azim an yatawallaka fid dunya wal akhirah. Beliau mulai setelah basmalah dengan doa yang beliau panjatkan bagi siapa saja yang membaca risalah ini, bagi kita-kita. Apa isi doa beliau? Aku meminta kepada Allah Al-Karim, pemilik atau penguasa arsh yang azim, agar senantiasa mengurusimu di dunia dan di akhirat, menjadi walimu. Al-wali di sini memiliki pengertian yang menolong, yang memperhatikan, yang melindungi, yang mengawasi, yang mencukupi kebutuhan. Ini adalah pengertian dari al-wali. An yatawallaka, jadi mengurusimu, melindungimu, menolongmu, fid dunya wal akhirah, di dunia maupun di akhirat. Ini menunjukkan bahwa dakwah beliau ini dakwah yang penuh dengan sikap bijak, penuh dengan rahmah, penuh dengan kelembutan. Jadi beliau memulai dengan doa, bukan dengan justifikasi, bukan dengan vonis, bukan dengan kecaman, tapi dengan doa di sini. Dan Allah Subhanahu wa taala disifati di sini dengan sifat al-karim, ya, sifat sifatul karam. Isimnya namanya karim, sifatnya sifat al-karam. Kemudian diikuti dengan doa yang kedua, wa ayyaj'alaka mubarakan aynama kunta. Ya, kita mau anggap ini sebagai satu rangkaian doa juga bisa, atau kita pecah-pecah. Kalau kita anggap sebagai satu rangkaian doa, maka ini rangkaian doa yang pertama. Ini didoakan agar kita mendapatkan wilayat Allah, perlindungan, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian didoakan pula agar kita senantiasa diberkati dimanapun kita berada. Mubarak itu diberkati, bukan berkati. Beda enggak? Beda. Diberkati itu artinya diberi berkah dari yang lain. Kalau berkati, memberikan berkah. Jadi manusia itu atau semua yang ada ini tidak bisa memberikan berkah. Allah yang memberikan berkah. Sifat Allah itu tabarak, maha berkah. Nabi SAW ketika di Hudaybiyah itu pernah memerintahkan para sahabatnya untuk mencarikan air wudu. Jumlah mereka 1400 orang. Enggak ada air. Nabi minta supaya dicarikan air, walaupun hanya satu waskom.
14: Tapi dengan syarat jangan ada yang nyentuh air itu sebelum beliau sendiri yang menyentuhnya. Setelah didapatkan satu waskom air, maka beliau celupkan kedua telapak tangan beliau ke dalam air itu. Kemudian beliau angkat lagi. Apa kata Anas bin Malik? Faraaitul ma' tatafajjar min baini asabi'i Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kulihat dari sela-sela jarinya Rasulullah itu terpancar air. Ya. Jadi ada berapa ya? 1 2 3 4. 4 kali 2, 8 sela-sela jari beliau yang memancarkan air. Dan ini mukjizat ini lebih hebat daripada mukjizatnya Nabi Musa. Nabi Musa apa mukjizatnya? Memancarkan air dari batu. Itu aja masuk kategori luar biasa. Padahal sebetulnya biasa. Mata air itu muncul dari celah-celah batu itu biasa. Karena Allah mengatakan wa inna minal hijarati lama yatafajjaru wa lama yatafajjaru minhul anhar wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma. Di antara batu-batuan itu ada yang memancarkan air dengan deras sekali sehingga menjadi sungai-sungai, dan ada yang pecah kemudian keluar air. Jadi kalau ada air keluar dari balik batu itu masih sesuatu yang biasa. Tapi kalau air keluar dari sela-sela jari ini luar biasa. Nah, ketika itu terjadi, apa kata Rasulullah? Hayya 'ala tuhuril mubarak wal barakatu minallah. Ayolah gunakan air yang menyucikan lagi mubarak, diberkati, wal barakatu minallah, dan berkah itu dari Allah. Jadi yang ngasih berkah itu Allah. Manusia-manusia itu hanya mendapatkan berkah. Dia tidak bisa memberikan berkah itu kepada orang lain. Enggak. Kalau Allah tidak menghendaki berkah itu pindah, ya enggak akan bisa pindah. Allah berkati bumi. Allah berkati air zam-zam. Alias Allah menjadikan bumi ini memberikan banyak kebaikan kepada manusia. Itu namanya diberkati. Jadi kasratul khair wa dawamuh, banyaknya kebaikan dan langgengnya, itu pengertian dari berkah. Sesuatu yang diberkati berarti sesuatu yang bisa memberikan banyak atau dirasakan banyak kebaikannya dan terasa dalam waktu yang lama, itu sesuatu yang diberkati. Tapi yang memberikan berkah adalah Allah Subhanahu wa taala, dan beliau mendoakan agar kita ini menjadi orang-orang yang mubarak, banyak kebaikannya. Aina ma kunta, dimanapun engkau berada, engkau bisa menjadikan orang lain itu mengambil kebaikan darimu. Wa ayyaj'alaka mimman idza u'tiya syakara wa idza btuliya sabara wa idza adznaba istaghfara fa inna haula'i tsalats 'unwanus sa'adah. Dan aku juga berdoa kepada Allah agar menjadikanmu orang yang bila diberi dia bersyukur, bila diuji dia sabar, dan bila berdosa dia istighfar. Karena ketiga hal ini adalah pertanda kebahagiaan. Dan ini dikutip, ya, agaknya dikutip dari mukaddimahnya kitabnya Ibnu Qayyim, Al-Wabil As-Sayyib. Itu beliau menceritakan bahwa manusia itu tidak lepas dari tiga kondisi ini. Gak mungkin seseorang keluar dari tiga kondisi. Pasti dia mengalami atau sedang mengalami salah satunya. Imma dia ini sedang mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka ketika itu dia punya satu kewajiban, yaitu bersyukur, kata Ibnu Qayyim. Dan bersyukur itu rukunnya ada tiga. Ya, rukun maksudnya yang menyusun perbuatan syukur itu ada tiga. Yang pertama, al-i'tirafu bil jinan. Pengakuan dari lubuk hatinya bahwa nikmat yang dia terima ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Diakui, tidak diingkari. Yang kedua, alias nikmat ini fadlun minallah, bukan karena dia pantas mendapatkan atau lebih pantas mendapatkan dari orang lain, bukan. Semata-mata itu Allah bermurah hati, berbuat baik kepadanya. Kalau mau dibilang pantas-pantesan, masih banyak yang lebih pantas dari dia untuk mendapatkan nikmat yang lebih banyak. Kalau mau dikait-kaitkan dengan pantas tidaknya dia menerima nikmat itu, maka yang lebih pantas banyak. Bukan karena Allah berkewajiban, tidak punya kewajiban apa-apa sama kita. Apapun yang Allah lakukan, kebaikan yang Allah lakukan itu fadlun minallah. Kita enggak bisa nuntut. Ya, kita ini enggak bisa nuntut. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Seandainya Allah tidak mau memberikan apa-apa, siapa yang mau berani protes? Enggak ada. Yang kedua, rukun syukur yang kedua adalah pengakuan secara lisan. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun terhadap nikmat-nikmat Allah, maka ucapkan ini nikmat Allah. Nabi Sulaiman mengatakan hadza min fadli rabbi. Ini adalah bagian dari karunia Rabbku. Liyabluwani ashkur am akfur. Untuk mengujiku apakah aku termasuk orang yang bersyukur ataukah termasuk orang yang ingkar. Jadi pengakuan secara lisan itu juga bagian atau rukun min arkan asyukur. Yang ketiga adalah penggunaan nikmat tersebut untuk mencari keridhaan yang memberikannya. Penggunaan nikmat tersebut untuk mencari keridhaan pemberi nikmat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau ketiga unsur ini telah diwujudkan, berarti orang ini dianggap bersyukur kepada Allah. Tapi dia belum mensyukuri semua nikmat Allah. Baru sebagian kecil saja dari nikmat Allah itu yang dia syukuri. Dan tidak mungkin seseorang mampu mensyukuri semua nikmat Allah. Betul? Kenapa kok betul? Terus buat apa kita bersyukur? Betul? Orang tidak mampu mensyukuri nikmat Allah. Betul? Sepakat? Hah? Saking banyaknya nikmat. Ya kita ingin mengetahui bilangannya, jumlahnya nikmat Allah itu seberapa banyak aja, Allah bilang enggak mungkin kamu bisa tahu. Apalagi kalau mau mensyukuri. Otomatis lebih tidak mungkin lagi. Jadi yang kita syukuri dari nikmat Allah ini sangat sedikit dibandingkan dengan yang belum kita syukuri. Dan tiap kali kita bisa mensyukuri salah satu nikmat Allah, itu modalnya nikmat Allah juga. Kita mau bersyukur dengan apa? Dengan ibadah, dengan hamdalah, dengan pujian, dengan pengakuan. Pengakuan itu butuh iman. Nikmat apa nikmat? Iman itu sangat besar, nikmat yang sangat besar, tidak terhingga. Lisan kita bisa mengucap alhamdulillah, itu nikmat. Kalau stroke, piye mau ngucap alhamdulillah? Hah? Antum bisa ibadah, kita bisa ibadah, bisa sholat, bisa sujud, bisa tilawatul Quran. Itu juga modalnya nikmat Allah. Kalau kayak orang yang koma, bagaimana dia tidak bisa apa-apa? Ya, jadi makin banyak dia bersyukur, makin banyak pula utangnya dia sama Allah. Alias utang nikmat luar biasa, dia mendapatkan taufik, mendapatkan hidayah dari Allah untuk bersyukur di saat jutaan bahkan miliaran manusia kufur kepada Allah, tidak bisa bersyukur, tidak mendapatkan taufik untuk bersyukur. Dan itu nikmat yang tidak terbeli harganya. Kalau antum mau tahu harga nikmat Allah berupa iman, maka simaklah apa kata orang-orang kafir di surat Al-Maidah ayat 35-36. innalladzina kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'an wa mithlahu ma'ahu liyaftadu bihi min adzabi yaumil qiyamati ma tuqbal minhum. Sungguhnya orang-orang yang kafir itu, kafir ini kan dia tidak mendapatkan nikmatul iman, tidak mendapatkan nikmatul hidayah. Andai mereka ini memiliki kekayaan ma fil ard, seluruh yang ada di bumi ini adalah menjadi miliknya dia. Wa mithlahu ma'ahu, bahkan dikali dua. Hari gini Jack Ma aja sudah luar biasa kayanya, bisa beli ini beli itu triliunan. Dia belum punya kekayaan yang nilainya setara dengan ini kabupaten apa namanya, Karanganyar ya, Sragen. Kekayaannya dia insya Allah belum cukup untuk membeli Sragen ini semuanya. Baru Sragen, belum Solonya, belum Jawa Tengahnya, belum Pulau Jawanya. Alangkah kecilnya kekayaan. Mungkin contohnya jangan Jack Ma lah, Korun aja sekalian. Alangkah kecilnya kekayaan Korun itu dibandingkan dengan nilai Pulau Jawa ini. Baru Pulau Jawa, belum Indonesia, belum Asia, belum dunia, belum kalau dikali dua. Andai orang yang kayanya itu, kekayaannya ini dua kali bumi, lalu dia dengan kekayaannya itu hendak menebus azab yang akan dia rasakan di hari kiamat gara-gara tidak beriman tadi, tidak akan diterima. Ma tuqbila minhum wa lahum adzabun alim. Mereka tetap akan merasakan azab yang pedih. Jadi ini nikmat ini. Kok hari gini digadaikan nikmat itu? Dijual dengan harga yang, kalau dijual dengan nilai dua kali dunia aja itu kemurahan. Ini dijual dengan yang tidak ada nilainya. Dan seseorang tidak akan lepas dari kondisi imma dia ini sedang mendapatkan curahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia wajib bersyukur dengan ketiga rukunnya tadi. Dan ketahuilah bahwa sehebat apapun, sebanyak apapun manusia itu berusaha mensyukuri nikmat Allah, tidak mungkin maksimal. Yang kedua, kondisi yang kedua adalah diberi bala, diberi ujian, musibah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kewajibannya sabar, dan sabar juga tiga rukunnya sama dengan syukur, adalah menahan hatinya untuk kesal, untuk menolak, protes, keberatan dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Tidak terima dalam hati terhadap keputusan Allah, terhadap takdir Allah. Dan takdir yang dimaksud di sini adalah hal-hal yang memang di luar campur tangan manusia ya, musibah-musibah yang menimpa dunia seseorang. Yang kedua, dia tahan lisannya dari mengatakan perkataan-perkataan yang menafikan kesabaran. Kenapa kok saya ya Allah? Saya ini kurang baik apa? Subhanallah, kok kurang baik apa? Yo banyak kurang baiknya. Enggak ada baiknya malah. Kalau dibandingkan dengan kebaikannya Allah, enggak ada apa-apanya kebaikan kita ini. Kenapa kok bukan si fulan? Enggak bisa. La yus'al amma yaf'al. Jangan protes. Enggak ada hak kita untuk tanya kepada Allah terhadap keputusannya Allah. Kita yang akan ditanya sama Allah. Tentu sudah bagian dari keimanan. Orang mengaku-ngaku beriman pasti akan diuji. Jangan bermimpi orang beriman tidak diuji sama Allah. Enggak ada ceritanya. Enggak ada. Iman yang mahalnya kayak gitu, nilainya lebih mahal dari dunia kali dua. Masa diterima begitu saja enggak pakai ujian? Wong antum cari selembar kertas saja setengah mati ujiannya. Selembar kertas loh ya. Ijazah itu kan selembar kertas toh. Pakai ujian enggak? Berapa kali? Ya berkali-kali. Yang 3 tahun ujiannya minimal 6 kali. Mid semester, akhir semester, akhir tahun, mid semester, akhir tahun, mid semester, terakhir ujian nasional. Yang mau cari gelar doktor, yes, kalikan aja. Harus S1, S2, S3. Itu pun melewati ujian-ujian yang ujian masuknya bolak-balik. Ini nilainya cuma kertas, diujinya bolak-balik. Lah ini mau mendapatkan pengakuan sebagai mukmin yang harganya semahal itu kok berharap enggak diuji. Ya itu mimpi namanya. Enggak ada ceritanya. Jadi ujian itu adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keimanan seseorang. Bahkan makin kuat imannya, makin berat ujiannya. Inna asyaddan nasi adzaban. Inna asyaddan nasi bala'an al-anbiya thummal amsal fal amsal. Orang yang paling berat ujiannya adalah para nabi. Kemudian yang paling mendekati ketakwaannya kepada mereka dan terus level-level yang paling dekat di bawahnya. Yubtalan nasu ala yubtalar rajulu ala qadri dini. Fa in kana fi dinihi salabatun zida fi bala'i. Seseorang diuji berdasarkan kadar agamanya, kuat lemahnya agamanya. Makin kenceng dia ini menjadi orang yang beragama, makin ditambah ujiannya. Tayyib. Dan yang ketiga, jadi pertama adalah pengakuan dalam hati bahwasanya tidak keberatan ya hati seseorang, kemudian lisannya juga ditahan untuk tidak mengatakan hal-hal yang menafikan kesabaran. Seperti teriak-teriak, seperti orang-orang jahiliyah itu niyahah, meratap. Demikian juga anggota badannya ditahan. Kalau dulu mereka suka menampar di pipi. Ya, atau merobek-robek kerah bajunya. Protes dengan musibah itu. Ini semua tidak boleh terjadi. Itu baru dianggap sabar. Dan yang ketiga, kondisi seseorang berdosa. Maka solusinya adalah istighfar, minta ampun, talabul maghfirah. Al-maghfirah dari kata-kata mighfar. Mighfar itu menutupi dan melindungi. Fungsinya mighfar itu artinya helm besi. Ya, helm besi yang dipakai oleh serdadu zaman dahulu untuk perang, untuk melindungi wajah mereka dari serangan. Menutup sekaligus melindungi. Satrudzambi ma'tajawuzian. Maghfirah itu adalah menutupi dosa ini, tidak dibongkar di hadapan khalayak dan juga dimaafkan. Dilindungi dari dampak negatif dosa itu. Dosanya masih tetap tercatat. Dia pasti akan melihat. Semua yang pernah diperbuat pasti akan dilihat. Bedanya yang diampuni dengan yang tidak diampuni apa? Kalau dia diampuni, dia tidak lagi mendapatkan pengaruh negatif dari dosanya. Adapun dosanya dia masih akan lihat. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Walaupun nanti sama Allah dirubah catatannya, tapi dia lihat dulu.

Tanya. Kalau sok tahu tapi enggak sesuai dengan realita, hadza tidak dianggap sebagai ilmu. Itu hanya dzunun, dugaan, asumsi. Dan itu yang sering menyesatkan manusia. Berbuat atas dasar asumsi saja, tidak pernah dia mengklarifikasikan apa yang saya asumsikan ini benar enggak sih sebetulnya. Dia enggak pernah mikir ke sana. Kemudian dia berbuat aja. Itu yang berbahaya. Iyattabi'una illa dhann wa inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a. Iyattabi'una illa dhanna wa ma tahwal anfus. Yang mereka ikuti itu tidak lain hanyalah dugaan-dugaan, asumsi-asumsi. Dan apa yang mereka kehendaki, apa yang cocok dengan hawa nafsu mereka, mereka ikuti. Padahal dugaan itu tidak ada manfaatnya sedikit pun untuk membuktikan kebenaran sesuatu, enggak bisa. Kalau ingin dianggap benar ya harus bisa membuktikan. Jangan hanya berangkat dari asumsi, dari dugaan. Di sini al-mu'allif rahimahullah ingin mengajarkan sesuatu. I'lam, ketahuilah. Sebagaimana realitanya, sebagaimana faktanya. Arsyadakallahu li ta'ati. Semoga Allah memberimu bimbingan kepada ketaatannya. Jadi mengarahkanmu untuk taat kepada Allah. Ini doa yang kedua. Annal hanifiyyah millata Ibrahim, bahwa hanifiyah alias millahnya Ibrahim. Hanifiyah itu dari kata-kata al-hanaf. Al-hanaf itu al-mail, menyimpang. Maksudnya menyimpang dari syirik. Ajaran yang menyimpang jauh dari perbuatan syirik. Itu adalah ajarannya Ibrahim alaihi salatu wassalam. Millah bisa bermakna din, ya, bisa bermakna din. Keyakinannya, agamanya Ibrahim alaihi salatu wassalam adalah al-hanafiyyah, al-hanifiyyah. Jadi al-ma'il anis syirk ila tauhid. Menjauh dari syirik dan menuju kepada tauhid. Kenapa kok millah Ibrahim? Apa bukan millahnya Muhammad? Ya jelas millahnya Muhammad, millatul anbiya kulluhum. Tapi Nabiullah Ibrahim di sini disebutkan ya karena ada beberapa peristiwa monumental yang beliau lakukan, yang itu merupakan bukti tauhid yang luar biasa. Di antaranya beliau dijuluki sebagai Inna Ibrahim kana ummah, ummah ay imam. Satu orang dibilang ummah. Maksudnya imam. Ummatan qanitan lillah hanifan walam yaku minal musyrikin. Ibrahim adalah imam, petunjuk. Imamul hunafa, imamnya orang-orang yang bertauhid itu Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Abul anbiya juga, bapaknya para nabi. Semua nabi-nabi yang ada setelah Nabi Ibrahim adalah dari keturunan beliau. Bukan dari keturunan nabi yang lain. Semuanya adalah keturunannya Ibrahim. Wa ja'alna fi dzurriyyatihi an-nubuwwata wal kitab. Kemudian juga beliau disifati sebagai hamba Allah yang beriman. Innahu min ibadina al-mu'minin, al-mukhlasin. Disifati sebagai hamba Allah yang beriman, disifati sebagai hamba Allah yang diterima keikhlasannya. Minas salihin. Jadi banyak sekali pujian dan gelar kehormatan yang Allah berikan kepada hamba Allah yang bernama Ibrahim alaihi salatu wassalam. Disebut memiliki qalbun salim, idja'a rabbahu biqalbin salim. Inilah orang yang kita diperintahkan untuk mengikuti atau menjadikannya sebagai uswah. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim. Ya, oleh karena itu sangat tepat bila al-Hanafiyah ini dikaitkan dengan Nabiullah Ibrahim alaihi salatu
wassalam.

0: Beliaulah yang tidak pernah merenung ketika diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Idzqala lahu rabbuhu aslim, qala aslamtu lillah rabbil alamin. Ketika diperintahkan berserah dirilah engkau kepada Allah, aku berserah diri kepada Allah. Diperintahkan untuk khitan setelah berusia lanjut, beliau khitan. Diperintahkan untuk menetapkan anak pertamanya yang ditunggu-tunggu kelahirannya setelah sekian puluh tahun, usia 80 tahun kalau enggak salah. Diberi putra yaitu Ismail, masih bayi, dia dan ibunya disuruh agar ditempatkan di padang pasir yang gersang, enggak ada tanaman-tanamannya, enggak berpenghuni. Hanya dibekali segantang kurma dan sejerigen air. Diamalkan oleh Nabi Ibrahim. Kemudian setelah anak ini beranjak dewasa, walamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adzbahuk fanzur madza tara. Sudah mulai bisa diharapkan untuk membantu bapaknya, datang perintah lagi yang tidak kalah beratnya. Saya disuruh nyembelih kamu, bagaimana menurutmu? Ya abati fa'al ma tu'mar, satajiduni insya'allahu minas sabirin. Ini sudah lakukan aja perintah Allah, insya'allah engkau akan mendapatiku sebagai orang yang sabar. Nah, agar beliau tidak merasa iba kepada anaknya, maka cara nyembelihnya pun disiasati sedemikian lumak. Falamma aslama, aslama keduanya telah pasrah kepada perintah Allah. Wa tallahu lil jabin, dijambak. Ya, jadi disembelih dalam keadaan tengkurap biar enggak ngelihat mukanya. Nanti kalau lihat mukanya iba, enggak tega, enggak jadi disembelih. Ya, dengan cara ditengkurapkan kemudian didongakkan sedikit dahinya. Nadainahu ayya Ibrahim qad saddaqta ar-ru'ya. Wahai Ibrahim, sudah cukup. Kamu telah membenarkan mimpi itu. Ujiannya sudah sampai situ, sudah cukup. Enggak jadi. Dan oleh Allah ditebus dengan domba. Dan berbagai macam ujian-ujian lain, dilempar ke dalam api dan sebagainya. Annal Hanafiyah millata Ibrahim, millahnya Ibrahim yang dijuluki Al-Hanafiyah ini, apa sih hakikatnya? An ta'budallaha mukhlishan lahuddin. Yakni ketika engkau mengabdikan, beribadah alias mengabdikan, memposisikan dirimu sebagai abdinya Allah, al-abd. Dan ibadah itu sesuatu yang mengandung dua unsur, kamaludzul ma'al mahabbah. Qala Ibnul Qayyim fi nuniyatihi wa ibadatul rahmani ghayatu hubbihi ma kamal adh-dhulli huma qutbani. Wa ibadatul rahman, ibadah kepada Allah Ar-Rahman itu adalah ghayatu hubbihi ma kamal adh-dhull huma qutban. Dua kutub ibadah itu adalah puncak kecintaan dan puncak ketundukan yang digabung jadi satu. Tunduk karena cinta, dan cinta yang melahirkan ketundukan. Ada kalanya seseorang tunduk tapi terpaksa tunduknya. Ada kalanya orang cinta tapi enggak mau tunduk. Nah, kalau cuma salah satu itu belum dianggap sebagai ibadah. Ibadah adalah apabila kedua unsur ini ketemu. Makanya jalan yang mudah dilalui itu kan biasanya sudah sering dilewatin orang sehingga kemudian enak dilalui, ya. Tapi kalau baru jalan setapak off-road, ini jarang dilaluin orang, sulit untuk ditundukkan, enggak enak, ya, masih liar. Jalan-jalan beraspal itu kan perlu usaha, itu perlu beban yang berat untuk menggilas sehingga dia menjadi enak dilalui. Mu'abbad, turuq mu'abbadah. Jadi ibadah itu juga betul-betul orang ini dibebani dengan banyak hal sehingga dia menjadi tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tunduknya dibarengi dengan mahabbah. Tayyib. Mukhlishan lahuddin, dan memurnikan ketaatan itu kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah perintah Allah kepada manusia pertama hingga terakhir. Jin juga masuk ke situ. Pertama hingga terakhir. Dan inilah alasan diciptakannya jin dan manusia. Allah enggak ciptakan kita supaya kita ini hanya makan, minum, menikah dan lain-lain, tidak. Ya. Kalau hanya karena itu, apa bedanya kita sama binatang? Binatang juga diciptakan makan, minum, beranak dan seterusnya. Tapi ada hikmah tambahan, ada tujuan utama di balik penciptaan manusia, yaitu untuk ibadah. Dan ibadah yang dimaksud adalah ibadah yang dibangun atas dasar tauhid. Hanya ibadah seperti itu yang Allah perintahkan. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishin. Mukhlishina lahuddin. Wa ma umiru illa. Mereka tidak diperintahkan kecuali agar beribadah kepada Allah dengan memurnikan ketaatan. Jadi beribadah yang diperintahkan adalah beribadah yang mabni alal ikhlas, dibangun atas dasar tauhid. Tsumma qala, beliau kemudian menyebutkan dalilnya. Kama qala ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni." Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Ya, di akhirnya itu nunnya di kasrah karena ada ya'un nisbah yang dibuang. Illa liya'buduni, aslinya gitu. Ya'nya dibuang, tinggal kasrahnya. Bukan illa liya'buduna, enggak. Jadi liya'buduni itu artinya supaya mereka mengabdikan dirinya kepadaku. Bukan supaya mereka beribadah. Ibadah kepada siapa? Nah, ibadahnya juga ditentukan. Illa liya'buduni, mengabdi kepadaku. Dan mengabdi kepada Allah ini harus dibangun di atas dasar tauhid. Kalau enggak, itu bukan mengabdi kepada Allah, itu namanya syirik. Walaupun dia juga ngakui Allah, walaupun dia ngakui Allah. Justru itulah yang akan dibahas oleh al-muallif dalam risalah ini. Qal fa idza arafta annallaha khalaqaka li'ibadatih. Sekarang kan kamu sudah tahu, wahai manusia, wahai saudara-saudaraku yang semoga kalian dilindungi oleh Allah, diurus oleh Allah, diberi taufik oleh Allah, dijadikan orang yang berkah di mana saja, diberi bimbingan untuk taat kepada Allah. Kalau kalian, wahai saudaraku, sudah mengetahui bahwa tujuan penciptaan kalian adalah untuk ibadah, maka ketahui poin berikutnya. Fa'lam annal ibadata la tusamma ibadatan illa ma'at tauhid. Yang namanya ibadah itu tidak akan sah disebut ibadah di sisi Allah kecuali kalau dibarengi dengan tauhid. Dibarengi dengan tauhid sebelum, saat, dan setelah. Tidak boleh tauhid ini ketinggalan. Sebelum beribadah harus sudah bertauhid. Saat beribadah harus tetap menjaga dalam keadaan tauhid. Setelah beribadah tauhidnya juga harus dijaga. Karena begitu dia cancel tauhidnya, maka ibadah-ibadah yang pernah dia lakukan ini semuanya akan cancel juga. Batalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ibadah ini maksudnya syarat, tauhid ini maksudnya syarat sahnya ibadah. Seperti syarat sahnya sholat itu harus toharah. Nanti beliau jelaskan di sini. Kama anna shalah la tusamma shalatan illa ma'at taharah. Sebagaimana sholat itu tidak sah dianggap sholat kecuali kalau dibarengi dengan toharah. Maksudnya didahului dengan bersuci. Dan selama sholat tetap dalam keadaan suci. sampai sholatnya selesai minimal. Setelah itu kentut gak apa-apa. Karena sholat itu ada awal dan ada akhirnya. Tapi kalau ibadah secara umum, kapan akhirnya ibadah itu? Hah? Ada akhirnya gak ibadah? Akhirnya mati. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Ya, tetaplah engkau ini mengabdi, beribadah kepada Allah sampai datang kepadamu al-yaqin, ya ini keyakinan, ya. Jadi kalau dia masih hidup, maka belum selesai ibadahnya. Sehingga tidak boleh dia membatalkan tauhidnya. Kalau dia sudah mati baru selesai itu kewajiban untuk beribadah. Tayyib. Kama anna salata la tusamma salatan illa ma'at taharah, fa idza dakhala asy-syirku fil ibadati fasadat kal hadatsi idza dakhala fit taharah. Bila mana perbuatan syirik itu menyusup atau masuk ke dalam suatu ibadah, maka akan rusak ibadah itu seperti hadas yang terjadi di tengah-tengah sholat. Tidak peduli sudah kurang salam, kentut, ya rusak sholatnya, ya. Dari awal sampai akhir, misalnya qiyamulail 11 rakaat. Rakaat pertama baca Al-Baqarah, kedua Al-Imran, ketiga An-Nisa, keempat Al-Ma'idah, kelima Al-An'am, keenam Al-A'raf, Masya Allah itu. Ya. Ketujuh, apa? Al-Ma'idah, Al-An'am, Al-A'raf, kemudian Al-Anfal, kedelapan At-Taubah, kesembilan Yunus, sepuluh Hud, sebelas Yusuf. Kurang salam tok kentut, batal dari awal sampai akhir. Nah, kalau enggak kepengen batal, cepat-cepat salam sebelum kentut. Ini kalau sholat, karena sholat itu ada awal, ada akhir. Tapi kalau ibadah secara umum itu enggak ada awal, enggak ada akhir. Ya. Jadi tauhidnya ini harus ada terus. Sampai yang bersangkutan ini dipanggil oleh Allah, berhenti. Selama dia masih masuk kategori manusia yang hidup, dia harus terus menjaga tauhidnya. Ya, sampai mati sudah. Jadi walaupun secara fisik dia ini melakukan gerakan-gerakan sholat, tapi secara syar'i wujuduhu ka'adamih. Gerakan-gerakan itu sama dengan tidak ada sama sekali. Karena tidak dihukumi sebagai orang yang sholat. Demikian juga orang yang beribadah tapi tidak bebas dari syirik-syirik yang membatalkan ibadah itu. Dia belum bertauhid, dia mau ibadah. Mau sehebat apapun ibadahnya, tidak ada artinya di mata Allah Subhanahu wa taala. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an manthura. Amalan-amalan mereka yang besar-besar itu kami bawa nanti di hari kiamat, kami hadapkan dan kami jadikan debu yang berterbangan, tidak ada nilainya. Nah, berarti Allah tidak menghargai amal kita dong. Emang amal kita ini enggak ada harganya sebetulnya. Kalau enggak ada tauhid, enggak ada harganya. Ada tauhid saja, amal yang jelas-jelas soleh saja, itu tidak dibutuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak berhajat sedikit pun kepada amal soleh kita Allah itu. Kita maupun manusia maupun segala makhluk yang Allah ciptakan ini, Allah ciptakan mereka bukan karena ada keperluan terhadap mereka, bukan karena Allah berhajat kepada mereka. Sehingga mereka enggak ada pun enggak masalah buat Allah. Nah, kalau sudah gitu masa amalan yang dicampur dengan syirik masih mau dinilai sama Allah? Amalan yang benar-benar saja, yang soleh 100% saja itu, kalaupun Allah memberikan pahala itu bukan karena Allah butuh sama amal dia. Enggak, karena kebaikan Allah saja itu. Karena rahmatullah. Karena sebetulnya orang ini mau beramal sampai apapun, dia masih utang sama Allah, utang budi sama Allah. Banyak nikmat yang dia belum bisa syukuri. Makanya jangan sampai manusia ini sembrono dalam beramal, main-main. Atau dia merasa sudah banyak celengan kebaikannya. Mau sebanyak apa? Malaikat aja yang Allah ciptakan sejak diciptakan sampai hari kiamat cuman sujud kerjaannya, cuman tasbih kerjaannya. Itu ketika dia mendengar tiupan sangkakala yang pertama, apa kata mereka? Subhanaka ma'abadnaka haqqa ibadatik. Maha suci engkau ya Allah. Kami belum maksimal ibadahnya kepadamu. Padahal diprogram hanya untuk ibadah. Tidak punya insting untuk maksiat sedikit pun, tidak punya malaikat itu. Jadi sangat wajar sekali kalau Allah itu sangat, mungkin bahasa kita itu sangat sensi sama syirik. Sangat sensitif dengan perbuatan yang namanya syirk billah. Karena perbuatan syirik itu perbuatan yang sangat kurang ajar. Musyrik itu orang yang kurang ajar sama Allah, luar biasa kurang ajarnya. Analoginya begini. Ini analogi sederhana. Walillahil mathalul a'la. Untuk pendekatan saja. Kenapa kok Allah itu sampai tidak bisa mengampuni perbuatan syirik kecuali kalau orangnya tobat. Kalau enggak tobat enggak ada ampunan gratis dari Allah. Amal sebagaimana sebesar apapun tidak bisa mengampuni dosa syirik kalau tidak tobat terlebih dahulu. Kenapa kok sampai seberat itu syirik? Karena itu dosa yang dilakukan oleh manusia dan dia tidak punya alasan sedikit pun. Asyirku billah itu adalah taswiyatu ghairillahi billah fima huwa min khasaisillah. Asyirk, perbuatan syirik itu adalah taswiyah, menyamakan ghairillah selain Allah billah dengan Allah fima huwa min khasaisillah, dalam hal-hal yang itu merupakan kekhususannya Allah, dalam hal-hal yang harusnya hanya dinisbatkan kepada Allah, hanya diakui milik Allah. Ada yang lain yang juga diakui memiliki hal tersebut. Itu namanya asyirk. Nah, kenapa kok jadi dosa paling besar? Analoginya begini. Anggap ada seseorang punya dua orang anak. Orang tua nih ya, seorang bapak punya dua orang anak. Anak yang pertama memang secara perilaku kurang ajar. Bukan anak yang perilakunya baik, kurang ajarnya sama masyarakat. Misalnya dia ini suka berbuat onar di masyarakat. Mencuri, merampok. Mungkin sampai main judi, zina, minum khamer. Tapi anak ini di depan bapaknya dia tidak pernah melupakan jasa-jasa bapaknya. Dan dia selalu mengaku engkau adalah bapakku. Walaupun saya ini banyak berbuat onan tapi kamu tetap bapak saya. Dan kalau bapaknya ini musuhan sama satu orang, dia tetap akan bermusuhan dengan musuh bapaknya, dia akan tetap berpihak kepada bapaknya. Ini anak yang pertama. Anak yang kedua baiknya luar biasa sama masyarakat. Tak pernah dia buat onar. Selalu dia bantu masyarakat. Ya, jauh dari perbuatan judi, penipuan dan lain-lain. Cuma muskilahnya ini anak tidak mengakui bapak kandungnya. Dia bilang ke bapaknya, kamu bukan bapak saya. Bapak saya adalah Fulan. Padahal Fulan itu musuhnya bapaknya. Ini orang baik banget di mata masyarakat. Tapi di mata bapaknya siapa yang brengsek? Pertama apa kedua? Yang kedua ini brengsek. Pengajar yang kedua ini. Semua jasa baik itu enggak diakui sama dia. Musuhku malah dia bela-bela. Nah, itu analogi sederhana saja. Jadi kenapa Allah itu sangat cemburu kalau sampai dipersekutukan? Karena semua kebaikan dari Allah, yang menghidupkan Allah, yang menciptakan dia Allah, yang memberi dia akal, memberi dia segala macam nikmat Allah. Nasibnya dia di tangan Allah, rezekinya dia dari Allah. Kok yang lain yang diibadahi? Kok yang lain mau disamakan sama Allah? Kurang ajar apa kurang ajar? Pantas enggak kalau Allah murka? Pantas enggak kalau orang kayak gini dimasukkan dalam neraka paling dasar? Sangat pantas, karena kurang ajarnya tadi sama Allah. Ya. Dan orang enggak punya alasan loh berbuat syirik. Alasannya apa coba? Ada alasan orang berbuat syirik? Ada. Alasan ilmiah untuk berbuat syirik ada enggak? Iyattabi'una illadh-dhann. Mereka cuma ngikuti asumsi, dugaan saja. Khurafat aja yang diikuti. Enggak ada alasan, enggak terbukti bahwa selain Allah itu mampu menolong dia. Enggak terbukti bahwa selain Allah itulah yang memberikannya kehidupan, yang akan mematikan dia, yang menjamin rezekinya. Di dunia aja enggak terbukti, apalagi di akhirat. Lah kenapa? Enggak punya alasan. Nah, suatu dosa ketika tidak ada alasannya, maka dia lebih berat. Dosa itu apapun, ini kaidah. Ketika ada seseorang melakukan suatu dosa dan dia tidak punya alasan, walaupun alasan apapun juga tetap salah, namanya dosa ya dosa. Tapi misalnya orang berzina, namanya manusia punya syahwat, apalagi anak muda, syahwatnya gede. Kalau sudah tua masih zina juga lebih tercela kan? Karena syahwatnya sudah lemah kok masih zina juga. Alasannya apa zina ini? Ini kebacutan. Demikian juga orang sombong, dosa. Kalau kaya aja salah, masih mending gitu loh. Oh, pam. Ya maklum lah orang kaya, sombong dia. Lah kalau kere sombong, apa yang mau disombongkan? Modalnya apa? Gembel kok sombong. Lebih besar lagi dosanya ini. Sudah gembel, sombong, dosa besar ya, lebih daripada kalau orang kaya yang sombong. Itu bahasanya Rasulullah, bahasa hadis. Salatsun la yanzurullahu ilaihim yaumal qiyamah wala yukallimuhum wala yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Usyaimitun zanin. Usyaimit tasghir ashmat. Ashmat yang sudah kempot tipinya. Pria yang sudah kempot masih suka zina. Wa'ailun mustakbir. Orang miskin yang takabur. Wa malikun kadzdzab. Raja tapi pendusta. Buat apa? Dusta itu buat siapa? Kamu ini takut sama siapa kok harus berdusta gitu? Kamu penguasanya kok harus kok pakai bohong? Kalau maling ketangkep warga bohong, ya maklum maling takut dia di masa, dia bohong. Ini raja kok, penguasa tertinggi kok pakai bohong. Dosanya lebih besar dibandingkan dengan orang yang tidak berkuasa. Nah, orang musyrik tidak punya alasan sama sekali untuk berbuat syirik. Dan yang ditandingkan dengan Allah, yang disandingkan dengan Allah ini tidak punya kemiripan sedikit pun, tidak layak sama sekali. Maka dari sinilah dosa syirik itu menjadi dosa yang sangat besar. Pelakunya sangat kurang ajar. Dan kita harus melihat dengan kacamata itu. Jangan melihat orang pezina itu lebih mulia daripada musyrik. Lah, betul ya? Betul, betul. Jangan melihat orang musyrik lebih mulia daripada pezina. Pezina yang tidak musyrik maksudnya. Kalau udah pezina musyrik juga ya itu lebih hina. Tapi ini pezina, dia tidak musyrik. Itu lebih mulia daripada musyrik yang tidak zina. Ya, karena dia kurang ajarnya sama Allah. Yang baiknya luar biasa sama kita. Kita ini harus bela Allah terus gitu loh. Harus berada dalam Hizbullah. Semua yang dimurkai oleh Allah kita harus murkai. Kalau Allah paling murka sama perbuatan syirik, ya kita harus memposisikan perbuatan syirik itu sebagai perbuatan yang paling menjijikkan, paling konyol, paling mungkar. Harus begitu. Muskilahnya simbol-simbol kemusyrikan jadi maskot negara. Itu musibah itu. Udah gitu ngakunya negara berpenduduk muslim terbesar di dunia. Hah? Maskotnya yang dijadikan sebagai kebanggaan peninggalan nenek moyang. Peninggalan nenek moyang tadi musyrik gimana coba? Itu dijadikan sumber pendapatan negara lagi celakanya ini. Gimana mau berkah? Gimana dolarnya enggak naik? Lawang pendapatannya dari simbol-simbol kekufuran, kemusyrikan. Dari asyirku, ibadatu ghairillah ma'allah. Mengabdikan diri kepada selain Allah, di samping juga mengabdikan kepada Allah. Itu namanya asyirk. Dan syirik adalah kriminal terbesar di muka bumi. Ya. Dosa terbesar dan hukumannya paling berat. Kenapa kok dia dosa terbesar? Dari tadi sudah kita jelaskan ada sisi lain. Yang pertama, perbuatan syirik itu mengandung unsur pelecehan terhadap Allah. Kok bisa Ustadz pelecehan? Dari mana sisi pelecehan? Dijelaskan oleh Syekhuna Syekh Shalih As-Sindi. Hadza alladhi yushrik ma'allahi ghairah. Orang yang berbuat syirik ini, yang menyamakan Allah dengan yang lain, yatawajjahu fil ibadah li ghairi haqiqatin fa'alah li ghairi haqiqati fi'lih. Dari sisi karena ibadah itu haknya Allah, hak mutlaknya Allah. Ketika itu diarahkan juga kepada selain Allah, berarti dia telah merampas, mengambil haknya Allah Subhanahu wa taala, kemudian diberikan kepada yang tidak berhak sama sekali. Atau analogi sederhananya begini, ketika sesuatu yang mahal, yang sangat berharga, disandingkan dengan sesuatu yang tidak ada harganya, jadi jelek kan? Misal di museum ada sebuah berlian dipajang, dimasukkan sebuah kotak, tapi di samping berlian yang harganya miliaran ini ada tai kebo. Ini pelecehan gak sama berliannya? Pelecehan gak? Pelecehan dong. Masa berlian disamakan, diposisikan dengan kotoran kerbau? Itu pelecehan. Ya Allah disejajarkan dengan yang lain, pelecehan. Kok bisa kamu samakan Allah dengan cara kamu berikan, kamu tujukan ibadah ini kepada selain Allah? Itu pelecehan. Makanya Allah sangat murka dengan perbuatan. Yang kedua, syirik ini mengandung unsur pembangkangan, penentangan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ya karena hikmah dari penciptaan manusia itu untuk hanya mengabdi kepada Allah. Ketika ada manusia yang tidak mau begitu, dia nentang sama Allah. Dia bangkang sama Allah. Nah, ini bentuk pembangkangan. Yang ketiga, karena perbuatan syirik itu adalah tindak kezaliman. Bahkan kezaliman yang paling besar. Karena dia menyerupakan sesuatu yang sangat lemah, tidak bisa apa-apa, tidak bisa memberi manfaat, tidak bisa mendatangkan madharat, disamakan dengan Allah. Dan disamakannya enggak dalam semua sisi loh ya. Enggak. Jangan sampai kita punya pemikiran bahwa yang namanya syirik itu harus menyamakan selain Allah dengan Allah dalam semua sisi. Enggak ada itu. Kalau definisi syiriknya seperti itu, enggak ada orang syirik di dunia ini. Musyrikin di masa Rasulullah pun tidak masuk kategori orang musyrik. Kalau syirik yang dimaksud adalah menyamakan selain Allah dengan Allah dalam semua sisi. Nanti akan dijelaskan dalam kaidah yang pertama. Dan syirik itu menunjukkan lemahnya akal pelakunya. Dia zalim terhadap dirinya sendiri dan sekaligus dia berbuat atau melakukan kebodohan yang luar biasa. Dia tidak fungsikan akal sehat yang Allah berikan. Dia tidak fungsikan fitrah yang ada pada dirinya. Dia tidak mau membuka matanya untuk melihat ayat-ayat Allah. Tidak mau membuka pendengarannya untuk mendengar peringatan-peringatan dari Allah. Maka alangkah pantasnya orang-orang seperti itu disiksa dengan siksa yang terberat. Ya. Pantas ya? Sangat pantas. Nah, itu dari sisi kenapa dosa syirik adalah dosa terbesar. Dan kenapa kok hukuman pelaku musyrik ini hukumannya paling berat? Yang pertama, paling berat dari sisi pelakunya kekal di neraka. Tidak ada kesempatan untuk keluar. Dan tidak ada kesempatan untuk istirahat dari azab. Kullama khabat zidnahum sa'ira. Tiap kali apinya mau padam, dinyalakan lagi, tambah lagi. Berkobar-kobarnya. Kobarannya dimakin diperbesar oleh Allah. Tidak ada istirahat di sana. Sampai mereka ini mengatakan, waqalu ya malik liyaqdi alayna rabbuk. Mereka teriak-teriak memanggil Malik, malaikat penjaga jahannam. Permintaan mereka apa? Sudahlah. Biar Allah matikan kami saja sudah. Habisi aja kami ini. 1000 tahun kemudian baru dengar jawabannya. Qala bal antum makithun. Oh, enggak bisa. Kalian tetap tinggal di situ. Jadi ada sebuah hadis di sini yang diriwayatkan oleh Syaikhan dengan lafaz yuja'u bil kafir yaumil qiyamah. Akan didatangkan seorang kafir dihadapkan pada hari kiamat. Fayuqalu lahu. Lalu dikatakan kepadanya sebagai berikut. Ara'aita law kana laka mil'ul ardi dhahaba. Bagaimana menurutmu andai engkau memiliki kekayaan berupa emas sepenuh bumi? Bayangkan kayanya kayak apa itu orang. Bumi loh. Bukan bumi ayu, bumi beneran. Bumi dengan daratan dan lautannya ini, mil'ul ardi. Zahaban. Akunta taftadi bihi, mau relakah engkau tebus azab yang segera akan engkau rasakan itu dengan kekayaanmu tadi? Fayaqulu na'am, siap. Ya. Fayuqalu lahu qad kunta su'ilta ma huwa aisar min dhalik. Woblok kamu. Dulu di dunia kamu tuh cuma diminta sesuatu yang jauh lebih ringan daripada emas sepenuh bumi. Apa kira-kira permintaan Allah? Ya. Qad sa'altu kama huwa ahwan wa anta fi sulbi abika Adam. Aku ini sudah minta syarat yang jauh lebih ringan daripada itu saat engkau masih ada di tulang sulbinya bapakmu yang namanya Adam. Wa id akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum. Nah, itu yang diminta sama Allah. An ta'budani wa la tusyrika bi syai'a fa abaita illa syirk. Aku cuma minta supaya kamu ini mengabdinya kepadaku saja. Jangan kau sampai sekutukan aku dengan yang lain, apapun yang lain itu. Tetap kamu ngotot maunya ibadah plus syirik. Ya, ya sekarang enggak berlaku lagi itu. Yang murah itu ternyata luar biasa harganya. Kalau sudah habis waktunya. Selama masih hidup masih ada kesempatan. Begitu mati hilang itu kesempatan. Makanya orang-orang musyrik, orang-orang kafir itu dapat gelar yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau tahu gelarnya? Hah? Apa kira-kira gelarnya orang kafir? Surat Al-Bayyinah. Kalau enggak salah ayat berapa ya? 4 atau 5 gitu. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum. Ah, itu gelarnya sejelek-jelek makhluk darat, bariyah, manusia, sejelek-jelek manusia. Jadi kalau mau melihat orang kafir, lihatlah dengan kacamata ini. Ini manusia paling jelek ini lewat. Nah, mau gantengnya kayak apa, mau pemenang piala dunia, kafir. Paling elek. Oh iya dong, harus begitu. Jangan sampai kita ini gak sependapat sama Allah. Bukan berarti kita zalimi dia loh ya. Jangan gak aman tuh. Enggak, kita gak zalim. Gak boleh zalim sama orang kafir. Tapi kita memandang mereka dengan bagaimana gelar yang sudah Allah berikan. Nah Allah sendiri yang menggelari. Asdaqu minallahi haditha. Wa man asdaqu minallahi qila. Siapa yang lebih tepat, lebih jujur, lebih benar ucapannya daripada Allah? Tidak ada. Allah sudah bilang sejelek-jelek manusia, ya kita anggap sejelek-jelek manusia. Tapi Allah jangan zalim. Walaupun kamu benci setengah mati, kamu jangan zalim. Ya ya Allah, kita tidak zalim kok. Yang zalim itu bukan kita. Sebelah. Ya, kita tidak zalim insya Allah. Kalau zalim, salah. Ya. Kalau musyrik, fahadha khubthuh la yantahi. Kejahatannya orang musyrik itu tidak ada batasnya. Walidhalika kana adabuhu la yantahi. Maka adabnya pun juga tidak pakai limit. Al-musyrik mithluhu mithlul kalbi najasatah. Bahkan Allah serupakan seperti anjing. Najis akidahnya itu seperti najisnya anjing. Najasah ainiyah. Akidah dia itu najis. Ya, anjing itu mau dimandi pakai air laut tetap najis. Air laut habis buat mandikan makhluk yang namanya anjing ini. Ya, ada makhluk namanya anjing dimandi pakai air laut habis itu lautan tetap najis, tidak bisa jadi suci. Ya, kalau menjadi suci harus dirubah jadi binatang lain. Nah orang musyrik mau jadi suci, jangan tetap berstatus musyrik. Jadilah seorang muwahid. Jadi masalah memelihara tauhid dan waspadai syirik ini sangat-sangat penting sekali. Karena apa? Seandainya manusia diberi oleh Allah Subhanahu wa taala 60, 70, 80, 90, berapapun yang dia miliki. Kemudian dari awal hidupnya, dari awal hayatnya sampai akhir hayat, semua dia isi dengan sholat, siyam, tilawatul Quran, sadaqah, ya, jihad fi sabilillah, nashrul ilm, birrul walidain. Illa di menit terakhir dia berbuat syirik. Menit, satu menit terakhir, jangan satu menit lah, setengah menit, jangan setengah menit kebanyakan, 10 detik. 10 detik terakhir sebelum dia berpisah dengan dunia, dia berbuat syirik kepada Allah. Entah dengan keyakinan atau dengan lisan. Kalau mungkin berbuat, bisa berbuat dia dengan perbuatannya. Kemudian setelah itu mati, maka yang puluhan tahun tadi itu hilang, sia-sia. Siapapun orangnya, siapapun orangnya, termasuk para rasul, termasuk sayyidul anbiya wal mursalin sekalipun, tidak ada toleransi sama sekali dalam bab ini. Tidak ada toleransi. Apalagi kalau cuman gelarnya wali. Gelarnya Rasulullah aja enggak dapat toleransi. Walaqad uhiya ilaika wa ila alladziina min qablik. Kepada siapa ayat ini ditujukan? Walaqad uhiya ilaika anta ya Muhammad wa ila alladziina min qablik, dan kepada nabi-nabi sebelummu sudah dikasih wahyu yang sama. La in asyrakta. Jadi ayat ini turun kepada setiap nabi. Anta wa man qablak. Semua wahyunya ini bilangnya begini, la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Kalau sampai kamu berbuat syirik, Allah enggak kesian sama kamu. mau nabi, mau rasul, mau raja, mau apa, layah batanna amaluk, pasti yakin, dijamin amalmu batal semua. Walatakunanna, ditakkid dengan dua kali lam taukid dan nun taukid, dan pasti dijamin bakal kamu menjadi orang-orang yang rugi. Ya rugilah, puluhan tahun capek hilang hanya karena syirik sekejap. Bahaya apa bahaya? Bahaya. Perlu enggak belajar syirik? Perlu. Hah? Perlu enggak belajar syirik? Bukan cuman perlu, harus belajar untuk diwaspadai. Orang-orang yang tidak pernah belajar tentang hakikat syirik, merekalah yang paling sering terjerumus dalam perbuatan syirik. Karena tidak ngerti kalau itu syirik. Tidak mungkin dia itu menjadi seorang mukmin muwahid kecuali dia ngerti betul yang namanya syirik itu kayak apa. Ya. Wadiddu yudhiru husnahu diddu wabididdiha tatabayyanul al-asyya'u. Sesuatu itu yang memiliki kebaikan hanya akan nampak kalau dijejerkan dengan lawannya. Dengan disandingkan dengan lawannya akan nampak kelebihan yang dimiliki oleh salah satunya ini. Tayyib. Kemudian qala al-musannif rahimahullah, fa idza arafta, sampai jam berapa? Enggak, kita mau kasih tenggang waktu berapa sebelum maghrib? 10 menit kira-kira? Hah? 5:35 sampai maghrib. Tayyib. Fa idza arafta anna asy-syirka idza khalata al-ibadata afsadaha wa ahbata al-amal. Kalau kamu sudah faham, wahai saudaraku yang tadi didoakan oleh Syekh, bahwasanya bila mana perbuatan syirik saat mencampuri suatu ibadah itu akan merusakkannya dan menjadikan amalan itu batal, wasara sahibuhu minal khalidina finnar, dan pelaku syirik ini akan menjadi penghuni neraka selamanya kekal, arafta, kau pasti akan tahu juga, otomatis kamu akan menyadari, anna ahamma ma alaika ma'rifatu dhalik, bahwa yang paling penting nih sekarang, yang urgen banget harus diketahui oleh setiap muslim itu bukan kenal huruf A, B, C, D, E, bukan bisa berhitung, bukan menghafal ini, menghafal itu, bukan. Yang paling urgen, yang paling penting itu kita tahu apa itu ibadah dan apa itu syirik. Ya, karena apa? Mau pinter, gelarnya profesor, doktor, setengah meter dia punya gelar, ya, LC apa-apa itu dan lain-lain. Kalau dia enggak ngerti tauhid, enggak ngerti syirik, fahuwa jahil. Mau jadi fisikawan, astronom, geolog, sosiolog, apa meneh? Hah? Apapun lah julukannya ya. Kalau dia jahil terhadap hakikat penciptaan dirinya, fahuwa minal juhala. Qala Allah Ta'ala fi suratir Rum, wa'adallah la yukhlifullahu wa'adah walakinna aktharan nasi la ya'lamun. Aktharan nas la ya'lamun, kata Allah. Kebanyakan manusia ini la ya'lamun, alias jahilun, juhal, tidak berilmu, jahil. Siapa mereka yang jahil itu ya Allah? Ya'lamuna zahiran al-hayati dunia. Mereka lah orang-orang yang hanya berilmu tentang yang zahir-zahir saja dari kehidupan dunia. Ilmuannya hanya ilmuwan dunia. Ya. Wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Tapi mereka senantiasa lalai terhadap nasib mereka di akhirat. Karena azabnya enggak di dunia tapi di sono, di akhirat. Mereka enggak pernah mikir ke sana kan? Mikirnya cuma di sini tok, itu ilmuwan jahil.
1: Ya. Jadi jangan sampai kita ini belajar yang macam-macam, tapi yang ini gak pernah dipelajari. Ya, rugi besar. Yang paling penting tuh belajar ini dulu. Karena tanpa kita menguasai ilmunya ini, kita ini akan menjadi manusia yang paling jelek, sejelek-jelek manusia, dan tempatnya paling rendah. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin. Manusia yang kata Allah itu diciptakan dengan penampilan yang paling indah itu, sama Allah malah ditempatkan ke tempat yang paling rendah. Yang dikecualikan siapa? Illal ladzina amanu wa amilus salihat. Cuma itu yang tidak akan dikembalikan ke tempat yang paling rendah. Selain orang beriman dan beramal soleh, pasti kembali ke tempat yang paling rendah. Berarti yang paling penting itu bagaimana kita ini menjadi orang beriman. Bagaimana kita ini bisa beramal soleh. Syarat mutlak harga mati, gak ada komprominya adalah harus bertauhid. Untuk menjadi seorang yang muwahid, dia harus waspada semua bentuk syirik. Jadi dia harus ngerti syirik itu kayak apa definisinya. La'allallah ayyukhallisaka min hadhihi syabakah. Semoga dengan mengetahui perkara yang paling penting ini, at-tauhid wa syirk ini, Allah menyelamatkanmu dari jaring laba-laba ini. Jebakan Batman kata sekarang. Hati-hati ini. Jangan sampai terperangkap di sana. Wahya syirku billah, yaitu perbuatan syirik kepada Allah, alladzi qala Allahu ta'ala fih, yang Allah telah jelaskan dalam firman-Nya, innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni an yushraka bih ketika dirinya dipersekutukan. An yushraka bih an ditambah fi'il mudhari', itu bisa ditahwil menjadi masdar. Dengan kalau kita mau ungkapkan dengan ungkapan lain, maka bunyinya begini, innallaha la yaghfiru syirkan bihi. Jadi apapun bentuk syirik tidak ada ampunan. Pasti ada hukumannya. Maksudnya kalau tidak tobat tidak akan diampuni sama Allah. Dosa selain dosa yang di bawahnya syirik, ya, dosa yang di bawahnya syirik apapun seberapapun besarnya, dia masih punya kemungkinan untuk diampuni cuma-cuma walaupun belum tobat. Tapi kalau dosa syirik tidak ada kemungkinan sedikit pun untuk diberi ampunan cuma-cuma oleh Allah. Harus tobat sebelum terlambat. Jadi ayyushraka bih termasuk di sana syirik asghar, tidak akan diampuni. Tetap akan dihukum. Berarti harus tobat dulu. Jangan sampai mati membawa dosa syirik asghar. Terkena ayat ini. Wa yaghfir ma duna. Dun itu bukan selainnya loh ya. Jangan sampai difahami mengampuni dosa selain syirik. Salah terjemahannya kalau begitu. Dun itu yang di bawahnya. Karena banyak dosa-dosa selain syirik yang itu satu level. Bahkan lebih parah. Satu level minimal. Seperti tidak mengakui keberadaan Allah sama sekali. Wah ini bukan selain syirik ini. Ini lebih tinggi dari syirik. Lebih gak diampuni lagi sama Allah. Jadi yang diampuni adalah yang di bawahnya syirik. Wadhalika bima'rifati arba'i qawa'id dzakarahallahu ta'ala fi kitabih. Cara untuk menyelamatkan diri dari perangkap syirik ini adalah dengan mempelajari, mengenal empat kaidah yang semua kaidah ini disarikan dari Al-Qur'anul Karim. Semuanya ada dalam Al-Qur'an. Ini Syekh Ibnu Abdul Wahhab tidak merekayasa, tidak berbuat bid'ah. Banyak orang yang gagal paham, dia bilang pembagian tauhid ada uruhiyah, rububiyah, asma wa sifat itu bid'ah. Tidak ada dalilnya itu. Tidak ada ayat Al-Quran bilang at-tauhid yang qasimu ila thalath. Ya emang tidak ada ayatnya kalau kayak gitu. Hadisnya juga tidak ada. Tapi ada enggak hakikat masalah itu? Ini yang perlu kita pahami. Hakikatnya itu ada. Seperti misalnya, kalau saya bilang yang hadir di masjid ini terbagi menjadi dua misalnya. Yang satu pakai penutup kepala, yang satu tidak pakai penutup kepala. Yang pakai penutup kepala terbagi lagi menjadi beberapa bagian. Ada yang bentuknya songkok, ada yang bentuknya kopiah. Yang pakai kopiah terbagi lagi. Saya berbuat bid'ah mengada-ada atau saya hanya menceritakan kenyataan? Anak lihat antum, anak bisa cerita. Kalau antum kan gak lihat antum. Ya, antum melihat sebagian. Tapi kalau antum melihat diri antum seperti anak melihat antum ini, antum bisa bilang begitu. Anak gak berbuat bid'ah, tidak. Anak hanya menceritakan. Ini realita emang begini. Ini realita. Supaya antum tahu bahwasannya yang hadir di sini itu tidak semuanya pakai peci. Ada yang pakai, ada yang enggak. Yang pakai pun macam-macam pecinya. Jadi hanya mengungkapkan kembali berdasarkan hasil pengamatan bahwa ternyata yang hadir ini macam-macam orangnya. Demikian pula para ulama ketika melihat nususul Quran was sunnah. Ternyata Al-Quran dan sunnah walaupun tidak secara terus terang menyatakan tauhid terbagi menjadi tiga, tapi faktanya tauhid yang disebutkan oleh Al-Quran itu memang ada tiga macam. Dan tidak disamakan, dibedakan. Ada orang yang mengakui ini tapi gak ngakuin yang ini. Ada yang ngakuin yang ini tapi kacau dalam memahami yang jenis yang lain. Ini fakta. Fakta. Kenapa pembahasan ini dimunculkan? Kok enggak dari zaman Nabi? Seandainya ini itu penting, perlu diketahui dan memang sesuai dengan realita. Kenapa enggak dari zaman Nabi, Nabi buat kitab tauhid? Ayo. Padahal penting banget. Kenapa baru muncul belakangan kitab tauhid? Jawabannya gampang. Karena dulu semua sahabat paham tauhid. Enggak kayak ente. Ya, semua paham. Paham benar. Enggak ada yang gagal paham kayak orang hari ini. Mereka ngerti bahwasanya tauhid itu enggak cuma satu macam. Enggak cuma meyakini keberadaan Allah. Meyakini Allah sebagai sang pencipta, sang penguasa, sang pengatur alam semesta dan memberi rezeki. Enggak cuma itu yang namanya tauhid. Harus dibarengi dengan mengakui hak Allah sebagai satu-satunya yang diibadahi. Tanpa ini, yang itu percuma. Bahkan orang musyrik pun paham bahwa dakwahnya Rasulullah itu bukan hanya mengajak orang untuk mengakui Allah sebagai Rabbul Alamin. Mereka paham. Makanya mereka tidak mau ikut dakwahnya Rasulullah. Karena ini ada konsekuensi berat. Melawan arus. Melawan tradisi. Ya, jadi ini bukan bid'ah. Pembahasan ini dimunculkan karena banyak orang yang sudah mulai rancu. Ana suka buat perumpamaan begini. Seandainya di seluruh gemolong ini apa maksudnya? Enggak, kelurahan, kecamatan atau apa? Kecamatan. Anggap seluruh Sragen. Seandainya di seluruh Sragen cuma ada satu masjid. Cuma ada satu masjid. Perlu enggak dikasih nama masjidnya? Nggak perlu ya, karena orang paham. Ketika dibuat pengumuman, hadirilah kehadiran di masjid. Oh ya, cuma masjidnya cuma itu. Ya. Nggak perlu kasih nama. Tapi kalau masjidnya banyak, bagaimana supaya orang itu paham? Bahwa masjid yang kita maksud adalah ini, bukan yang lain. Kita nggak boleh menyematkan nama tertentu. Gimana orang mau paham? Nah, dulu pemahaman sahabat itu satu. Ya yang namanya Islam itu ya harus begini, paketnya ini tiga tauhid ini. Mereka udah paham, gak perlu dirinci, mereka paham benar. Nah, ketika muncul orang-orang yang gagal paham itu, ya, dan makin banyak, makin hari yang gagal paham, perlulah dirinci gitu loh, ente salah paham.

0: na'rif hadha. Apa itu Ar-Rahman? Apa itu Ar-Rahim? Tidak ngerti kita. Uktub bismika Allahumma. Tulis saja dengan namamu ya Allah. Jangan pakai aneh-aneh ini. Bid'ah. Ya, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Apa ini? Ini bukti. Mereka mengakui Allah. Tapi mereka enggak mau nerima asma-asma Allah yang Ar-Rahman, Ar-Rahim. Dan tentunya konsekuensinya asma mengandung sifat. Berarti ada tauhid lain dong yang tidak mereka imani di sini. Nah, jadi kita enggak membuat bid'ah, kita hanya menceritakan realita faktanya. Karena padahal enggak paham ini orang, perlu dihususkan. Seandainya enggak ada orang yang menyimpang dalam bab uluhiyah, dalam bab tauhid ibadah, enggak ada orang yang menyimpang dalam bab asma wa sifat, enggak perlu ada pembagian ini. Itu loh. Sebagaimana penamaan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu juga munculnya belakangan. Istilah Ahlus Sunnah itu enggak dikenal di masa Rasulullah. Ketika banyak orang-orang sudah mulai menyuarakan bid'ah yang macam-macam, Syiah, punya nama Rafidhah, punya nama Khawarij, punya nama Qadariyah, punya nama Mu'tazilah. Lah yang benar ini namanya apa? Kalau enggak ada namanya kan susah kita mau menjelaskan yang benar ini. Ya, kita maunya yang ini loh, tapi jangan dikasih nama. Wah susah dong. Ya, mau enggak mau ini terpaksa diberi nama karena tuntutan. Seandainya mereka tidak bikin nama yang aneh-aneh, kita enggak perlu bikin nama. Jadi itu konsepnya begitu. Jadi pembagian ini, kaidah ini empat, mana ayatnya? Enggak ada ayat yang bunyinya Al-Qawaidul Arba. Antum zahiri banget kalau begitu. Ya. Ya artinya makna dari kaidah ini semua ada. Ini disarikan, dirumuskan. Dari banyak dalil ini ditarik satu titik kesimpulan menjadi kaidah yang pertama, kedua, ketiga dan keempat. Enggak habis-habis waktunya. Baik. Al-qaidatul ula. Kaidah yang pertama, qala al-musannif rahimahullah al-qaidah الأولى أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ialah mengetahui bahwa orang-orang kafir yang diperangi oleh Rasulullah صلى الله عليه وسلم مقرون pada dasarnya mereka itu mengakui, tapi secara global ya, pengakuannya secara global, garis besar, tidak secara terperinci. Maksudnya yang mereka akui ini ya mayoritas hal-hal yang berkaitan dengan rububiyah Allah. Walaupun tidak 100% tauhid rububiyah mereka itu beres. Ini secara global dulu. Karena ada satu orang yang gagal paham, dia bilang Wahabi ini menganggap orang musyrik bertauhid dan yang muslim dianggap musyrik. Ini gagal paham lagi ceritanya. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal.
2: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal Kendari, sahabat Mu'adz dimanapun Anda berada. Masih menemani sahabat-sahabat sekalian di kesempatan pagi hari ini, di mana tidak terasa ya, kita telah masuk di waktu siang di pukul 11:08 waktu Indonesia bagian tengah. Kita sering sahabat-sahabat mengira bahwa ketika seseorang sudah mengenal sesuatu, bahkan mengetahui kebenaran, maka secara otomatis ia akan mengikuti. Padahal ternyata di kehidupan kenyataan ini tidak selalu demikian. Seseorang bisa saja mengetahui bahwa sesuatu itu benar, tetapi dia tidak mengikutinya. Seseorang bisa mengenal Rabb-nya, mengetahui ajaran yang benar, bahkan memahami dalil-dalilnya, tetapi pengetahuan tersebut belum tentu membuatnya tunduk dan beriman. Karena itu, iman dan ilmu dan iman adalah dua perkara yang berbeda. Ilmu memberikan kita pengetahuan tentang kebenaran, sedangkan iman menuntut hati untuk membenarkan, menerima, dan tunduk

0: kepada kebenaran tersebut. Bahkan Al-Quran memberikan kepada kita tentang gambaran orang-orang yang mengetahui suatu kebenaran tetapi pengetahuan tersebut tidak membuat mereka beriman. Maka sahabat umat dimanapun Anda berada menjadi penting bagi kita tentunya untuk bertanya kepada diri kita sendiri, apakah kita hanya ingin menjadi orang yang tahu tentang Islam atau kita benar-benar ingin menjadi orang yang beriman dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tentunya yang kita butuhkan bukan sekedar banyak mengetahui tentang kebenaran, tetapi bagaimana ilmu yang kita miliki itu membawa hati kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan memberikan atau mendorong kita untuk mengamalkannya. Dan salah satu ya, atau begitu pula dalam kehidupan kita, seseorang ya bisa saja mengenal sesuatu tapi belum tentu dia atau membuat dirinya tuh mengamalkannya. Maka begitu pula dalam kehidupan kita ya, ada hal-hal yang bukan hanya perlu kita ketahui tetapi juga perlu kita wujudkan dalam kehidupan nyata. Nah, salah satu dari hal itu adalah kita menjalankan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, misalkan dalam hal pernikahan. Nah, pernikahan ini, sahabat mas, adalah tentunya momen yang istimewa, momen yang sakral, bukan sekedar sebuah acara, tetapi juga awal dari perjalanan ibadah kehidupan bagi dua insan. Karena itu bagi sahabat mas dimanapun Anda berada yang sedang mempersiapkan walimahan atau resepsi pernikahan, tentu ingin menghadirkan acara yang berkesan nyaman, tetapi tetap memperhatikan nilai-nilai syariat. Oleh karena itu, sahabat umat dimanapun Anda berada, Hotel Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari hadir melayani wedding dengan konsep syar'i dan siap mewujudkan impian pernikahan sahabatmu sekalian, di mana tersedia berbagai pilihan paket yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan Anda tentunya. Ada paket Al-Wardah untuk 200 tamu undangan mulai dari 25 juta, paket Yasmin untuk 500 tamu undangan hanya 60 juta, ada paket Kamiliah untuk 700 tamu undangan seharga 79 juta, dan paket Saffron untuk 1000 tamu undangan hanya 110 juta rupiah. Tak hanya paket wedding syar'i ya, tersedia juga paket akikahan untuk momen istimewa keluarga sahabat mau sekalian. Di mana untuk kebutuhan bisnis dan perusahaan pun, Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari juga menyediakan berbagai pilihan meeting room dan banquet facilities yang representatif. Nikmati pula fasilitas unggulan berupa kolam renang dengan konsep syariah pertama di kota Kendari dengan area pria dan wanita yang terpisah, dan kini juga hadir fasilitas gym berkonsep syariah lengkap dengan ruang khusus pria dan wanitanya. Oleh karena itu sahabat mas, tunggu apa lagi? Segera kunjungi Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari di Jalan DI Panjaitan nomor 100 Wundu Dopi Baruga Kota Kendari. Dan untuk informasi dan reservasinya hubungi langsung nomornya di 0811-4511-17. Kami ulangi 0811-4511-1117. Mau acara apa saja, Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari solusinya. Sahabat semua dimanapun Anda berada, sesaat lagi akan hadir di ruang dengar Anda. Itu program acara Morotal Pilihan yang akan menemani waktu siang sahabat muas menjelang sholat zuhur di kesempatan hari ini. Oleh karena itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Radio Muat Bin Jawal Kendari 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Radio Muat Bin Jabal 94.3 FM.
2: Labbaik Allah. Umroh adalah perjalanan suci. Namun hari ini, tidak sedikit yang berangkat dengan harapan, lalu pulang dengan kekecewaan. Kasus travel umroh abal-abal masih terjadi. Jemaah terlantar, jadwal tidak jelas, bahkan ada yang gagal berangkat. Karena itu, berhati-hatilah. Jangan sampai niat ibadah justru berubah menjadi ujian. Agar aman, pegang prinsip 5 pasti umroh. Pasti travelnya, pastikan resmi dan terdaftar di Kementerian Haji dan Umroh. Pasti jadwalnya, tanggal berangkat dan pulang sudah jelas, bukan sekedar estimasi. Pasti terbangnya, maskapai dan tiket sudah pasti, bukan janji. Pasti hotelnya, akomodasi jelas, nama hotel, lokasi, dan kualitasnya. Pasti visanya, visa umroh terjamin dan sesuai prosedur. Bersama Muat Tur, kami berkomitmen menghadirkan perjalanan umroh yang aman, transparan, dan sesuai Al-Quran dan Sunnah. Dengan pembimbing berpengalaman, jadwal jelas, dan pelayanan yang mengutamakan kenyamanan ibadah Anda. Hubungi kami di 0852-9939-4242 atau datang langsung ke kantor kami di Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Pastikan 5 pasti umroh Anda bersama Muat Tur. Muat Tur, mitra Anda menuju Baitullah.
3: Butuh jas keren? Bro, setuju nggak? Daripada beli jas baru yang harganya hampir 1 juta, mending kamu sewa jas Kendari aja. Lebih terjangkau, rapi, dan keren. Lihat koleksi terbaik kami dan tampil keren di setiap acara kamu. Klik www.sewajaskdi.com. Beralamat di BTN Unhalu, Blok J nomor 19, depan Taman Hijau terbuka. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0812-2224-4540. 0812-2224-4540. Mau tampil keren? Sewa jas Kendari aja.
4: Kenapa lagi itu muka? Cari maduka lagi?
5: Kau itu. Istriku minta dicarikan kurma.
4: Banyaknya itu dijual.
5: Dia minta kurma ajwa, kurma Tunisia, sama kurma sukari.
4: Oh, kalau cari kurma, kau pergi misalnya di rumah herbal Medina. Di sana itu palu gadah ya. Apa lu cari, gua ada.
6: Berbagai jenis kurma telah hadir di rumah herbal Medina. Kunjungi rumah herbal Medina di Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, 150 meter sebelum ICM dari arah SMP 10. Telepon dan WA 0822-8780-3733. Kunjungi pula fanpage Rumah Herbal Medina di Facebook.
3: 94,3 FM.
7: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
8: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan.

Sungguh, Allah akan membuktikan kepada Rasul-Nya tentang kebenaran mimpinya, bahwa kamu pasti akan memasuki Masjidil Haram. Jika Allah menghendaki dalam keadaan aman, dengan menggundul rambut kepala dan memendekkannya, sedang kamu tidak merasa takut. Maka, Allah mengetahui apa yang tidak kamu ketahui, dan selain itu, Dia telah berikan kemenangan yang dekat.

Dialah yang mengutus Rasul-Nya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar, agar dimenangkannya terhadap semua agama, dan cukuplah Allah sebagai saksi.

0: Muhammad adalah utusan Allah, dan orang-orang bersama dengan dia bersikap keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama muslim. Kamu melihat mereka rukuk dan sujud mencari karunia Allah dan keridoannya. Pada wajah mereka tampak tanda-tanda bekas sujud. Demikianlah sifat-sifat mereka yang diungkapkan dalam Taurat dan sifat-sifat mereka yang diungkapkan di dalam Injil, yaitu seperti benih yang mengeluarkan tunasnya. Kemudian tunas itu semakin kuat, lalu menjadi besar dan tegak lurus di atas batangnya. Tanaman itu menyenangkan hati penanam-penanamnya, karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir dengan kekuatan orang-orang mukmin. Allah menjanjikan kepada orang-orang beriman dan mengerjakan kebajikan di antara mereka ampunan dan pahala yang besar.
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM,
2: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Seluruh takdir-takdir telah tertuliskan di dalam umul, dan sesungguhnya seluruh takdir-takdir telah tertuliskan di dalam umul kita, yaitu Al-Lawul Mahfuz yang ada di sisi kanan. Sungguh Allah Maha Tinggi dan Maha Bijaksana.
4: Wa innahu fi ummil kitabi ladaina la'aliyun hakim.
3: Buah manis beriman kepada takdir Allah qadirul khalaiqi qabla an yakhluqas samawati wal ardha bi khamsi. Allah Subhanahu wa taala menuliskan takdir-takdir seluruh makhluk 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Tidak ada sesuatu apapun sampai daun yang jatuh hidup tanpa lu kesah, sampai semut yang berjalan kecuali itu melainkan atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Hidup penuh dengan ketegaran, keteguhan dengan beriman kepada takdir yang baik ataupun yang buruk, semuanya atas ciptaan dan makhluk Allah Subhanahu wa taala.
5: Qul qadarullah. Kalau ada musibah, katakan qadarullah wa masya'a fa'al. Ini sudah takdir Allah, ini sudah kehendak Allah, dan Allah melakukan apa yang dia kehendaki.
6: Yang lalu biarlah benar. Yang lalu biarlah benar. Cerdas tidaklah senantiasa menyedihkan dirinya dengan merenungkan hal-hal musibah-musibah, kesalahan-kesalahan yang pernah terjadi di masa lalu. Orang yang senantiasa memikirkan masa lalu sehingga bersedih kesalahan-kesalahan yang pernah terjadi, yang sudah luput. Dan ini merupakan hukum wa junun.
4: Wa inna

0: tidak sempurna imannya.
1: Hatta yu'mina bil qadari khairihi wa syarrih.
0: Sampai dia beriman kepada takdir baik dan buruknya.
2: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM.
3: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

Lalu Allah mengatakan kepada kita yang masih hidup, yang masih ada kesempatan untuk memperbaiki langkah kita, untuk merubah ambisi kita, tujuan hidup kita, Allah

0: Wahai manusia, apa yang menyebabkan engkau terpedaya dari melakukan ketaatan dan kepatuhan kepada Allah Azza wa Jalla, kepada Rabbmu yang menciptakanmu, yang memberikan segalanya kepadamu? Sama atasan kita begitu taat, sama bos kita nurut, semua aturan kita jalankan. Tapi aturan Allah Azza wa Jalla sering kita tawar-tawar.
1: Tahu dikasih tahu, Mas, ini loh perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa pertanyaannya?
0: Perintah itu kan ada yang wajib, ada yang sunnah. Ini masuk sunnah apa wajib?
1: Sunnah.
0: Oh ya. Kalau sunnah ya anak tinggalkan.
1: Yang sunnah ditinggalkan, yang makruh dikerjakan.
0: Maka Allah katakan, apa yang menyebabkan kau terpedaya terus berbuat dosa? Allah menciptakan kita sempurna.
1: Allah memberikan segala fasilitas sama kita. Kita lihat sebagian orang langkah kakinya itu ke lapangan bola, langkah kakinya ikut lomba lari, dengar azan, hayya 'alas shalah, jaraknya cuma 50 meter dari rumahnya.
0: Enggak sampai ke masjid langkah kakinya. Enggak ke masjid, ya itu Ustaz, belum dapat hidayah, Pak Ustaz. Kuat langkah kakinya. Tapi ternyata tidak untuk ke rumah Allah.
1: Ini yang Allah katakan, enggak sadar engkau. Sama bosnya, bayangkan kalau sama bos dikasih fasilitas rumah, dikasih mobil, dikawinkan, dikasih gaji yang besar, yakin dia akan taat sama bos.
0: Tapi sama Allah, yang Allah katakan, fi ayyi suratin ma syaa'a rakkabak.
1: Allah Azza wa Jal menciptakan engkau dalam rupa yang sempurna.
2: Radio Muad bin Jabal.
3: Masih di Radio Muad bin Jabal Kendari 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Ya sahabat Muad, dimanapun Anda berada, sesaat lagi tidak terasa kita akan masuk di waktu sholat zuhur untuk wilayah Kota Kendari dan sekitarnya. Kurang lebih sekitar 30 menit ya. Kita akan masuk, oleh karena itu tentunya bagi sahabat Muas yang khususnya laki-laki ya, jangan lupa untuk bersegera ya mempersiapkan diri kita untuk menuju masjid. Nah, berkaitan dengan masjid, sahabat Muas, tentunya masjid adalah tempat yang sangat mulia. Di sanalah azan dikumandangkan, salat ditegakkan, dan Al-Quran dibacakan, dan ilmu agama kemudian juga disampaikan. Namun agar suasana atau suara azan, khutbah, kajian, dan berbagai kegiatan di masjid dapat terdengar dengan baik oleh jamaah, tentu dibutuhkan sarana yang memadai tentunya. Salah satunya adalah sound system. Nah, karena itu, bagi sahabat Muas dimanapun Anda berada, yang ingin menjadi bagian dalam membantu pembangunan dan pengadaan fasilitas masjid, maka kini ada kesempatan untuk bersedekah dan ikut berkontribusi dalam pengadaan sound system masjid Islamic Center Muad bin Jabal Kendari. Insya Allah dengan peralatan yang lebih baik, suara azan akan terdengar lebih jelas, sholat berjamaah menjadi lebih khusyuk, dan kajian Islam di setiap pekannya semakin nyaman. Serta tentunya akan mendukung aktivitas ratusan jamaah dan para pelajar yang setiap hari menimba ilmu di masjid ini. Di mana kebutuhan yang akan dipenuhi meliputi digital mixer, power amplifier, audio processor, lines, speaker line array, subwoofer, monitor speaker, wireless microphone, kabel konektor, bracket, hingga perlengkapan instalasi lainnya. Dengan total kebutuhan yaitu sebesar Rp128.130.000. Oleh karena itu kami mengajak kepada sahabat semua sekalian, mari salurkan infak terbaik kita melalui Bank BSI di nomor rekeningnya 7354255329 atas nama Masjid Muad bin Jabal Kendari. Dan konfirmasi donasi sahabat Muas dengan menghubungi 0852-8171-0906. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila manusia meninggal dunia, maka terputuslah seluruh amal kecuali 3 perkara: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakannya. Oleh karena itu, sahabat muat dimanapun Anda berada, semoga setiap rupiah yang kita infakkan nantinya menjadi amal jariah yang pahalanya dapat terus mengalir kepada kita. Jazakumullah khairan kathiran kepada seluruh sahabat muat sekalian yang telah berkontribusi di kesempatan donasi untuk pengadaan sound system masjid ini. Dan bersama-sama di kesempatan siang hari ini, sahabat muas sekalian menemani sahabat muas akan kembali hadir di ruang dengar Anda program acara Murotal Pilihan. Oleh karena itu, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Radio Muas Bin Jabal Kendari 94.3 FM.
2: 94.3 FM, Radio Muas Bin Jabal. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Segera hadir program acara Murotal Pilihan yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM. Murotal Pilihan. Murotal Pilihan.
4: Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد

0: Syukron jazakumullahu khairan. Anda telah mendengarkan program acara Morotal Pilihan yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
2: Setiap hari kita menjalankan berbagai ibadah, dari bersuci, salat,
3: Allahu Akbar,
2: puasa hingga bermuamalah. Namun, sudahkah kita menjalankannya sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Karena itu, mari luangkan waktu untuk belajar dan memahami tuntunan agama di majelis ilmu. Hadir dan saksikan kajian Islam ilmiah dengan pembahasan Kitab Manhajus Salikin wa Tawdihul Fikhi Fiddin bersama Al-Nusad Zizin Zainal Mursalin LC MPD Hafizahullahu Ta'ala. InsyaAllah kajian ini hadir setiap hari Kamis ba'da solat maghrib bertempat di Masjid Syekh Auda Al-Bredi, Jalan Syairil Anwar, Wawa, Kota Kendari. Dan disiarkan langsung melalui Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM dan Muaz TV. Mari kita menuntut ilmu dan membenahi ibadah kita.
4: Assalamualaikum, kaifa halu deng?
5: Masya Allah, lamanya sendak ketemu kita ini.
6: Waalaikumsalam. Alhamdulillah, baik-baik Jidinda.
4: Kalau pekerjaannya kita, lancar Ji?
6: Dari bagaimana mau lancar pekerjaan ah? Kalau hancur layarnya HP ya begini. Mana HP nama makna juga, mati total Ki. Tapi tunggu dulu, coba aku cari tahu kan dulu di mana servis HP yang bagus kah? Yang bagus kah punya nah? Baru murah Ki harga nah? Terus yang paling penting amanah Ki.
4: Sabar deng, coba saya lihat HP tak.
6: Astagfirullah, cepat pada kasih tahu kak, di mana servis ikan yang bagus Dinda? Ngapa nah ikan? HP maksudku, di mana servis HP yang bagus Dinda? Kasih tahu mak.
4: Gampang Jini deng, tinggal kita bawa saja di Altaf di iPhone, insya Allah menyala Jini barang.
7: Servis murah dan terpercaya hanya di Altaf Jayapon. Altaf Jayapon menerima ganti LCD, ganti tombol dan fleksibel, ganti papan cas, mati total, buka pola, kena air, dan lain-lain. Hanya di Altaf Jayapon. Ganti LCD free anti gores kaca dan bergaransi 1 bulan dengan tenaga teknisi yang bersertifikat. Untuk cek kerusakan gratis. Melayani semua jenis HP dan semua jenis kerusakan. Altaf Jayapon di Jalan Ori Nunggu 100 meter dari Mandiri Mart. Altaf Jaya Pon 2, Jalan Brigjen Katamso, Baruga, depan Indomaret setelah SMA 5. Buka jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-4181-2933. Altaf Jaya Pon, servis handphone pilihan Anda.
8: Ada saldomu di situ?
9: Ada, tapi tidak banyak. Butuh berapa kah?
8: 10.000 Ji.
9: Mau beli pulsa kah?
8: Bukan. Tolong PTF dulu ke sini. Saya sebut nah 3333 999 117 atas nama Sedekah Lazis Muaz.
9: Buat apa ini?
8: Buat bangun rumah Laik Huni.
9: Masa bisa bangun rumah dengan uang 10.000?
8: Bisa toh, insya Allah.
10: Apakah pernah terbayang di benak Anda untuk membantu mewujudkan rumah layak huni kepada saudara kita yang membutuhkan hanya dengan 10.000 rupiah? Sekarang, hal itu bisa terwujud. Karena dengan 10.000 rupiah, Anda menjadi bagian dalam pembangunan rumah layak huni untuk saudara-saudara kita kaum duafa. Patungan 10.000 rupiah untuk rumah layak huni merupakan program Lazis Mu'ath dan Crisis Aid Indonesia. Salurkan donasi Anda sekarang juga ke nomor rekening 3333 999 117 atas nama Sedekah Lazis Mu'ath, Bank Syariah Indonesia, kode bank 451. Konfirmasi transfer Anda ke nomor 0852-8222-2603 atau store tunai donasi Anda ke kantor Lazis Mu'ath, lantai 2 Gedung Mu'ath Gym Club, Islamic Center Mu'ath, Bin Jabal, Kendari.
9: Kreatif di ini programnya. Sedikit, tapi kalau banyak yang ikut, besar juga jadinya.
8: Iya, kreatif toh. Kirim IPALI 20.000. 10.000 donasiku, 10.000-nya donasimu.
9: Nah, kenapa begitu?
10: Patungan 10.000 rupiah. Dengan bersama, kita berdaya.
1: Radio Muadz Bin Jabal 94,3 FM.
11: Doa Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta agar diberikan akhlak yang mulia. Allahumma hdini li ahsanil akhlaqi la yahdi li ahsaniha illa ant. Wasrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha illa ant. Seorang berusaha hafal doa ini. Allahumma hdini li ahsanil akhlaqi, ya Allah, tunjukkanlah aku, berilah aku jalan menuju kepada akhlak yang mulia. La yahdi li ahsaniha illa ans, karena tidak ada yang bisa beri petunjuk kepada aku, kepada akhlak yang terbaik kecuali engkau, ya Allah. Wasrif anni sayi'ah, dan palingkan aku dari akhlak yang buruk. La yasrifu anni sayi'ah illa ans, tidak ada yang bisa memalingkan aku dari akhlak yang buruk kecuali engkau.
12: Radio Muadz Bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
10: 94,3 FM Radio Muadz Bin Jabal.
13: Saudara seiman, beberapa menit ke depan kita akan memasuki waktu sholat duhur untuk wilayah Kota Kendari dan sekitarnya. Mari kita mengkondisikan aktivitas kita agar sholat tepat waktu.
0: 94,3 FM.
14: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat, ikhwan dan akhwat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dimanapun antum berada, mudah-mudahan senantiasa dalam penjagaan Allah subhanahu wa ta'ala. Jumpa lagi dengan kami dalam serial Al-Kabair, dosa-dosa besar. Kali ini kita akan membahas tentang salah satu dosa yang merajalela di negeri kita dan di negeri-negeri yang lain juga, yaitu dosa judi. Bahkan beberapa berita kemarin menjadikan Indonesia termasuk peringkat pertama, ya, yaitu judi online. Judi adalah salah satu transaksi, ya, antara dua orang yang menguntungkan satu dan merugikan yang lain dengan mengaitkan pada hal-hal yang tidak jelas. Seperti taruhan-taruhan. Misalkan jika ada pertandingan bola antara timnas Indonesia dengan Malaysia. Jika yang menang adalah Indonesia, maka saya yang berhak mendapatkan taruhan ini. Kalau yang menang Malaysia, kamu yang berhak mendapatkan taruhan ini. Ini termasuk perjudian dan hukumnya adalah haram berdasarkan dalil-dalil Quran, hadis dan kesepakatan para ulama. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun." Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamr, perjudian, patung-patung, adu nasib, semua itu adalah kotor, termasuk jerat-jerat setan, tinggalkanlah agar kalian bahagia. Ayat ini menegaskan kepada kita tentang haramnya perjudian. Kenapa? Karena didahului oleh Allah Subhanahu wa taala dengan panggilan wahai orang-orang yang beriman. Artinya, jika kalian benar-benar beriman, maka tinggalkan apa yang aku larang di dalam ayat ini. Ini konsekuensi keimanan. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa khamr dan perjudian digandengkan dengan khamr, dan khamr sesuatu yang sudah disepakati oleh para ulama tentang keharamannya. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala mensifati perjudian itu dengan kotor dan termasuk jerat-jerat setan. Dan yang keempat, bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk meninggalkannya. Hukum asal perintah menunjukkan wajib bagi kita untuk melakukannya. Berarti wajib bagi kita untuk meninggalkan keharaman, meninggalkan perjudian dan khamr ini. Saudaraku, saudariku yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Perjudian ya diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena mengandung madharat, kerusakan yang sangat banyak. Di antaranya seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, innama yuridu syaitan an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha wa yasuddakum an dzikrillah wa anis shalah fa hal antum muntahun. Sesungguhnya syaitan menginginkan kalian dengan khamr dan perjudian ini agar kalian saling bermusuhan dan melalaikan kalian dari zikir kepada Allah dan dari salat. Ya, apakah kalian belum berhenti juga? Jadi khamr ini dan perjudian ini diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena satu, menimbulkan permusuhan, pertikaian. Betapa banyak orang bertengkar gara-gara kalah judi. Bahkan mungkin istrinya, anaknya yang tidak tahu menahu mungkin akan dimarahin, dipukul ya karena dia emosi kekalahan dalam judi. Yang kedua juga adalah ya khamr dan perjudian melalaikan kita dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Melalaikan kita dari sholat. Ya. Kemudian yang ketiga, menjadikan orang itu pemalas. Dia tidak giat dalam bekerja karena hanya mengandalkan impian-impian dan khayalan-khayalan. Ya. Yang keempat, merusak akhlak, merusak moral, dan masih banyak lagi ya madharat-madharat yang diakibatkan dari perjudian ini. Dan fenomena contoh-contoh perjudian ini banyak pada zaman kita sekarang ya, seperti ya di game online ya, seperti juga asuransi-asuransi konvensional yang mengandung perjudian ya, demikian juga dalam permainan-permainan ya, seperti permainan boneka capit dan sebagainya. Semua ini termasuk perjudian yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya bagi kita untuk mewaspadainya sehingga kita tidak terjerumus di dalam dosa-dosa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa ya menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan dan kemudahan kepada kita untuk mengamalkan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Demikian kajian singkat ya tentang judi pada episode kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
15: 94,3 FM.

0: Anda sedang mendengarkan Radio Muat Bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
1: Fatwa ulama.
2: Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Qur'an untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
1: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ditanya, "Saya bekerja pada seorang pengusaha yang tidak mudah menyelesaikan urusan kecuali dengan sogokan. Saya mengurusi keuangannya, mengawasi pekerjaan, dan ikut mengurusi semua dengan mendapat upah darinya. Apakah saya berdosa karena bekerja padanya?" Jawab, "Pertama-tama harus Anda ketahui bahwa sogokan yang haram ialah yang bisa mengantarkan seseorang kepada yang batil. Misalnya, menyogok hakim agar memutuskan dengan cara yang batil, atau menyogok petugas agar membolehkan sesuatu yang sebenarnya tidak dibolehkan oleh negara, dan sebagainya. Ini hukumnya haram. Adapun sogokan yang mengantarkan seseorang kepada haknya, misalnya, ia tidak mungkin mendapatkan hak kecuali dengan memberi uang, maka ini hukum haram bagi si penerima, tapi tidak haram bagi si pemberi, karena si pemberi itu memberikan untuk memperoleh haknya, sedangkan si penerima berdosa karena mengambil yang bukan haknya. Pada kesempatan ini, saya peringatkan tentang pekerjaan hina ini yang diharamkan syariat dan tidak diridhai. Pada kenyataannya, sebagian orang, semoga Allah memberi mereka hidayah, tidak melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan manusia dalam memudahkan urusan mereka kecuali dengan uang. Padahal ini haram dan berarti pengkhianatan terhadap negara dan amanah. Juga berarti memakan harta dengan cara perolehan yang batil dan zalim terhadap sesama. Hendaklah mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakan amanah yang mereka emban. Adapun bekerja pada pengusaha tersebut yang biasa berurusan dengan sogokan, maka berdasarkan apa yang telah dijelaskan tadi, bekerja pada orang tersebut haram hukumnya. Karena bekerja pada orang yang melakukan keharaman berarti membantu untuk

0: keharaman. Dan membantu untuk keharaman berarti ikut pula berdosa bersama pelakunya. Maka hendaklah Anda perhatikan, jika orang tersebut memberikan uang untuk memperoleh haknya, maka Anda tidak berdosa dan tidak mengapa bekerja padanya. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Syeikh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ditanya, apa implikasi dari budaya suap dalam merusak kepentingan kaum muslimin, perilaku dan interaksi sesama mereka? Jawab, implikasinya terhadap kepentingan kaum muslimin yaitu kezaliman terhadap kaum lemah, lenyap atau hilangnya hak-hak mereka, paling tidak tertundanya mereka mendapatkan hak-hak tersebut tanpa cara yang benar. Bahkan semua ini demi suap. Di antara implikasinya yang lain, bejatnya akhlak orang yang mengambil suap tersebut, baik dari kalangan hakim, pegawai, ataupun selain mereka. Takluknya diri orang tersebut terhadap hawa nafsunya. Lenyapnya hak orang yang tidak membayar dengan menyuap, atau hilangnya haknya tersebut secara keseluruhan. Ditambah lagi, iman si penerima suap akan menjadi lemah dan dirinya terancam mendapatkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala dan azab yang amat pedih di dunia maupun di akhirat. Sesungguhnya Allah mengulur-ulur, tetapi Dia tidak pernah lalai. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala mempercepat azab di dunia terhadap si pelaku kezaliman sebelum dia mendapatkannya di akhirat kelak. Sebagaimana terdapat di dalam hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, yang artinya tidak ada dosa yang paling pantas untuk disegerakan siksaannya oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap pelakunya di dunia di samping apa yang dia simpan baginya di akhirat kelak, seperti al-baghyu, yakni perbuatan melampaui batas seperti kezaliman dan sebagainya, dan memutuskan silaturahim. Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi. Tidak dapat diragukan lagi bahwa budaya suap dan seluruh bentuk kezaliman adalah termasuk al-baghyu, yakni perbuatan melampaui batas yang telah diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab As-Sahihain dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, yang artinya sesungguhnya Allah Azza wa Jal mengulur-ulur bagi orang yang zalim, maka bila dia mengazabnya tidak akan melenceng sama sekali. Kemudian beliau membaca firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, dan begitulah azab Rabbmu apabila dia mengazab penduduk negeri-negeri yang berbuat zalim, sesungguhnya azabnya itu adalah sangat pedih lagi keras. Quran Surah Hud ayat 102. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Fatwa Al-Lajna Ad-Da'imah tentang reinkarnasi. Pertanyaan, seorang guru filsafat berkata kepada kami bahwasanya arwah mengalami perpindahan dari seseorang kepada yang lainnya. Apakah ini benar? Kalau benar, bagaimana bisa bahwa arwahlah yang mengalami azab dan dihisab? Kalau seandainya berpindah, maka yang dihisab adalah orang lain. Jawab, apa yang guru filsafat tersebut katakan kepada kalian bahwasanya arwah seseorang berpindah kepada yang lainnya tidaklah benar. Dan asalnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, dan ingatlah ketika Rabbmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Rabb kalian? Mereka menjawab, tentu kami menjadi saksi. Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya kami adalah orang yang lalai dari perkara ini. Quran Surah Al-A'raf ayat 172. Dan telah datang tafsir dari ayat ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Malik rahimahullah di Al-Muwatta, bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ditanya tentang ayat ini, maka beliau menjawab, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentangnya, maka beliau menjawab, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan Adam, kemudian Allah mengusap punggung Adam dengan tangan kanannya, maka dikeluarkan darinya anak keturunannya. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berkata, aku ciptakan mereka sebagai penduduk surga, dan mereka akan beramal dengan amalan penduduk surga. Kemudian Allah mengusap lagi punggung Adam, maka dikeluarkan darinya anak keturunannya yang lain. Maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, aku ciptakan mereka sebagai penghuni neraka, dan mereka akan beramal dengan amalan penghuni neraka. Hadis riwayat Imam Malik, Imam Ahmad, dan yang lainnya. Ibnu Abdul Bar berkata, makna dari hadis ini telah sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari berbagai jalan, dari hadis Umar bin Khattab, Abdullah bin Mas'ud, Ali bin Abi Thalib, Abu Hurairah, dan yang lainnya radhiyallahu anhum ajma'in. Begitu juga Ahlussunnah wal Jamaah telah sepakat terhadap hal tersebut. Mereka katakan, sesungguhnya perkataan tentang reinkarnasi arwah dari satu jasad kepada jasad yang lainnya adalah perkataannya Ahlu At-Tanassuk, golongan yang berpendapat adanya reinkarnasi, dan mereka adalah sekafir-kafirnya manusia. Dan perkataan ini adalah yang sebatil-batilnya perkataan. Wallahu a'lam.
1: Suamiku menimbang perhiasan yang aku miliki. Beratnya sekitar 49 junaih Saudi. Berapa banyak zakat yang harus aku keluarkan? Apa zakatnya berupa emas atau uang real? Jawaban Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Kadar zakat emas, perak, dan barang dagangan adalah 1/40 dari harta yang akan dizakati. Maka hasilnya itulah yang harus dikatakan. Emas yang ditanyakan oleh penanya, kita lihat dahulu berapa nilai harganya, lalu dibagi 40. Dan hasil pembagian itulah zakat yang harus ia keluarkan. Dan apakah zakatnya harus berupa emas atau uang? Kami berpendapat tidak mengapa jika berupa uang yang senilai dan tidak harus berupa emas. Yang demikian itu karena yang diperlukan ahli zakat atau orang yang berhak menerima zakat nilai harganya. Jika Anda memberi pilihan pemberian kepada orang fakir gelang emas atau uang yang senilai, maka ia akan lebih suka memilih uang yang senilai dengan emas itu, dan itu lebih berguna baginya. Wallahu a'lam.
2: Apa pendapat Anda mengenai orang yang menggunakan suara azan atau bacaan Al-Quran sebagai ringtone HP sebagai ganti dari ringtone musik? Jawaban Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, ini adalah perbuatan merendahkan azan, zikir, dan Al-Quran. Karenanya dia tidak boleh dijadikan sebagai ringtone. Ada yang mengatakan ini lebih baik daripada ringtone yang berupa musik. Baiklah, tentang ringtone musik ini, apakah kamu dipaksa untuk memakainya? Tinggalkanlah ringtone yang berupa musik. Pasanglah ringtone yang tidak ada musik di dalamnya dan tidak pula ada bacaan Al-Quran di dalamnya. Cukup sebagai pemberitahu akan adanya panggilan masuk. Wallahu a'lam.
3: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
4: Khabarati Sadam. Yurjan Intiba.
5: Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
5: Kita mau pulang nih ini. Sudah di bandara mi. Belikan pi kita bahan-bahan masakan Arab untuk syukuran pulang haji nanti. Sama ayam kampungnya juga nah. Kita bosan mi di sini makan ayam potong terus.
6: Iya. Di mana di Kendari kita mau cari itu bahan nih?
5: Ada jitu di Kendari, depan kampus Suhao.
7: Abu Yustar menyediakan berbagai macam herbal, kurma, beras basmati, dan ayam kampung super frozen yang berasal dari peternakan milik sendiri. Tersedia juga berbagai macam merek Habatus Sauda, baik yang kapsul maupun yang cair, minyak zaitun murni, aneka madu ramuan herbal, dan madu lainnya, aneka kurma, beras basmati abukas, nasi Arab, dan tak ketinggalan yang paling hit sebagai oleh-oleh haji, air zam-zam. Semuanya Anda bisa dapatkan di Abu Yustar. Alamat baru Abu Yustar, Jalan Heamoko Dompit, 100 meter setelah kantor pertanahan Kota Kendari, arah menuju kampus baru UHO. Anda bisa berkunjung langsung ke store kami atau juga bisa melalui delivery order. Pembayarannya pun bisa COD, baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor telepon dan juga WA di 0822-5286-1540.
8: Hadiri dan ikuti kajian Islam ilmiah rutin setiap hari Jumat dengan pembahasan Al-Qaidul Hisan li Tafsiril Quran.
9: Kajian dari kitab Al-Qaidul Hisan li Tafsiril Quran yang ditulis oleh Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullahu taala
8: bersama guru kita Ustaz Zezen Zainal Mursalin LC hafizahullahu taala.
9: Lalu bahwa karena Al-Qur'an itu adalah kitab hidayah. Ya, Al-Qur'an adalah merupakan kitab hidayah. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Oleh sebab itu di saat kita membaca Al-Qur'an tidak sama membaca buku-buku ilmu
8: pengetahuan. Dimulai pada bada maghrib sampai dengan selesai. Bertempat di Masjid Islamic Center Muaz bin Jabal di Jalan Profesor Abdurrauf Tarimanah, Kambu, Kota Kendari, dan disiarkan secara live melalui Radio Muaz 94,3 FM dan Muaz TV. Mari kita meraih keutamaan menuntut ilmu.

0: Akbar.
1: Alhamdulillah, di malam hari yang berbahagia ini kembali Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita sekalian dalam kajian dari kitab Sahih Bukhari.
2: Bacaan Al-Qur'an yang jernih, suara azan yang menggema, kajian Islam yang mudah didengar. Semuanya membutuhkan sarana yang baik. Saat ini Masjid Mu'adz bin Jabal Kendari sedang berikhtiar melakukan peremajaan sound system masjid agar setiap lantunan ayat suci, nasihat dan syiar Islam dapat terdengar lebih jelas dan nyaman oleh seluruh jamaah. Mari jadikan kesempatan ini sebagai investasi akhirat Anda. Insya Allah, setiap rupiah yang Anda infakkan menjadi amal jariah yang pahalanya terus mengalir selama fasilitas tersebut dimanfaatkan oleh ribuan jamaah. Salurkan infak terbaik Anda melalui Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening 7354255329, 7354255329, atas nama Masjid Mu'adz bin Jabal Kendari. Untuk konfirmasi, silakan hubungi 0852-8171-0906, 0852-8171-0906. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal kebaikan kita dan menjadikannya pemberat timbangan amal di hari kiamat.
3: 94,3 FM.
4: Qudwatun nabawiyyah.
5: An Abi Amr wa qil Abi Amr Sufyan ibn Abdullah radhiyallahu anhu qala: Qultu ya Rasulullah, qul li fil Islam qawlan لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. رواه مسلم.
6: Dari Abu Amr, ada juga yang mengatakan Abu Amrah Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, katakan kepadaku mengenai Islam. Sebuah perkataan yang tidak aku tanyakan kepada seorang pun selain engkau. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, katakanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian beristiqomahlah. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
4: Qudwatun nabawiyyah.
5: An Abi Malik al-Harith ibn al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه مسلم.
6: Dari Abu Malik Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersuci itu separuh dari iman. Bacaan alhamdulillah, segala puji bagi Allah, itu memenuhi timbangan. Bacaan subhanallah, maha suci Allah, dan alhamdulillah itu, keduanya memenuhi antara langit dan bumi. Salat adalah cahaya. Sedekah adalah bukti nyata. Kesabaran adalah sinar. Sedangkan Al-Quran adalah hujah yang membelamu atau hujah yang menuntutmu. Setiap manusia berbuat seakan-akan ia menjual dirinya. Ada yang memerdekakan dirinya, ada juga yang membinasakan dirinya sendiri. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
4: Qudwatun nabawiyyah.
5: An Abi Dzar radhiyallahu anhu aidha anna nasan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qalu lin nabiy sallallahu alaihi wasallam: ya Rasulullah, ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أموالهم. قال: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. رواه مسلم.
6: Juga dari Abu Dzar radhiyallahu anhu bahwa beberapa orang dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, orang-orang yang berharta telah mendapatkan pahala yang banyak. Mereka salat seperti kami salat. Mereka berpuasa seperti kami berpuasa. Selain itu, mereka pun dapat bersedekah dengan kelebihan harta mereka." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bukankah Allah telah menjadikan sesuatu untuk kalian yang dapat kalian sedekahkan? Sesungguhnya pada setiap tasbih adalah sedekah. Setiap takbir adalah sedekah. Setiap tahmid itu merupakan sedekah. Setiap tahlil itu merupakan sedekah. Menyeruh kepada kebaikan adalah sedekah. Melarang dari kemungkaran adalah sedekah. Dan bercampurnya seseorang dari kalian dengan istrinya adalah sedekah." Mereka pun berkata, "Wahai Rasulullah, apakah seorang dari kami ketika mendatangi syahwatnya lalu ia mendapatkan pahala?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Bagaimana pendapat kalian jika ia menempatkan syahwatnya pada tempat yang haram? Bukankah ia mendapatkan dosa? Nah, demikianlah. Apabila ia menempatkan syahwatnya pada tempat yang halal, maka ia mendapatkan pahala karenanya." Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
2: FM Radio Mu'adz bin Jabal.
0: Astagfirullah, hampir kita menabrak.
7: Iya Bella, gara-gara itu motor. Sudah lawan arus, balap, dah pakai helm lagi.
0: Iya kasihan, mungkin dah pikir dah ada ji polisi. Boleh ji lawan arus dan tidak pakai helm.
7: Astagfirullah, pakai helm itu bukan untuk polisi kasihan. Kepala tah ini, dah ada dijual. Kalau kita jatuh, selesai urusan.
0: Betul sekali Mito Hai.
2: Menaati lalu lintas adalah salah satu bentuk taat kita kepada pemerintah, yang merupakan ajaran dalam syariat Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an,
8: "Ya

0: alaikum.
1: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Quran Surat An-Nisa ayat 59. Nah, karena Allah subhanahu wa ta'ala yang memerintahkan, maka hal ini bernilai ibadah bagi manusia.
2: Oh, ternyata taat aturan lalu lintas bisa bernilai ibadah, Di.
3: Iya, akhi. Selain bernilai ibadah, aturan lalu lintas itu dibuat untuk keselamatan tak jadi jalan.
2: Iya, betul itu, akhi. Jadi dari melasan tak mau melanggar kalau begitu.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mu'ad bin Jabal, 94,3 FM.
4: Aduh, udah diangkat.
5: Kenapa, Ki Pak Ahmad? Dari tadi kayak orang bingung sendiri.
4: Ini Pak Halim, tiba-tiba pimpinan minta disiapkan kebutuhan meetingnya siang ini. Baru minta disiapkan juga snack box. Mana ada yang ready kalau mendadak begini?
5: Tenang Miki Pak Ahmad, akan selalu ada pertolongan dari Allah. Coba ini kita hubungi Aufa, selalu ready kuenya dia.
6: Aufa Kendari, menyediakan berbagai macam cake, bakery, puding, snack box, nasi box, tumpeng, catering, dan produk lainnya. Dengan kualitas produk yang tinggi, bersertifikat halal dari MUI, dikemas dengan rapih, serta tersedia layanan pengantaran via aplikasi. Eits, Aufa juga jago loh kalau soal pesan kue dadakan.
4: Alhamdulillah, aman Mi. Baru lengkap tahu, Adi?
5: Iya, Pak. Bahkan toh, mulai dari pemilihan bahan sampai penyajiannya, dipastikan juga itu dari sumber yang halal.
4: Masya Allah, baru saya coba pudingnya toh, enak sekali.
6: Percayakan konsumsi apapun kegiatan Anda ke Aufa Kendari. Dengan quality control yang terjamin, mulai dari bahan hingga proses pembuatan. Tunggu apa lagi? Segera pesan di Aufa Kendari. Dapatkan informasi lengkap mengenai Aufa di website aufa.co.id. Aufa Kendari, Jalan Niparaya nomor 1, dekat Jembatan Kuning, Kota Kendari. Kontak person 0811-4036-360. Apapun kegiatan istimewa Anda, Aufa pilihan terbaiknya.
7: Radio Mu'adz bin Jabal, 94,3 FM.
8: Ustadz menjawab.
9: Apa hukumnya bekerja di tempat yang terdapat perkara haram?
10: Bagaimana menghadapi orang yang suka berkata ceplos-ceplos dan saya sudah merasa tersakiti hati atas ucapannya?
11: Kalau kita silaturahim, apakah bisa perpanjang umur dan apakah itu termasuk dalam lauhul mahfud, Allah dan qadarnya Allah?
12: Mau tanya hukum wanita haid yang mengikuti kajian atau masuk masjid?
13: Temukan jawaban dari berbagai permasalahan seputar syariat Islam hanya di Ustadz menjawab.
14: Saya memiliki utang pinjaman syariah dari kantor tempat saya bekerja, soft loan. Berarti tidak ada bunga, maksudnya ada bunganya. Kenapa disebut soft loan? Kecil. Kecil, bunganya kecil ya. Ada istilah yang lebih bagus lagi namanya Qardul Hasan. Bahasa Inggrisnya soft loan. Ya, tapi Qardul Hasan itu tanpa riba sama sekali, enggak ada kelebihan. Dalam perjanjian pinjaman tersebut, jika saya meninggal, maka utang saya dianggap lunas, dilunasi oleh kantor atau dijamin. Bagaimana hukumnya? Kalau pihak kantor menjamin Anda tanpa bayar, boleh. Tapi kalau pakai bayar, jadi bayar dulu preminya sekian, nanti kalau mati, belum lunas utangnya, kami lunasi. Ini sama dengan akad gharar. Dan itu perjudian, meskipun orang menyebutnya asuransi. Kalau sudah dilunasi oleh kantor, apakah utang itu bebas di akhirat? Jawabannya, kalau sudah dilunasi kantor, bebas. Apalagi utangnya ke kantor. Cuman kita sarankan, motivasi ini tolong jangan dijadikan sebagai alasan untuk banyak berutang. Itu ada, mumpung ada utangan gratis itu ya. Jangan membebani diri dengan utang, meskipun gratis ya. Semua utang itu ya gratis. Meskipun bentuknya utang yang lunak, bunganya kecil, atau nanti kalau mati akan dilunasi oleh kantor dan seterusnya. Tapi itu sudah satu beban bagi kita. Siapa yang jamin kantor akan melunasi? Kalau misalnya kantornya berubah kebijakan, tetap harus dibayar, jiwanya tidak bisa tenang.
15: Apabila kita pernah ngatain orang tapi cuma di dalam hati, lu namanya enggak ngatain dong. Dan kita sudah beristighfar, apakah kita tetap harus meminta maaf kepada orang itu? Ada hadis yang mengatakan innallaha tajawaza an ummati ma haddatsat bihi nafsuh ma lam takallam bihi aw ta'mal. Ma lam yatakallam aw ya'mal. Allah itu memaafkan sesuatu yang masih sifatnya bisikan-bisikan hati yang dilakukan oleh umatku selagi dia tidak menyatakannya secara lisan atau menampakkannya berupa perbuatan. Ya. Jadi masih bisikan-bisikan itu masih dimaafkan. Enggak ada hukumnya apa-apa. Nabi SAW pernah dikeluhkan oleh sejumlah sahabatnya. Abu Hurairah meriwayatkan, ja'a nasun yashkuna ila Rasulullah SAW, ya Rasulullah, inna najidu fi anfusina ma yata'adhamu ahaduna an yatakallama bi. Ya Rasulullah, dalam hati itu kami memendam sesuatu yang kami ini berat sekali untuk mengatakannya. Qalu waqad wajadtumu, kalian merasakan hal tersebut? Qalu na'am, iya ya Rasulullah. Dzaka sharihul iman, itu bukti nyata kalian masih beriman. Ketika ada sesuatu yang kalian itu tidak sampai hati, ya sudah sampai hati sebetulnya ya, kalian tidak sampai lisannya untuk mengucapkan karena ini enggak layak untuk saya ucapkan tentang Allah misalnya, atau tentang Rasulullah, atau tentang yang lain-lain, masih hanya bisikan-bisikan dan kalian masih berusaha untuk menahan, itu menunjukkan kalian masih beriman. Segeralah ditepis, minta perlindungan kepada Allah, karena itu adalah termasuk waswas atau syaitan. Jadi kalau belum diucapkan, belum ada hukumnya. Apalagi dia mengikuti dengan istighfar, bagus. Tetap minta maaf kepada orang itu, ya enggak perlu. Ya enggak perlu, karena Anda belum mengatakan apa-apa. Tapi kalau itu sifatnya dugaan-dugaan, ada baiknya Anda klarifikasikan gitu loh. Supaya yang menggelitik itu segera hilang. Mungkin orang punya dugaan-dugaan karena lihat tingkah lakunya orang ini kok kayak begini ya, jangan-jangan dia begini. Coba ditanya, apa maksudnya dia? Oh, ternyata maksudnya enggak seperti itu, selesai.
0: Saya dengar katanya tawaf wada tidak wajib untuk umroh. Misalnya kalau ada orang yang sakit tidak mengerjakan tawaf wada, dan apakah dia harus membayar denda? Apakah kalau dia tidak membayar denda, umrohnya tetap sah atau sempurna?
16: Tawaf wada itu hukumnya wajib bagi mereka yang melakukan ibadah haji. Adapun melaksanakan umroh, maka hukum tawaf wadanya hukumnya adalah sunnah. Ya, tidak ada seorang ulama pun yang mengatakan wajib. Sehingga dengan demikian, apabila ada orang yang umroh dan dia tidak melakukan tawaf wada, maka umrohnya tetap sah. Tetapi mereka yang melakukan ibadah haji dan tidak melakukan tawaf wada, maka hajinya tetap sah, tetapi dia harus menyembelih dam di tanah haram. Karena pengertian wajib haji kapan ditinggalkan, dia harus membayar dam, harus menyembelih kambing. Itu bagi yang haji. Tapi umroh, tawaf wada hukumnya sunnah. Dan bahkan sebagian ulama mengatakan tidak ada tawaf wada dalam umroh. Sehingga apabila ada orang yang umroh tidak sempat dia melakukan tawaf wada, maka umrohnya tetap sah. Wallahu ta'ala alam.
17: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal.
18: Assalamualaikum.
19: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuki.
18: Dia datang mika itu yang kita bilang. Bagaimana caranya saya mau nazar itu? Cantik jitu? Putih ji?
19: Itu sana dia. Lihat mi langsung.
18: Puh, saya kira mau dikasih nazar sama akhwat. Mobil tak boleh mau dilihat. Kita habis beli mobil baru kah?
19: Tidak ji, mobil yang dulu itu. Yang kodarullah tabrakan.
18: Iya kah? Sekira momi kita timbang itu hari, karena tidak ada modelnya saya lihat. Cantiknya, mulusnya. Di mana kita polis ini mobil? Rapi sekali, kayak mobil baru hai jadinya.
20: BMC, Bengkel Mobil Chandra, adalah bengkel yang bergerak di dunia otomotif di bidang proses perbaikan body repair. Seperti mobil lecet, kepok akibat benturan atau tabrakan, dan lainnya. Pengerjaannya dikerjakan oleh teknisi profesional yang telah mengikuti berbagai kegiatan sekolah atau training dari tim Toyota Astra Motor dan ex dari dealer resmi Toyota di Indonesia. Proses pengecetan mobil di bengkel Mobil Chandra menggunakan sistem oven pemanasan yang dapat menghasilkan kualitas cat yang tahan dan kuat serta menggunakan clear yang berkualitas. Sehingga dalam 1-2 jam, mobil sudah bisa diambil. Insya Allah. Bengkel Mobil Chandra juga melayani antar jemput kendaraan Anda. Kunjungi Bengkel Mobil Chandra di Jalan Benteng, belakang Bosowa, depan Puskesmas Jatiraya Baru. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi 0812-4584-3370. Bengkel Mobil Chandra. Kerja profesional, harga bersahabat.
3: Hepu, kok kenapa kau nak? Itu mukamu di dalam tali 48.
21: Anu kone bela, sa pusing saya ini. Sa mau konsul skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Sa pusing saya.
3: Ma, kau sabar saja, yo. Insya Allah ada jalan kau luar. Sini, sa bawa kau jalan-jalan.
22: A few moments later.
21: Masya Allah, indahnya. Ada hutan mangrovenya, ada pemandangan teluknya juga. Sama kita bisa lihat Masjid Al-Alam dari sini. Kakek Sabile.
3: Ma ini yang dibilang kampung bakau, hai ona. Kau makan apakah? Di sini toh, ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah segar sama kopi. Kau pilih miona, nanti saya yang toraktir.
23: Kampung Bakau, rumah makan paling ikonik di Kota Kendari. Hadir di tengah hutan mangrove yang sejuk dan menenangkan. Kampung Bakau menghadirkan konsep eko-kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata kuliner. Dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Mulai dari masyarakat biasa, para pejabat atau public figure, hingga Presiden Republik Indonesia, semuanya sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau. Kampung Bakau, Jalan ZA Sugianto, Kambu, Kota Kendari. Agar hidangan Anda tersaji tepat waktu, segera lakukan reservasi di nomor 0813-5628-2465 atau 0813-1444-1007. Kampung Bakau, alamnya asri, rasanya luar biasa.
24: Radio Muaz Bin Jabal 94,3 FM.

0: Radio Muad bin Jabal.
1: Natabra maki. kita pale Pak Rahmang. Masya Allah. Gagana ini mobil ta Pak Rahmang?
2: Begitu mi Daeng. Alhamdulillah.
1: Di mana ki variasi mobil ta? Bagus na. Padahal dulu Dede rantasan kuliah.
2: Kami tue. Di sana kone di bypass, di fun variasi.
0: The Fun Variasi, spesialis car stylist. Melayani pekerjaan, plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video. Gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil. Dapatkan promo menarik. Jahit jok, gratis bantal leher dan tisu box. Tanduk depan belakang, gratis tatakan plat nomor. Tap layar sentuh, gratis kamera parkir. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? Buruan ke The Fun Variasi. Beralamat di Jalan Bypass, area Lampu Merah Lipo Plaza Kota Kendari, berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811-408-819. The Fun Variasi. Kerja cepat, harga bersahabat.
3: Gimana rasa nasi kebulinya?
4: Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin nyarinya makanan Indonesia. Tiba di Indonesia, kangen nasi Arab.
3: Alhamdulillah, ada dapur Caca yang bisa ngobatin. Apalagi konsepnya yang kayak gini, nyaman dan privat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya, saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di dapur Caca Cake. Sekalian mau cek anak-anak yang lagi tahfiz di lantai 2.
4: Masya Allah, komplit ya. Bisa beli kue, makan nasi Arab, sembari nungguin anak-anak masuk TPQ.
0: Ada rasa yang tak terkira dari dapur Caca. Hadir dengan panduan konsep masakan Arab dan Nusantara, dengan spesial menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam, serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU THR, Jalan Budi Utomo, Huawa. Cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani. Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca. Seberang SPBU, Jalan Malaka, Andonuhu. Kontak person 0822-4810-8898. Dapur Caca, selalu ada rasa yang tak terkira.
5: 94,3 FM, Radio Muadz bin Jabal.
6: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Anda sedang mendengarkan Radio Muad Bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
1: 94,3 FM Radio Muad Bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Masya Allah. Ahibati fillah, sahabat Muad yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali menyapa sahabat Muad sekalian di siang hari yang penuh keberkahan ini, yang telah menunjukkan pukul 13.00 waktu Indonesia Tengah. Tentu kembali dengan saya, Akhi Iyad, yang biznillahi ta'ala akan bersama dengan sahabat Muad sekalian hingga 3 jam ke depan. Dan tentu sahabat Muad sekalian, kami akan kembali memperdengarkan begitu banyak hikmah, lantunan ayat suci Al-Quran, dan juga nasihat-nasihat yang bermanfaat ke ruang dengar sahabat Muad sekalian sebagai bekal penguat keistiqomahan kita dalam menjalani siang ini. Dan sahabat Muas yang dimuliakan Allah, tentu di tengah rutinitas kita di siang ini yang padat kan, yang lagi bekerja, tentunya juga yang beraktivitas di rumah dan juga yang masih belajar di kampus, marilah sahabat Muas untuk kita senantiasa kembali mengingat Allah Sang Jalajalalu, Allah yang Maha Kuasa, yang Maha Melihat segala aktivitas kita semua di siang ini. Maka sahabat Muas akan sungguh bermanfaat sekali apabila sahabat Muas bisa senantiasa menyertakan Allah dalam segala kegiatan siang ini dengan cara berzikir, mendengarkan ataupun juga kita bisa memurojaah hafalan Al-Quran kita dan amalan-amalan sunnah lainnya yang mudah kita kerjakan di sela aktivitas siang kita. Dan tentu sahabat Muas sekalian, untuk kembali menemani ruang dengar sahabat Muas, Radio Muas Bin Jabal insya Allah ta'ala akan kembali memperdengarkan satu buah program yang akan mengantarkan sahabat Muas untuk mendalami siroh-siroh ataupun kisah-kisah teladan para sahabat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya dalam program Kisah Menawan Sang Teladan yang sebentar lagi akan menemani ruang dengar sahabat Muas. Oleh karenanya sahabat Muas jangan beralih frekuensi dulu, tetapkan terus frekuensi sahabat Muas di 94.30 FM Radio Muas Bin Jabal. Barakallahu fikum.
2: Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu,
3: Sumamah ibn Utsal radhiyallahu anhu,
4: Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anha.
5: Segera hadir program acara Kisah Menawan Sang Teladan yang dipersembahkan oleh Radio Muadz bin Jabal 94,3 FM.
1: Ya, hibati fillah sahabat Muas yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji syukur kita hanyalah milik Allah Sang Jalajalalu yang telah memberikan kita begitu banyak limpahan rahmat, nikmat yang tak terhingga ruah tentunya sahabat Muas, sehingga dalam kesempatan siang ini dapat kembali sahabat Muas kita bersua dalam program Kisah Menawan Sang Teladan. Di mana pada program ini sahabat Muas akan kembali bersama kita mendengarkan siroh-siroh tentang keteladanan dan juga kemuliaan para sahabat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentunya dalam menyebarkan syiar-syiar agama Islam. Dan insyaallah sahabat Muas, pada kesempatan siang ini kita akan kembali mendengarkan salah satu siroh dari sahabat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau itu bernama Suhaib Ar-Rumi, ataupun nama lengkap beliau adalah Suhaib bin Sinan Ar-Rumi, yang lebih kita kenal juga dengan Suhaib Ar-Rumi, yang merupakan seorang mantan budak sahabat Muas dari kerajaan yang besar, kerajaan Ortodoks tentunya, yakni Bizantium, yang menjadi salah satu musuh besar Islam kala itu. Dan tentu sahabat Muas sekalian, sahabat Nabi ini adalah salah satu sahabat yang memeluk Islam pertama, di mana ayahnya Sinan yang berasal dari Bani Tamim adalah seorang hakim di Ubullah, Persia, dan ibunya bernama Salma binti Qaid. Maka sahabat Muas, tanpa perlu berlama-lama lagi, bagaimanakah kisah kelanjutan hidup dari sahabat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernama Suhaib bin Sinan Ar-Rumi? Maka mari bersama kembali kita dengarkan dalam program Kisah Menawan Sang Teladan edisi Suhaib Ar-Rumi rahimahullah. Selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
5: Kisah Menawan Sang Teladan. Sang Teladan.
6: Suhaib Ar-Rumi radhiyallahu anhu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, "Untung perniagaanmu Abu Yahya, Para pendengar yang dirahmati Allah,

Amim. Nama Suhaib dinisbatkan kepada Romawi karena suatu kisah yang sulit dilupakan oleh sejarah. Al-Kisah kurang lebih 2 tahun sebelum diutusnya Rasulullah. Penguasa kota Ubulah, kota lama yang sekarang termasuk wilayah Basrah, adalah Sinan ibn Malik An-Numairi. Sinan punya anak yang sangat dicintainya, yaitu seorang bocah berusia 5 tahun yang diberi nama Suhaib. Suhaib adalah seorang anak yang berwajah cerah, berambut pirang, gesit, lucu, lincah, dan sorot matanya menunjukkan kecerdasan. Keberadaannya membahagiakan hati ayahnya dan melenyapkan semua duka citanya. Pada suatu kesempatan, Suhaib dan ibunya bepergian ke desa At-Taniya di daerah Irak untuk tamasya. Mereka ditemani oleh beberapa pembantu dan pengawal. Tanpa disangka-sangka, desa tersebut diserang oleh pasukan Romawi. Para pengawal berhasil dilumpuhkan. Kemudian harta benda mereka dirampas dan mereka sendiri ditawan. Termasuk di antara para tawanan ini adalah si kecil Suhaib. Kini berubahlah seluruh kehidupan Suhaib. Dia dijual di pasar budak Romawi. Silih berganti tangan yang menguasainya. Berpindahlah dari satu majikan ke majikan yang lain. Ini merupakan kebiasaan kehidupan para budak yang ribuan jumlahnya memenuhi istana-istana Roma. Ternyata Suhaib selalu menarik hati tuan-tuannya. Dari situ, dia bisa melihat sendiri kehidupan di dalam istana yang penuh dengan kebejatan moral. Dengan telinganya, dia mendengar berbagai macam kejahatan dan kezaliman. Oleh sebab itu, dia membenci dan menghinakan masyarakat itu dan berkata dalam hati, masyarakat yang seperti ini tidak bisa dibersihkan kecuali dengan angin topan. Suhaib radhiyallahu an tumbuh di negeri Romawi dan dewasa di antara para penduduknya. Dia nyaris melupakan bahasa Arab kini. Namun demikian, tak pernah lenyap dari ingatannya bahwa dia adalah seorang anak Arab, keturunan padang pasir. Kerinduannya akan hari kebebasannya tak pernah padam. Dia selalu berharap bisa kembali kepada suku bangsanya. Kerinduan itu semakin membuncah tatkala mendengar seorang dukun Nasrani berkata kepada tuannya, telah tiba masanya seorang nabi datang dari Mekah di Jazirah Arab. Dia membenarkan risalah Isa ibn Maryam dan mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju terang. Beruntunglah, suatu ketika datang kesempatan bagi Suhaib untuk melarikan diri. Begitu lepas dari tuan-tuannya, dia langsung menuju Mekah, Ummul Qura, yang merupakan pusat kediaman bangsa Arab dan tempat munculnya nabi yang dinanti-nanti. Begitu menginjakkan kaki di sana, orang-orang yang memanggilnya Suhaib Ar-Rumi, Suhaib si orang Romawi, karena lidahnya kaku bila berbahasa Arab. Lagi pula rambutnya pirang.
Selanjutnya.

0: sahabatnya Suhaib radhiyallahu an berdagang bersama seorang tokoh Mekah, Abdullah ibn Jad'an. Dia mendapatkan untung besar, maka dalam waktu singkat menjadi kaya raya. Tapi benaknya terus mengingat kata-kata si dukun Nasrani di Romawi dulu. Dia bertanya-tanya pada diri sendiri, baiklah hal itu terjadi. Jawaban datang tak lama setelah itu. Pada suatu hari, dia pulang ke Mekah dari bepergian. Segera didengarnya berita bahwa Muhammad ibn Abdullah telah diutus. Dia menyampaikan dakwanya, menyeru orang-orang agar beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, mendorong pada keadilan dan kebaikan, serta melarang kejahatan dan kemungkaran. Bukankah dia yang biasa dijuluki Al-Amin? Tanya Suhaib. Benar, jawab lawan bicaranya. Di mana tempatnya? Di rumah Arqam ibn Abi Arqam di Sofa. Tapi jangan sampai orang-orang Quraisy melihatmu. Engkau bisa dicincang habis oleh mereka. Apalagi engkau orang asing. Tak ada sanak keluarga atau kaum yang menindungimu. Suhaib radhiyallahu an pergi dengan hati-hati. Sebentar-sebentar dia menengok ke belakang. Ketika sampai di depan pintu rumah kawannya, Ammar ibn Yasir, dia ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya mengetuk. Tidakkah engkau ingin sesuatu, Ammar? Tanya Suhaib. Apa yang engkau inginkan? Ammar balik bertanya. Aku ingin menemui orang itu dan mendengarkan ajaran yang dikatakannya. Aku juga begitu, kata Ammar. Kalau begitu, mari kita berangkat bersama-sama dengan berkah Allah. Suhaib ibn Sinan dan Ammar ibn Yasir pergi menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mendengarkan seruan beliau. Cahaya iman menyinari kalbu keduanya. Mereka mengulurkan tangan untuk bayat syahadat, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Seharian mereka berdua tinggal di sisi Nabi untuk mempelajari tuntunannya dan mengakrabkan persahabatannya. Begitu malam turun, keadaan mulai sepi. Suhaib dan Ammar keluar dalam lindungan kegelapan. Masing-masing membawa cahaya di hatinya yang cukup terang untuk menyinari alam semesta. Suhaib ikut memikul bagiannya dari siksaan Quraisy bersama Bilal, Ammar, Sumayyah, Yasir, Khabrah, dan puluhan muslim lainnya. Seandainya penganiayaan Quraisy tersebut ditimpakan pada sebuah gedung, niscaya akan runtuh. Namun orang-orang ini menerima semua itu dengan jiwa yang mantap dan penuh kesabaran. Karena mereka tahu bahwa jalan surga penuh dengan kepedihan. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengizinkan sahabat-sahabatnya hijrah ke Madinah, Suhaib juga ingin berangkat menyertai Rasulullah dan Abu Bakar. Namun malang, Quraisy mencium rencana itu. Mereka menghalang-halanginya dengan memasang pengawas di jalan-jalan untuk mencegah jangan sampai harta benda yang diperolehnya dari tangan mereka. Suhaib radhiyallahu an menanti-nanti kesempatan untuk menyusul Rasulullah serta sahabat-sahabatnya. Tetapi gagal karena pengawasan terhadapnya sangat ketat. Tak mungkin dia lolos kalau tidak dengan tipu muslihat. Pada suatu malam yang sangat dingin, Suhaib radhiyallahu an berulang kali pergi ke tempat-tempat sepi, seolah-olah hendak buang hajat. Para pengawasnya berkata satu sama lain, "Tenang saja, demi Lata dan Uzza, dia sedang sibuk dengan perutnya." Setelah orang-orang itu kelihatan tidur kembali, pelan-pelan Suhaib merangkak menjauh. Dia langsung menuju ke arah Madinah. Para pengawas Quraisy baru menyadari apa yang terjadi setelah Suhaib tak kunjung kembali. Mereka terbangun kebingungan. Kemudian bergegas mengejar dengan kuda-kuda mereka. Suhaib berhasil ditemukan di jalan menuju Madinah. Melihat datangnya bahaya, Suhaib segera mencari tempat untuk menguntungkan, lalu menyiapkan busur dan panah. Ia kemudian menggertak, "Hai orang-orang Quraisy, kalian tahu aku sangat mahir membidik dengan panah. Jangan harap kalian bisa menyentuhku sebelum habis anak panah di bahuku ini. Satu bidikan untuk satu orang. Akan kugunakan pula pedangku yang tajam ini selama masih berada di tanganku." Salah satu dari mereka berkata, "Demi Tuhan, kami tidak bisa membiarkan engkau pergi bersama hartamu. Dulu engkau datang kemari dalam keadaan miskin, lalu menjadi paling kaya raya." Suhaib berusaha menawar, "Apa kalian bersedia melepasku kalau harta benda ini kutinggalkan?" "Ya," tanpa pikir panjang, dia menunjukkan tempat penyimpanan hartanya di Mekah. Mereka pun mengambilnya dan membiarkannya pergi. Suhaib radhiyallahu an mempercepat perjalanannya. Dengan agamanya, dia melarikan diri untuk menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa menghiraukan harta kekayaan yang dikumpulkannya sejak muda. Tak sedikit pun dia menyesali apa yang telah diperbuatnya. Setiap kali rasa capek menggoda, dia mengingat-ingat rasa rindunya kepada Rasulullah. Bila sudah begitu, bangkit lagi semangatnya untuk melanjutkan perjalanan. Sesampainya di Quba, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyambut Suhaib Ar-Rumi dengan wajah berseri-seri, seraya berkata berulang-ulang, "Ya Abu Yahya, ya Abu Yahya, untung besar perniagaanmu." Bukan main sukacita hati Suhaib. Wajahnya cerah ketika Rasulullah berkata, "Ya Rasulullah, tidak ada orang yang mendahuluiku, berarti tidak ada yang memberitahu Anda kecuali Jibril." Benar, Suhaib mendapatkan untung dalam perniagaannya. Wajah dari langit membenarkannya, disaksikan oleh Jibril ketika membawa firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya karena mencari keridhaan Allah, dan Allah Maha Penyantun kepada hamba-hambanya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 207. Untung besar lagi Suhaib, dan itulah sebaik-baik perniagaan dan keuntungan. Wallahu ta'ala a'lam.
1: Wahsy ibn Harb radhiyallahu anhu,
0: Huzaifah al-Yaman radhiyallahu
1: anhu, Hakim ibn Hizam radhiyallahu anhu.
2: Anda telah mendengarkan program acara Kisah Menawan Sang Teladan yang dipersembahkan oleh Radio Muadz bin Jabal 94,3 FM.
3: Alhamdulillah, hari ini kelas bahasa Arab cek, murojaah hafalan cek, kajian juga tadi alhamdulillah sudah cek. Sebentar malam ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pale jadwalku di. Rusak pale sepatuku, terancam tidak jadi lagi futsal sob. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Akhi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu untuk futsal alumni sebentar malam bela.
4: Ada sepatu futsalku tapi semua pakai juga. Mendingan tong beli baru. Banyak sepatu futsal di situ ya, di DJ Sport. Baru situ box-box barangnya.
3: Oh iya betul.
5: DJ Sport Kendari tersedia berbagai peralatan olahraga baik brand lokal maupun brand terkenal. Berbagai produk DJS Apparel asli Kendari, jersey bola atau futsal, jersey badminton, sepatu bola atau futsal, sepatu badminton, sepatu running, sendal, dan berbagai kebutuhan olahraga lainnya. Dan dapat juga desain jersey futsal dan bola, desain jersey komunitas, dan berbagai jersey lainnya. Semuanya dapat custom sesuai selera Anda. Toko olahraga DJ Sport Kendari di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kota Kendari. Atau toko kedua di Jalan Kolonel Abdul Hamid, jajaran Pasar Buah, Kota Kendari. Kontak person, hubungi 0811-4038-853. Instagram djs.kendari. DJ Sport Kendari, solusi perlengkapan olahraga Anda.
6: Assalamualaikum, Komandan.
7: Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam. Bukan main. Bergaya tadi.
6: apa kita bikin?
8: Semua pergi talim tadi. Dia pecah ban motorku.
7: Oh, begitu, Kak. Sini, Pale. Kita sama-sama saja. Karena kebetulan juga ini kita mau pergi talim.
8: Baru bagaimana motorku?
6: Simpan di situ, Komandan. Nanti pergi kita ambil.
8: Oh, iya, Di. Ayo, Masya Allah, ngomong-ngomong cantik juga interior mobilmu, Di.
6: Masya Allah.
7: Kebetulan teman ada yang punya reparasi interior mobil.
8: Yang di mana itu?
7: Itu di Jog Mega Suara, yang di Mandonga, di Jalan Syekh Yusuf.
8: Oh, saya tahu. Banyak juga tahu mobil saya masuk di situ.
9: The Jog Mega Suara Car Interior hadir untuk interior mobil Anda. Menerima pengerjaan jok paten, sarung jok, karpet dasar, door trim, plafon, cover steer, dashboard, dan dikerjakan oleh tenaga profesional yang mengantongi sertifikat IATS Masterclass atau International Authorized Trimmer Summit. The Jog Mega Suara Car Interior, Jalan Syekh Yusuf, Mandonga, Kendari. Nomor telepon dan WhatsApp 0822-9199-4399. The Jog Mega Suara Car Interior, harga terjangkau, cepat, rapi, dan berkualitas.
10: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
11: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: واتقوا الله لعلكم تفلحون.
1: Banyak orang yang mendapatkan musibah. Musibah yang akan mengangkat derajat seorang mukmin.
2: Hati mana yang tidak pernah bersedih ketika yang tercinta telah pergi? Maka engkau pun bersedih lalu menangis.
1: Allah tidak akan menimpakan sebuah musibah yang menghancurkan dada, memecahkan kepala. Tidak ada musibah yang seperti itu. Tidak seperti gunung yang meledak. Allah tidak akan membebani kecuali sesuatu yang Dia mampu.
2: Hati mana yang tidak pernah bersedih ketika musibah datang silih berganti? Maka engkau pun bersedih lalu menangis. Hati mana yang tidak pernah bersedih? Cukup satu doa dari jutaan doa yang pernah terucap. Doa yang dapat membalut luka karena kesedihan dan kepenatan dunia. Doa yang telah diajarkan oleh kekasih tercinta.

Hukumu berlaku terhadap diriku, dan ketetapanmu adil pada diriku. Aku memohon kepadamu dengan segala nama yang menjadi milikmu, yang engkau namai dirimu dengannya, atau yang engkau turunkan di dalam kitabmu, atau yang engkau ajarkan kepada salah seorang dari hambamu, atau yang engkau rahasiakan dalam ilmu gaib yang ada di sisimu. Maka aku mohon dengan itu, ya Allah, agar engkau jadikan Al-Quran sebagai penyujuk hatiku, cahaya bagi dadaku, pelipur kesedihanku, dan penghilang

Banyak orang yang mendapatkan musibah. Bayangkan besarnya pahala yang kita dapat bagi musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda akan diberikan ganjaran sesuai dengan apa yang Anda rasakan. Inna izamal ajri ma izamil bala. Sesungguhnya besarnya pahala bersamaan dengan besarnya musibah. Bayangkan besarnya pahala dan bayangkan pula bahwa Anda mampu untuk bisa merubah hidup. Dan mudah-mudahan Anda

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM
1: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Sahabat Muat Kids, sesaat lagi kita akan mendengarkan program acara Quran for Kids yang dipersembahkan oleh Radio Muadz bin Jabal 94,3 FM.
1: 94,3 FM Radio Muadz bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Ahibat Vila, sahabat Muas, dan tentunya adik-adikku yang soleh dan soleha, Masya Allah. Bagaimana kabarnya hari ini adik-adik? Semoga adik-adikku semua dan juga sahabat Muas selalu dalam keadaan sehat, semangat belajar, dan yang terpenting apa? Taib, betul, makin cinta Al-Quran. Alhamdulillah, senang sekali rasanya tentunya adik-adikku sekalian dan sahabat Muas sekalian, kekaya dapat kembali menyapa adik-adikku dalam program kesayangan kita di siang ini, yakni Quran for Kids. Tentunya program di mana tempat kita sama-sama belajar untuk lebih mengenal, memahami, dan juga makin mencintai kalamullah ataupun ayat-ayat suci Al-Quran, adik-adik. Masya Allah. Dan tentu hari ini kita akan kembali melanjutkan bersama-sama beberapa pelajaran kita untuk semakin memahami kalamullah yang sangat mulia. Kita siang ini akan kembali mempelajari sebuah surah yang terletak kepada juz 30. Surah pertama tentunya di juz ke-30. Surah apa tuh ya? Aduh, ada yang bisa tebak? Yuk. Tuh, betul. Yakni kita akan belajar dari surah ke-38, yakni surah An-Naba, di mana Kak Ayat akan memulai pembahasan ayat per ayat pada surah ini. Dan insya Allah ta'ala kita akan belajar dimulai pada ayat pertama adik-adik hingga sampai kita ke ayat kelima. Namun seperti biasanya sebelum kita membahas ayat per ayat, mari bersama untuk kita dengarkan terlebih dahulu Murotal Surah An-Naba yang akan dilantunkan oleh qori cilik kita, yakni Syekh Muhammad Tuha Al-Junaid Hafizullah Ta'ala versi anak-anaknya berikut ini. Oleh karenanya sahabat Muas dan juga adik-adik yang soleh dan soleha, jangan beranjak dulu. Tetaplah bersama dengan Kak Iyad dalam program kesayangan kita, Quran for Kids. Barakallahu fikum.
2: Quran for Kids.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Quran for Kids.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Eh, saudara, selamat atas kelulusanmu, nah. Sarjana Mika Upa, kumlot lagi.
3: Iya, Kanda. Alhamdulillah, kasihan. Allah mudahkan semua urusanku. Sisa cari kerjanya lagi ini.
2: tapi ingat, nah. Dari rezeki itu yang halal-halal saja. Kalau bisa, rezeki yang gurih juga.
3: Bah, adakah rezeki yang gurih?
2: Ada, toh. Namanya Kafret Chicken.
4: Nikmati sensasi ayam goreng crispy yang berbeda bersama Kaf Fried Chicken yang kini telah menjelajah ke seluruh penjuru negeri. Dengan lebih dari 1.600 outlet di 16 provinsi termasuk 30 lebih outlet di kota Kendari. Kaf X MTQ, Kaf Andonohu samping Indomaret, Kaf Baruga depan Mitramart, Kaf Puatu samping Akademi Gizi, Kaf Kambu dekat Masjid Arisala, dan Kaf Lapulu depan Pasar Lapulu. Dengan bumbu marinasi spesial yang meresap sampai ke dalam daging, membuat setiap gigi gigitan menjadi penuh rasa. Nggak ketinggalan, 4 pilihan saus istimewa yang siap menggugah selera kamu. Saus ayam pedas, buat kamu yang suka pedas manis. Saus lada hitam, dengan rasa pedas gurih dan aromatik. Saus mentai creamy, lembut dan kekinian. Saus keju lumer, yang meleleh di mulut. Kaf Fried Chicken juga membuka program kemitraan untuk kamu yang ingin punya usaha sendiri dan berkembang bersama Kaf Fried Chicken. Hubungi kami sekarang juga di nomor telepon 0811-4022-234. Jadilah bagian dari keluarga besar Kaf Fried Chicken. Soal rasa, Kaf juaranya. Kaf Fried Chicken, pelopor ayam sadas pertama di Indonesia.
5: Halo, ada yang bisa dibantu, Pak?
6: Min, ini kok barangnya jelek ya?
5: Ada yang bisa dibantu, Pak?
6: Min, ini barangnya mau saya pakai. Nggak bisa nyampe sekarang, apa? Ini udah sebulan, tuh.
5: Halo, Pak.
6: Ini kemarin barangnya kan hilang. Bisa refund nggak?
5: Halo? Iya, halo?
7: Astagfirullah, ya Allah, mudahkanlah segala urusanku, ya Allah. Aduh, pusingnya, ya Allah.
8: Hei, tidak boleh mengeluh. Ada apakah?
7: Masya Allah, klien semua menelpon. Komplain karena pengiriman terlambat. Banyak barang yang rusak, orderan menumpuk. Masya Allah, mana urusan walimahku yang beberapa hari lagi belum ada yang ready. Dari undangan, baju pengantin, gedung, MC. Belum ada yang ready biar satu.
8: Saya kira, Mi, apa? Kalau begitu, ke Sakinah Indonesia saja. Jadi semua masalahnya antum, clear. Pokoknya tinggal kita terima beres, dan insya Allah amanah.
4: Sakinah Indonesia, wedding CRI and event organizer. Walimah full package, mulai dari pengurusan KUA, gedung pernikahan atau hotel, catering service, dekorasi dan tata rias, sound system, multimedia foto dan video, sampai pengisi acara. Percayakan semuanya kepada Sakinah Indonesia. Event organizer, Daurah Islam atau Tablik Akbar, kajian Islam, family gathering, syar'i marketing agent, launching produk, dan masih banyak lagi. Kontak Sakinah Indonesia, Islamic Center Muaz bin Jabal, Jalan Profesor Abdurrauf Tarimana, Kota Kendari. Telepon dan WA 0823-4710-8880. Facebook Sakinah Indonesia, Instagram wo.sakinah.indonesia.
8: Masya Allah, pengantin muda. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama bainakuma fi khair.
7: Masya Allah, syukron atas doanya. Semoga antum juga dimudahkan.
8: Apa saya bilang? Mantap toh Sakinah Indonesia.
7: Kalau masalah itu tidak usah minta ditanya. Tidak usah panjang-panjang cerita. Pokoknya mantap.
9: Tapi antum kapan, Pi?
10: Masya Allah, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum fi khair.
7: Amin, ya Allah, jazakumullah khairan akhi.
10: By the way, bagaimana acara walimahmu kemarin?
7: Alhamdulillah lancar. Masya Allah, luar biasa sekali itu tempatnya. Tempatnya sudah bersih, nyaman, mega, luas, lengkap lagi. Pokoknya terbaik ya kalau kita bikin acara di sana.
4: Pastikan wedding syari Anda hanya di Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari. Karena pilihan paketnya kami sesuaikan dengan budget yang Anda siapkan. Paket Alwarda, tamu undangannya 200 pax, harganya hanya 25 juta rupiah. Paket Yasmin, 500 pax tamu undangan, harganya cuma 60 juta rupiah. Paket Camilia, 700 pax tamu undangan, dengan harga 79 juta rupiah. Dan paket Saffron, untuk 1000 pax tamu undangan, harganya 110 juta rupiah. Selain paket wedding syar'i, ada paket akikahan dengan harga 7,5 juta rupiah untuk 50 pax tamu undangan. Untuk menunjang kegiatan bisnis Anda, ada berbagai pilihan meeting room dan banquet facilities. Kami juga punya kolam renang dengan konsep syar'i pertama di Kota Kendari. Kolam renang untuk pria dan wanita terpisah. Satu lagi yang terupdate, fasilitas gym yang juga dengan konsep syar'i. Kunjungi Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari, Jalan DI Panjaitan, nomor 100, Hulu Dopi, Baruga, Kota Kendari. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0811-45-1117 atau 0811-4393-838. Mau acara apa aja? Solusinya di Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari.
0: 94,3 FM. Quran for Kids.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
11: Ya, ahibatifillah, sahabat Muas, dan tentunya adik-adikku yang soleh dan soleha. Masya Allah, masih bersama dengan kakak ya tentunya dalam program di siang ini, program Quran for Kids. Tempat kita sama-sama belajar untuk memahami dan juga makin mencintai kalamullah. Dan alhamdulillah, sebelumnya telah bersama nih kita dengarkan lantunan murotal Quran Surah An-Naba yang dilantunkan oleh qori cili kita, yakni Syekh Muhammad Toha Al-Junaid Hafizullah Ta'ala. Maka kembali sahabat muat sekalian dan juga adik-adikku, kakak ya doakan semoga kita semua dapat menjadi hafiz dan juga hafizah seperti qori cili kita. Dan alhamdulillah, langsung saja mari bersama kita membahas ayat per ayat, dimulai dengan ayat pertama. Namun sebelum itu, mari untuk kita siapkan terlebih dahulu adik-adik mushaf, alat tulis dan juga buku untuk bersama kita mencatat kandungan ilmu dari beberapa ayat yang akan kita pelajari. Oke? Gimana, udah siap? Oke, langsung saja. Kembali mari bersama kita membahas dan juga mempelajari surah ke-78, tepatnya surah An-Naba. Terlebih dahulu mari bersama kita bacakan ayat yang akan kita pelajari, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah An-Naba ayat pertama, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Amma yatasaalun. Tentang apakah mereka saling bertanya? Anin naba'il 'adzim. Tentang berita yang besar, hari kebangkitan. Allazi hum fihi mukhtalifun. Yang dalam hal itu mereka berselisih. Kalla sayalamun. Sekali-kali tidak. Kelak mereka akan mengetahui. Summa kalla sayalamun. Sekali lagi. Tidak. Kelak mereka akan mengetahui. Masya Allah. Alhamdulillah, telah bersama kita membaca ayat pertama hingga ayat kelima yang insya Allah ta'ala akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Dan tentunya adik-adikku sekalian yang soleh dan soleha dan juga sahabat muat sekalian, tafsir surah An-Naba ayat pertama hingga terlima termasuk dalam golongan surah-surah makiyah yang tentu secara keseluruhan ayatnya berjumlah 40 ayat. Dan juga surah An-Naba ini turun untuk membantah spekulasi-spekulasi orang-orang musyrik di Mekah kala itu. Di mana kala itu mereka bertanya-tanya mengenai pribadi dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dianggap seorang penyihir dan juga Al-Qur'an yang dianggap sebagai syair ataupun juga mantra-mantra sihir. Namun seperti yang kita ketahui, ini adalah sesuatu yang tidak benar. Oke, langsung saja kita membahas tafsir ayat pertama hingga kelima dari Quran Surah An-Naba, di mana kala itu orang-orang musyrik Mekah, sahabat Muas dan juga adik-adikku sekalian, mereka berkumpul di tempat pertemuan mereka yang berada di dekat Baitullah. Sering mereka membicarakan keadaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kitab Al-Quran yang dibawa beliau. Mereka sering bertanya satu sama lain nih, bahwa apakah Muhammad itu seorang tukang sihir, penyair, ataupun juga seorang dukun, tukang tenung yang terkena pengaruh buruk oleh berhala-berhala mereka. Dan tentu sekalian, mereka juga bertanya-tanya, apakah Al-Quran itu sihir, syair, ataukah mantra-mantra saja adik-adik. Maka masing-masing dari mereka mengemukakan pendapat sesuai dengan hawa nafsu dan angan-angan mereka belaka. Sedangkan baginda Nabi Muhammad SAW sendiri dengan sikap yang tenang adik-adik, menyampaikan seruannya berdasarkan ayat-ayat suci Al-Quran yang memberi sinar penerangan kepada manusia menuju jalan kebenaran dan petunjuk yang lurus. Selain itu, adik-adikku sekalian dan sahabat Muas yang dimuliakan Allah, mereka sering bercakap-cakap nih tentang hari kebangkitan, sehingga sering menimbulkan perdebatan. Sebab di antara mereka ada yang mengingkarinya dan juga yang beranggapan bahwa setelah mati habislah urusan mereka. Yang artinya, adik-adikku sekalian, tidak ada lagi kebangkitan setelah mati. Itu yang dipahami oleh kaum kafir Quraisy pada masa itu. Mereka berpendapat bahwasannya manusia itu lahir ke dunia, lalu ia mati dan ditelan bumi karena tidak ada yang membinasakan mereka kecuali masa atau waktu saja. Nah, adik-adikku sekalian yang dimuliakan Allah, di sisi lain ada pula di antara mereka yang berpendapat bahwa yang dibangkitkan itu hanya arwah saja dan bukan jasad yang telah habis dimakan bumi. Dan tentu ada pula di antara mereka yang menjumpai salah seorang sahabat Nabi dan menanyakan tentang hal itu dengan sikap mencemoohkan. Sesungguhnya, dengan sikap mereka yang demikian itu adik-adik, surah ini turun untuk menolak keingkaran kepada mereka dan mengemukakan argumen yang nyata bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar maha kuasa dan juga dapat membangkitkan mereka kembali setelah mati. Walaupun mereka telah menjadi tanah, walaupun mereka juga mungkin sudah habis dimakan hewan buas, ditelan ikan di laut ataupun juga terbakar api dan lain semacamnya, Allah masih bisa membangkitkan mereka. Dan dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala mencela perselisihan orang-orang kafir Mekah mengenai hari kebangkitan dengan mengatakan tentang apakah orang-orang musyrik di kalangan penduduk Mekah itu saling bertanya-tanya. Kemudian adik-adikku sekalian yang dimuliakan Allah, Allah menjawab pertanyaan mereka itu dengan firman-Nya yang mulia. Yang dimaksud dengan berita yang sangat besar dalam ayat ini ialah berita tentang hari kiamat. Disebut berita yang sangat besar karena hari kiamat itu amat besar huru-haranya sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam firman-Nya, "Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu. Sungguh guncangan hari kiamat itu adalah suatu kejadian yang sangat besar. Ingatlah, pada hari ketika kamu melihat guncangan itu, semua perempuan yang menyusui anaknya akan lalai terhadap anak yang disusuinya, dan setiap perempuan yang hamil akan keguguran kandungannya, dan kamu melihat manusia dalam keadaan mabuk, padahal sebenarnya mereka tidak mabuk. Tetapi azab Allah itu sangat jelas." Quran Surah Al-Hajj ayat pertama hingga kedua. Meskipun begitu adik-adikku sekalian yang dimuliakan Allah, orang-orang musyrik kafir Quraisy pada saat itu masih meragukan banyak-banyak hal yang mereka tidak percaya, yang mereka anggap tidak sampai ke akal logika mereka. Sebagaimana diterangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya, kehidupan itu tidak lain hanyalah kehidupan kita di dunia ini. Di sanalah kita mati dan hidup dan tidak akan dibangkitkan lagi. Quran Surah Al-Mu'minun ayat ke-37. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala melanjutkan dengan firman-Nya di surah yang lainnya, "Kami tidak tahu apakah hari kiamat itu, kami hanyalah menduga-duga saja dan kami tidak yakin." Quran Surah Al-Jasiyah ayat ke-32. Nah, adapun hikmah ilahi menyampaikan persoalan ini kepada kita semua adik-adikku sekalian tentunya dalam bentuk pertanyaan dan jawaban adalah agar lebih mendekatkan kita lebih mendekatkan diri kepada pengertian dan juga penjelasan seperti yang telah tercantum dalam firman Allah Sang Jala Jalalu yang tersirat dalam Quran Surah Ghafir ayat ke-16 yang maknanya, "Lalu Allah berfirman, milik siapakah kerajaan pada hari ini? Milik Allah yang Maha Esa." Nah, kemudian adik-adikku sekalian yang dimuliakan Allah, Allah menjawab pertanyaan mereka dengan nada ancaman, "Sekali-kali tidak. jauh sekali dari kebenaran apa yang mereka anggap itu. Nanti orang-orang kafir Quraisy akan mengetahui pada waktunya. Mereka akan menyaksikan keadaan yang sebenarnya pada hari kiamat yang selalu mereka ingkari itu. Yang selalu mereka katakan, ah tidak ada yang namanya hari kiamat. Kita kalau sudah mati, ya mati saja. Padahal itu tidak benar lah adik-adik. Dan sebaiknya mereka jangan memperolok-olok karena mereka kelak juga pasti akan mengetahui keadaan yang sebenarnya. Apa-apa yang diragukan itu pasti akan mereka alami. Dan Allah Sang Jalla-Jalalu menguatkan firman-Nya itu dengan mengulang pernyataannya itu sekali lagi. Kemudian Allah menerangkan kekuasaan-Nya yang maha agung dan tanda-tanda rahmat-Nya yang sering dilupakan oleh kaum kafir Quraisy. Padahal adik-adikku sekalian yang dimuliakan Allah, tanda-tanda itu tampak jelas di hadapan mata mereka. Allah mengemukakan sebilah perkara yang dapat mereka saksikan dengan mata sebagai bukti-bukti yang menunjukkan kekuasaan-Nya. Seperti yang telah disebutkan pada ayat-ayat yang insya Allah Ta'ala akan kembali dibahas tentunya dalam program Quran for Kids. Di mana insya Allah ayat itu adalah ayat ke-6 sampai dengan ayat ke-14. Dan alhamdulillah sahabat muat sekalian dan adik-adikku yang soleh dan soleha, telah bersama sedikitnya kita membahas 5 ayat pada perjumpaan di siang ini, yakni tafsir dari surah An-Naba ayat ke-1 hingga ke-5. Semoga sedikitnya yang telah kakak ayat sampaikan ke ruang dengar adik-adik dan juga sahabat muas dapat menjadi pelajaran bagi kita semua dan jadi pengingat bahwasannya hari kebangkitan itu benar adanya. Dan tentu sebaik-baik kita adalah kita untuk senantiasa menjadikan hari kiamat dan juga hari pembalasan sebagai salah satu sarana untuk memperkuat ketakwaan kita terhadap Allah Sang Jalla-Jalalu dengan meningkatkan kualitas ibadah dan juga kualitas hafalan kita. Dan kakak Yat pamit undur diri dari program Quran for Kids, adik-adikku sekalian dan sahabat muas, jangan lupa untuk dengarkan terus program-program yang hanya kami siarkan di 94.3 FM Radio Muas Bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Barakallahu fikum.
1: Sahabat Muat Kids, baru saja kita mendengarkan program acara Quran for Kids yang dipersembahkan oleh Radio Muat Bin Jabal 94.3 FM.
12: Umroh adalah perjalanan suci. Namun hari ini, tidak sedikit yang berangkat dengan harapan, lalu pulang dengan kekecewaan. Kasus travel umroh abal-abal masih terjadi. Jemaah terlantar, jadwal tidak jelas, bahkan ada yang gagal berangkat. Karena itu, berhati-hatilah. Jangan sampai niat ibadah justru berubah menjadi ujian. Agar aman, pegang prinsip 5 pasti umroh. Pasti travelnya, pastikan resmi dan terdaftar di Kementerian Haji dan Umroh. Pasti jadwalnya, tanggal berangkat dan pulang sudah jelas, bukan sekedar estimasi. Pasti terbangnya, maskapai dan tiket sudah pasti, bukan janji. Pasti hotelnya, akomodasi jelas, nama hotel, lokasi, dan kualitasnya. Pasti visanya, visa umroh terjamin dan sesuai prosedur. Bersama Muat Tur, kami berkomitmen menghadirkan perjalanan umroh yang aman, transparan, dan sesuai Al-Quran dan Sunnah. Dengan pembimbing berpengalaman, jadwal jelas, dan pelayanan yang mengutamakan kenyamanan ibadah Anda. Hubungi kami di 0852-9939-4242 atau datang langsung ke kantor kami di Jalan Profesor Abdurrauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Pastikan 5 pasti umroh Anda bersama Muat Tur. Muat Tur, mitra Anda menuju Baitullah.
13: Sudahkah Anda merencanakan kurban untuk Idul Adha yang akan datang? Kini menunaikan ibadah kurban lebih mudah dengan tabungan kurban Lazis Muat. Mulai menabung dari nominal ringan di setiap bulan, hingga akhirnya Anda bisa berkurban dengan tenang dan tepat waktu.
14: Dana amanah Anda kami kelola dengan profesional, transparan, dan sesuai syariat. Juga kurban Anda akan kami bantu salurkan kepada yang benar-benar membutuhkan hingga ke pelosok daerah.
13: Keutamaan berkurban bukan hanya di hari raya, tapi juga di setiap niat, ikhtiar, dan harta yang kita sisihkan sejak hari ini. Ayo, wujudkan kurban terbaik Anda bersama kami. Daftar sekarang dan mulai menabung hari ini. Untuk informasi dan pendaftaran, Anda bisa menghubungi kami di 0852-8222-2603 dan atau bisa langsung mengunjungi kantor kami yang bertempat di lantai 2 Muaz Gym Club di Jalan Profesor Dr. Abdul Rauf Tarimana, Kambu, Kecamatan Kendari, Kota Kendari.
15: Lazis Muaz, mitra Anda menuju ridho Allah.
16: Radio Muaz Minjabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
17: A'udzu billahi minasy

0: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Yang perlu kita pikirkan, apakah kita sudah siap untuk diumumkan nama kita termasuk dari jajaran orang-orang yang sudah mati? Maka coba kau berusaha untuk beramal. Apa yang bisa kau bawa kepada kematian itu? Karena kelak nanti, ketika udah selesai, orang-orang akan berbondong-bondong mengantarkan kita ke kuburan kita. Mereka akan meninggalkan kita sendirian. Anak, saudara, keluarga, semuanya tidak ada urusan sama kita kembali. Dan tatkala itu kita akan tahu apa sebenarnya kehidupan dunia ini yang telah lama-lama kita berada di sana. Padahal itu hanya sebentar.
0: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Hibati fillah, sahabat Muaz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah masih senantiasa menemani ruang dengar sahabat Muaz sekalian di kesempatan siang ini yang telah menunjukkan pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Dan tentunya sahabat Muaz yang dimuliakan Allah, patutnya pada kesempatan kita yang padat di siang ini, marilah untuk senantiasa kita menyertakan Allah dalam segala kegiatan kita. Di mana sahabat Muaz sekalian dapat kita lakukan adalah dengan melakukan zikir ataupun juga dengan kita memurojah hafalan Al-Quran kita. Dan tentu sahabat Muaz sekalian, rasa cinta ini akan semakin tumbuh jika kita untuk senantiasa memupuk hati-hati kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Muaz sekalian, rasa cinta adalah fitrah yang Allah Subhanahu wa taala tanamkan dalam diri kita semua. Kita mencintai orang tua, keluarga, sahabat, bahkan mencintai harta dan berbagai hal yang ada di dunia ini. Namun sahabat Muaz sekalian, pemahaman kita pasti bertanya-tanya, apakah rasa cinta kita sudah ditempatkan pada tempat yang benar? Apakah cinta ini haruslah senantiasa kita jaga? Sebab sahabat Muaz sekalian, ketika cinta kepada makhluk ataupun kepada sesuatu yang melebihi cinta kepada Allah Sang Jalla Jalalu, bahkan sampai membuat seseorang mengorbankan ketaatan kepadanya, maka disinilah kita perlu berhati-hati. Oleh karenanya sahabat Muaz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah pada kesempatan siang ini kembali bersama kita menyimak kajian kitab Al-Irsyad Illa Sahi Al-Ittiqad dengan tema kesyirikan dalam rasa cinta yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Ustaz Ahmad Firdaus LC Hafizallahu taala. Oleh karenanya sahabat Muaz sekalian, berikut akan kami perdengarkan ke ruang dengar Anda. Selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
3: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas segala nikmat yang diberikan kepada kita sehingga kita dapat melanjutkan kembali pembahasan kita dari al-irsyad ila sahihil i'tiqad oleh Syekh Shalih Fauzan habizahullah taala. Semoga apa yang kita bahas bermanfaat bagi kita dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian salawat serta salam kepada baginda yang mulia Nabi kita tercinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga-keluarganya dan sahabat-sahabatnya serta orang-orang yang selalu istiqamah

asyirku fil mahabbah, yaitu syirik di dalam cinta. Sesalih Fauzan hafizahullah ta'ala mengatakan, qulna fima sabaqa, kita sudah mengatakan pada pembahasan yang lalu, innal khawfa minallahi ta'ala la budda an yakuna maqrunan bimahabbatihi subhanah. Sesungguhnya rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu harus disertakan dengan kecintaan, kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lianna ta'abbudahu bil khawfi faqad huwa aslu dinil khawarij. Karena kita beribadah kepada Allah yang didasari oleh rasa takut saja, itu adalah dasar agama orang Khawarij. Dia takut saja. Bagaimana yang sudah kita sebutkan nukilan dari perkataan para ulama, bahwasanya barang siapa yang beribadah kepada Allah dengan takut saja, maka dia adalah orang Khawarij atau Haruri. Dan barang siapa yang beribadah kepada Allah dengan mengharap saja, berarti dia orang Murji'ah. Dan barang siapa yang beribadah kepada Allah dengan cinta saja, maka dia adalah orang zindik. Orang yang bertauhid adalah orang yang beribadah kepada Allah dengan cinta, takut dan mengharap. Fal mahabbatu hiya aslu dinil Islam alladhi tadurru alaihi rihahu wa rahahu. Dan mahabbah, cinta, itu adalah dasar dari agama Islam yang agama ini berputar pada hal tersebut. Fa bi kamali mahabbatillahi yakmulu dinul Islam wa bi naqsiha yanqusu tauhidul insan. Maka dengan kesempurnaan cinta kepada Allah, maka sejauh itu juga kesempurnaan agama seseorang. Dan dengan berkurangnya kecintaan tersebut, maka seperti itu juga berkurangnya tauhid seseorang. Maka yang menjadi barometer ukuran agama seseorang itu dilihat dari sisi kecintaannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wal muradu bil mahabbah, dan yang dimaksud dengan cinta dalam hal ini adalah mahabbatul ubudiyyah al mustalzimatu lidzulli wal khudu'i wa kamali tha'ah wa itharil mahbubi ala ghairihi. Dan yang dimaksud dengan kecintaan di sini adalah kecintaan ubudiyah. Apakah kecintaan ubudiyah? Kecintaan penghambaan. Artinya kita menghambakan diri kita. Kita memperbudak diri kita tapi disertakan dengan cinta. Karena pada dasarnya manusia ketika dia memperbudak diri kepada seorang misalnya, bisa jadi dia tidak bangun hal tersebut di atas cinta, di atas keterpaksaan dia bangun hal tersebut. Maka cinta yang dimaksud di sini adalah cinta ubudiyah, itu cinta penghambaan ini, yaitu cinta yang mendatangkan lidzulli, yang mendatangkan penghinaan diri, wal khudu, perendahan diri, wa kamali ta'ah, kesempurnaan ketaatan, wa itharil mahbubi ala ghairihi, dan mendahulukan kecintaan kepada yang dicintai daripada yang lain. Maka ketika kita mengaku diri mencintai Allah
maka kita harus sertakan dengan merendahkan diri kepada

0: kepada Allah, tunduk kepada Allah, semangat di dalam melakukan ketaatan kepada Allah, dan segala apa yang bertentangan dengan kecintaan kepada Allah itu kita singkirkan. Kita utamakan hanya kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa hadhil mahabbatu khalisatun lillah, maka jenis cinta seperti ini harus murni kepada Allah. Karena dia apa? Karena dia cinta ubudiyah, cinta penghambaan. Tidak boleh kita berikan kepada yang lain. La yajuzu an yushrika ma'ahu fiha ahad. Tidak boleh kita sertakan di dalam kecintaan ini kepada seorang pun selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita menyekutukan Allah di dalam cinta ini kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka dari ini para ulama membagi cinta itu menjadi dua, li'annal mahabbata qisman. Karena kecintaan itu terbagi menjadi dua, ada yang mahabbatun mukhtassah, ada cinta yang khusus. Yang cinta yang khusus ini adalah mahabbatul ubudiyah, yang tidak boleh kita berikan kecuali hanya kepada Allah. Karena cinta yang disertakan dengan penghambaan diri, cinta yang disertakan dengan perendahan dan penghinaan diri di hadapan Allah, ini hanya kita berikan kepada Allah. Apakah itu mahabbatun mukhtassah? Itu cinta yang khusus. Wahia mahabbatul ubudiyah, yaitu kecintaan ubudiyah yang sudah kita katakan tadi, allati tastalzimu kamal adz-dzulli wath-tha'ati lil mahbub, yang mengharuskan seorang untuk melakukan kesempurnaan penghambaan, penghinaan, perendahan diri kepada yang dicintai, itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hadhihi khassatun billahi Subhanahu wa taala. Ini cinta ubudiyah ini khusus hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal qismu tsani, sedangkan bagian dari yang kedua adalah mahabbatun mushtaraka, yaitu kecintaan yang mushtarak, yang bisa diberikan kepada yang lain. Wa hiya thalathatu anwa', itu ada tiga macam. Yang pertama mahabbatun tabi'iyah, yaitu cinta tabiat, cinta dasar yang ada pada diri seorang, seperti kemahabbatil ja'i lit'am, seperti keinginan orang yang lapar untuk makanan. Ya, umumnya kita para jemaah dirahmati Allah, kita cinta sama harta kita, kita senang cinta mendapatkan makanan, mendapatkan kebahagiaan. Ini adalah tabiat manusia itu cinta. Kemudian ada mahabbatu isyfaq, itu cinta kasih sayang. Kamahabbatil walidi liwaladih, seperti kecintaan seorang ayah kepada anaknya. Ayah cinta kepada anaknya itu cinta yang merupakan kasih sayang. Ini adalah cinta yang boleh. Kemudian mahabbatu unsin wa ulu, yaitu kecintaan yang menjinakkan atau kecintaan yang menghibur dan lain sebagainya. Kamahabbati syariki li syariki wassadiqi li sadiqi, yaitu kecintaan seorang mitra dengan mitranya, seorang teman dengan temannya. Ini adalah semuanya cinta yang boleh. Kenapa demikian? Kenapa cinta ini boleh? Wa hadhil mahabbatu bi aqsamiha tsalatsa, cinta seperti ini dengan tiga macam jenisnya tadi, la tastalzimu ta'dhima wa dhul, tidak, yaitu mendatangkan seorang untuk merendahkan dirinya atau mengagungkan yang dia cintai. Karena ketika orang cinta sama hartanya, tidak menundukkan dia merendahkan diri, menghinakan diri di depan hartanya. Ketika dia cinta sama anaknya, maka tidak mengharuskan dia untuk tunduk, untuk merendahkan diri di depan anaknya. Itu cinta kasih sayang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hati seorang. Cinta kepada hartanya, cinta kepada keluarganya, cinta kepada anaknya, cinta kepada kampung halamannya. Ini adalah cinta tabii, yang tidak mengandung unsur pengagungan kepada yang dicintai dan disertakan dengan perendahan. Ketika seorang mencintai anaknya, maka tidaklah di situ dia mengagungkan, memuliakan, mengangkat anaknya setinggi-tingginya, kemudian dia sendiri juga merendahkan dirinya serendah-rendahnya. Ini tidak dilakukan. Biasa seorang itu cinta kepada apa yang ia miliki. Wala yu'akhadhu ahadun biha. Yang mana hal tersebut, cinta tersebut tidaklah seorang dihukum karena memiliki cinta kepada yang dia cintai berupa anak, harta dan lain sebagainya. Artinya cinta yang biasa tidak mengandung unsur penghambaan. Wala tuzahimul mahabbatal mukhtassah, dan ini juga tidak bertentangan dengan cinta yang khusus. Fala yakunu wujuduha syirkan. Kecintaan seperti ini, cinta tabi ini, kecintaan seperti ini ketika ada pada seorang, tidak kita mengatakan dia melakukan kesyirikan. Lakin labudda an takunal mahabbatul mukhtassah muqaddamatan 'alaiha. Ini yang terpenting. Yaitu harus mahabbah mukhtassah ini, kecintaan yang khusus ini, yaitu mahabbatul ubudiyah, harus dia yang lebih diutamakan dari yang lain. Harus dia yang lebih kita utamakan dari yang lain. Kita cinta bermain misalnya. Maka ketika ada panggilan Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan ibadah, ada panggilan azan, maka jangan kita berlarut dalam bermain. Kita senang berolahraga atau bermain atau senang rekreasi dan lain sebagainya. Jangan kesenangan kita ini mengalahkan kecintaan kita kepada Allah. Saking senangnya kita tidak peduli dengan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga seorang ayah, seorang bapak, dia memiliki anak yang ia cintai. Jangan sampai kecintaannya kepada anaknya mengalahkan kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Anaknya menyuruhnya melakukan sesuatu yang haram, ia lakukan karena dasar kecintaannya kepada anaknya mengalahkan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga tercela. Maka wal mahabbatul mukhtassah wa hiya mahabbatul ubudiyah, maka kecintaan yang khusus ini, itu mahabbatul ubudiyah, hiyal madhkuratu fi qawlihi ta'ala, dialah yang disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah. Dan di antara sebagian manusia, mereka menjadikan selain Allah sebagai tandingan bagi Allah, sekutu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mereka yuhibbunahum kahubbillah, yang mereka itu cinta kepada sekutu tersebut seperti kecintaan mereka kepada Allah. Jadi orang-orang musyrikin, mereka cintanya kepada berhala-berhala mereka, kepada sekutu-sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala, yaitu seperti kecintaan mereka kepada Allah. Ini sama kecintaan ububiyah disamakan antara kecintaan mereka kepada Allah dengan kecintaan mereka kepada selain Allah Subhanahu wa taala dari berhala-berhala dan yang lainnya, maka mereka terjatuh kepada kesyirikan dalam cinta dalam perkara ini. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah, dan orang yang beriman yaitu lebih kecintaan mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa arti orang beriman itu lebih kecintaannya kepada Allah? Disebutkan oleh para ulama bahwasanya yang pertama, kecintaan orang beriman kepada Allah lebih dari kecintaan orang-orang musyrikin kepada selain Allah. Ini arti yang pertama yang disebutkan oleh para ulama, kecintaan orang yang beriman kepada Allah lebih dari kecintaan orang musyrikin kepada Allah, kepada selain Allah. Orang musyrikin cinta kepada selain Allah orang beriman cinta kepada Allah. Nah, kecintaan orang beriman kepada Allah lebih daripada kecintaan orang musyrikin kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini arti yang pertama. Arti yang kedua adalah kecintaan orang beriman kepada Allah yaitu lebih dari kecintaan orang musyrikin kepada Allah. Orang musyrikin dia cinta kepada Allah. Cinta kepada Allah, namun dia juga orang-orang musyrikin ini cinta kepada selain Allah sehingga kecintaan mereka itu terbagi. Adapun orang-orang musyrikin, orang-orang muslimin, orang-orang yang beriman, kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala terkait mahabbatul ubudiyah itu khusus, tidak diberikan kepada yang lain. Ini makna yang disebutkan oleh para ulama. Yang pertama, kecintaan orang-orang beriman kepada Allah lebih dari kecintaan orang musyrikin kepada selain Allah. Yang kedua adalah kecintaan orang beriman kepada Allah lebih dari kecintaan orang musyrikin kepada Allah juga. Karena orang-orang musyrikin selain cinta kepada Allah, mereka itu juga cinta kepada selain Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang disebutkan, wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah. Ini orang-orang musyrikin. Dan di antara manusia ada yang menjadikan selain Allah sebagai sekutu bagi Allah, yang ia cinta kepada selain Allah seperti kecintaan mereka kepada Allah. Salah dipahami ya, dua makna yang disebutkan oleh para ulama terkait tentang ayat ini. Qala al-Imam al-Qayyim rahimahullah. Apa kata al-Imam al-Qayyim rahimahullah taala terkait tentang ayat ini? Akhbara ta'ala anna man ahabba min dunillahi syai'an kama yuhibbullah ta'ala fahuwa mimman ittakhadha min dunillahi andadan bil hubbi wat ta'zim. Al-Imam Al-Qayyim mengatakan rahimahullahu taala tentang ayat ini, Allah Subhanahu wa taala mengabarkan anna man ahabba min dunillahi syai'a, bahwasanya barang siapa yang cinta kepada selain Allah syai'an apapun itu, kama yuhibbullah taala, kecintaannya kepada sesuatu seperti kecintaannya kepada Allah, maka dia masuk ke dalam kelompok orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai tandingan bagi Allah bil hubbi wa ta'zim, di dalam kecintaan dan pengagungan. Apapun itu para jemaah yang dirahmati Allah, kalau kecintaan kita kepada sesuatu tersebut seperti kecintaan kita kepada Allah, maka kita telah menjadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala di dalam cinta dan pengagungan. Karena semakin tinggi kecintaan seseorang kepada sesuatu, maka semakin tinggi pengagungannya kepada sesuatu tersebut. Maka mahabbatul ubudiyah ini, kecintaan ubudiyah ini tidak boleh kita berikan kecuali hanya kepada Allah, yaitu kecintaan yang disertakan dengan pengagungan. Wa qala al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Apa kata al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala tentang tafsiran ayat ini? Yadhkuru ta'ala hal al-musyrikin fi dunya wa ma lahum fil akhirati min al-'adzab wan nakal. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kondisi orang-orang musyrikin di dunia dan apa yang mereka akan dapatkan kelak di akhirat berupa azab dan siksaan. Haitsu ja'alu andada, di mana mereka menjadikan lillahi andada bagi Allah sekutu. Ai amsalan wa nudara, dijadikan bagi Allah Subhanahu wa taala tandingan. Yuhibbunahum kahubbillah, yang mereka cinta kepada tandingan tersebut seperti kecintaannya kepada Allah. Ayyusawunahum billahi bil mahabbati wat ta'zim, yang mana orang-orang musyrikin menyamakan Allah dengan selain Allah di dalam kecintaan dan pengagungan. Itulah kecirikannya. Karena mereka melakukan hal ini di dunia, mencintai selain Allah seperti kecintaan mereka kepada Allah, sehingga kelak di akhirat mereka diharamkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man yusyrik billah faqad harramallahu alaihi aljannah wa ma'wahu annar. Barang siapa yang syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menyekutukan Allah Azza wa Jalla, faqad harramallahu alaihi jannah, maka sungguh Allah telah mengharamkan untuknya surga. Haram, tidak boleh, kekal di neraka. Wa ma'wahu annar, dan tempatnya adalah neraka. Wa ma lidh-dhalimin min ansar, tidak ada bagi orang yang zalim, orang yang syirik. Dan kezaliman yang paling zalim adalah kesyirikan, tidak ada seorang penolong pun untuknya kelak di akhirat. Maka supaya kita terus talabul ilmi para jemaah yang dirahmati Allah, supaya kita pas tepat di dalam menaruh cinta kita. Termasuk di sini adalah mahabbatul ubudiyah, kecintaan ubudiyah, kecintaan ibadah, kecintaan penghambaan ini, supaya benar-benar tepat. Yang mana yang tepat hanya satu, hanya kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh kita berikan kepada yang lain. Wa hadha alladhi qalahu Ibnu Katsir rahimahullah huwa ikhtiyaru Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Maka apa yang dikatakan oleh Al-Imam Ibn Katsir rahimahullahu ta'ala, ia adalah pilihan, ikhtiar, ikhtiar dari Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, kama haka Allah hadhihi at-taswiyata anhum fi qawlihi tallahi in kunna la fi dhalalin mubin id nusawwikum bi rabbil alamin. Jadi apa yang dikatakan oleh Al-Imam Ibn Katsir rahimahullah, yang mana orang-orang musyrikin menyamakan Allah dengan selain Allah di dalam kecintaan, di dalam ibadah dan yang lainnya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, tallahi in kunna la fi dhalalin mubin, demi Allah sungguhnya kami berada di dalam kesesatan yang nyata. Mereka berada, orang-orang musyrikin ini berada di dalam kesesatan yang nyata dulu di dunia. Apa yang mereka lakukan sehingga mereka benar-benar di dalam kesesatan yang nyata, kemudian di akhirat mereka mendapatkan azab dan hukuman, diharamkan baginya surga. Idh nusawwikum birabbil alamin, karena kami menyamakan kalian, sekutu-sekutu dengan Rabbul Alamin, dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dia kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qawluhu ta'ala walladzina amanu ashaddu hubban lillah, dan orang-orang yang beriman itu lebih kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dua makna dari hal ini sebagaimana kita sebutkan tadi. Ay ashaddu hubban lillah min ashabil andadi lillah, yang mana orang beriman itu lebih cintanya kepada Allah dari kecintaan orang-orang musyrikin kepada Allah. Ini mana yang pertama kita sebutkan, bahwasanya orang-orang beriman itu lebih kecintaannya kepada Allah dari kecintaan orang-orang musyrikin kepada Allah. Waqil, atau artinya adalah asyaddu hubban lillah min ashabil andadi li andadihim. Yang kedua artinya adalah orang-orang beriman itu lebih kecintaannya kepada Allah dari kecintaan orang-orang musyrikin kepada selain Allah. Jadi orang-orang musyrikin ini cinta dia kepada berhala-berhala mereka, sehingga dia berkorban, bersumpah melakukan apa untuk berhala-berhala mereka, sangat cinta. Tapi ingat, orang-orang beriman lebih cinta kepada Allah daripada kecintaan orang-orang musyrikin kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini makna yang kedua. Padallatil ayatu ala anna man ahabba syai'an ka hubbillah faqad ittakhadahu niddan lillah. Maka ayat ini menunjukkan bahwasanya barang siapa yang mencintai sesuatu seperti kecintaannya kepada Allah, maka sungguh ia telah menjadikan tandingan untuk Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian qala Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab, berkata Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab, wa fihi anna man ittakhadha niddan tusawi mahabbatahu mahabbatallahi fa huwa syirkul akbar. Bahwasanya barang siapa yang menjadikan tandingan, yang mana tandingan ini ia cinta kepada tandingan tersebut seperti kecintaannya kepada Allah, maka sungguh ia telah terjatuh kepada syirik besar. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita cukupkan sampai perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan ini masih terkait tentang kesyirikan di dalam cinta. Mudah-mudahan kita bisa melanjutkan pada waktu-waktu yang akan datang. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kurang dan khilafan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
2: Kenapa lagi? Kalau cari kurma.
3: Berbagai jenis kurma telah hadir di Rumah Herbal Medina. Kunjungi Rumah Herbal Medina di Jalan Profesor Abdurauf Tarimana, 150 meter sebelum ICM dari arah SMP 10. Telepon dan WA 0822-8780-3733. Kunjungi pula fanpage Rumah Herbal Medina di Facebook.
4: Butuh jas keren? Bro, setuju nggak? Daripada beli jas baru yang harganya hampir sejuta, mending kamu sewa jas Kendari aja. Lebih terjangkau, rapi, dan keren. Lihat koleksi terbaik kami dan tampil keren di setiap acara kamu. Klik www.sewajaskendari.com. Beralamat di BTN Unhalu, Blok J nomor 19, depan Taman Hijau Terbuka. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0812-2224-4540, 0812-2224-4540. Mau tampil keren? Sewa jas Kendari aja!
5: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
6: 6 mindset orang sukses dalam manajemen waktu. Allah memberikan kita semua 24 jam yang sama dalam sehari. Namun, mengapa dengan jatah waktu yang sama, ada orang yang bisa produktif dan ada pula yang tidak? Mau tahu apa rahasia orang sukses dalam mengatur waktu mereka? Berikut ini 6 mindset orang sukses dalam manajemen waktu. Mindset yang pertama, waktu pagi adalah waktu terbaik untuk produktif. Waktu pagi merupakan waktu yang sangat berkah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa kepada Allah, "Allahumma barik li ummati fi bukuriha." Ya Allah, berilah keberkahan bagi umatku di pagi harinya. Oleh karena radhiyallahu anhu yang merupakan seorang pedagang, beliau biasa mengirimkan dagangannya sejak pagi hari, sehingga dengan izin Allah, dia menjadi kaya dan banyak harta. Jadi, manfaatkan waktu pagi kita sebaik mungkin. Terlebih lagi, di waktu pagi, kita bisa lebih fokus mengerjakan aktivitas kita dan tidak terdistraksi dengan orang lain sebagaimana yang biasa terjadi di waktu siang atau sore hari. Mindset yang kedua, selalu memiliki rencana dan skala prioritas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faiza faragta fansab wa ila rabbika farghab." Apabila engkau telah selesai dari suatu urusan, maka kerjakanlah dengan sungguh-sungguh ibadah-ibadah yang lainnya dan hanya kepada Rabbmulah hendaknya engkau berharap. Jadi, seorang muslim hendaknya selalu memiliki rencana dan target ke depan. Disinilah

0: pentingnya jadwal kegiatan, sehingga kita bisa mengatur skala prioritas. Orang yang berlari memiliki target atau tujuan tentunya akan berbeda dengan orang yang berlari tanpa tujuan. Oleh karena itu, pastikan kita memiliki rencana yang jelas dalam menggunakan waktu kita setiap harinya. Mindset yang ketiga, bersegera dan jangan menunda-nunda. Menunda-nunda pekerjaan yang baik adalah kebiasaan yang buruk. Akhirnya, kita terbiasa bekerja mendekati deadline dan harus puas dengan hasil yang kurang maksimal. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, "Idza amsayta fala tantadhiru shabah, wa idza asbahta fala tantadhiril masa." Jika engkau berada di sore hari, jangan menunggu datangnya pagi. Dan jika engkau berada di pagi hari, jangan menunggu datangnya sore. Mindset yang keempat, jauhi perkara yang sia-sia karena waktumu sangat berharga. Waktu yang kita miliki, jika tidak kita gunakan untuk kebaikan, maka ia akan terhabiskan untuk keburukan. Setiap kali kita memiliki waktu luang, maka gunakanlah untuk hal yang positif, seperti berolahraga, belajar bahasa asing, bersilaturahim, dan sebagainya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni." Di antara kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan hal yang tidak bermanfaat baginya. Nah, kalau perkara yang sia-sia saja perlu kita tinggalkan, apalagi perkara maksiat. Selain kemaksiatan bisa membuat kita tidak produktif, maksiat itu juga menjadikan kita malas, tubuh menjadi lemah, dan terhalang dari rezeki. Mindset yang kelima, manfaatkan kesempatan sesempit apapun. Kesempatan itu terbatas, dan waktu tak bisa diulang kembali. Seorang yang berakal tidak akan menyia-nyiakan peluang, karena kita tidak tahu peluang yang mana yang bisa mengubah kehidupan kita dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, apabila hendak tegak hari kiamat dan di tangan salah seorang di antara kalian terdapat benih tanaman, jika ia mampu menanamnya sebelum hari kiamat, maka tanamlah. Jadi, meskipun kita tahu bahwa kesempatan yang kita miliki sangat terbatas, namun jangan sampai hal tersebut membuat kita putus asa dan menyerah untuk beramal. Mindset yang keenam, keberkahan waktu itu hanya bersumber dari Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, katakanlah, wahai Allah yang memiliki kerajaan, engkau memberikan kerajaan kepada orang yang engkau kehendaki, dan engkau mencabut kerajaan dari orang yang engkau kehendaki. Engkau memuliakan orang yang engkau kehendaki, dan engkau menghinakan orang yang engkau kehendaki. Di tangan engkaulah segala kebaikan. Sesungguhnya engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Quran Surat Ali Imran ayat 26. Kalau kita beriman dan yakin dengan firman Allah Ta'ala tersebut, maka sudah sepatutnya kita hanya meminta pertolongan kepada Allah, agar Allah memberkahi setiap waktu dan setiap amal yang kita lakukan. Karena Allah maha berkuasa atas segala sesuatu.
1: 94,3 FM.
2: Rasulullah berdoa, mengajarkan sebuah doa kepada kita sebagai umatnya dengan doa untuk meminta kecintaan kepada Allah. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik. Ini hadis riwayat Imam Ahmad. Ya Allah, aku minta kecintaan-Mu dan minta kecintaan orang-orang yang mencintai-Mu dan minta kecintaan amalan yang dapat mendekatkan diriku selalu dekat kepada-Mu ya Allah. Minta itu, baca itu di tiap waktu ya, agar Allah mendekatkan kita kepada kecintaannya. Agar Allah menjadikan kita selalu dekat kepada orang-orang soleh yang mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar Allah mendekatkan kita pada seluruh amalan-amalan yang semakin membuat kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan Allah mewafatkan kita dalam keadaan Dia ridha dan mencintai kita. Amin Allahumma amin.
1: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.

0: Radio Muaz Min Jabal 94.3 FM
1: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: قدمت لغد واتقوا الله واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون.
1: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.
2: Bahwa suatu saat, kata Rasulullah, pada hari kiamat nanti akan ada sekelompok orang yang datang dengan membawa segudang pahala, membawa pahala sebesar gunung Uhud, tetapi pahala tersebut bagaikan debu yang diterbangkan habaan mansuro. Mereka tidak bisa menikmati pahala yang mereka kerjakan selama di dunia. Kemudian para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, siapakah mereka itu? Datang dengan membawa pahala besar, tetapi mereka tidak bisa menikmati pahalanya." Lalu kata Rasul, "Mereka adalah orang-orang yang sholat malam seperti engkau. Tetapi ketika mereka berada dalam kesendirian, mereka pun melakukan segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala."
3: Nah, ketika ada orang yang mengerjakan ketaatan kepada Allah tetapi masih asyik dengan maksiatnya, masih nikmat dengan maksiatnya, maka berarti di sana ada khalal, ada sebuah kekeliruan di dalam ketaatannya. Entah ketaatannya tersebut tidak ikhlas, entah ketaatannya tersebut tidak dikerjakan secara maksimal sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, entah ketaatannya tersebut hanya dia ingin melaksanakan sesuatu yang melepaskan dari tanggung jawabnya, tidak hadir hatinya ketika mengerjakan ketaatan tersebut.
4: Di antara orang-orang ada yang tatkala hatinya tergerak untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia pun mengakhirkan tobat. Insya Allah saya akan bertobat. Akhirnya dia mengakhirkan sebentar lagi atau nanti saja. Dia mengakhirkan taubatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah 60 tahun baru saya bertobat, kalau sudah 70 tahun baru saya bertobat, kalau sudah 50 tahun baru saya bertobat. Ada yang mengatakan, ya nanti saja saya bertobat kalau saya sudah selesai belajar, sudah selesai kuliah. Ada lagi yang berkata, sekarang saya bermaksiat aja, nanti kalau sudah menikah baru saya bertobat.
3: Menjaga diri dari sebuah maksiat lebih mudah daripada melepaskan maksiat yang sudah menjadi kebiasaan. Hati-hati, kalau sudah kebiasaan tersebut menjadi kebiasaan, maka sangat sulit kita untuk melepaskannya. Bahkan kadang-kadang kita terpontang-panting dulu, ya, terkeok-keok untuk melepaskan maksiat.
4: Oleh karenanya taubat merupakan kewajiban yang harus segera dilakukan. Tidak boleh diakhirkan taubat. Barang siapa yang terjerumus dalam dosa harus segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengakhirkan taubat itu merupakan dosa tersendiri yang juga harus kita bertaubat dari dosa tersebut. Kita mengakhirkan taubat itu sudah bentuk dosa tersendiri, dan kita harus bertaubat dari bentuk pengakhiran taubat tersebut. Oleh karenanya wajib bagi setiap mukmin yang berakal hendaknya sering bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama dia, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan, "Ya Tuhan kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu."

0: Radio Muaz Menjabat 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Saudara seiman, beberapa menit ke depan kita akan memasuki waktu sholat asar untuk wilayah Kota Kendari dan sekitarnya. Mari kita mengkondisikan aktivitas kita agar sholat tepat waktu.
2: Radio Muadz Bin Jabal 94.3 FM.
3: Banyak orang mengeluhkan kondisi hidup. Banyak orang merasa, kenapa kok urusan saya serba sulit, serba telat, rezeki telat.

0: serupa dengan A, maka ini ganjaran dari perbuatan dia suka telat. Telat apa? Telat sholat. Telat sholat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melihat sebagian sahabatnya ini telat. Telat ngapain? Telat sholat. Telat sholat ini bisa telat sama sekali atau enggak ngisi shof yang pertama dulu. Maka Nabi SAW pun menasehati para sahabatnya, ayo pada maju, isi dulu shof yang depan, berangkatlah lebih awal. Lalu Nabi SAW bersabda, ini yang perlu kita garis bawahi, la yazalu qaumun yata'akhkharun. Ketika ada orang biasa telat sholat, hatta yuakhirahumullah, orang tersebut akan dibikin Allah telat. Perhatikan, di sini Nabi SAW tidak sebutkan Allah akan bikin telat dia dalam urusan A atau B atau C atau D. Nabi cuma katakan orang ini akan dibikin telat. Bisa kita simpulkan, berarti maksudnya adalah telat dalam semua urusan. Siapa yang biasa menunda-nunda waktu sholat, maka oleh Allah akan ditunda seluruh urusannya. Telat rizki, telat jodoh, telat mikir, telmi. Maka kita harus koreksi, kenapa kok bisa seperti ini? Bisa jadi itu dipicu dari kebiasaan kita suka nunda-nunda sholat. Itu baru efek buruk di mana? Di dunia. Dan itu tidak seberapa dengan efek buruk di akhirat. Tertunda apa di akhirat? Kata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, ketika ada orang biasa mundur-mundur dari shof pertama, tidak bersegera untuk memenuhi shof pertama, maka Allah akan jadikan dia telat keluar dari neraka. Gasiknya kita berangkat ke masjid itu akan berefek kepada gasiknya kita masuk surga, dan telatnya kita berangkat sholat akan berefek kepada telatnya kita masuk ke surga. Jadi bukan ringan masalahnya, berhubungan dengan nasib kita di dunia dan di akhirat. Sehari di sisi Allah itu seperti 1000 tahun menurut ukuran kalian. Satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Bayangkan telat satu hari, teman kita sudah masya Allah di surga berapa tahun? 1000 tahun. Sudah menikmati makanannya, minumannya, bidadarinya. Bismarck. Ini lebih untuk 1000 tahun kemudian sudah gosong, dibakar di api neraka. Itu kalau telatnya satu hari, kalau telatnya seminggu, kalau telatnya sebulan, nek telatnya setahun, 360 ribu tahun. Kebiasaan telat sholat itu bukan urusan remeh, ini urusan berat. Maka berlatihlah, berjuanglah. Semua itu butuh latihan, tapi harus dimulai. Jadi jangan alasan ini masih proses Ustaz, pirang tahun boleh proses. Ini proses ini harus dilatih, harus diusahakan. Maka ayo perbaiki, jangan sampai gara-gara telat yang satu ini akhirnya jadi telat segalanya.
1: Radio Muadz Min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Seluruh takdir-takdir telah tertuliskan di dalam umul, dan sesungguhnya seluruh takdir-takdir telah tertuliskan di dalam umul kita.

0: itu Al-Lawul Mahfuz yang ada di sisi kanan. Sungguh Allah Maha Tinggi dan Maha Bijaksana.
1: Wa innahu fi ummil kitab ladaina la'aliyun hakim.
0: Buah manis beriman kepada takdir Allah qadir al-khalaiqi qabla an yakhluqa as-samawati wal ardha bi khamsi. Allah Subhanahu wa taala menuliskan takdir-takdir seluruh makhluk 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Tidak ada sesuatu apapun sampai daun yang jatuh hidup tanpa lu kesah, sampai semut yang berjalan kecuali itu melainkan atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Hidup penuh dengan ketegaran, keteguhan dengan beriman kepada takdir yang baik ataupun yang buruk, semuanya atas ciptaan dan makhluk Allah Subhanahu wa taala.
2: Qul qadarullah. Kalau ada musibah, katakan qadarullah wa ma syaa fa'al. Ini sudah takdir Allah, ini sudah kehendak Allah, dan Allah melakukan apa yang Dia kehendaki.
3: Yang lalu biarlah benar.
4: Yang lalu biarlah benar.
3: Orang yang cerdas tidaklah senantiasa menyedihkan dirinya dengan merenungkan hal-hal musibah-musibah, kesalahan-kesalahan yang pernah terjadi di masa lalu. Orang yang senantiasa memikirkan masa lalu sehingga bersedih kesalahan-kesalahan yang pernah terjadi yang sudah luput. Dan ini merupakan hukman wa junun.
1: Wa

0: tidak sempurna imannya.
1: Hatta yu'mina bil qadari khairihi wa syarrih.
0: Sampai dia beriman kepada takdir baik dan buruknya.
2: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM.
3: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Ada orang kata Nabi alaihi salatu wassalam yang salat selama 60 tahun salat. Walam tuqban lahu salat. Satu pun salatnya enggak ada yang diterima, satu pun. Terkadang muncul beberapa manusia yang mengatakan, "Udahlah. Kau enggak usah bicara tentang salat yang benar, yang penting salat." Apa engkau tidak membaca firman Allah jalla jalalu, "Wailun lil musalli." Orang yang salat aja celaka. Alladzina hum an salatihim sahu. Alladzina hum yura'u. Orang-orang yang lalai dengan sholatnya. Ada orang yang asal sholat, gak melihat waktu kadangkala. Yang penting dia sholat, sholat subuh jam 7, yang penting sholat daripada tidak sholat. Bagaimana seorang muslim amalan yang diterima, itu harapan kita. Maka pantas kalau Nabi kita Muhammad SAW senantiasa berdoa meminta amalan mutaqabbala, amalan yang diterima.
2: 94.3 FM Radio Mu'adz bin Jabal.

0: قائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: راديو مؤات من جبل 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Fatwa Ulama.
3: Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
2: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Sebagian orang meragukan bolehnya memberi zakat kepada mujahidin muslimin Bosnia Herzegovina dan semisal mereka. Bagaimana pendapat Syekh yang mulia tentang masalah ini? Apakah lebih baik pada saat ini diberikan kepada mereka atau pada pengurus pusat-pusat Islam di dunia atau kepada orang-orang fakir di dalam negeri sendiri walaupun kebutuhan mereka yang di luar negeri itu lebih besar? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Kaum muslimin di Bosnia Herzegovina berhak mendapatkan zakat karena kefakiran dan jihad mereka. Juga mereka itu orang-orang teraniaya yang sedang memerlukan bantuan serta untuk mendekatkan ke hati mereka, dan mereka termasuk orang yang paling berhak menerima zakat. Demikian pula dengan orang-orang yang sama kondisinya dengan mereka. Juga dengan para pengurus pusat-pusat Islam atau lembaga-lembaga Islam yang bergerak di bidang pengajaran atau pendidikan dan dakwah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika mereka itu orang-orang fakir. Demikian pula para fuqara muslimin di seluruh dunia, mereka semua berhak dari saudara-saudara mereka para orang kaya untuk menghibur mereka yang miskin, mengasihi, menyayangi, melunakkan hati mereka, serta menguatkan mereka dalam berislam, dengan syarat bahwa penyerahan zakat kepada mereka itu melalui perantaraan orang-orang terpercaya lagi jujur. Bahkan mereka itu pantas untuk mendapatkan kasih sayang dan bantuan selain dari zakat berdasarkan sebab-sebab di atas. Tapi orang fakir di negeri orang yang mengeluarkan zakat itu lebih berhak mendapatkan zakat daripada yang lainnya, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Mu'adz ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutusnya ke Yaman. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Serulah mereka kepada persaksian bahwa tak ada Tuhan selain Allah dan bahwa sesungguhnya aku adalah utusan Allah. Maka jika mereka mentaatimu pada hal itu, maka beritahulah mereka bahwa Allah mewajibkan mereka pada 5 kali solat sehari semalam. Maka jika mereka mentaatimu pada hal itu, maka beritahulah mereka bahwa Allah mewajibkan atas mereka zakat yang diambil dari orang-orang kaya mereka lalu diberikan kepada orang-orang miskin di antara mereka." Hadis ini disepakati kesahihannya. Wallahu ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Seseorang berada di negeri orang lain dan di sana uangnya dicuri orang. Apakah ia berhak diberi zakat meskipun urusan keuangan sudah mudah di zaman sekarang ini? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Orang yang ditanyakan ini termasuk Ibnu Sabil atau musafir yang kehabisan bekal. Maka jika ia mengaku butuh atau kehilangan nafkah atau uang atau kecurian, maka ia diberi dari zakat sebesar apa yang dapat menghantarkannya kembali ke negerinya, sekalipun ia orang kaya di negerinya. Wallahu ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Seseorang memiliki beberapa macam ternak, tetapi tidak ada satu jenis pun dari ternak itu yang mencapai nisab secara tersendiri. Apakah dalam hal ini ada zakatnya? Jika ada, bagaimana ia mengeluarkannya? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Binatang ternak seperti unta, sapi dan kambing, masing-masing mempunyai nisab tertentu yang jelas. Tidak wajib zakat sampai mencapai nisabnya dan memenuhi syarat yang antara lain ialah bahwa unta dan sapi serta kambing itu dilepas atau tidak diberi makan secara khusus selama setahun atau hampir setahun. Maka jika nisab unta, sapi dan kambing itu belum sempurna, maka tak ada zakat di dalamnya dan ia tidak digabung satu jenis dengan jenis lain. Maka jika seseorang memiliki 3 ekor unta, 20 ekor kambing, dan 20 ekor sapi untuk dimiliki atau dipelihara, ketiga jenis itu tidak dicampur satu dengan yang lain karena setiap jenis belum mencapai nisab. Adapun jika binatang ternak itu untuk diperdagangkan, maka ketika jenis itu digabung satu dengan yang lain karena pada kondisi tersebut ia dianggap sebagai barang dagangan dan dizakati sesuai dengan zakat emas dan perak. Sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama dan dalil-dalil tentang masalah ini sangat jelas bagi orang yang memperhatikannya. Wallahu ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana yang telah diketahui bahwa ada perbedaan pendapat antar ulama tentang kewajiban mengeluarkan zakat perhiasan yang dipakai atau disiapkan untuk dipakai atau untuk dipinjamkan. Bagaimana pendapat Syekh yang mulia tentang hal ini? Dan sekiranya wajib mengeluarkan zakat, maka apa nisabnya? Dan jika ada nisabnya, maka hadis-hadis yang menunjukkan wajibnya zakat pada perhiasan yang di dalamnya ada ancaman neraka dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi yang tidak mengeluarkannya, padahal hadis-hadis tersebut menunjukkan bahwa ia tidak mencapai nisab. Bagaimana menjawab masalah ini? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Pada kewajiban mengeluarkan zakat dari perhiasan yang dipakai atau disiapkan untuk dipakai atau untuk dipinjamkan, baik dari emas maupun perak, ada perbedaan pendapat yang masyhur di antara para ulama. Dan yang terkuat ialah wajib mengeluarkan zakat dari perhiasan itu berdasarkan keumuman dalil-dalil tentang wajibnya zakat pada emas dan perak. Dan berdasarkan hadis Abdullah ibn Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhu bahwa seorang wanita pernah masuk ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang di tangannya ada 2 gelang emas. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apakah kamu mengeluarkan zakat ini?" Ia menjawab, "Tidak." Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apakah kamu senang bahwa nanti Allah akan menggantikan 2 gelang tersebut dengan 2 gelang dari api?" Lalu wanita itu melepaskan keduanya dan berkata, "Keduanya sekarang untuk Allah dan Rasulnya." Dan berdasarkan hadis Ummu Salamah radhiyallahu taala anha bahwa beliau pernah memakai perhiasan dari emas, lalu beliau bertanya, "Ya Rasulullah, apakah ini termasuk kanz atau perbendaharaan?" Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Jika ia sampai untuk dikeluarkan zakatnya, maka keluarkanlah zakatnya, sebab ia tidak termasuk perbendaharaan." Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan kepadanya bahwa perhiasan itu tidak ada zakatnya. Seluruh hadis-hadis ini ditafsirkan sebagai perhiasan yang telah mencapai nisab, sebagai upaya menggabungkannya dengan dalil-dalil lainnya. Karena hadis-hadis itu saling menafsirkan satu dengan yang lain, sebagaimana ayat-ayat Al-Quran saling menafsirkan satu dengan yang lain. Demikian pula hadis-hadis menafsirkan ayat-ayat, mengkhususkan keumumannya, menentukan yang tidak ada batasnya atau mutlaknya, karena seluruhnya bersumber dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang bersumber dari Allah tentu tidak saling kontradiksi, tapi saling membenarkan satu dengan yang lain, saling menafsirkan satu dengan yang lain. Juga dengan keharusan haul atau sampai setahun, sebagaimana harta-harta zakat lainnya berupa uang, barang dagangan, dan binatang ternak. Dan hanya Allah yang berkuasa memberi taufik. Wallahu ta'ala a'lam.
5: Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
6: Assalamualaikum. Kefahalu, Deng.
7: Masya Allah, lamanya sudah ketemu kita ini.
8: Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Baik-baik, Jidinda.
6: Kalau pekerjaannya kita, lancar, Ji?
8: Dari bagaimana mau lancar pekerjaan, ah? Kalau hancur layarnya HP ya begini. Mana HP nama makna juga, mati total, Ki. Tapi tunggu dulu. Coba aku cari tahu, Kang, dulu di mana servis HP yang bagus, Kak. Yang bagus kepunya, nah. Baru murah, Ki, harga, nah. Terus yang paling penting, amanah, Ki.
6: Sabar, Deng. Coba saya lihat HP, tak.
8: Astagfirullah. Cepat paling kasih tahu, Kak, di mana servis ikan yang bagus, Dinda. Ngapa, nah, ikan? HP maksudku, di mana servis HP yang bagus, Dinda? Kasih tahu, Mak.
6: Gampang, Jini, Deng. Tinggal kita bawa saja di Altaf di iPhone. Insya Allah menyala, Jini, barang.
9: Servis murah dan terpercaya hanya di Altaf Jayapon. Altaf Jayapon menerima ganti LCD, ganti tombol dan fleksibel, ganti papan cas, mati total, buka pola, kena air, dan lain-lain. Hanya di Altaf Jayapon. Ganti LCD free anti gores kaca dan bergaransi 1 bulan dengan tenaga teknisi yang bersertifikat. Untuk cek kerusakan gratis. Melayani semua jenis HP dan semua jenis kerusakan. Altaf Jayapon di Jalan Ori Nunggu 100 meter dari Mandiri Mart. Altaf Jaya Pon 2, Jalan Brigjen Katamso, Baruga, depan Indomaret setelah SMA 5. Buka jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-4181-2933. Altaf Jaya Pon, servis handphone pilihan Anda.
10: Bersiap umroh atau haji, jangan lupa ikhtiar perlindungan terbaik untuk kesehatan Anda. Mu'adz Medical Center hadir sebagai solusi vaksinasi yang aman, nyaman, dan sesuai syariat sebelum Anda menapakkan kaki di tanah suci. Satu suntikan, 1 juta perlindungan. Mengapa memilih kami? Pelayanan pria dan wanita terpisah. Untuk pria, tenaga medis pria, dan untuk wanita, tenaga medis wanita. Proses cepat, tertib, dan profesional. Tersedia paket vaksinasi umroh dan haji, paket silver, paket gold, paket platinum. Setiap paket sudah termasuk konsultasi dokter, pemeriksaan fisik, planotes, cetak sertifikat vaksin internasional. Tersedia pula layanan kit obat perjalanan, cek darah lengkap, suntik vitamin, vaksin khusus untuk ibu hamil, program hamil, dan anak di bawah 2 tahun. Kunjungi kami di Jalan Profesor Abdurrauf Tarimana, Kota Kendari. Info lebih lanjut 0852-4917-7187. Lindungi kesehatan, sempurnakan ikhtiar, dan jalani ibadah dengan tenang. Bersama Mu'adz Medical Center.
11: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM.
1: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
12: قدوات نبوية.
13: عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين 2 صدقة وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة والكلمة الطيبة صدقة وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة وتميط الأذى عن الطريق صدقة رواه البخاري ومسلم.
14: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap persendian manusia wajib bersedekah pada setiap hari di mana matahari terbit pada hari itu. Engkau mendamaikan 2 orang yang berselisih adalah sedekah. Engkau membantu seseorang pada hewan tunggangannya lalu engkau menaikkannya ke atasnya atau mengangkatkan barang-barang ke atas hewan tunggangannya adalah sedekah. Ucapan yang baik adalah sedekah, Setiap langkah yang engkau langkahkan menuju sholat adalah sedekah. Dan engkau menyingkirkan gangguan dari jalan pun sedekah. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
15: عن النواس بن سمعان رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البر حسن الخلق والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس رواه مسلم. وعن وابصة بن معبد رضي الله تعالى عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال جئت تسأل عن البر؟ قلت نعم. قال استفتي قلبك، البر مطمئنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. حديث حسن، رويناه في مسندي الإمامين أحمد بن حنبل والدارمي بإسناد حسن.
14: Dari An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, kebajikan itu adalah akhlak yang baik, sedangkan dosa itu adalah sesuatu yang mengganjal di hatimu, dan engkau tidak suka jika orang lain mengetahuinya. Hadis diriwayatkan oleh Muslim. Dan dari Wabisah bin Ma'bad radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau bersabda, apakah engkau datang untuk bertanya tentang kebajikan dan dosa? Aku menjawab, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mintalah nasihat kepada hatimu. Kebajikan itu adalah apa yang jiwa merasa tenang dengannya dan hati merasa tentram kepadanya. Sedangkan dosa itu adalah apa yang mengganjal di hatimu dan membuatmu ragu. Meskipun manusia memberikan penjelasan kepadamu. Hadis Hasan, kami meriwayatkannya dalam dua kitab Musnad, dua orang imam Ahmad bin Hanbal dan Ad-Darimi dengan sanad hasan.
15: Qudwatun nabawiyyah. An Abi Najih Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu ta'ala qali wa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maw'izatan wajilat minha al-qulub wa dharafat minha al-uyun. فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح.
14: Dari Abu Najih Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat dengan nasihat yang membuat hati ini menjadi bergetar dan mata menangis. Maka kami berkata, wahai Rasulullah, sepertinya ini adalah wasiat dari orang yang akan berpisah. Maka berikanlah wasiat kepada kami. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku berwasiat kepada kalian agar bertakwa kepada Allah, mendengar dan taat meskipun kalian diperintah atau dipimpin oleh seorang budak. Sungguh,
16: orang yang hidup di antara kalian sepeninggalku, ia akan melihat perselisihan yang banyak. Oleh karena itu, wajib atas kalian berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah Khulafa'ur Rasyidin yang terbimbing. Peganglah ia dengan gigi geraham kalian, serta jauhilah setiap perkara yang diada-adakan, karena setiap bid'ah adalah sesat. Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud dan At-Tirmidzi. At-Tirmidzi berkata, hadis hasan sahih.
17: Qudwatun nabawiyyah.
18: An Abi Sa'ladah Al-Khushni جرثوم بن ناشر رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها وحرم أشياء فلا تنتهكوها وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها حديث حسن رواه الدارقطني
14: dari Abu Tha'labah Al-Khushaini Jurthum bin Nashir radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, sesungguhnya Allah telah mewajibkan kewajiban-kewajiban, maka janganlah kalian menyia-nyiakannya. Menentukan batasan-batasan, maka jangan kalian melampauinya. Mengharamkan beberapa hal, maka jangan kalian menerjangnya. Dan diam dari beberapa hal sebagai rahmat atau kasih sayang bagi kalian, bukan karena lupa. Maka janganlah kalian mencari-cari hukumnya. Hadis diriwayatkan oleh Ad-Daruqutni dan selainnya.
9: Radio Mu'ad bin Jabal.
19: Hadirat al-sada. Yurja al-intibah.
20: Halo, assalamualaikum.
21: Waalaikumsalam.
20: Kita mau pulang nih, sudah di bandara nih. Belikan pi kita bahan-bahan masakan Arab untuk syukuran pulang haji nanti. Sama ayam kampungnya juga nah. Kita bosan nih di sini makan ayam potong terus.
21: Di mana di Kendari kita mau cari itu bahan?
20: Ada jitu di Kendari, depan kampus UHO.
9: Abu Yustor menyediakan berbagai macam herbal, kurma, beras basmati, dan ayam kampung super frozen yang berasal dari peternakan milik sendiri. Tersedia juga berbagai macam merek Habatus Sauda, baik yang kapsul maupun yang cair, minyak zaitun murni, aneka madu ramuan herbal, dan madu lainnya, aneka kurma, beras basmati abukas, nasi Arab, dan tak ketinggalan yang paling hits sebagai oleh-oleh haji, air zam-zam. Semuanya Anda bisa dapatkan di Abu Yustor. Alamat baru Abu Yustor, Jalan Heamoko Dompit, 100 meter setelah kantor pertanahan Kota Kendari, arah menuju kampus baru UHO. Anda bisa berkunjung langsung ke store kami atau juga bisa melalui delivery order. Pembayarannya pun bisa COD, baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor telepon dan juga WA di 0822 5286 1540.

0: Allahu Akbar.
1: Alhamdulillah di malam hari yang berbahagia ini kembali Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita sekalian dalam kajian dari kitab Sahih Bukhari.
2: Bacaan Al-Qur'an yang jernih, suara azan yang menggema, kajian Islam yang mudah didengar. Semuanya membutuhkan sarana yang baik. Saat ini Masjid Mu'adz bin Jabal Kendari sedang berikhtiar melakukan peremajaan sound system masjid agar setiap lantunan ayat suci, nasihat dan syiar Islam dapat terdengar lebih jelas dan nyaman oleh seluruh jamaah. Mari jadikan kesempatan ini sebagai investasi akhirat Anda. Insya Allah, setiap rupiah yang Anda infakkan menjadi amal jariah yang pahalanya terus mengalir selama fasilitas tersebut dimanfaatkan oleh ribuan jamaah. Salurkan infak terbaik Anda melalui Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening 7354255329 7354255329 atas nama Masjid Mu'adz bin Jabal Kendari. Untuk konfirmasi, silakan hubungi 0852-8171-0906 0852-8171-0906. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal kebaikan kita dan menjadikannya pemberat timbangan amal di hari kiamat.
3: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
4: Adzkarul masa. A'udzu

ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك عليّ

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
1: Aduh, udah diangkat.
2: Kenapa Ki Pak Ahmad? Dari tadi kayak orang bingung sendiri.
1: Ini Pak Halim, tiba-tiba pimpinan minta disiapkan kebutuhan meetingnya siang ini. Baru minta disiapkan juga snack box. Mana ada yang ready kalau mendadak begini?
2: Tenang Miki Pak Ahmad, akan selalu ada pertolongan dari Allah. Coba ini kita hubungi Aufa. Selalu ready kuenya dia.
3: Aufa Kendari menyediakan berbagai macam cake, bakery, puding, snack box, nasi box, tumpeng, catering, dan produk lainnya. Dengan kualitas produk yang tinggi, bersertifikat halal dari MUI, dikemas dengan rapih, serta tersedia layanan pengantaran via aplikasi. Eits, Aufa juga jago loh kalau soal pesan kue dadakan.
1: Alhamdulillah, aman Mi. Baru lengkap tahu, Adi?
2: Iya, Pak. Bahkan tuh, mulai dari pemilihan bahan, sampai penyajiannya, dipastikan juga itu dari sumber yang halal.
1: Masya Allah, baru saya coba pudingnya tuh, enak sekali.
3: Percayakan konsumsi apapun kegiatan Anda ke Aufa Kendari. Dengan quality control yang terjamin, mulai dari bahan hingga proses pembuatan. Tunggu apa lagi? Segera pesan di Aufa Kendari. Dapatkan informasi lengkap mengenai Aufa di website aufa.co.id. Aufa Kendari, Jalan Niparaya nomor 1, dekat Jembatan Kuning, Kota Kendari. Kontak person 0811-4036-360. Apapun kegiatan istimewa Anda, Aufa pilihan terbaiknya.
4: Pejabat goblok, siap di bawah.
5: Kita dapat BBM gratis. Kita ditambah,
6: kalian itu jangan gampang percaya berita di internet. Pastikan dulu kebenarannya, jangan asal share. Itu namanya berita hoax.
7: Waspada berita hoax. Menyebarkan berita hoax termasuk pelanggaran hukum, seperti yang dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hindari berita hoax dengan cara berikut ini. Hati-hati dengan judul yang provokatif dan sensasional. Judul provokatif bertujuan agar hoaxnya banyak di-share dan agar lebih banyak orang yang membaca. Perhatikan alamat situs. Jikalau ada link yang diberitakan dalam satu potongan berita, buka dan pastikan isinya. Jikalau banyak berita yang tidak berimbang, jangan dipercaya. Periksa fakta. Pastikan sumber-sumber dari suatu berita yang punya kredibilitas. Coba cek lagi, apakah media-media lain yang memang kredibel juga memberitakan. Periksa keaslian gambar atau foto. Biasanya, banyak penyebar berita hoax terkadang mereka niat bikin foto yang diedit agar meyakinkan pembaca. Jadi, berhati-hatilah ketika berselancar di dunia internet. Jebakan Batman sudah tidak laku lagi. Kini kita harus waspada dengan jebakan hoax. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
8: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
9: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Anda sedang mendengarkan Radio Muad Bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
1: Ya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwat aliman, sahabat muat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa kembali kita bersyukur kepada Allah ya, yang telah memberikan kita segala nikmatnya di kesempatan sore ini. Dan tentu juga salawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan kita semua Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, dan juga seluruh umat yang setia mengikuti sunnah beliau. Dan sahabat muat yang dirahmati Allah, gimana nih kabarnya sore ini ya? Dan alhamdulillah kita telah sampai di sore hari ini setelah mungkin kita menjalani berbagai aktivitas ya kan sejak pagi tadi. Dan mungkin ada yang baru pulang sekolah ya kan di jam seperti ini. Ada juga yang sedang santai bersama keluarga di rumah, atau mungkin sedang dalam perjalanan dari tempat kerja untuk menuju ke rumahnya masing-masing. Nah, setelah sholat asar seperti saat ini ya sahabat teman, Raden mau mengajak sahabat teman untuk kembali kita mengisi waktu sore ini dengan sesuatu yang bermanfaat ya kan, karena waktu yang kita punya sahabat teman jangan sampai hanya digunakan untuk bermain atau mungkin menonton ya kan. Kita juga perlu nih untuk bagaimana menambah ilmu kita, karena bagaimanapun belajar itu tidak harus selalu ya di dalam kelas, bisa dari bagaimana membaca buku, mendengarkan sebuah cerita ya kan, bertanya kepada orang tua, atau mendengarkan program-program kesenangan kita di Radio Muad. Dan insya Allah sesaat lagi sahabat Muad, kita akan kembali nih ditemani dengan sebuah program yang insya Allah akan penuh ilmu, penuh cerita, dan tentunya menyenangkan untuk anak-anak soleh dan juga soleha. Tentunya dalam program Salam Sapa Anak Soleh ya sahabat Muad. Namun kudarullah, karena suatu dan lain hal, maka program Salam Sapa Anak Soleh di kesempatan ini itu diliburkan sahabat Muad. Dan sebagai gantinya, kita akan mendengarkan program Salam Sapa Anak Soleh dalam bentuk siaran ulang di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Oleh karena itu ya sahabat muat, kalau misalkan ada penyebutan tempat atau mungkin waktu yang kurang tepat, maka Raden mohon maaf sebesar-besarnya ya sahabat muat, karena ini kan dalam bentuk siaran ulang. Tapi meskipun dalam bentuk siaran ulang, kita tetap dapat mengambil juga pelajaran ya, dan juga manfaat yang tentunya akan berguna dan juga bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-harinya. Untuk itu sahabat muat, tanpa perlu berlama-lama lagi, selamat mendengarkan.
2: Teman-teman, sesaat lagi kita akan mendengarkan program acara Salam Sapa Anak Soleh hanya di 94.3 FM Radio Muad Bin Jabal.
0: Salam Sapa Anak Soleh dipersembahkan oleh Les Privat Lain, belajar nyaman tanpa harus keluar rumah.
3: Salam Sapa Anak Soleh.
1: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwat aliman, sahabat muat dimanapun Anda berada. Tak lupa selalu senantiasa kita bersyukur ya kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita segala nikmatnya di kesempatan hari ini. Dan tak lupa juga salawat serta salam selalu tercurah kepada

0: Ya, baginda kita semua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan juga seluruh umat yang setia mengikuti sunnah beliau. Dan alhamdulillah sahabat umat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan sore ini ya kembali kita dipertemukan dalam salah satu program acara yang tentunya akan membawa kebahagiaan bagi kita semua, yaitu Salam Sapa Anak Soleh, yang tentunya dipersembahkan oleh Les Privat Layin Kendari, belajar nyaman tanpa harus keluar rumah. Dan seperti biasa ya, sahabat semua dimanapun Anda berada, di kesempatan sore ini tentunya saya tidak sendiri nih, karena kita telah ditemani oleh dua adik kita yang tentunya soleha-soleha yang berasal dari SDTK Mu'adz bin Jabal. Oke, sebelum kita masuk ke game inti kita sahabat Mu'adz, kita perkenalan dulu nih sama mereka. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Aduh, kurang semangat karena diulang nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, masya Allah. Kalian ini sudah makan jika?
3: Belum.
0: Belum. Kapan terakhir makan?
3: Siang.
0: Siang tadi MBG. Oke, oke.
3: Iya, iya.
0: Oke, sebelum kita lanjutkan ya, Kak Raden perkenalan dulu. Nama kakak Raden, kalian bisa panggil Kak Raden. Dan untuk di depan saya siapa nih namanya? Jadi depan saya siapa namanya?
3: Aska.
0: Aska. Aska dari kelas berapa, Aska?
3: 5D.
0: Aska dari kelas 5D. Mana pendukungnya 5D? Oke, masya Allah. Oke, di sebelah kiri saya siapa namanya?
4: Afifah.
0: Afifah dari kelas?
4: 5C.
0: Oke, mana pendukungnya 5C? Masya Allah. Oke, oke, sebelum kita lanjutkan ya, Kak Raden mau tanya dulu nih kepada Afifah. Biasanya kalau pulang sekolah ya di sore begini, biasanya itu langsung ngapain?
4: Les.
0: Les? Les apa itu?
4: Senin, Rabu, Kamis pergi les tafis.
0: Les tafis.
4: Selasa, Sabtu les di ruang guru.
0: Oke.
4: Jumat les bahasa Inggris.
0: Masya Allah, aktif sekali kamu ya, masya Allah. Kemudian untuk Afifah, biasanya kalau pulang sekolah ngapain? Kegiatannya apa aja kalau pulang sekolah? Maksudnya Afifah. Aska, okay. Maksudnya Aska. sorry. Oke, Aska.
3: Biasanya bantu orang tua.
0: Bantu orang tua, mengepel, menyapu, seperti
3: ya,
0: itu.
3: Ya, kayak begitu.
0: Kayak begitu, oke. Okay? Oke, masya Allah. Dan karena seperti yang kita lihat di studio kita ya, bahwa pendukungnya Aska dan juga Afifah saat ini banyak sekali ya. Jadi tidak ada lagi alasan kalian itu tidak bisa menjawab. Pokoknya kalian harus semangat, oke? Tapi sebelumnya Afifah dengan Aska ini kalian enggak gugup jika?
3: Jujur gugup.
0: Kalau Afifah? Aska? Afifah dan Aska? Gimana?
4: Gugup tapi sedikit,
0: oke deh. Tapi enggak apa-apa ya, pokoknya kalian jawab aja, pokoknya keluarkan apa yang telah kalian pelajari, karena di sini tidak ada kok yang mau marahi. Pokoknya kita belajar bersama-sama. Oke, sebelum kita melanjutkan pembahasan kita akan mendengarkan dulu ya materi pengetahuan yang akan dibagikan oleh siapa dulu nih? Mau Afifah atau Aska?
4: Siapa-siapa
0: saja. Oke, kalau begitu kita persilakan Afifah dulu nih. Afifah, ada materi apa Afifah di kesempatan sore ini? Materi yang dibacakan.
4: Oh, dan, ya. Keutamaan berzikir.
0: Oke, Afifah, keutamaan berzikir ya. Oke, kalau begitu tanpa perlu berlama-lama lagi, mari langsung saja kita dengarkan ya materi yang akan dibawakan oleh Afifah. Dan kepada Afifah kami persilakan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Mu'adz. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam dan kesehatan serta kesempatan untuk kembali berkumpul dalam majelis ilmu. Bagaimana kabarnya sahabat Mu'adz hari ini? Semoga Allah senantiasa menjaga kita semua dalam kebaikan. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang keutamaan berzikir kepada Allah. Sahabat Mu'adz, di tengah kesibukan bekerja, belajar, maupun mengurus keluarga, seringkali kita lupa mengingat Allah. Padahal berzikir adalah amalan yang sangat ringan di lisan, namun memiliki pahala yang sangat besar, yang besar di sisi Allah. Zikir merupakan salah satu bentuk ibadah yang tidak dibatasi oleh waktu dan tempat. kita bisa berzikir setelah sholat, ketika berjalan, saat bekerja, bahkan ketika hendak tidur. Selama lisan kita mengingat Allah, hati akan dipenuhi ketenangan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Quran Surah Ar-Ra'd ayat 28. Sahabat Mu'adz, orang yang senantiasa berzikir akan mendapatkan banyak keutamaan. Di antaranya, Allah akan mengingat hambanya, memberikan ketenangan hati, menghapus dosa-dosa, dan meninggikan derajatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengajarkan kita agar memperbanyak zikir. Beliau bersabda, "Hendaklah lisanmu senantiasa basah dengan berzikir kepada Allah." Hadis riwayat At-Tirmizi. Oleh karena itu, marilah kita membiasakan membaca zikir setiap hari. Seperti subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Serta memperbanyak istighfar dan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai waktu yang Allah berikan berlalu begitu saja tanpa kita isi dengan mengingatnya. Sebab orang yang paling beruntung adalah mereka yang senantiasa dekat dengan Allah melalui zikir. Semoga Allah menjadikan lisan kita selalu basah dengan zikir, hati kita dipenuhi ketenangan, dan kehidupan kita senantiasa diberkahi. Amin ya Rabbal Alamin.
0: Amin ya Rabbal Alamin, Masya Allah. Baiklah Ikhwan Taliman, sahabat teman dimanapun Anda berada, itulah tadi materi pengetahuan ya yang telah dibagikan oleh adik Afifah, ya kan? Mengenai keutamaan berzikir. Dan sudah dijelaskan tadi juga ya sahabat umat, bahwa bagaimana keutamaan berzikir itu. Untuk itu kita ya sebagai seorang muslim tentunya harus membiasakan bagaimana kita membaca zikir setiap hari, seperti subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, seperti itu, Masya Allah. Dan selanjutnya Ikhwan Taliman, setelah kita mendengarkan materi dari Afifah ya, kita akan dengar lagi nih materi pengetahuan dari Aska. Aska, ada materi apa Aska?
3: Keutamaan berkata jujur.
0: Keutamaan berkata jujur. Oke deh, untuk itu ya, tanpa perlu berlama-lama, mari kita dengarkan materi pengetahuan yang akan dibagikan Aska. Dan kepada Aska, kami persilahkan.
3: Assalamualaikum sahabat Mu'adz, apa kabar di sore ini? Sudah zikir petang belum? Kalau belum, jangan lupa ya dibaca dulu sebelum main. Semoga Allah mudahkan dan semoga kita semua diberikan kesehatan oleh Allah. Perkenalkan, nama saya Azka. Saya akan membawakan materi tentang keutamaan berkata jujur. Teman-teman, berkata jujur adalah akhlak yang sangat dicintai Allah. Meskipun terkadang sulit, kejujuran membuat orang lain percaya kepada kita. Sebaliknya, berbohong bisa membuat orang kehilangan kepercayaan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikenal sebagai Al-Amin, yaitu orang yang sangat jujur dan dapat dipercaya. Karena itu, mari biasakan berkata jujur di rumah, di sekolah, dan dimanapun kita berada. Semoga Allah menjadikan kita anak-anak yang jujur dan amanah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, itulah tadi ya sahabat muat materi yang dibagikan oleh Aska kepada kita semua mengenai keutamaan berkata jujur. Dan tentunya dari materi yang telah dibagikan tadi juga ya sahabat muat, Rasulullah sendiri yang merupakan panutan kita semua itu dikenal sebagai Al-Amin, yaitu orang yang sangat jujur dan dapat dipercaya, sahabat muat. Oleh karena itu mari kita biasakan ya untuk selalu berkata jujur ya, baik itu di rumah, di sekolah, maupun dimanapun kita berada. Oke, setelah kita mendengarkan materi pengetahuan ya yang telah dibagikan oleh Afifah dan juga Aska, selanjutnya kita akan beralih oleh atau games ke yang paling ditunggu-tunggu, yang menegangkan, karena ini menguji hafalannya kalian. Kalian sudah tahu kan? Apa?
3: Sudah.
0: Apa?
3: Sambung surat.
0: Sambung surat.
4: Sambung ayat.
0: Sambung ayat. Oke, okay, yang benar adalah sambung ayat berikut ini.
5: Sambung ayat Al-Qur'an.
0: Oke, di sesi sambung ayat ini ya, seperti biasa kita akan putarkan soal nih untuk kalian dengarkan. Dan setelah pembacaan soal selesai, maka otomatis kalian akan langsung menyambungnya ya. Dan akan karena persilakan untuk berhenti kalau sudah cukup jawabannya, oke? Jadi kalau misalkan kalian betul juga menjawab, maka kalian akan mendapatkan tambahan 10 poin, ya kan? Oke, gimana? Afifah dan Aska sudah paham ya?
3: Ya, sudah.
0: Oke, untuk kesempatan pertama ini siapa dulu nih?
4: Aska.
0: Ah, maunya Afifah deh.
3: Iya, Afifah.
0: Oke, Afifah, siap ya?
4: Ya.
0: Oke, silakan Afifah ya, dengarkan soal berikut ini agar bisa menjawab dengan betul.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Silakan.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma ya'tihim min nabiyyin illa kanu bihi yastahzi'un. Fa ahlakna.
0: Coba ulang. Coba ulang.
1: Wa ma ya'ti.
0: Wala il.
1: Diulang.
0: Oh, diulang. Oke, silakan, enggak apa-apa.
1: Wa ma ya'tihim min nabiyyin illa kanu bihi yastahzi'un. Fa ahlakna ashadda minhum batasyaw wa madha mathalul awwalin. Wa la in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard wal arda la yaqulunna khalaqahunna al azizul alim.
0: Lanjut.
1: Alladzi ja'ala lakumul arda mahdaw wa ja'ala lakum fiha subulan la'allakum tahtadun.
0: Oke, cukup. Yakin ya dengan jawabannya Afifah?
1: Yakin.
0: Oke, kita dengarkan apakah betul jawaban dari Afifah? Wala

0: Oke, jadi betul ya Afifah jawabannya dan mendapatkan tambahan 10 poin. Dan selanjutnya kita beralih ke Aska. Aska gimana? Sudah siap ya?
1: Ya.
0: Iya dong, harus siap. Nah, boleh tidak. Oke, kita dengarkan soal berikut ini ya Aska agar kamu bisa menjawab dengan betul juga. Oke, silakan dengarkan baik-baik soal berikut ini.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Oke, jadi selamat kepada Aska ya. Dan mendapatkan juga tambahan 10 poin seperti Afifah tadi, Masya Allah. Dan selanjutnya, kita beralih lagi nih kepada Afifah. Afifah kayak tegang sekali, Pak. Anda jatuh?
1: Mau batuk.
0: Oke, oke. Ih, batuk semua Mi juga. Sudah? Oke, sudah siap ya?
1: Insya Allah.
0: Oke, Afifah silakan dengarkan kembali baik-baik ya soal berikut ini.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: Oke, jadi betul ya Afifa jawabannya, dan tambah lagi nih 10 poin, Masya Allah. Dan selanjutnya kita beralih ke soal terakhir untuk adik Aska dari kelas 5 dia. Gimana Aska? Sudah siap lagi ya?
1: Iya.
0: Oh iya, harus siap dong. Oke, Aska silakan fokus ya, dengarkan soalnya agar bisa menjawab dengan betul. Dan silakan dengarkan baik-baik soal berikut ini.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
3: ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط.
0: Oke, lanjut. Oke, gimana? Mau diulang satu kali lagi enggak?
1: Iya, boleh.
0: Oke, kita ulang ya satu kali. Silakan Aska fokus nih. Oke.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
3: ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط.
0: Oke, lanjut. Ayo. Ayo Aska.
1: ضرب الله.
0: Itu awal tadi. Tapi kalau mau diulang dari awal juga enggak apa-apa, silakan. Ayo. Ayo Aska. Ayo Aska. 5 4 3 2 1 Ai, habis waktunya, Masya Allah. Jadi hangus ya Aska. Rugi sekali nih. Padahal soalnya enggak terlalu susah sih. Gimana? Enggak apa-apa ya. Oke, jadi tadi itu surah At-Tahrim ayat 10. Jadi iya, betulan, serius ayat 10. Jadi potongannya di tengah-tengah tadi. Nanti selesai program kamu silakan cek ulang deh soalnya, oke? Oke, kota liman sahabat teman dimanapun anda berada, kalian masih semangat juga?
4: Insya Allah.
0: Insya Allah semangat ya. Yeah. Kalau supporternya gimana nih? Suaranya cuma mana suaranya supporternya? Eh, semua. Lobet nih juga supporternya, Beh. Pantasan pesertanya juga ada lobet, Pak. Tapi enggak apa-apa ya. Ya, Kota Liman, sahabat teman dimanapun Anda berada, itulah tadi ya soal terakhir kita di kesempatan ini. Tapi ya, keseruan kita belum berakhir sampai di sini, karena setelah pesan-pesan berikut ini kita akan kembali untuk menguji kemampuan adik-adik kita dalam beberapa games-games yang tidak kalah menarik tentunya. Untuk itu, sahabat muat, jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam program Salam Sapa Anak Soleh yang tentunya dipersembahkan oleh Les Privat Lain Kendari. Dan kalau sahabat muat penasarannya seperti apa sih Lain itu, silakan langsung ya kunjungi Instagram di @lain.kendari atau bisa juga di lesprivatkendari.com. Untuk itu sahabat muat, jangan kemana-mana, stay tune terus di 94,3 FM.
5: Salam Sapa Anak Soleh.
6: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuki.
6: Dia datang mika itu yang kita bilang. Bagaimana caranya saya mau nazar itu? Cantik jitu? Putih ji?
7: Itu sana dia. Lihat nih langsung.
6: Puh, saya kira mau dikasih nazar sama akhwat. Mobil tak boleh mau dilihat. Kita habis beli mobil baru kah?
7: Tidak ji, mobil yang dulu itu. Yang kodarullah tabrakan.
6: Iya kah? Sekira momi kita timbang itu hari, karena tidak ada memang modelnya saya lihat. Cantiknya, mulusnya. Di mana kita poles ini mobil? Rapi sekali, kayak mobil baru hai jadinya.
8: BMC, Bengkel Mobil Chandra, adalah bengkel yang bergerak di dunia otomotif di bidang proses perbaikan body repair. Seperti mobil lecet, kepok akibat benturan atau tabrakan, dan lainnya. Pengerjaannya dikerjakan oleh teknisi profesional yang telah mengikuti berbagai kegiatan sekolah atau training dari tim Toyota Astra Motor dan ex dari dealer resmi Toyota di Indonesia. Proses pengecetan mobil di bengkel Mobil Chandra menggunakan sistem oven pemanasan yang dapat menghasilkan kualitas cat yang tahan dan kuat serta menggunakan clear yang berkualitas. Sehingga dalam 1-2 jam, mobil sudah bisa diambil. Insya Allah. Bengkel Mobil Chandra juga melayani antar jemput kendaraan Anda. Kunjungi Bengkel Mobil Chandra di Jalan Benteng, belakang Bosowa, depan Puskesmas Jatiraya Baru. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi 0812-4584-3370. Bengkel Mobil Chandra, kerja profesional, harga bersahabat.
9: Simak dan dengarkan Din Podcast. betul ya bahwa godaan dan fitnah itu ada sepanjang hidup kita?
10: Iya, artinya dalam kehidupan ini ya, namanya cobaan itu karena asal dunia ini memang ya tempat ujian.
11: Program podcast yang membahas seputar agama bersama narasumber kita Ustadz Faris Abdullah Ma'mun SPD, Hafizahullah.
10: Bisa kita pahami bahwa ternyata ujian itu bukan hanya berbicara tentang orang yang sakit,
9: ya,
10: bukan hanya berbicara tentang orang yang jatuh miskin,
9: yang tidak enak-enak lah orang-orang.
10: Iya, semua. Bahkan sebenarnya juga kelapangan itu juga ujian.
9: Nah, itu dia.
10: Ya, ujian.
11: Berlokasi di Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, DJS Coffee, depan Islamic Center, Mu'adz bin Jabal. Rutin setiap hari Kamis, dimulai pukul 21.00 waktu Indonesia Tengah. Disiarkan secara live melalui Radio Mu'adz 94,3 FM dan Mu'adz TV.
12: Hepu, kok kenapa kau nak? Itu mukamu di Adam tali 48.
13: Anu kone bela, sa pusing saya ini. Sama konsul skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Eh, sa pusing saya.
12: Ma, kau sabar saja, yuk. Insya Allah ada jalan kau luar. Sini, saya bawa kau jalan-jalan.
14: A few moments later.
13: Masya Allah, indahnya. Ada hutan mangrovenya, ada pemandangan teluknya juga. Sama kita bisa lihat Masjid Al-Alam dari sini. Eh, kakek sabile.
12: Ma ini yang dibilang kampung bakau hayona. Kau makan apakah? Di sini toh ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah segar sama kopi. Kau pilih miona, nanti saya yang toraktir.
11: Kampung Bakau, rumah makan paling ikonik di Kota Kendari. Hadir di tengah hutan mangrove yang sejuk dan menenangkan. Kampung Bakau menghadirkan konsep eko-kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata kuliner. Dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Mulai dari masyarakat biasa, para pejabat atau public figure, hingga Presiden Republik Indonesia, semuanya sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau. Kampung Bakau, Jalan ZA Sugianto, Kambu, Kota Kendari. Agar hidangan Anda tersaji tepat waktu, segera lakukan reservasi di nomor 0813-5628-2465 atau 0813-1344-1007. Kampung Bakau, alamnya asri, rasanya luar biasa. Les Privat Lain mempersembahkan Salam Sapa Anak Soleh. Program yang menerima penghargaan dari Komisi Penyiaran Indonesia untuk kategori Program Radio Peduli Anak tahun 2020.
15: Oke, silakan dengar baik-baik soalnya ya. Apa judul materi yang dibawa kakak muslim?
16: Antar.
15: Oke, kita persilakan Zulfikar dulu ya, karena Zulfikar lebih cepat. Apa jawabannya Zulfikar?
16: Datang tepat waktu.
15: Oke, kita dengarkan. Apakah betul jawaban dari Zulfikar?
17: Masya Allah, benar!
15: Oke, silakan dengarkan baik-baik lagi soal berikut ini. Siapakah aku? Aku adalah Putri Umar bin Khattab.
16: Sofia.
15: Freya lebih cepat lagi. Oke, Freya, apa jawabannya?
18: Hafsah binti Umar.
15: Hafsah binti Umar, yakin?
18: Iya.
15: Oke, kita dengar apakah betul jawaban dari Freya.
11: Jangan sampai ketinggalan program Salam Sapa Anak Soleh setiap hari Senin dan Selasa di jam 4 sore bersama adik-adik dari Sekolah Dasar Tafizul Quran Mu'adz bin Jabal Kendari. Hanya di Radio Mu'adz 94,3 FM dan Mu'adz TV. Salam Sapa Anak Soleh dipersembahkan oleh Les Privat Lain. Untuk info lebih lengkap tentang Les Privat Lain, bisa follow Instagram di @lain.kendari atau kunjungi lesprivatkendari.com. Les Privat Lain, belajar nyaman tanpa harus keluar rumah.
19: 94,3 FM, Radio Mu'adz bin Jabal.
5: Salam Sapa, Anak Soleh.
15: Oke, kota liman sahabat teman-teman apun Anda berada masih bersama kami tentunya dalam program acara Salam Sapa Anak Soleh yang dipersembahkan oleh Les Privat Lain Kendari. Belajar nyaman tanpa harus keluar rumah. Dan seperti biasa sahabat teman, di kesempatan ini setelah kita jeda pariwara ya, kita akan mendengarkan materi yang dibawakan oleh kakak muslim. Untuk itu Afifah dan juga Aska masih semangat jika kayaknya dari tadi batu-batu terus ini. Kurang sakit kah?
20: Flu.
15: Flu?
20: Pilek.
15: Pilek? Ih,
20: iya,
15: pilek? Serius?
20: Iya, batuk.
15: Oke, enggak apa-apa. Enggak apa-apa.
20: Enggak apa-apa, Ji.
15: Enggak apa-apa, Ji. Santai saja.
20: Kalau batuk di sini?
15: Jangan tuh. Bau nanti. Bau jigong, kayak. Oke, mana pendukungnya Afifah? Kesian, tinggal sedikit sekali. Kalau Aska mana? Pendukungnya Aska? Bersuara? Oke, karena pendukungnya kalian masih ada, jadi tidak boleh ada kata loyo-loyo ya. Pokoknya harus semangat. Belum lagi keluarga kalian yang nonton di rumah nih, ya kan? Ya, pokoknya ya, harus berikan yang terbaik, oke? Oke, kalau begitu silakan dengarkan baik-baik materi yang dibawakan oleh kakak Muslim. Tapi sebelum itu, karena ini mau sampaikan ya, kalian harus simak betul ya materi yang dibawakan, karena semua soalnya itu berasal dari situ. Dan kalau misalkan nanti kakak Raden berikan soal, maka harus kalian secara bersamaan angkat tangan dan sebut nama. Misalnya Afifah atau Aska, pokoknya harus bersamaan. Tidak boleh angkat tangan di luar atau sebut nama di luar, karena Kak Raden tidak bisa persilakan. Oke, gimana? Afifah dan Aska sudah paham ya?
20: Oke.
15: Oke, kalau begitu silakan dengarkan baik-baik ya materi yang dibawakan. Dan untuk itu selamat mendengarkan.
16: Assalamualaikum adik-adik. Jumpa lagi dengan Kak Muslim sore ini dalam program Salam Sapa Anak Soleh. Adik-adik, di kesempatan kali ini Kak Muslim akan menjelaskan tentang tanda kenabian. Adik-adik, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih kecil, beliau pernah ikut bersama pamannya Abu Talib dan beberapa pembesar Quraisy dalam perjalanan dagang menuju Syam. Di tengah perjalanan, mereka singgah di dekat sebuah biara tempat seorang rahib bernama Buhaira. Biasanya, sang rahib tidak pernah keluar menemui kafilah manapun. Namun kali ini, dia keluar dan menyambut mereka. Adik-adik, saat melihat Nabi kecil, Buhaira langsung memegang tangannya dan berkata bahwa anak ini kelak akan menjadi penghulu semesta alam, rasul dari Rabbul Alamin yang diutus sebagai rahmat bagi seluruh alam. Ketika ditanya dari mana dia tahu, Buhaira menjelaskan bahwa sejak rombongan tiba, semua pohon dan batu bersujud dan hanya bersujud kepada seorang nabi. Dia juga melihat tanda kenabian di antara bahu nabi, seperti sebuah stempel atau cap kenabian. Adik-adik, Buhaira juga melihat ketika nabi berjalan, awan menaungi beliau, dan saat beliau duduk, bayangan pohon pun condong menaungi beliau. Inilah tanda kemuliaan yang membuat Buhaira semakin yakin. Buhaira kemudian memperingatkan Abu Talib agar tidak melanjutkan perjalanan ke Romawi, karena dia khawatir bahwa orang Romawi akan mengenali dan membunuh nabi kecil itu. Dan benar saja adik-adik, tidak lama kemudian datang 7 orang Romawi yang sedang mencari seorang nabi yang dikabarkan akan muncul pada bulan itu. Setelah berbincang, mereka akhirnya percaya kepada Buhaira dan tinggal bersamanya. Adik-adik, sebelum mereka berpisah, Buhaira menasihati Abu Talib agar segera membawa nabi pulang ke Makkah untuk melindunginya. Abu Talib pun menuruti nasihat itu, mengembalikan Nabi ke Makkah, dan Buhaira memberi mereka bekal sebagai tanda kasih dan penghormatan. Adik-adik, itulah yang bisa Kak Muslim sampaikan di kesempatan sore ini. Semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
15: Masya Allah. Oke, Afifah dan Aska sudah dengar tadi ya materi yang dibawakan oleh kakak Muslim. Dan Karin, harap kalian sudah simak dengan betul-betul, karena setelah ini kita akan masuk ke dalam sesi kuis Anak Soleh.
5: Kuis Anak Soleh.
15: Oke, jadi seperti yang sudah Kak Raden bicarakan di awal tadi ya, kalau misalkan kalian tahu jawaban dari soal yang Kak Raden berikan, silakan angkat tangan dan sebut nama secara bersamaan. Gimana, Afifa dan Aska sudah siap ya?
2: Sudah.
15: Oke, mana supporternya? Masih ada jika suaranya ini?
2: Masih,
15: coba bersuara dulu. Oke, silakan dengarkan baik-baik ya soal berikut ini. Kakak Raden mau ingatkan lagi ya, kalau misalkan kalian berhasil jawab soal dengan benar, kalian boleh ambil snack yang ada di meja kalian. Tapi satu saja nah, jangan dua, apalagi tiga. Oke, satu
2: empat
15: saja.
2: Boleh.
15: Jangan, tak lewa-lewa juga itu pak. Oke, silakan dengarkan baik-baik soal berikut ini. Apa judul materi kamu Muslim?
2: Aska.
15: Oke, Afifa di luar nih. Siapa? Apa jawabannya Afifa?
4: Tanda kenabian.
15: Tanda kenabian, yakin ya?
4: Yakin.
15: Oke, kita dengarkan apakah betul jawaban dari Afifa.
17: Masya Allah, benar.
15: Oke, tahu Afifa di betul lagi pak. Silakan ambil Afifa, satu snack, pilih mana saja, bebas. Yang penting jangan lebih nah, satu saja. Oke. Oke, sudah. Oke, kita beralih ke soal berikutnya. Aska, jangan mau kalah. Oke?
2: Oke.
15: Oke, soal berikutnya, silakan dengarkan baik-baik. Dalam perjalanan menuju Syam, Nabi Muhammad ikut bersama pamannya. Nah, siapa nama pamannya?
2: Aska.
15: Aska duluan. Oke, Aska, apa jawabannya?
2: Abu Talib.
15: Yakin?
2: Ya.
15: Oke, kita dengarkan. Apakah betul jawaban dari Aska?
17: Masya Allah, benar.
15: Oke, betul lagi jawaban Aska. Silakan ambil Aska, satu snacknya. Bebas, mana saja. Oke, kita beralih ke soal berikutnya. Silakan dengarkan baik-baik. Siapakah nama rahib yang ditemani Nabi Muhammad dalam perjalanan menuju Syam?
4: Afifa.
15: Aska, apa jawabannya Aska?
2: Buhairah.
15: Yakin?
2: Oke, yakin.
15: Oke, kita dengarkan. Apakah betul jawabannya?
17: Masya Allah, benar.
15: Betul lagi jawabannya Aska. Silakan ambil lagi snacknya Aska. Bingung kah? Kalau tidak mau nanti Karadin yang ambil paling.
2: Mau.
15: Oke, jadi poinnya kalian ini sama kuat ya, 30-30. Jadi kalian harus semakin fokus lagi nih untuk bisa menjawab dengan betul. Nah, Karadin mau kasih tahu lagi nih. Kalau misalkan ya, Karadin berikan soal dan belum selesai Karadin kasih soal, tapi kalian sudah tahu jawabannya, langsung saja angkat tangan dan sebut nama.
2: Oke.
15: Karena ini sistemnya rebutan. Sudah paham ya?
2: Oke, sudah.
15: Oke, kita beralih ke soal berikutnya. Silakan dengarkan baik-baik. Di manakah Nabi dibawa agar terlindungi?
2: Aska,
15: apa jawabannya? Agar terlindungi dari bangsa Romawi.
2: Mekah.
15: Yakin?
2: Yakin.
15: Oke, kita dengarkan. Apakah betul jawabannya?
17: Masya Allah, benar.
15: Oke, oke, mantap, betul ya Aska ini. Silakan Aska ambil lagi satu snacknya. Oke, kita beralih ke soal terakhir ya di sesi kuis anak soleh. Silakan dengarkan baik-baik. Di manakah letak tanda
2: Aska.
15: Aska ya. Oke, di manakah letak tanda kenabian yang dilihat Buhaira?
2: Di antara bahu beliau.
15: Yakin?
2: Yakin.
15: Oke, kita dengarkan. Apakah betul jawabannya?
17: Masya Allah, benar.
15: Oke, Masya Allah, betul lagi ya kayaknya. Aska ini tidak sangka betul jawabannya ya.
2: Iya.
15: Oke, silakan ambil lagi satu snacknya. Satu ya, bukan dua.
2: Iya, itu. ini aja. Ini.
15: Oke, Masya Allah. Nah, ikut taliman sahabat teman dimanapun Anda berada, itulah tadi soal terakhir ya yang telah dijawab dengan betul oleh Aska, perwakilan dari kelas 5D. Dan tentunya perolehan poin sementara kita sahabat teman di mana Aska memimpin nih sahabat teman. Yang dimana memperoleh poin sebanyak 50 poin, sementara Afifa dari 5C menyusul dengan perolehan 30 poin. Tapi sahabat muat ya, perolehan poin ini masih bisa berubah-ubah karena setelah kita bersama dalam kuis anak soleh, kita akan kembali dalam sisi tebak sahabat berikut ini.
21: Kuis tebak nama sahabat. Siapakah aku?
15: Oke, jadi Afifa dan juga Aska aturannya sama seperti tadi ya. Kalau misalkan kalian tahu jawabannya, langsung saja angkat tangan dan sebut nama. Oke? Okay? Gimana, sudah siap ya?
2: Insyaallah.
15: Oke, mana pendukungnya Afifa? Ay, Lobet Muhammad. Nah, kalau pendukungnya Aska mana?
2: Wah.
15: Kalau Afifa tidak ada pendukung di sini, tenang. Ada orang tua di rumah, ada pokoknya ada siapa-siapa saja deh.
4: Ada dia.
15: Berapa orang kah?
4: Satu.
15: Satu. Enggak apa-apa, yang penting ada, toh. Oke, kita beralih. Silakan dengarkan baik-baik soal pertama ini. Siapakah aku? Aku disegani sahabat besar.
1: Afifah, Aska.
15: Afifah, apa jawabannya?
1: Usama bin Zaid.
15: Yakin? Oke, kita dengarkan. Apakah betul jawabannya? Oke, Afifah betul lagi jawabannya, Pak. Silakan ambil, Afifah, satu snack. Oke, mantep. Kita beralih ke soal berikutnya. Silakan dengarkan baik-baik. Siapakah aku? Aku pencari kebenaran sejak muda. Dari Majusi, Nasrani, Islam. 5, 4, 3, 2, 1. Hangus mie lagi. Jawabannya itu Salman Al-Farisi.
1: Nggak ada.
15: Oh, nggak ada?
1: Nggak ada.
15: Oke, nggak apa-apa. Kita beralih ke soal berikutnya, Pak, kalau begitu. Silakan dengarkan baik-baik ya. Siapakah aku? Aku adalah syahid di Mu'tah.
1: Nggak ada, Ustadz.
15: Nggak ada ya? Serius?
1: Iya.
15: Oke, kalau begitu kita beralih lagi nih ke soal berikutnya. Siapakah aku? Aku adalah silakan dengarkan ya. Aku adalah putri dari Nabi sallallahu
1: alaihi wasallam. Aska.
15: Aska, apa jawabannya Aska?
20: Ummu Kulsum binti Muhammad.
15: Ummu Kulsum binti Muhammad, yakin dengan jawabannya?
20: Yakin.
15: Oke, kita dengarkan. Aska, apakah betul jawabannya Aska? Oke, Aska, mantap, Pak. 10 lagi poinnya, tahu wadi. Oke, silakan Aska, ambil lagi satu snack.
20: Lagi ini.
15: Tinggal berapa tuh snack? Tinggal sedikit, Pak. Tapi
20: enggak
15: apa-apa. Oke, berarti 2 soal lagi. Karena tinggal 2 snacknya toh?
1: Oke.
15: Oke, silakan dengarkan baik-baik. Nah, Afifah, masih bisa kamu ngajar ini?
1: Mengajar.
15: Dengar baik-baik. Poinmu sekarang tuh 40. Nah, sementara Aska itu 60. Jadi bisa mengejar toh?
20: Bisa.
15: Oke, silakan dengarkan baik-baik soal berikutnya, nah. Siapakah aku? Aku adalah kakak Aisyah.
20: Afifah.
15: Apa jawabannya?
1: Asma binti Abu Bakar.
15: Yakin?
1: Yakin.
15: Oke, kita dengarkan. Apakah betul jawabannya? Oke, 10 poin lagi untuk Afifah. Silakan Afifah, satu snack-nya. Oke, jadi kita beralih ke soal terakhir ya. Soal pamungkas. Karena kalau misalkan Afifah betul jawabnya, maka seri. Dan kita akan tambah lagi satu soal. Tapi kalau kamu Aska bisa jawab, maka kamu pemenangnya di kesempatan ini. Oke? Okay. Silakan dengarkan baik-baik. Siapakah aku? Cari yang susah-susah deh.
1: Jangan pilsen.
15: Aku menikah dengan Abu...
1: Afifah, Aska.
15: Afifah. Apa jawabannya? Aku menikah dengan Abu Talha setelah ia masuk Islam.
1: Ummu Sulaim atau Rumaisyah binti Milhan.
15: Yakin?
1: Yakin.
15: Nama diganti?
1: Enggak.
15: Oke, kita dengarkan. Apakah betul jawabannya? Oke, semakin seru ya sahabat teman karena jawaban Afifah betul nih. Dan poinnya sama 60-60. Silakan Afifah, ambil satu snacknya.
1: Sudah habis.
15: Oh, sudah habis. Tinggal satu ya? Jadi habis. Oke, enggak apa-apa. Kita beralih ke soal terakhir. Kan ini soal pamungkas.
20: Ya Allah.
15: Siapa yang berhasil jawab, dia yang menang. Oke, silakan Afifah dan Aska dengarkan baik-baik soal berikut ini. Siapakah aku? Aku adalah hadiah.
1: Afifah, Aska.
15: Afifah, apa jawabannya? Aku adalah hadiah dari Raja Mesir untuk Nabi.
1: Maryam Al-Qibtiyah.
15: Yakin?
1: Yakin.
15: Oke, kita dengarkan. Apakah betul jawabannya? Oke, sahabat semua dimanapun Anda berada, soal terakhir tadi yang telah dijawab betul oleh adik Afifah dari kelas 5C ya, Masya Allah. Dan kita ucapkan selamat kepada Afifah dari perwakilan kelas 5C yang telah memenangkan Salam Sapa Anak Soleh di kesempatan hari ini dengan perolehan poin ya sahabat semua, di mana Afifah memimpin dengan perolehan sebanyak 70 poin, disusul dengan Aska dari perwakilan 5D dengan perolehan sebanyak 60 poin. Jadi selisih poinnya itu sedikit sekali ya sahabat semua, Masya Allah. Jadi kedua adik kita memang ini sudah belajar dengan baik. Dan kita ucapkan sekali lagi selamat ya kepada Afifah perwakilan dari kelas 5C yang telah memenangkan Salam Sapa Anak Soleh di kesempatan ini yang tentunya dipersembahkan oleh Les Privat Lain Kendari. Dan kami ucapkan juga selamat ya kepada Aska dari kelas 5D karena sudah berjuang tadi sempat memimpin. Tapi ya qadarullah Mi juga toh, karena ya begitu Mi toh, namanya juga pertandingan. Tadi memimpin, habis itu diburu. Ya, begitulah. Pasti ada yang menang dan yang ada yang kalah. Tapi Aska, Aska tetap semangat nah. Enggak boleh loyo-loyo Aska. Saya lihat loyo-loyo ini, enggak boleh begitu. Tetap semangat nah. Oke? Okay? Oke, okay, senyum dulu Pak. Oke, okay, kota liman sahabat umat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah tadi ya sisi terakhir kita di kesempatan yang berbahagia ini. Dan sebelum kita closing, kita tanya dulu nih kepada Afifa, ada yang mau disampaikan enggak kepada pendukungnya yang sedang menonton di rumah atau yang ada di studio ini meskipun sedikit. Silakan.
1: Terima kasih ya telah mendukung saya sampai saya menang.
15: Mm-mm. Asik.
1: Di rumah, mm-mm, maupun di sekolah.
15: Oke. Okay.
1: Saya sangat berterima kasih telah mendukung meskipun bukan keluarga saya, mm-hmm, ataupun teman saya.
15: Oke. Okay. Sudah. Sedikitnya Mi. Oke, okay, kita beralih kepada Aska perwakilan dari kelas 5D. Silakan Aska. Pesan-pesannya kepada pendukungnya, banyak sekali pendukungnya, Pak.
0: Makasih sudah lihat saya ikut.
15: Mm-hmm.
0: Walaupun saya kalah.
15: Mm-hmm.
0: Ya, okay.
15: Gitu aja.
0: Ya,
15: ya itu aja. Oke, okay, sahabat teman dimanapun Anda berada dan juga Afifa dan Aska ya, kalian kan telah mengikuti program ini dan Karadin cuma mau kasih tahu bahwa setiap bulan itu akan diumumkan pemenangnya, entah itu kelas 5A, B, C atau D. Nah kalian kalau misalkan pekan depan jadi talent ya, maka kalian harus mempersiapkan diri dan terutama pendukungnya juga nih. Kalian itu harus selalu dukung ya temannya yang jadi talent, apalagi pekan depan harus memberikan support dan semangat agar kelas kalian itu bisa memenangkan piala, karena ada pialanya.
0: Piala
15: ada
0: apa? Piala,
15: ada tuh nanti pilihat. Kalau sudah menang, makanya menang dulu. Nanti ada pialanya dan juga bingkisan. Jadi kalian harus tetap semangat. Oke, okay? Gimana? Afifa dan Aska sudah paham ya?
0: Ya.
15: Oke, okay. Kota liman, sahabat umat, jadi rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Demikianlah ya kebersamaan kita dalam program Salam Sapa Anak Soleh di kesempatan ini. Dan insya Allah kita akan kembali bertemu dalam Salam Sapa Anak Soleh di pekan depan tentunya, yang dipersembahkan oleh Les Privat Lion Kendari, belajar nyaman tanpa harus keluar rumah. Dan untuk informasi lebih lanjut sahabat muat, silakan kunjungi Instagram ya di @lion.kendari atau bisa di lesprivatkendari.com. Dan akhir kata sahabat teman, saya Raden Muhammad pamit undur diri, sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Teman-teman, terima kasih telah mendengarkan Salam Sapa Anak Soleh hanya di 94,3 FM Radio Muaz Bin Jabal.
22: Salam Sapa Anak Soleh dipersembahkan oleh Les Privat Lain, belajar nyaman tanpa harus keluar rumah.
23: Zakia, kerjakan Mi dulu PR-nya sebelum Mi seseng.
24: Iya Abi, dari tadi Mi ini, hanya saya bingung deh.
23: Bah, kenapa nak? Dia tidak ajar Ki ke guru tadi sekolah?
24: Ajar Ji, tapi tidak sampai di otakku. Soalnya ini dikali, dibagi lagi. Ada dalam kurungnya, baru pakai nilai minus-minus.
23: Oh, matematika kah? Gampang itu nak. Sini. Coba lihat ini.
25: Adik-adik pelajarannya makin sulit. Banyak PR. Mau ujian tapi masih belum paham. Atau ayah bunda butuh guru privat untuk putra-putrinya? Atau ayah bunda belum sempat membimbing putra-putrinya? Tenang saja, sekarang sudah ada layanan Les Privat Lain. Lain melayani les privat semua jenjang, mulai dari prasekolah, TK, SD, SMP, SMA, dan umum. Bisa untuk mata pelajaran calistum, membaca, menulis, menghitung, mengaji, matematika, IPA, bahasa Inggris, bahasa Arab, persiapan ujian semester, ujian sekolah, dan masih banyak lagi. Dengan tutor-tutor yang berkompeten, siap datang ke rumah untuk mendampingi putra-putri ayah bunda menggapai prestasi terbaiknya. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi via WA di nomor 0811-332-113. Tunggu apa lagi? Mari bergabung bersama Les Privat Lain.
6: gimana rasa nasi kebulinya.
7: Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin nyarinya makanan Indonesia. Tiba di Indonesia, kangen nasi Arab.
6: Alhamdulillah, ada dapur Caca yang bisa ngobatin. Apalagi konsepnya yang kayak gini, nyaman dan privat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya, saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di dapur Caca Cake. Sekalian mau cek anak-anak yang lagi tahfiz di lantai 2.
7: Masya Allah, komplit ya. Bisa beli kue, makan nasi Arab, sembari nungguin anak-anak masuk TPQ.
8: Ada rasa yang tak terkira dari dapur Caca. Hadir dengan panduan konsep masakan Arab dan Nusantara, dengan spesial menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam, serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU THR, Jalan Budi Utomo, Huawa. Cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani.
9: Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca. Seberang SPBU, Jalan Malaka, Andonuhu.
8: Kontak person 0822-4810-8898. Dapur Caca, selalu ada rasa yang tak terkira.
10: Nata bramaki. kita pale Pak Rahman. Masya Allah, gagana ini mobil ta Pak Rahman.
14: Begitu Mideng. Alhamdulillah.
10: Di mana ki variasi mobil ta? Bagus na. Padahal dulu dede rantasan kuliah.
14: Kami tu di sana kone di bypass di fun variasi.
8: The Fun Variasi, spesialis car stylist. Melayani pekerjaan, plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video, gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil. Dapatkan promo menarik. Jahit jok, gratis bantal leher dan tisu box. Tanduk depan belakang, gratis tatakan plat nomor. Tap layar sentuh, gratis kamera parkir. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? Buruan ke The Fun Variasi. Beralamat di Jalan Bypass, area Lampu Merah Lipo Plaza Kota Kendari, berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811-408-819. The Fun Variasi. Kerja cepat, harga bersahabat.
26: Anda sedang mendengarkan Radio Muad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
15: Ya, 94,3 FM Radio Muad bin Jabal Kendari, sahabat Muad yang dirahmati Allah. Alhamdulillah telah kita mendengarkan bersama tadi ya rangkaian program Salam Sapa Anak Soleh, meskipun dalam bentuk siaran ulang tentunya. Dan setelah kita bersama-sama mendengarkan Salam Sapa Anak Soleh tadi, sahabat teman, kita akan kembali untuk melanjutkan kebersamaan kita, terutama bagi adik-adik yang saat ini lagi di rumah nih, sahabat teman. Kita akan mendengarkan kajian anak muslim yang kembali akan dibawakan oleh Kak Yogi Kusprayonogi, Kusprayogi MPSI ya. Dan untuk tema di kesempatan ini, sahabat muat, adalah kisah si kaya dan si miskin. Untuk itu, sahabat muat, mari kita bersama-sama ya, terutama mempersiapkan adik-adik atau anak-anak kita agar apa yang disampaikan ini bisa menjadi pembelajaran penting bagi kehidupan kita semuanya. Dan untuk itu, sahabat muat, selamat mendengarkan.
27: Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalam ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, teman-teman semua yang mudah-mudahan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Tuhan kita yang memberikan kita banyak nikmat. Mulai dari nikmat mata menglihat, telinga mendengar, hidung untuk menghirup, mulut ya, kemudian untuk makan ya, mulutnya bisa mangap, sehingga bisa makan. Coba kalau mulutnya nggak bisa mangap, gimana makannya? No, susah ya. Ada lidah ya, alisan ya, sehingga kita bisa bicara ya. Masya Allah, ada tangan dan kaki, ada anggota badan kita. Ini nikmat Allah, teman-teman, adik-adik semua, yang harus kita syukuri. Coba bayangkan nikmat kaki, nikmat tangan, nikmat badan yang sehat. Ini merupakan nikmat yang besar ya. Coba kalau kita mau hitung-hitung udara yang kita hirup ini, adik-adik ya, berapa banyak udara yang kita hirup? Coba ya, angin, hujan. Wah, nikmatnya bisa bernafas, menghirup udara ya, oksigen. Sehingga tubuh kita ya, dalam darah kita ada oksigennya ya, untuk melengkapi komposisi darah dalam tubuh kita, sehingga tubuh kita lancar bergerak ya. Masuk ke otak oksigennya, jadi kita mudah berpikir, mudah memahami, mudah mengingat ya. Bayangkan kalau nggak ada udaranya ya, kita bisa jadi susah bergeraknya, jadi susah berpikirnya ya, dan punya masalah-masalah gangguan kesehatan lainnya. Adik-adik, Allah baik kan sama kita?
5: Baik banget, Kak Yoki. Aku juga ternyata baru sadar. Wah, udah banyak ya nikmat Allah yang sudah Allah berikan kepada kita.
27: Betul ya. Kita harus bersyukur dengan semua nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nah, adik-adik ya, jangan lupa langsung kita untuk bersyukur dengan lisan kita, dengan anggota badan kita untuk beramal soleh, dan juga dengan hati kita mengakui nikmat itu dari Allah. Jadi bersyukur itu ya dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah, itu ada tiga. Yang pertama, bersyukur itu dengan lisan kita mengucapkan alhamdulillah. Yang kedua, dengan hati kita mengucapkan juga alhamdulillah, bersyukur, mengakui bahwa datangnya nikmat itu dari Allah. Dan yang ketiga, beramal salih ya, melakukan amal kebaikan, menggunakannya untuk kebaikan. Nah, salawat dan salam semoga senantiasa Allah limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada seluruh keluarga beliau, kepada para sahabat beliau, dan juga kepada para pengikut beliau yang istiqomah menjalankan sunnah-sunnah beliau hingga hari akhir. Nah, adik-adik, ada yang tahu Kak Yogi lagi di mana?
5: Lagi di planet Mars.
27: Oh, di planet Mars itu loh. Itu loh, dilihat masuk planet Mars ada hijau-hijau yang, wah, lihat itu. Ini luar biasa, adik-adik ya, hijau sekali itu ya. Di mana, hayo?
5: Kayogi lagi di hutan.
27: Hutan, iya sih hijau, tapi ini bukan hutan. Ini lihat dulu tumbuhan yang ditanam, adik-adik.
5: Oh, Kak Yogi, aku tahu. Pasti Kak Yogi lagi di lautan.
27: Malah di lautan, adik-adik. Bukan. Ini Kak Yogi lagi di kebun. Tuh, kan kebun. Di kebun anggur. Siapa yang suka makan anggur? Ayo, siapa-siapa? Coba tulis di kolom chat. Siapa yang suka makan anggur?
5: Hah? Aku, Kak Yogi. Aku suka makan anggur. Anggur itu buah yang panjang, warnanya kuning kan?
27: Itu pisang, adik-adik. Pisang. Bedakan dong. Anggur kan kecil-kecil, bulat. Kok pisang itu loh?
5: Ya jangan marah-marah dong, Kak.
27: Oh iya, enggak marah. Senyum. Enggak marah. Ya, adik-adik ya. Ya, tapi itu pisang. Yang panjang, warnanya kuning ya.

0: Udah, malah ngomongin kelapa sama anggur ya. Kita mau cerita nih hari ini ya. Nah, hari ini kita mau berkisah adik-adik. Kisah apa? Kisah anak muslim. Betul, kisah anak muslim. Hari ini kita mau berkisah tentang kisah yang sangat seru adik-adik.
1: Tentang si kaya dan si miskin kan Kak Yogi, aku tahu loh.
0: Loh kok tahu? Kan Kak Yogi belum kasih tahu.
1: Iya, kan ada di posternya.
0: Oh iya, ada di posternya. Iya, kita hari ini mau berkisah tentang si kaya dan si miskin yang Kak Yogi bacakan dari kisahmuslim.com. Nah, ini Masya Allah ya, kita bisa baca kisah-kisah yang ditulis oleh Ustadz Nur Fitri Hadi Hafizahullah Ta'ala. Nah, ini terima kasih kepada Ustadz Nur Fitri Hadi nih adik-adik ya. Beliau banyak menulis ya, sehingga kita bisa baca kisah atau tulisannya ya. Baik, adik-adik yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kesempatan kali ini, kita mau berkisah tentang si kaya dan si miskin yang ada di surat Al-Kahfi yang diceritakan di ayat 32 sampai dengan ayat 44. Adik-adik pasti sering kan baca surat Al-Kahfi?
1: Iya Kak, aku bacanya itu di hari Minggu.
0: Emang? Iya ya adik-adik, disuruh dibacanya hari Minggu.
1: Ya kan baca Quran hari apa aja.
0: Oh iya sih, hari apa aja boleh. Iya, benar adik-adik ya. Ya. Ya, tapi biasanya orang-orang baca surat Al-Kahfi itu di hari Jumat ya. Tapi enggak apa-apa, itu enggak mengkhususkan ya. Kita boleh baca Al-Qur'an ya, surat apapun ya, di hari apapun, enggak ada masalah ya. Baik. Nah adik-adik, sudah siap kita mulai?
1: Sudah Kak.
0: Kalau gitu duduknya yang tenang, matanya dibuka, ding-ding. Telinganya dibuka. Nah kalau gitu fokus menyimak. Dan kalau yang punya buku, punya pulpen atau pensil, jangan lupa mencatat. Nah, qayyidul ilma bil kitab, ikatlah ilmu itu dengan mencatatnya di buku ya. Baik. Sudah siap?
1: Sudah Kak Yogi.
0: Kalau sudah siap, ayo ikut Kak Yogi. Tangan ke depan, tangan kiri ke depan, lipat ke samping, lipat ke samping. Taruh di meja, hadap ke depan, senyum dipasang, kita siap mulai berkisah. Sudah siap adik-adik? Nah, kalau sudah siap, ayo kita mulai. Baik, adik-adik yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan berkisah tentang si kaya dan si miskin.
1: Bagaimana kisahnya?
0: Ayo kita simak. Adik-adik, di Al-Quran, surat Al-Kahfi itu adalah salah satu surat yang isinya kisah-kisah. Dan di surat Al-Kahfi ini, adik-adik, ada sekitar 4 kisah. Ada yang tahu kisah yang pertama kisah apa di surat Al-Kahfi?
1: Kisah tentara bergajah.
0: Oh, itu bukan Al-Kahfi, itu Al-Fil adik-adik. Gimana sih?
1: Tentang apa Kak?
0: Tentang apa? Ashabul Kahfi. Ini ada pemuda-pemuda ya yang berlindung dalam goa. Ya, mereka tertidur selama ratusan tahun dalam goa. Nah, kemudian ada kisah pemilik 2 kebun. Nah, yang ketiga ada kisah Nabi Musa alaihi salam, dan yang keempat ada kisah Zulqarnain. Nah, dalam kesempatan sore hari ini kita mau berkisah tentang pemilik dua kebun. Baik, kita akan lihat apa kandungan hikmah atau makna dari kisah ini. Yuk kita mulai. Baik, kisah ini adik-adik tidak memiliki riwayat hadis ya, atau Nabi menceritakannya. Maksudnya Nabi menceritakan kepada sahabat dengan detail tentang kisah ini, belum ada ditemukan ya hadisnya, nggak ada ya. Sehingga kisah ini hanya ada dalam Al-Quran dan kita nggak bisa mencari informasi yang lainnya karena tadi nggak ada hadisnya. Jadi kita nggak tahu informasi yang lengkap.

0: kitabnya yang kita tahu tentang kisah ini adalah yang tertulis dalam Al-Quran. Itu saja. Sehingga Kak Yogi nggak nambah-nambahin ya, sebagaimana yang penulis tulis di sini. Jadi adik-adik, Al-Quran mengkisahkan dua orang laki-laki zaman dahulu.
1: Hah? Siapa Kak Yogi mereka?
0: Nah, mereka adalah dua orang yang bersahabat. Jadi ini sahabat. Sahabatan mereka, temenan. Adik-adik punya sahabat nggak?
1: Punya Kak, namanya kucing.
0: Nah, kok kucing itu loh? Ya kucing kan hewan.
1: Tapi sahabatku Kak.
0: Ya orang, maksudnya orang, bukan kucing. Ya boleh sih sama kucing, tapi ya orang. Orang, ada sahabat orang nggak?
1: Aku punya teman sih, tapi bukan sahabat.
0: Oh iya, teman ya. Nah kalau sahabat tuh teman yang lebih dekat, itu namanya sahabat. Nah,
1: Apa Kak Yogi?
0: Sahabat itu teman yang lebih dekat. Jadi kita punya teman nih, sekelas ada 10 orang, 20 orang, 30 orang. Nah itu kita kenal semuanya, itu teman kita. Tapi mungkin ada satu atau dua orang yang kita kenal dekat. Kita suka banget main sama dia. Dia juga suka main sama kita. Kita sering cerita mainnya seru berdua ya, atau bertiga atau berempat ya. Berarti itu sahabat kita. Nah, adik-adik punya sahabat berapa?
1: Aku punya 50.
0: Loh, kok banyak banget sahabatnya 50?
1: Iya, Kak. Soalnya di sekolah muridnya banyak.
0: Berapa muridnya?
1: Di sekolah aku muridnya ada 20.
0: Loh, kok? Bentar, 20?
1: Iya, Kak. Di sekolah cuma 20.
0: 20. Sahabatnya?
1: 50.
0: Kok bisa gitu ya? Dari mana sisanya? Kan 20 di sekolah. Kok jadi 50? Dari mana 30-nya? Ini dari mana?
1: Oh, itu sahabat teman deket rumah, Kak.
0: Gak bilang dari tadi. Ternyata ada yang deket rumah juga. Ya. Nah, maka adik-adik, kita bisa jadi punya banyak sahabat. Nah, dalam kisah ini ada dua orang bersahabat. Mudah-mudahan yang belum punya sahabat, segera punya sahabat ya. Baik. Nah, tidak diceritakan. Ya, tidak diceritakan dari mana asal mereka, ya, di mana tempat tinggal mereka nggak diceritakan, di zaman apa mereka tinggal, ya itu nggak diceritakan, ya semua itu misteri atau disamarkan, nggak tahu kita, karena Al-Quran tidak menceritakannya, siapa namanya, ya, nah kita nggak tahu, nah tinggal di mana, mereka hidup di zaman apa, ya di tahun berapa, kita nggak tahu. Nah, yang kita tahu adalah kisahnya dan hikmahnya. Nanti kita lihat. Nah, orang yang beriman dalam kisah ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji mereka. Ya, nah, jadi orang yang pertama, ya, orang yang beriman itu Allah menguji. Jadi, dua orang ini ada yang satu beriman dan yang satu dia nggak beriman. Nah, orang yang beriman yang pertama itu Allah mengujinya dengan sedikit rizki berupa harta. Jadi hartanya sedikit. Barang-barang yang dia miliki sedikit atau miskin. Nah, tapi Allah memberikan nikmat yang lebih besar di balik itu, yaitu apa? Nikmat keimanan. Dia cinta kepada Allah. Dia yakin kepada Allah. Dia percaya kepada Allah sehingga dia ibadah, dia berdoa kepada Allah. Nah, dia juga ridho kepada takdir Allah. Dia ridho apapun takdirnya, dia ridho, ya. Dia terima takdir Allah. Ini orang yang pertama. Dan orang yang pertama ini dia berharap surga. Dia berharap nanti dia bisa masuk surga. Nah, maka adik-adik, penulis menuliskan di sini bahwa nikmat yang pertama ini lebih baik daripada harta, ya. Nah, itu orang yang pertama. Lalu sahabatnya, orang yang kedua, dia adalah orang yang diuji oleh Allah dengan kelapangan rezeki berupa harta. Jadi hartanya banyak, dia kaya raya. Ya. Adik-adik ya, hartanya melimpah, mirip ada di kisah juga yang lain ya. Orang yang kaya, siapa namanya? Qarun ya. Nah, ini kaya juga. Namun adik-adik, orang yang kedua ini ya, ternyata dia tidak bersyukur. Dia tidak beriman kepada Allah. Dan dia ternyata tidak rendah hati, malah sombong. Nah, ini bedanya si miskin dan si kaya yang Allah kisahkan dalam Al-Qur'an surat Al-Kahfi ya di ayat 32 sampai ayat 44. Nah, kayak gini akan bacakan kisahnya langsung aja ya. Jadi adik-adik, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kami jadikan bagi seorang di antara keduanya yang kafir dua buah kebun anggur dan kami kelilingi kedua kebun itu dengan pohon-pohon kurma. Dan di antara kedua kebun itu kami buatkan ladang. Kedua buah kebun itu menghasilkan buahnya dan kebun itu tiada kurang buahnya. Dan kami alirkan sungai di celah-celah kedua kebun itu. Dan dia mempunyai kekayaan yang besar." Ini surat Al-Kahfi ayat 32. Jadi adik-adik, orang yang tidak beriman atau orang kedua tadi, Allah berikan kepada dia dua buah kebun anggur nih. Di belakang kayak gini kebun anggur nih ya. Kok mana gak ada buahnya ya? Aduh, mana masuk sop? Bok ya ada buahnya itu loh. Kok gak ada nih, kan kayak gak bisa ambil ini. Aduh, mana nih buahnya? Gak ada. Gimana ini? Ya. Nah, ini orang yang kedua, orang yang tidak beriman tadi adik-adik, Allah berikan kepada dia dua kebun anggur. Wah, ini luas adik-adik kebunnya. Nah, tapi enggak dikasih tahu berapa luasnya. Dan di pinggir-pinggir kebunnya itu ada pohon-pohon kurma yang menjulang. Jadi seolah-olah pohon kurma itu menjadi pagar yang mengelilingi kebun yang luas itu. Nah, adik-adik, di antara dua kebun itu, biasanya di antara itu tengah-tengahnya, itu ada ladang yang dia tanami berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang menghasilkan. Jadi, dia menanam lagi sesuatu yang menghasilkan. Dan adik-adik, di sini disebutkan bahwa orang yang kaya ini menikmati hasil panennya melimpah ruah. Nah, maka dengan penataan kebun yang ada dua kebun anggur, ada pohon kurma yang mengelilinginya, ada air mengalir di tengahnya, ada ladang yang di antara dua kebun anggurnya, ya, ini merupakan penataan kebun yang hebat. Penataan kebun yang baik, karena dengan alir itu, air yang mengalir itu, air itu jadi bermanfaat, ya. Bermanfaat untuk kebun anggurnya, untuk ladangnya, sekaligus untuk kurmanya. Jadi dia merasa berhasil. Ini penataan yang hebat kebunnya. Karena ya istilahnya dengan penataan seperti ini, dia nggak perlu mengeluarkan air yang susah gitu. Dan airnya mengalir di tengah kebunnya. Sehingga adik-adik, dengan tanah yang luas yang dia miliki itu, dia bisa mengambil manfaat yang banyak dari anggurnya, dari ladangnya, dari kurmanya. Masya Allah. Dia jadi merasa bahwa dia hebat. Dia pun bangga bahwa dia merasa bahwa ini karena dia yang hebat. Dia bisa menata kebunnya dengan hebat. Ya, dia merasa dia memiliki ilmu untuk mengatur lahannya ini sehingga lahannya jadi bermanfaat atau mendatangkan manfaat yang banyak. Dia lupa sama Allah. Ya. Ia mampu menggabungkan tanaman yang berbeda dengan susunan-susunan yang rapi dan irigasi atau pengaliran air yang rapi yang bagus juga. Jadi kebunnya ini istimewa, adik-adik. Keren banget. Yang di belakang ini kalah ini adik-adik ya. Nah, ini udah bagus. Tapi yang punyanya orang ini lebih bagus lagi. Ditambah lagi dengan perawatannya, ia bisa mendapatkan panen atau hasil dari kebun itu dengan maksimal. Dengan sangat baik.
1: Wah, luar biasa ya kak kebunnya.
0: Iya. Siapa yang menciptakan, yang membuat kebun ini jadi hebat, apa jadi bagus kayak gini?
1: Ya sudah pasti Allah dong, Kak.
0: Iya betul, Allah yang memberikan ini semua. Tapi orang ini, dia merasa bahwa dirinya lah yang hebat, punya ilmu, punya kemampuan, sehingga mampu membentuk kebun yang hebat seperti ini. sehingga ia pun masuk ke dalam kebunnya dengan congkak.
1: Hah? Congkak? Congkak itu untuk menggali tanah?
0: Itu cangkul ya. Masa orang masuk kebun bawa apa? Dengan cangkul. Iya juga sih, kebun bawa cangkul ya. Tapi bukan itu maksudnya ya. Masa dia masuk kebun dengan congkak, dengan cangkul ya. Congkak itu bukan cangkul. Congkak itu dengan sombong. Gitu adik-adik ya, dengan sombong. Padahal orang yang kaya ini telah berbuat tidak adil kepada dirinya sendiri. Dia telah merugikan dirinya sendiri. Dia telah menzalimi dirinya sendiri.
1: Kenapa? Kenapa merugikan diri sendiri, Kak?
0: Iya, karena dia merasa sombong dengan apa yang Allah berikan kepada dia. Kan bukan punya dia. Kebun itu punya Allah. Tanaman-tanaman ya, anggur, kurma, dan ladangnya itu Allah yang menumbuhkan tanamannya ya. Air yang mengalir, Allah juga yang mengalirkannya ya. Tanah yang subur, Allah yang menjadikan tanahnya subur. Pohon-pohonnya, tanamannya berbuah, Allah yang menjadikannya berbuah. Tapi dia sombong. Dia merasa bahwa dialah yang melakukan itu semua. Gitu adik-adik ya. Malah sombong adik-adik ya. Nah, makanya disebut dia telah menzalimi dirinya sendiri. Dia berbuat gak adil sama dirinya sendiri. Dia berbuat merugikan dirinya sendiri. Dan dia mengingkari Allah, Tuhannya. Nah, dan dia sombong pada orang lain. Dilanjutkan di ayat berikutnya. Maka ia berkata kepada sahabatnya itu. Ketika berbicara dengan sahabatnya, dia berkata, hartaku lebih banyak daripada hartamu dan pengikut-pengikutku lebih kuat. Nah, dia sombong. Dia bilang ke sahabatnya yang miskin itu, hartaku itu lebih banyak daripada hartamu dan pengikut-pengikutku lebih kuat, katanya ya. Tidak hanya itu, kenikmatan harta dan pengikutnya telah membuat orang ini lupa. Ia menyangka bahwa apa yang dia miliki itu akan kekal, akan selama-lamanya.
1: Oh, kekal itu selama-lamanya.
0: Iya, adik-adik.
1: Berarti orang ini menyangka bahwa dia itu akan terus kaya, kebunnya akan terus berbuah ya, Kak?
0: Iya, dia kekal. Dia merasa bahwa kekayaannya, semua yang dia miliki, hartanya ini akan mengekalkan dia. Ya. Padahal, bagaimana bisa sesuatu yang fana menjadi abadi? Bagaimana sesuatu yang tidak kekal menjadi kekal? Manusia, ya, makhluk hidup, tumbuhan, hewan, semuanya tidak kekal. Semuanya akan kembali kepada Allah. Maka gak ada di dunia ini yang kekal. Kita kaya ya, mau berapa lama sih kayanya? Pasti nanti kita akan mengembalikan itu semua kepada Allah. Maka adik-adik yang hari ini kaya, punya rumah mewah, tinggal di kompleks yang mewah, jangan bangga-bangga. Itu bukan milik kita. Itu miliknya Allah. Kalau Allah berkehendak mengambil semuanya.
1: Kaget kayak pelan-pelan.
0: Oh iya. Kalau Allah berkehendak mengambil semuanya, maka habis semuanya. Kita jatuh miskin, gak punya apa-apa. Bahkan kalau Allah berkehendak mengambil tangan kita, Allah jadikan putus tangan kita. Allah berkehendak mengambil kaki kita, Allah jadikan putus kaki kita. Mudah bagi Allah melakukan sesuatu. Maka jangan sombong. Ini bagi teman-teman yang kaya, jangan sombong. Apalagi kepada temannya yang miskin. Merendahkan, menganggapnya remeh, menjahili dia, diprank-prank orang miskin. Jangan. Ini perbuatan yang dibenci oleh Allah. Ya? Allah itu memberikan kekayaan kepada kita. Bukan karena kita ini orang yang baik, bukan. Bukan karena kita orang yang mulia, bukan. Bukan karena kita orang yang keren, bukan. Allah memberikan harta itu untuk menguji kita, teman-teman. Jadi kita jangan sombong dengan pemberian Allah. Harta, kaya dan miskin itu takdir Allah. Ada orang yang bekerja susah payah, siang malam bekerja tetap miskin. Ada yang orang yang kerjanya mungkin sehari cuma 1 jam, kaya dia penghasilannya banyak. Jadi miskin dan kaya ini bukan karena usaha manusia, tapi karena pemberian Allah. Ingat itu. Maka teman-teman yang hari ini kaya raya, ingat, itu punya Allah. Allah yang memberi. Dan Allah juga yang berkehendak mengambil semuanya dari kita. Kita nggak punya apa-apa.
1: Waduh, Kak Yogi, selama ini aku sombong sama temanku.
0: Sombongnya gimana?
1: Temanku kan kalau sekolah pakai motor butut, aku pakai mobil mewah, Kak, Pajero Sport.
0: Sport?
1: Sport, Kak.
0: Kok Sport? Emang ada Pajero Sport?
1: Ya ada, Kak.
0: Sport kali?
1: Sport, Kak.
0: Ya udah, Sport. Ya.
1: Terus aku bilang, iya, masa pakai motor butut dong, mobil dong, senggol.
0: Wah, itu nggak boleh.
1: Iya, Kak Yogi, aku merasa bersalah.
0: Oh iya dong, nggak boleh gitu lagi. Masa sama temennya yang miskin. Ya adik-adik, hati-hati dengan doa orang yang teraniaya. Orang yang teraniaya kalau dia mengangkat tangan lalu berdoa kepada Allah, maka nggak ada hijab antara dia dengan Allah.
1: Nggak ada hijab.
0: Maksudnya gak ada pembatas antara dia dengan Allah. Doanya dikabulkan. Kalau dia berdoa buruk buat kita gimana? Malah nangis.
1: Iya kan, nanti aku didoakan buruk gimana?
0: Makanya jangan suka berbuat zalim sama orang. Gak boleh ya. Mengejek orang lain, merendahkan orang lain gak boleh. Ini sifatnya setan adik-adik, merendahkan yang lain. Iblis itu berkata di hadapan Allah. Ya, kepada manusia. Ana khairu minhu, kata iblis. Sesungguhnya aku ini lebih baik daripada manusia itu. Tuh. Akhirnya apa? Ya, Allah usir itu iblis ya. Karena enggak nurut dan sombong dia. Allah usir dari surga. Tempatnya apa? Di neraka jahanam dia. Orang-orang yang sombong nanti pun jadi temannya iblis adik-adik. Maka jangan sombong. Gak boleh, rumah kita besar, uang kita banyak, ya orang tua kita kaya ya. Jangan sampai sombong, jadilah anak yang rendah hati, tawadu. Jangan menyombongkan harta di hadapan manusia. Nah maka adik-adik, nah ini maknanya mendalam ini adik-adik ya. Nah kita lanjut kisahnya ya. Iya kayak masih nangis, sudah nangisnya.
1: Aku nanti mau minta maaf sama temanku.
0: Iya minta maaf ya. Lagian sih sombong-sombong. Punya Pajero Sport juga.
1: Sport, Kak. Sport.
0: Loh, katanya Pajero Sport.
1: Sport, Kak.
0: Tadi gimana sih Sport katanya?
1: Sport.
0: Aneh nih. Ya. Oke, kita lanjut ya. Baik, kita lanjut teman-teman ya. Tidak hanya itu. Kenikmatan harta dan pengikutnya membuat dia lupa. Ya, bahwa dia akan kekal. Padahal enggak kekal. Nah, maka Allah melanjutkan kisahnya dalam surat Al-Kahfi ini ya. Dan dia memasuki kebunnya dengan zalim terhadap dirinya sendiri. Ia berkata, aku kira kebun ini tidak akan binasa selama-lamanya. Nah, orang itu merasa bahwa kebunnya gak akan binasa. Padahal musim kemarau airnya habis ya, mati semua tumbuhannya ya. Gampang bagi Allah mematikan tumbuhan-tumbuhannya. Maka adik-adik, harta dan materi yang ia miliki benar-benar membuatnya tenggelam. Sebagaimana Korun tenggelam ke dalam tanah. Membuatnya sombong. Semakin sombong orang, semakin tenggelam itu adik-adik ya. Tenggelam kepada apa? Kepada keburukan. Ibarat dia sedang naik perahu, perahunya bocor. Semakin sombong, bocornya semakin besar. Semakin sombong, semakin tenggelam ke dalam. Semakin tenggelam ke dalam, semakin susah dia keluar dari air, lama-lama dia binasa dalam keburukan. Nah ini adik-adik ya. Nah jangan sombong ya. Kemudian adik-adik, kita lanjutkan kisahnya. Lalu harta berikutnya, dan aku tidak mengira hari kiamat itu akan datang. Dan jika sekiranya aku kembalikan kepada Tuhanku, pasti aku akan mendapatkan tempat kembali yang baik daripada kebun-kebunku itu. Nah maka adik-adik dia merasa dia ada di puncak kejayaan dan kekuasaan. Ya, ia itu sombong sekali. Ia lupa diri. Menyangka bahwa harta yang Allah berikan kepada dia itu karena Allah sayang kepadanya. Padahal kan itu ujian buat dia. Sehingga ia mengira nanti di akhirat juga dia pasti akan mendapatkan kedudukan yang lebih baik daripada hartanya sekarang. Wow, dia merasa bahwa di dunia aja aku kaya, di akhirat aku pasti masuk surga. Wah, gitulah kira-kira ya. Dia merasa dirinya itu dapat keistimewaan dari Allah. Padahal enggak. Yang istimewa itu kalau orang itu beriman, rajin beribadah, sholatnya rajin, ya sama orang tua dia berbakti, gak marah-marah, ya gak bikin orang tua marah, ya dia rajin bantu saudaranya, bantu temannya, sama guru menghormati. Kalau bulan Ramadan berpuasa, dia berpuasa. Ini anak yang disayang Allah, bukan yang kayak gini, ya. Nah, maka adik-adik, dia menyangka bahwa dia akan dapat kedudukan yang istimewa. Lalu temannya yang beriman mengajak si orang kaya yang sombong ini untuk ingat kepada Allah. Berusaha menyelamatkan sahabatnya yang sudah merasa di awang-awang terbang, ya, padahal dia tenggelam ke dalam kesombongannya. Nah, temannya bilang, ya, orang yang kawannya yang beriman berkata kepadanya, sedang dia bercakap-cakap dengannya, apakah kamu tidak beriman kepada Allah yang menciptakan kamu dan dari tanah, kemudian dari setetes air mani, lalu dia menjadikan kamu seorang laki-laki yang sempurna? Maka temannya mengingatkan adik-adik agar orang tadi berserah diri kepada Allah. Ya, dia menyandarkan harta dan pengikutnya itu bukan miliknya, tapi milik Allah. Nah, maka adik-adik, kadang-kadang orang itu kalau kaya, terus terkenal, popularitas, punya banyak pengikut, ya, dia jadi lupa diri. Dan mudah meremehkan. Nah, ini adik-adik, ya. Sehingga temannya melanjutkan di surat Al-Kahfi ayat 39. Dan mengapa kamu tidak mengatakan waktu kamu memasuki kebunmu, Masya Allah, la quwata illa billah. Sesungguhnya atas kehendak Allah, semua ini terwujud. Tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Sekiranya kamu anggap aku lebih sedikit darimu dalam hal harta dan keturunan. Nah, maksudnya adik-adik, Mbok Yo, kamu itu kalau masuk kebunmu yang mewah itu, kamu mengucapkan la quwata illa billah, ya. Tidak ada daya dan upaya melainkan kehendak Allah. Dan semua ini terjadi karena pertolongan Allah, bukan saya. Nah, harusnya gitu. Kalau adik-adik juga gitu, ya. Ada temennya yang memuji dan sebagainya.
1: Ih, kamu keren banget deh, punya mobil banyak, rumah besar, hartanya, uangnya banyak.
0: Adik-adik juga bisa bilang, la quwata illa billah. Ya. Nah, bisa dijawab itu juga, ya. Karena semua itu pemberian Allah, ya. Semua terjadi atas kehendaknya Allah. Dan semua terjadi karena pertolongan Allah. Nah, ucapkan itu, ya. Nah, biar kita gak sombong. Maka adik-adik, di dunia manusia hanya memainkan peran. Jadi orang kaya atau orang miskin. Tapi kaya dan miskin itu pemberian dari Allah. Ingat, ya. Nah, maka adik-adik yang hari ini juga kayaknya abinya cuma punya motor butut, ya, rumahnya kecil, kalau sekolah jajannya cuma 1.000, ya.
1: Iya, Kak, aku sedih. Temanku jajannya 50.000, aku 1.000 doang.
0: Jangan nangis, ya. Karena barang siapa yang bisa bersabar dengan ujian miskinnya itu, ya, dia gak kehilangan keimanan, dia malah rajin sholat, dia rajin ibadahnya, dia rajin berbakti pada orang tuanya, dia banyak berdoa, ya. Maka orang yang seperti ini, adik-adik, nanti dapat ganjaran, dapat balasan, dapat upah yang baik, ya, yang besar dari Allah. Maka disebutkan dalam ayat 40 ya adik-adik ya, maka mudah-mudahan Tuhanku akan memberi kepadaku kebun yang lebih baik daripada kebunmu ini. Dan mudah-mudahan dia mengirimkan ketentuan petir dari langit kepada kebunmu, hingga kebun itu menjadi tanah yang licin, atau airnya menjadi surut ke dalam tanah, maka sekali-kali kamu tidak dapat menemukannya. Surat Al-Kahfi ayat 40 sampai 41. Jadi adik-adik, maka maksud dari memberi sesuatu yang lebih baik daripada kebunmu ini adalah, ya tadi, orang yang miskin itu akan dapat balasan kebaikan nanti di akhirat insya Allah. Karena bertakwa. Maka dia mengingatkan temannya, ayo bertakwa. Karena dengan bertakwa, Allah berikan yang lebih baik nanti di akhirat. Dan jika kita malah sombong dengan kebun kita, lihat, bisa jadi nanti Allah mendatangkan petir, ya, atau mendatangkan musibah. Sehingga berantakan kebun kita. Air yang mengalir deras jadi surut ke dalam tanah, habis airnya. Ya. Nah, ini hancur semua nantinya. Dan mudah bagi Allah menghancurkan seperti itu. Nah, maka adik-adik di surat Al-Kahfi ayat 42 disebutkan di sini ya, Allah berfirman, dan harta kekayaannya dibinasakan. Lalu ia membolak-balikkan kedua tangannya tanda menyesal terhadap apa yang ia telah belanjakan untuk itu. Sedang pohon anggur itu roboh bersama para-paranya, dan dia berkata, aduhai, kiranya dulu aku tidak mempersekutukan seorang pun dengan Tuhanku. Surat Al-Kahfi ayat 42. Jadi adik-adik, mudah bagi Allah. Kalau Allah sudah berkehendak, maka tidak ada yang mampu menahannya.
1: Waduh, waduh, berarti pohonnya hancur, Kak.
0: Lah ini, tuh ya. Anak, istri, atau siapapun tidak mampu menolong dari hukuman Allah. Ya, tadi dihancurkan ya oleh Allah ya. Lalu dia membolak-balikkan telapak tangannya. Menyesal. Kenapa dulu dia enggak bersyukur kepada Allah? Kenapa dulu dia enggak beriman kepada Allah? Kenapa dulu dia malah mempersekutukan Allah? Ketika semuanya sudah hancur, dia baru sadar. Nah, ini adik-adik ya. Nah, maka di ayat yang ke-43, Allah berfirman, dan tidak ada bagi dia segolongan pun yang akan menolongnya, selain Allah. Dan sekali-kali ia tidak dapat membela dirinya. Maka adik-adik, inilah kisahnya. Kisah yang pernah terjadi, kisah nyata yang Allah kisahkan dalam Al-Quran. Agar kita jangan meniru orang yang sombong tadi.
1: Iya, Kak Yogi sombong banget ya, padahal baru punya kebun doang.
0: Iya, adik-adik ya, sombong ya. Sehingga apa? Allah hancurkan semuanya. Sehingga dia menyesal, gak punya apa-apa. Nah, maka adik-adik, ya Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah memberi dunia kepada siapa yang dia cinta dan juga pada yang dia benci. Tapi dia tidak memberi nikmat agama Islam dan iman kecuali hanya kepada orang yang dia cintai. Jadi Allah itu adik-adik ya, Allah itu akan memberikan harta kepada siapapun manusia sesuai kehendak Allah, baik manusia yang Allah benci maupun yang Allah cintai, ya. Ya, yang Allah cinta maupun yang Allah benci, Allah kasih semuanya. Enggak ada bedanya. Maksudnya, oh ini orang yang disayang Allah nih, dikasih harta. Oh ini orang yang enggak disayang Allah nih, yang dibenci karena enggak beriman, maka enggak dikasih harta. Enggak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapapun makhluk ciptaan Allah, Allah kasih rezeki. Jadi banyaknya harta bukan tanda kalau Allah sayang sama kita. Tandanya Allah sayang sama kita kalau Allah menjadikan kita orang yang beriman, menjadikan kita orang yang rajin ibadahnya.
1: Apa Kak Yogi tanda Allah itu sayang sama kita?
0: Tanda Allah itu sayang kepada kita kalau Allah menjadikan kita orang yang beriman. Menjadikan kita orang yang rajin ibadahnya. Semangat belajarnya seperti adik-adik hari ini. Belajar ya. Itu tanda kalau Allah sayang sama kita. Dan Allah hanya memberikan ini kepada orang-orang yang Allah sayangi. Tapi kalau harta, Allah berikan kepada siapapun. Baik yang Allah sayang maupun yang Allah benci. Dikasih harta. Nah, maka adik-adik jangan mengira harta kita itu yang kita miliki karena Allah sayang. Bukan. Kalau Allah sayang itu, Allah jadikan kita orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Nah, ini adik-adik ya maknanya. Maka adik-adik rahimani wa rahimakumullah. Mulai hari ini, kalau Allah menguji kita dengan kekayaan, jangan sombong. Jangan jadi orang yang lupa diri. Jangan jadi orang yang merendahkan orang lain. Jangan jadi orang yang malas belajar. Ya? Sehingga harta itu membuat kita semakin jauh dari Allah. Semakin tenggelam dalam kesombongan. Yang nantinya kita binasa dalam kesombongan. Sebagaimana Korun. Sebagaimana orang yang dikisahkan dalam ayat ini. Tapi jadilah orang, ya, orang kaya yang dermawan. Yang beriman kepada Allah, rajin ibadahnya, dermawan, suka berbagi. Dan rendah hati. Ya, tawadu. Kalaupun jadi orang yang miskin, jadilah orang miskin yang sabar. Orang miskin yang pandai bersyukur. Orang miskin yang taat ibadahnya. Orang miskin yang semangat berdoa dan berusaha. Karena dengan demikian Allah sayang sama kita. Jangan jadi orang miskin yang sombong ya. Udah miskin sombong lagi. Malah gak pantas adik-adik udah miskin kok sombong ya. Udah susah hidup di dunia, di akhirat susah lagi jadi temannya iblis ya di neraka. Ya. Nah itu adik-adik ya. Maka jadilah anak-anak. Walaupun miskin, walaupun kaya ya. Jadilah orang yang rendah hati. Orang yang bertakwa kepada Allah, cinta sama Allah, semangat ibadahnya, sama orang tua berbakti, sama saudaranya menyayangi, ya, sama teman-temannya baik, ya, sama guru-gurunya menghormati. Nah, ini anak-anak yang saleh dan salihah.
1: Wah, Kak Yogi, hari ini aku dapat makna yang banyak banget dari kisah ini loh.
0: Iya. Apa maknanya?
1: Maknanya jangan menanam kebun anggur.
0: Lu malah jangan menanam kebun anggur itu loh. Gimana toh?
1: Salah. Maksudnya jangan jadi orang yang sombong, Kak. Jadi orang itu yang bertakwa kepada Allah. Jadi orang itu yang semangat ibadah. Jadi orang itu yang berbakti sama orang tua. Beramal solih lainnya.
0: Bagus. Nah itu maknanya. Nah itu dia kisah hari ini adik-adik. Gimana? Kisah hari ini seru?
1: Seru. Gimana kisahnya berikutnya?
0: Udah adik-adik ya, kisahnya cuma itu ya. Dari surat Al-Kahfi ayat 32 sampai 44 ya. Yang diakhiri tadi ya. Dan orang yang sombong itu, orang yang berbuat zalim adik-adik ya. Nah maka orang yang seperti itu gak dapat penolong di dunia ya. Gak ada yang bisa nolong dia kecuali Allah. Nah itu ya, jadi kalau Allah gak menolong dia, gak ada yang bisa nolong. Nah dan dia gak bisa membela dirinya sendiri. Nah jangan jadi orang yang tadi, orang yang kedua yang kaya dan sombong ya. Nah dan orang yang miskin beriman ini kita bisa contoh ya, meskipun dia miskin dia tetap beriman, dia sabar ya, dia menerima takdirnya ya, dia semangat ibadahnya ya. Nah kalaupun jadi orang kaya ya harus seperti yang miskin ini ya, beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah. Nah demikian adik-adik kisah hari ini, masya Allah, mudah-mudahan membuat kita semangat jadi anak yang bertauhid, jadi anak yang bertakwa. Nah, oke adik-adik, semangat ya jadi anak yang salih dan salihah. Siapa yang mau masuk surga?
1: Aku.
0: Oke adik-adik, mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang diberikan taufik ya, hidayah, keimanan ya, semangat ibadah. Karena ini hal yang istimewa. Allah hanya memberi ini kepada orang-orang atau hamba-hamba Allah yang Allah sayangi. Nah adik-adik yang beriman, adik-adik yang bertakwa, semangat ibadahnya, itu berarti salah satu tanda kalau Allah sayang kepada kita. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Nah kalau udah mulai malas, semangat lagi ibadahnya ya. Jangan sampai kita itu tidak menjaga nikmat iman ini. Yuk jaga nikmat iman ini dengan semangat belajar, semangat ibadahnya, semangat berbakti pada orang tuanya. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke adik-adik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Muad bin Jabal.
3: Alhamdulillah, hari ini kelas bahasa Arab cek, murojaah hafalan cek, kajian juga tadi alhamdulillah sudah cek. Sebentar malam ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pale jadwalku di. Rusak pale sepatuku, terancam tidak jadi lagi futsal sob. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Ahi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu untuk futsal alumni sebentar malam Bella.
4: Ada sepatu futsalku tapi semua pakai juga. Mendingan tong beli baru. Banyak sepatu futsal di situ ya, di DJ Sport. Baru di situ box-box barangnya.
3: Oh iya betul.
5: DJ Sport Kendari, tersedia berbagai peralatan olahraga, baik brand lokal maupun brand terkenal. Berbagai produk DJS Apparel asli Kendari, jersey bola atau futsal, jersey badminton, sepatu bola atau futsal, sepatu badminton, sepatu running, sendal, dan berbagai kebutuhan olahraga lainnya. Dan dapat juga desain jersey futsal dan bola, desain jersey komunitas, dan berbagai jersey lainnya. Semuanya dapat custom sesuai selera Anda. Toko olahraga DJ Sport Kendari di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kota Kendari. Atau toko kedua di Jalan Kolonel Abdul Hamid, jajaran Pasar Buah, Kota Kendari. Kontak person, hubungi 0811-4038-853. Instagram djs.kendari. DJ Sport Kendari, solusi perlengkapan olahraga Anda.
6: Assalamualaikum,
7: Kona. Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam. Bukan main. Bergaya tadi.
6: Eh, apa kita bikin?
8: Ah, semua pergi talim tadi. Dia pecah ban motorku.
7: Oh, begitu, Kak. Sini, Pale. Kita sama-sama saja. Karena kebetulan juga ini kita mau pergi talim.
8: Eh, baru bagaimana motorku?
6: Simpan di situ, Komandan. Nanti pergi kita ambil.
8: Oh, iya, di. Ayo, Masya Allah, ngomong-ngomong cantik juga interior mobilmu, Di.
6: Masya Allah.
7: Kebetulan teman ada yang punya reparasi interior mobil.
8: Yang di mana itu?
7: Itu he, di Jog Mega Suara. Yang di Mandonga, di Jalan Syekh Yusuf.
8: Oh, saya tahu. Be, banyak juga tahu mobil saya masuk di situ.
9: The Jog Mega Suara Car Interior hadir untuk interior mobil Anda. Menerima pengerjaan jok paten, sarung jok, karpet dasar, door trim, plafon, cover steer, dashboard, dan dikerjakan oleh tenaga profesional yang mengantongi sertifikat IATS Masterclass atau International Authorized Trimmer Summit. The Jog Mega Suara Car Interior, Jalan Syekh Yusuf, Mandonga, Kendari. Nomor telepon dan WhatsApp 0822-9199-4399. The Jog Mega Suara Car Interior. Harga terjangkau, cepat, rapi, dan berkualitas.
10: Eh, saudara. Selamat atas kelulusanmu, nak. Sarjana Mika Upa. Kumlot lagi.
11: Iya, Kanda. Alhamdulillah, kasihan. Allah mudahkan semua urusanku. Sisa cari kerjanya lagi ini.
10: Eh, tapi ingat, nak. Cari rezeki itu yang halal-halal saja. Kalau bisa, rezeki yang gurih juga.
11: Bah. Adakah rezeki yang gurih?
10: Ada toh, namanya Kafret Chicken.
9: Nikmati sensasi ayam goreng crispy yang berbeda bersama Kafret Chicken yang kini telah menjelajah ke seluruh penjuru negeri. Dengan lebih dari 1.600 outlet di 16 provinsi termasuk 30 lebih outlet di Kota Kendari. Kaf XMTK, Kaf Andonohu samping Indomaret, Kaf Baruga depan Mitramart, Kaf Puatu samping Akademi Gizi, Kaf Kambu dekat Masjid Arisalah, dan Kaf Lapulu depan Pasar Lapulu. Dengan bumbu marinasi spesial yang meresap sampai ke dalam daging, membuat setiap gigitan menjadi penuh rasa. Nggak ketinggalan, 4 pilihan saus istimewa yang siap menggugah selera kamu. Saus ayam pedas, buat kamu yang suka pedas manis. Saus lada hitam, dengan rasa pedas gurih dan aromatik. Saus mentai creamy, lembut dan kekinian. Saus keju lumer, yang meleleh di mulut. Kafre Chicken juga membuka program kemitraan untuk kamu yang ingin punya usaha sendiri dan berkembang bersama Kafre Chicken. Hubungi kami sekarang juga di nomor telepon 0811-4022-234. Jadilah bagian dari keluarga besar Kaf Fried Chicken. Soal rasa, Kaf juaranya. Kaf Fried Chicken, pelopor ayam sadas pertama di Indonesia.
12: Masya Allah, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'ah bainakum fi khair.
13: Amin ya Allah, jazakumullah khairan akhi.
12: By the way, bagaimana acara walimahmu kemarin?
13: Alhamdulillah lancar. Masya Allah, luar biasa sekali itu tempatnya. Tempatnya sudah bersih, nyaman, mega, luas, lengkap lagi. Pokoknya terbaik eh, kalau kita bikin acara di sana.
9: Pastikan wedding syari Anda hanya di Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari. Karena pilihan paketnya, kami sesuaikan dengan budget yang Anda siapkan. Paket Alwarda, tamu undangannya 200 pax, harganya hanya 25 juta rupiah. Paket Yasmin, 500 pax tamu undangan, harganya cuma 60 juta rupiah. Paket Camilia, 700 pax tamu undangan, dengan harga 79 juta rupiah. Dan paket Saffron, untuk 1000 pax tamu undangan, harganya 110 juta rupiah. Selain paket wedding syar'i, ada paket akikahan dengan harga 7,5 juta rupiah untuk 50 pax tamu undangan. Untuk menunjang kegiatan bisnis Anda, ada berbagai pilihan meeting room dan banquet facilities. Kami juga punya kolam renang dengan konsep syar'i pertama di Kota Kendari. Kolam renang untuk pria dan wanita terpisah. Satu lagi yang terupdate, fasilitas gym yang juga dengan konsep syar'i. Kunjungi Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari, Jalan DI Panjaitan, nomor 100, Wundu Dopi, Baruga, Kota Kendari. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0811-45-1117 atau 0811-43-93-838. Mau acara apa aja? Solusinya di Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari.
5: Anda sedang mendengarkan Radio Muad Bin Jabal 94,3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
14: Yo, 94,3 FM Radio Muad Bin Jabal Kendari. Sahabat Muad yang dirahmati Allah, tibalah kita di waktu untuk kembali melaksanakan salah satu kewajiban kita semuanya, yaitu sholat maghrib secara berjamaah. Untuk itu, bagi sahabat Muad sekalian yang saat ini masih beraktivitas di luar rumah ya, dan lagi sibuk-sibuknya, Raden mau mengajak kepada sahabat Muad sekalian untuk bersama-sama kita mempersiapkan diri dan segera menjawab panggilan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sahabat Muad, saya mewakili seluruh kru yang bertugas di kesempatan hari ini mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib secara berjamaah. Dan terlupa kembali kita berdoa agar segala amal ibadah yang kita lakukan bisa berpahala dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.
5: 94,3 FM.

0: آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Muad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
2: Fatwa ulama. Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
3: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya kencing di tempat-tempat wudu yang menyebabkan membuka aurat? Jawaban Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau rahimahullah berkata, manusia tidak boleh membuka auratnya di depan umum sehingga dilihat orang yang tidak halal untuk melihatnya. Jika seseorang membuka auratnya di kamar mandi yang dipersiapkan untuk berwudu sehingga disaksikan oleh manusia, maka dia berdosa. Masalah ini telah dijelaskan oleh para fuqaha bahwa dalam keadaan seperti ini dia harus bersuci dengan benda-benda padat sebagai ganti dari bersuci dengan air. Artinya, dia harus membuang hajatnya jauh dari manusia. Dan untuk bersuci, bisa menggunakan benda-benda padat seperti batu, tisu, sapu tangan, dan sebagainya yang diperbolehkan untuk bersuci dengan 3 kali usap atau lebih sampai bersih. Mereka berpendapat, hal itu wajib dilakukan karena jika dia membuka auratnya untuk istinja atau buang air, maka akan dilihat manusia dan ini perkara haram. Sesuatu yang tidak ada cara untuk menghindari perbuatan haram kecuali dengannya, maka melakukannya adalah wajib. Dengan demikian, saya katakan dalam menjawab soal ini, tidak diperkenankan bagi seseorang untuk menyingkap auratnya di depan orang banyak untuk buang air. Tetapi dia harus berusaha mencari tempat lain yang tidak dilihat seorang pun. Wallahu a'lam. Sumber: Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin, Fatwa Arkanil Islam.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya memakai gigi palsu yang terbuat dari emas? Jawaban Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau rahimahullah menjawab, memakai gigi palsu dari emas tidak boleh hukumnya bagi laki-laki kecuali darurat. Karena haram bagi laki-laki memakai emas dan berhias dengannya. Sedangkan untuk wanita, jika ada suatu kebiasaan wanita berdandan dengan memakai gigi emas, maka tidak apa-apa. Dan mereka boleh melapisi gigi mereka dengan emas jika itu menjadi kebiasaan mereka dalam berdandan dan tidak berlebih-lebihan. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dihalalkan emas dan sutra bagi umatku yang wanita. Hadis riwayat At-Tirmizi. Jika seorang wanita meninggal dalam kondisi memakai emas atau seorang lelaki mati dalam kondisi memakai emas atau seorang lelaki mati dalam keadaan memakai gigi emas yang dipakai karena darurat, maka emas itu harus dilepas kecuali jika ditakutkan akan merusak fisik mayit, seperti robeknya gusi dan sebagainya, maka tidak dilepaskan tidak apa-apa. Demikian itu karena emas dianggap sebagai harta, dan harta harus diwariskan kepada ahli waris yang ditinggal. Sedangkan membiarkannya dikubur bersama mayit berarti menyia-nyiakan harta. Wallahu a'lam. Sumber: Syekh Muhammad Ibn Salih Al Utsaimin rahimahullah. Fatwa Arkanil Islam.
6: Sebagian kaum muslimah, semoga Allah memberi petunjuk kepada mereka, memakaikan pakaian pendek atau mini kepada putri-putrinya yang menampakkan dua betisnya. Dan jika kami menasihati ibu-ibunya, mereka menjawab, "Kami juga dahulu waktu kecil memakai pakaian seperti itu, dan hal itu tidak memudaratkan kami setelah kami dewasa." Bagaimana pendapat Syekh mengenai pendapat tersebut? Jawaban Syekh Muhammad bin Salih Al Utsaimin rahimahullah, tidak selayaknya seseorang memakaikan baju semacam itu kepada putrinya, meskipun masih kecil. Karena jika ia telah terbiasa memakainya, niscaya ia akan tetap memakainya serta sulit meninggalkannya. Sedangkan jika ia dibiasakan memakai pakaian yang sopan ketika masih kecil, niscaya ia akan tetap memakainya setelah ia dewasa. Hal yang ingin saya nasihatkan kepada saudari-saudari kami kaum muslimat, hendaklah meninggalkan pakaian yang dengan sengaja disebarkan oleh musuh-musuh Islam, dan membiasakan anak-anak kita dengan pakaian yang menutupi aurat dan menanamkan rasa malu, karena rasa malu itu adalah bagian dari iman. Wallahu a'lam.
7: Apa hukum membaca Al-Quran tanpa bersuci, sedangkan Al-Quran tersebut berada di tangannya? Jawaban Syekh Muhammad bin Salih Al Utsaimin rahimahullah, membaca Al-Quran secara hafalan di luar kepala, sekalipun berhadas kecil, adalah boleh-boleh saja. Karena suci dari hadas kecil itu tidak termasuk syarat dibolehkannya membaca Al-Quran. Namun apabila ia sedang junub atau berhadas besar, maka jangan membaca Al-Quran, sekalipun secara hafalan, hingga mandi terlebih dahulu. Akan tetapi tidak apa-apa bila ia membaca zikir dari Al-Quran, seperti mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, atau dikala ada musibah mengucapkan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, atau zikir-zikir lainnya yang diambil dari Al-Quran. Wallahu a'lam.

0: Wasallam pernah membaca Al-Quran dalam kondisi berwudu dan tidak berwudu. Sedangkan terkait dengan mushaf, maka tidak boleh bagi orang yang dalam kondisi berhadas untuk menyentuhnya, baik hadas kecil maupun hadas besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, "La yamassahu innal mutahharun." Tidak menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan. Al-Waqi'ah ayat 79. Yakni orang-orang yang suci dari semua hadas, najis dan syirik. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dimuat dalam surat beliau kepada pegawainya yang bernama Amr bin Hisam, beliau menyebutkan, "La yamassu al-Qur'an illa tahiran." Tidak boleh menyentuh Al-Qur'an kecuali orang yang dalam keadaan suci. Hadis riwayat Imam Malik. Hal ini merupakan kesepakatan para imam kaum muslimin bahwa orang yang dalam kondisi berhadas kecil maupun besar tidak boleh menyentuh mushaf kecuali ditutup dengan pelapis, seperti mushaf tersebut berada di dalam kotak atau kantong, atau dia menyentuhnya dilapisi baju atau lengan baju. Wallahu a'lam.
1: 94,3 FM. Info Dunia Islam.
2: Baiklah sahabat Muat, di manapun Anda berada, awal dari kebersamaan kita di kesempatan yang berbahagia ini, kami mulai dengan rombongan haji kloter 17 Debarkasi Medan kembali dengan selamat. Beralih ke berita berikutnya.
1: Simak informasi terkini dalam acara Info Dunia Islam, merangkum berbagai macam informasi Islam terkini dalam negeri dan mancanegara. Hadir menemani ruang dengar Anda setiap hari pukul 8.00 hingga 8.30 waktu Indonesia bagian tengah. Live di Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM atau di www.radiomuaz.com.
3: Mari simak dan ikuti kajian kitab Durusul Muhimmah li'Ammatil Ummah karya Al-Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahumullahu ta'ala.
4: Durusul Muhimmah li'Ammatil Ummah li'Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala.
3: Bersama Al-Ustaz Faris Abdullah Ma'mun, SPD Hafizullahu ta'ala.
5: Majlis yang mulia ini di pembahasan Ad-Durus Al-Muhimmah li'Ammatil Ummah, pelajaran-pelajaran penting bagi segenap umat.
3: Jangan lewatkan setiap hari Sabtu pada maghrib beralamat di Masjid Syekh Auda Al-Bredi, Jalan Khairil Anwar, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Disiarkan secara langsung pada frekuensi 94.30 FM Radio Muaz bin Jabal dan Muaz TV.
6: FM Radio Muaz bin Jabal.
7: قدوات نبوية. عن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. حديث حسن رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسنة.
8: Diriwayatkan dari Abu Abbas Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, beliau berkata, seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, "Wahai Rasulullah, tunjukkanlah aku pada suatu amal yang apabila aku mengamalkannya, maka aku akan dicintai Allah dan dicintai manusia." Maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Juhudlah di dunia, maka engkau akan dicintai Allah. Dan zuhudlah terhadap apa yang dimiliki manusia, maka engkau akan dicintai manusia." Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan selainnya dengan sanad-sanad yang hasan.
7: Qudwatun nabawiyyah. عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان

0: الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. حديث حسن، رواه ابن ماجة والدارقطني وغيرهما مسندا، ورواه مالك في الموطأ مرسلا عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأسقط أبا سعيد وله طرق يقوي بعضها بعضا.
1: Dari Abu Sa'id Sa'd bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak boleh membuat kemudharatan dan tidak boleh membalas dengan kemudharatan. Hadis hasan diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Ad-Daruqutni dan selainnya secara musnad bersambung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan pula oleh Imam Malik dalam Al-Muwatta dari Amr bin Yahya dari ayahnya dan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam secara mursal dengan tidak menyebutkan Abu Sa'id. Hadis tersebut memiliki banyak jalan yang saling menguatkan.
2: قدوات نبوية.
0: عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. حديث حسن رواه البيهقي وغيره هكذا وبعضه في الصحيحين.
1: Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya manusia dihukumi karena tuduhan terhadap mereka, niscaya orang-orang akan menuntut darah dan harta suatu kaum. Akan tetapi, orang yang menuduh wajib mendatangkan bukti, dan bagi orang yang mengingkari atau tidak mengakui wajib untuk bersumpah. Hadis hasan diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dan selainnya seperti lafaz ini, dan sebagiannya terdapat dalam As-Sahihain.
2: Qudwatun nabawiyyah.
0: An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم.
1: Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, hendaklah ia mengubah dengan tangannya. Jika tidak sanggup, maka dengan lisannya. Dan jika ia tidak sanggup, maka dengan hatinya. Dan itulah selemah-lemahnya iman. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
2: قدوات نبوية.
0: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره 3 مرات. بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. رواه مسلم.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian saling hasad, saling menipu harga dalam jual beli, saling membenci, saling memboikot, dan janganlah sebagian dari kalian saling menjatuhkan harga pada transaksi sebagian yang lain. Jadilah kalian sebagai hamba-hamba Allah yang bersaudara. Orang Muslim itu saudara bagi Muslim lainnya. Tidak boleh menzaliminya dan tidak boleh menelantarkannya. Tidak boleh mendustainya dan tidak boleh menghinakannya. Takwa itu di sini. Beliau menunjuk ke arah dadanya 3 kali. Cukuplah kebusukan bagi seseorang jika ia menghina saudaranya semuslim. Darah, harta, dan kehormatan bagi setiap muslim atas muslim lainnya adalah haram. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
2: Qudwatun nabawiyyah.
0: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه رواه مسلم بهذا اللفظ.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, barang siapa yang melapangkan satu kesusahan dunia,
3: yang beliau sebutkan di dalam kitab sahihnya, dan di dalam bab ini beliau mengatakan babus salati fi marabidil ghanam, ya, bab sholat di tempat penampungan kambing, tempat di mana kambing-kambing itu dikumpulkan. Seringkali marobi ganam diterjemahkan di kandang kambing, namun apabila saya terjemahkan kandang kambing, mungkin kandang kambing, kondisi kandang kambing di Arab dengan di Indonesia berbeda, ya. Kalau di Indonesia menggunakan rumah-rumah, ada dipakai panggung gitu, sangat hampir mustahil kita akan sholat di sana. Tetapi marabiqul ghanam di sana yang maksud adalah semacam range, kawasan yang digunakan untuk mengumpulkan kambing, tempat mereka menginap tidur di sana agar aman dari binatang buas. Ya, biasanya kawasannya cukup luas. Yang dimaksud oleh Imam Bukhari rahimahullah di sini adalah tentang apa hukum seorang muslim sholat di tempat seperti itu. Naam.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, haddathana Sulaiman ibn Harb qala haddathana Syu'bah an Abi Tayyah an Anas ibn Malik radhiyallahu anhu qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalli fi marabidil ghanam thumma sami'tuhu ba'du yaqulu kana yusalli fi marabidil ghanami qabla an yubnal masjid.
3: Taib. Qala al-Imam Bukhari haddatsana Sulaiman ibn Harb. Imam Bukhari berkata, telah berkata kepada kami Sulaiman bin Harb, beliau berkata, telah berkata kepada kami Syu'bah dari Abi Tayyah dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli fi marabidil ghanam. Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan sholat di tempat penampungan kambing. Ya, marabid ini adalah jamak dari marbad, ya, yang artinya tempat tinggal atau tempat dikumpulkannya kambing-kambing, tempat penampungan kambing. Thumma sami'tuhu yaqul, Kemudian saya setelah itu mendengarkan, yani Imam Anas Malik

0: siapa Abu Tayyah, beliau kembali mendengarkan dari Anas bin Malik, kana yusolli fi marabiqil ghanam, Nabi sallallahu alaihi wasallam salat di tempat-tempat penampungan kambing, qabla ayyubnal masjid, sebelum masjid dibangun. Yani sebelum ada masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari sini sangat jelas hukum salat di tempat penampungan kambing itu hukumnya boleh. Dalilnya adalah hadis yang disebutkan oleh Anas bin Malik ini, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah salat di tempat penampungan kambing, dan itu terjadi sebelum ya dibangunnya masjid. Dan di dalam hadis yang lain diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Shollu fi marabidil ghanam." Salatlah kalian di tempat-tempat penampungan kambing, wala tusalli fi a'tanil ibil, dan janganlah kalian ya salat di tempat-tempat penampungan atau di kandang-kandang unta, ya. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa diperbolehkan untuk salat di tempat penampungan kambing? Para ulama rahimahumullahu taala menyebutkan, ya, pertama alasannya adalah karena kambing memiliki tabiat berbeda dengan unta. Karena setelah bab ini nanti Imam Bukhari rahimahullah akan menyebutkan bab hukum salat di tempat penampungan unta. Kenapa kambing diperbolehkan di tempat penampungan kambing diperbolehkan sementara tidak diperbolehkan untuk salat di tempat penampungan unta? Pertama alasannya kata para ulama, karena sifat kambing itu berbeda dengan unta. Yakni kambing cenderung tidak menyerang manusia, ya, dan tidak membahayakan. Sementara unta, ya, unta terkadang dia bisa membahayakan manusia, ya. Kemudian demikian pula bahwa para ulama mengatakan karena hukum alasan semua tempat itu adalah suci selagi tidak ada bukti dan dalil yang mengatakan kita tidak boleh sholat di tempat itu atau adanya bukti najis. Dan kita ketahui bahwa kotoran kambing itu dia tidak najis, ya, sebagaimana telah kita bahas di beberapa pertemuan yang lalu, bahwa hewan yang dagingnya halal untuk dikonsumsi, ya, kotorannya itu tidak najis, walaupun terkadang dia itu adalah kotor dan perlu untuk dibersihkan, ya. Dan di sini kemudian perlu kita cermati bahwa bolehnya sholat di tempat penampungan kambing atau domba tidak menunjukkan bahwa sholat di tempat tersebut lebih baik daripada sholat di masjid. Jangan sampai karena misalnya ada perintah sholu fi marabidil ghanam, sebagian orang mungkin saja ada yang mengatakan kalau begitu kita lebih baik sholat di tempat penampungan kambing daripada masjid. Ini tidak dipahami seperti itu, ya. Hanyasannya itu menunjukkan apa, al-ibahah boleh, ya. Karena tentu untuk sholat di masjid telah disebutkan fadilah-fadilahnya yang jauh lebih banyak daripada hukum sholat di tempat penampungan kambing, ya. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian al-Imam Bukhari rahimahullah, sebagaimana kita ketahui, beliau menyebutkan hadis Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam salat di tempat-tempat penampungan kambing. Lalu kemudian Abu Tayyah, beliau pun mengatakan bahwa Anas bin Malik juga pernah mengatakan bahwa itu terjadi sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membangun masjid atau ya atau sebelum Masjid Nabawi dibangun ya. Baik, kita lanjut ke bab berikutnya. Nah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala babus salati fi mawadhi'il ibil.
0: Ya, babus salah fi mawadhi'il ibil. Bab salat di tempat-tempat unta bermalam atau di kandang-kandang unta. Ya, tadi sudah kita jelaskan sekilas. Ada hukum, ada perbedaan hukum antara sholat di tempat penampungan kambing dan sholat di tempat penampungan unta. Naam.
1: Qala al-Imam al-Bukhari rahimallahu taala haddatsana Shadaqatu ibn al-Fadli qala haddatsana Sulaiman ibn Hayyan qala haddatsana Ubaidullah an-Nafi' qala ra'aytu ibn Umar yusalli ila ba'irihi وقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله.
0: Imam Bukhari rahimahullah berkata telah berkata kepada kami Shadaqah ibn Fadl, beliau berkata telah berkata kepada kami Sulaiman ibn Hayyan, beliau berkata telah berkata kepada kami Ubaidullah dari Nafi' maula ibn Umar, beliau mengatakan ra'aitu ibn Umar yusalli ila ba'irihi, saya telah melihat Abdullah ibn Umar sholat menghadap ke arah untanya. Waqala, dan beliau berkata ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaf'aluhu, beliau mengatakan saya telah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan hal itu. Yani pernah Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhuma melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam sholat menghadap ke unta. Di sini kita perlu bedakan antara bab dengan hadis. Bab sebagaimana telah disebutkan di dalam hadis sebelumnya, di dalam bab sebelumnya, bahwa Nabi SAW melarang untuk sholat di kandang unta atau tempat penampungan unta. Sedangkan hadis yang disebutkan oleh Imam Bukhari rahimahullah, beliau ingin membedakan bagi kita sekalian, perlu dibedakan antara sholat di tempat penampungan unta dengan sholat menghadap unta. Hadis ini, hadis Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma menyebutkan bahwa Nabi SAW pernah menjadikan unta sebagai sutrah, sebagai pembatas dalam sholat beliau alaihi salatu wassalam. Sebagaimana kita ketahui bahwa sutrah adalah pembatas yang diletakkan oleh orang yang sedang sholat untuk membatasi orang yang hendak lalu lalang di hadapannya. Dan sutrah ini bisa berbentuk dinding, tiang, atau benda apapun, termasuk diantaranya adalah binatang. Ya, binatang juga dapat dijadikan sebagai sutrah. Ya, sebagaimana juga manusia bisa dijadikan sutrah. Ada orang yang sedang duduk sementara kita ingin sholat dan tidak ingin dilewati oleh orang lain, sholat di belakang orang yang sedang duduk itu. Ya, demikian pula diperbolehkan untuk menjadikan unta sebagai sutrah, sebagaimana yang dilakukan oleh Abdullah ibn Umar ini. Beliau sholat sedangkan unta di hadapannya. Ya, ini tidak termasuk ke dalam larangan yang disebutkan oleh Imam Bukhari di dalam bab. Mengapa Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu beliau mengatakan ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaf'aluh, saya telah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan hal itu. Abdullah bin Umar ingin berdalil dengan dalil yang sangat kuat. Beliau tidak hanya mengatakan saya mendengar. Ya, oleh sebab itu di dalam bahasa Arab ada istilah laisa man ro'a kaman sami. Orang yang melihat tidak sama dengan orang yang mendengar. Ya, orang yang melihat tentunya dia lebih meyakinkan daripada orang yang hanya sekedar mendengar. Oleh sebab itu Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu mengatakan, ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaf'alu. Saya melihat langsung dengan mata kepala saya sendiri bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan hal itu. Ini menunjukkan bagaimana para sahabat radhiyallahu taala anhum, mereka haris, mereka bersungguh-sungguh untuk bersolih teladan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Oleh sebab itu perlu kita bedakan antara sholat di penampungan unta dengan menjadikan unta sebagai sutrah. Kaitannya dengan bab, ya, Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala ingin menjelaskan sebenarnya bahwa tidak ada kontradiksi antara bab ini dengan bab sebelumnya, dengan hadis sebelumnya. Ya, di mana Nabi SAW di dalam bab sebelumnya tadi telah kita jelaskan, di antaranya adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang mengatakan, la tusalli fi atanil ibil, janganlah kalian sholat di tempat-tempat penampungan unta. Tidak kontradiksi dengan hadis Abdullah bin Umar yang menyebutkan bahwa beliau sholat menghadap ke arah unta. Ya, karena di sana berbicara tentang hukum sholat di dalam kandang unta atau penampungan unta, sementara di sini membahas tentang masalah apa, sutroh. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan subhanahu wa ta'ala, baik, kita lanjut ke bab berikutnya. Nah,
1: bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, babu man salla wa quddamahu tannurun aw narun aw syai'un mimma yu'badu fa arada bihi wajhallahi azza wa jalla. Naam. Wa qala az-Zuhri akhbarani Anas ibn Malik radhiyallahu anhu qala qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam uridat alayya an-naru wa ana usalli.
0: Naam. Qala al-Imam Bukhari rahimahullah, bab man shalla wa quddamahu tannur. Bab hukum orang yang sholat wa kudamahu tanur, sedangkan di hadapannya ada tungku. Ya, tungku, tahu tungku? Apa di sini bahasanya? Ya, tungku itu adalah tempat menyalakan api. Tanur itu biasanya kalau antum pergi ke Mekah atau Madinah, biasanya tungku itu bulat begitu, ada lubangnya, tempat orang bikin roti. Bikin roti tamis, ya, roti Afghanistan yang lebar-lebar itu. Nah, biasanya dimasukkan di tanur itu. Itu namanya tanur. Yang jelas tanur ini semacam tungku lah, tempat menyalakan api. Hukum orang yang sholat, di hadapan dia ada tanur, ada tungku, ada tempat menyalakan api. Aunarun, atau ya, di hadapannya ada api. Aw syai'un mimma yu'bad, atau sesuatu yang di hadapannya ada apa? Di hadapannya ada sesuatu yang diibadahi dari selain Allah Subhanahu wa taala. Antum salat, di depan antum ada sapi. Karena di India kan disembah tuh sapi. Tapi apakah itu hukumnya boleh ataukah tidak? Ya, aw syai'un mimma yu'bad fa arada bihi wajhallah. Sedangkan dia tetap sholatnya karena Allah. Ya, suatu ketika saya dengan siapa ya? Kayaknya dengan Ihwa Juadari saya sholat di Masjid Agung Sunda Kelapa di Menteng, di Jakarta. Kita datang terlambat, masjid sudah meluber, misalnya. Sudah meluber, akhirnya kita kebagian sholatnya di bawah pohon beringin. Ya, jadi kita sholat di bawah pohon beringin. Saya bilang, ini kalau ada orang yang mau jailin kita, dipoto begini, kita sholat di bawah pohon beringin besar, mungkin akan jadi viral, ya, sholat menghadap pohon beringin. apa hukumnya? Ini yang dimaksud oleh Imam Bukhari. Ya, orang yang sholat di depan tanur, di depan tungku api, karena orang Majusi dia menyembah api, atau di depannya ada api, di depannya ada sesuatu yang diibadahi dari selain Allah, ada sapi, ada pepohonan, atau sholat misalnya pas di depan lukisan, misalnya di depan lukisan manusia. Oleh sebab itu kalau tidak salah tahun yang lalu kita mengadakan acara, ya ada acara buka bersama kalau tidak salah di IAIN, di situ ada kita letakkan foto raja, ya karena waktu itu buka puasa Raja Salman. Tapi akhirnya pas mau sholat itu saya suruh sama ikhwah, saya bilang pindahkan dulu ini apa namanya, karena pas di arah kiblat, saya bilang pindahkan dulu ini baliho ini, kita akhirnya kita pindahkan, kita gotong dulu. Kenapa? Karena bisa jadi ada orang langsung mereka ini menyembah raja. Nah, itu kan. Nah, bagaimana hukumnya orang seperti itu? Qala Imam Zuhri akhbaroni Anas ibn Malik. Ya, Imam Zuhri Muhammad bin Shihab Az-Zuhri, beliau mengatakan Anas bin Malik telah mengkabarkan kepadaku bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Uridat alayya an-nar wa ana usolli." Telah ditampakkan neraka di hadapanku sedangkan aku sholat. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang sholat, ditampakkannya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam neraka, sehingga membuat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lebih khusyuk dan lebih takut ketika beribadah atau ketika sholat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seakan Imam Bukhari rahimahullahu taala ini menyinggung masalah akidah yang sangat besar, yaitu tentang bolehnya kita sholat di depan sesuatu yang mungkin saja itu diibadahi dari selain Allah Subhanahu wa taala, selagi niat kita karena Allah. Karena yang dijadikan acuan itu adalah niat. Kecuali wallahu taala wal ilmu indallah, jikalau hal itu mengakibatkan tasyabbuh. Ya, misalkan tadi kita sholat di depan sebuah pohon karena kita memang lagi berteduh di situ, ya kita sholat di situ berteduh, kebetulan tidak ada sutra, ya kita jadikan pohon itu sebagai sutra. Sebagian pohon ma'ruf, dia sudah dikenal oleh masyarakat bahwa itu adalah pohon yang dikeramatkan. Ya, maka dalam kondisi seperti itu tidak diperbolehkan bagi kita sekalian untuk sholat di depan pohon itu. Kenapa? Karena akan tasyabuh, dan karena orang yang melihat kita mungkin akan bersuudzon kepada kita kalau kita itu menyembah apa? Pohon tersebut. Ya. Padahal kita tidak bermaksud untuk menyembah pohon itu. Kita sholatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika didatangi oleh salah seorang sahabat, "Ya Rasulullah, inni nadartu an anhara ibilan bibuanah," katanya gitu. "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah bernazar untuk menyembelih seekor unta di buwanah." Buwanah dan nama sebuah tempat. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bertanya, "Apakah di sana ada berhala yang diibadahi dari selain Allah?" Mereka kemudian menjawab, "Tidak ada wahai Rasulullah." "Apakah di sana ada ya hari raya atau ritual yang biasa dilakukan oleh orang jahiliyah?" Kemudian mereka pun menjawab, "Tidak ada wahai Rasulullah." Kemudian Rasulullah SAW beliau bersabda, "Kalau begitu tunaikanlah nazarmu, karena sesungguhnya tidak boleh kita memenuhi nazar karena maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala." Oleh sebab itu di dalam kitab tauhid Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala membuat satu bab permasalahan tentang hukum menyembelih binatang di tempat atau di kuburan di mana orang-orang musyrik biasa melakukannya. tidak diperbolehkan bagi kita menyembelih binatang di kuburan. Kenapa? Karena kalau kita menyembelih di dekat kuburan, walaupun kita menyembelihnya karena Allah, tapi kalau kita lakukan itu di kuburan, maka orang akan mengira bahwa kita menyembelih untuk siapa? Penghuni kubur. Karena sifat penyembelihan pada umumnya sama. Yang membedakan apa? Niat. Tetapi ketika dikhawatirkan terjadinya tasyabbuh atau orang lain bersuudzon kepada kita, maka itu tidak diperbolehkan. Lalu kemudian muncul sebuah permasalahan yang lain. Boleh enggak seorang muslim sholat di gereja? Boleh seorang muslim sholat di gereja? Nah, tidak boleh. Ya sholat di masjid dong, sholat di gereja. Tapi dalam kondisi tertentu, misalnya terjadi bencana, kaum muslimin mengungsi ke tempat-tempat ibadah selain agama Islam, masuk ke gereja, dia mau sholat, sholat di gereja, apakah diperbolehkan? Para ulama mengatakan boleh. Bukankah di sana ada ibadah yang dilakukan untuk selain Allah Subhanahu wa taala? Syekh Utsaimin mengatakan, "Iya, benar. Tetapi tata cara ibadah kita dengan tata cara ibadah mereka berbeda." Ya. Adapun penyembelihan, maka tata caranya apa? Sama, sehingga tidak diperbolehkan bagi kita sekalian untuk menyembelih karena Allah di tempat-tempat penyembelihan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya di dalam bab ini sangat jelas Imam Bukhari rahimahullahu taala, beliau ingin menjelaskan kepada kita sekalian bahwa yang dijadikan acuan itu adalah niat dari pelakunya, karena innamal amalu binniyat wa innama likulli mriin ma nawa. Nah, hadis berikutnya.
1: Bismillahirrahmanirrahim. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب كراهية الصلاة في المقابر.
0: لا لا إني هذا حديث.
1: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس إن خسفت الشمس فصلى رسول الله صلى الله قال إن خسفت الشمس فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
0: فلم أنظر
1: فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
0: ثم قال أريد النار
1: ثم قال أريد النار فلم أرى منظرا كاليوم قط أفظع.
0: نعم. Imam Bukhari rahimahullah berkata, telah berkata kepada kami Abdullah bin Maslamah dari Malik, dari Zaid ibn Aslam, dari Atha' ibn Yasar, dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Qala, beliau menuturkan, in khasafati syamsu, matahari telah gerhana. Yani di zaman Nabi SAW telah terjadi gerhana matahari, khusuf. Fasolan Nabi SAW, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam segera melakukan sholat. Fasholla ini menunjukkan bahwa Nabi SAW segera melakukannya, bersegera bergegas menuju masjid untuk melaksanakan sholat gerhana. Thumma qal, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, uritu nar, telah diperlihatkan kepadaku neraka. Jadi pada saat itu, pada saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat gerhana, diperlihatkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang neraka. Kata-kata diperlihatkan itu adalah secara hakiki, dan ini adalah bagian daripada mukjizat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada Nabi Muhammad Alaihi Shallallahu Wasallam, sehingga Allah Subhanahu Wa Taala memperlihatkan kepada beliau sebagian daripada ilmu gaib yang disembunyikan dari makhluk yang lain. Uritu nar, telah ditampakkan kepadaku api neraka. Dan di antara yang dilihat oleh Nabi SAW saat itu adalah seorang wanita yang diazab karena telah mengurung seekor kucing. Dia tidak memberinya makan dan tidak pula melepaskannya sehingga kucing itu bisa mencari makanannya sendiri. Uritunar, telah diperlihatkan kepadaku neraka. Karena salah satu tujuan daripada kusuf itu adalah untuk menanamkan rasa takut pada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Ya uritunar, telah ditampakkan kepadaku ya api neraka. Falam ara mandharan kal yaumi qattu afdha, maka aku tidak pernah melihat sebuah pemandangan yang lebih mengerikan daripada apa yang aku lihat pada hari ini. Tidak pernah aku melihat pemandangan yang ya paling mengerikan atau yang jauh lebih mengerikan daripada yang aku lihat pada hari ini. Ya, dan ini memberikan isyarat kepada kita sekalian tentang pentingnya kita meningkatkan kehusyuan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian kita di malam hari yang berbahagia ini. Wallahu taala alam, sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad.
1: Tayyib barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum ustaz atas kajian yang disampaikan. Dan selanjutnya kita membuka sesi tanya jawab dan pertanyaan atau kesempatan pertama kami persilakan kepada hadirin yang berada di masjid. Tafadhol.
0: Naam, tafadhol.
2: Bismillah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk bertanya. Pertanyaan saya, bagaimana hukumnya membeli gereja atau tempat ibadah agama lain, misalnya kayak di Eropa, untuk dijadikan masjid atau untuk beribadah?
0: Nah,
2: itu saja mungkin pertanyaan saya.
0: Nah, alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Kalau seandainya kondisinya ya kaum muslimin pada saat itu tidak memiliki masjid, maka hukum membelinya wajib. Bahkan di antara amal soleh yang paling mulia, karena secara sekaligus dia akan mendapatkan keutamaan. Keutamaan yang pertama adalah keutamaan membangun masjid. Keutamaan yang kedua adalah keutamaan ya taghyirul munkar, merubah kemunkaran. Oleh sebab itu hukumnya bukan hanya sekedar boleh, dia bisa bahkan bisa wajib. Dan apabila ada seorang muslim yang diberikan kelapangan rizki oleh Allah Subhanahu wa taala, jika itu bisa dilakukan, maka itu hukumnya wajib. Ya wallahu taala alam.
1: Barakallahu fikum, ahsanallahu ilaikum ustaz. Selanjutnya apabila masih ada di antara hadirin, kami persilakan.
0: Ya, oleh sebab itu di Kendari pernah ada salah satu tempat peribadatan agama lain gitu. Dibeli, di sampingnya dibeli oleh salah seorang ikhwah. Nah, kemudian ada tempat peribadatan agama lain. Tapi dia tawarkan waktu itu tanahnya sedikit sampai menyentuh M gitu. Waktu itu, waduh, saya mau beli tapi terlalu mahal. Waktu itu ada salah seorang syekh, saya bilang ini mau dijual nih gitu. Akhirnya syekh itu mengatakan, katanya biar mahal, kalau bisa beli-beli itu. Karena kalaupun seandainya tidak sampai kepada derajat wajibnya membangun masjid yang hukum asalnya fardu kifayah, maka kewajiban ditinjau dari sisi lain adalah izalatul munkar, menghilangkan kemunkaran. Ya, wallahu ta'ala alam.
1: Selanjutnya, fadal.
3: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya, Tat. Ada dua pertanyaan nih, Tat. Pertanyaannya tidak substansi ke materi, tetapi ikutan dari substansi, Tat. Tadi diceritakan bahwa ketika situasi darurat, kita dibolehkan saja melakukan ibadah di tempat ibadah orang

0: welcome, karena tidak ada tempat lain kecuali masjid, mereka mau ibadah. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, menarik ketika Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sholat, ditampakkan oleh Allah neraka. Nerakanya adalah seorang perempuan yang masuk ke neraka gara-gara pelihara hewan tidak dikasih makan. Apakah kasus ini juga berlaku dengan orang yang menanam pohon, tanaman dan sebagainya lah sejenisnya, tapi tidak dipelihara, tidak disiramkah sampai mati? Karena sepengetahuan kita bahwa yang namanya makhluk itu bisa manusia, bisa hewan dan termasuk tumbuhan. Apakah kasus seperti ini juga kalau dianalogikan ke tumbuhan bisa sedalil dengan yang dilihat oleh Rasul? Jazakallah khair.
1: Naam, alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ya, apa hukumnya non muslim masuk ke dalam masjid atau memasukkan mereka ke dalam masjid? Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamal musyrikuuna najas fala yaqrabul masjidal haram ba'da amihim hadza. Sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis, maka janganlah mereka mendekati Masjidil Haram setelah tahun mereka ini. Namun perlu diketahui bahwa yang dimaksud dengan kenajisan orang-orang musyrik itu adalah najis maknawi, bukan najis hissi. Najis maknawi artinya najis non fisik. Dan yang dimaksud dengan Masjidil Haram di situ adalah kawasan Masjidil Haram atau tanah haram, ya, yang ada di Mekah, di mana kita ketahui bahwa non muslim sampai hari ini pun dan sampai hari kiamat dilarang untuk masuk ke tanah haram. Adapun masuknya non muslim ke dalam masjid, maka diperbolehkan, ya, karena Nabi SAW telah menerima para delegasi, terutama pada Amul Wufud, pada tahun berbondong-bondongnya manusia masuk ke dalam agama Allah di tahun 9 Hijriah, di mana Nabi SAW menerima para tamu delegasi dari berbagai macam kabilah di dalam masjid, dan mereka datang sebelum mereka masuk Islam. Bahkan Nabi SAW beliau menjadikan masjid sebagai tempat tawanan, tempat mengikat tawanan, sebagaimana yang terjadi pada Sumamah ibn Asal radhiyallahu taala anhu sebelum beliau masuk Islam, di mana Sumamah ini beliau datang dari Yamamah, dari bagian timur Jazirah Arab, datang ke Madinah, ya, tujuannya untuk apa? Untuk membunuh Nabi SAW, ya. Akhirnya datang ke Madinah untuk membunuh Nabi SAW. Namun Rasulullah SAW, ya, beliau telah mendapatkan informasi melalui wahyu bahwa Sumamah ini, ya, telah bertekad untuk membunuh Nabi SAW. Akhirnya setibanya Sumamah ke Madinah, langsung ditangkap dan diikat di masjid, diikat selama berhari-hari dalam keadaan non muslim, dan bahkan dia telah bermaksud untuk membunuh Nabi SAW. Diikat di dalam masjid, dibiarkannya oleh Nabi SAW untuk mendengarkan bacaan Al-Quran, karena orang kafir zaman dahulu di masa jahiliyah, masya Allah, bahasa Arabnya lebih pintar daripada antum, ya. Jadi mereka pintar bahasa Arab, mereka mendengarkan Al-Quran dengan seksama, sengaja diikat oleh Nabi SAW di dalam masjid, ya, untuk mendengarkan bacaan Al-Quran. Setiap pagi Sumamah ibn Asad didatangi oleh Nabi SAW. Kaifa asbahta ya Sumamah, katanya gitu. Terus setiap hari Rasulullah SAW memperlakukan Sumamah dengan baik. Bagaimana keadaanmu di pagi ini, wahai Sumamah? Ditegur dengan senyuman. Padahal ini adalah

0: orang yang hendak dibunuh oleh Sumamah. Sehingga pada akhirnya Sumamah ini yang melihat akhlak Nabi SAW yang mulia, pada akhirnya masuk Islam. Asyahid bahwa Sumamah diikat oleh Nabi SAW dalam keadaan apa? Dalam keadaan non-muslim. Oleh sebab itu diperbolehkan seperti saat ini di sebagian Islamic center atau masjid-masjid di Eropa, mereka terkadang ada open mosque, ya, membuka masjid untuk umum. Di Brazil saya lihat ada di videonya itu cuplikan bagaimana Islamic center sana membuat satu hari untuk mengenalkan Islam kepada non-muslim. Ya, mereka dipersilakan untuk melihat masjid, menyaksikan masjid secara langsung dari dalam, mereka melihat kaum muslimin sholat dan seterusnya untuk mengenalkan Islam, dan tidak sedikit dari mereka yang masuk ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jika ada kemaslahatan, maka itu diperbolehkan, termasuk di antaranya apalagi dalam kondisi apa? Apalagi dalam kondisi bencana dan semisalnya, maka justru pada saat itu kita harus sangat welcome dan menjadikan momen itu adalah momen untuk kembalinya mereka kepada fitrah mereka. Kemudian yang kedua, wallahu ta'ala alam wal ilmu indallah, ya, dapat dikiaskan kepada kasus kucing yang dikurung, ya, yang dikurung tanpa diberikan makan, dengan mereka yang memelihara pohon di dalam pot, kecuali kalau dia ditanamnya dengan tanpa apa? Dengan tanpa pembatas, sehingga dia bisa menyerap nutrisi dan sarifati tanah secara langsung. Tetapi kapan diletakkan di pot sampai mengakibatkan pohon ini mati, wallahu ta'ala alam, dikhawatirkan, saya tidak memastikan, tapi dikhawatirkan nasibnya seperti wanita yang menjaga apa namanya tadi, mengurung kucing dengan tanpa memberikan makan. Ya, wallahu ta'ala alam, dan ini adalah merupakan pengingat bagi kita sekalian, karena terkadang kita perlu diingatkan. Dan pertanyaan dari antum ini, masya Allah, ini mengingatkan kita semua. Kalau kita mau cermati, ya bisa jadi itu bisa termasuk ketika kita tidak memberikan nutrisi, tidak memberikan pupuk yang cukup, sehingga haknya untuk hidup menjadi apa? Menjadi terbatas, karena kita telah meletakkannya di sebuah media yang sangat sempit sehingga dia tidak bisa menyerap saripati-saripati tanah. Wallahu ta'ala alam.
1: Barakallahu fikum Ustaz, wa ahsanallahu ilaikum. Ini kita angkat satu pertanyaan dari pesan singkat. Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Di tempat saya kerja, jika saya datang terlambat 5 menit atau bahkan 1 menit saja, konsekuensinya dapat tambahan shift kerja. Sedangkan shift ini waktunya selama 3 jam kerja, tidak sebanding dengan waktu yang terlambat. Apakah ini wajib ditaati?
0: Wallahu ta'ala a'lam, al-muslimuna ala syurutihim. Nabi SAW beliau bersabda, seorang muslim itu harus komitmen dengan syarat-syarat mereka. Apabila itu sudah menjadi aturan dan disepakati oleh pemilik pekerjaan dan pekerja itu sendiri, misalnya bisa terlambat 1 jam, maka harus digantikan dengan 3 jam. Karena bisa jadi, ya, 1 jam di awal waktu kita bekerja itu adalah waktu yang sangat efektif. Kita bekerja jam 7 sampai jam 8, etos kerja kita, konsentrasi kita bisa lebih efektif daripada kita bekerja 3 jam setelah duhur. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, Nabi SAW beliau bersabda, ya, Allahumma barik ummati fi bukuriha. Jika kemudian ini disepakati dan sebagai bentuk langkah untuk kedisiplinan, maka al-muslimuna ala syurutihim. Ya wallahu ta'ala alam.
1: Barakallahu fikum wa sallallahu ilaikum Ustaz atas jawaban telah disampaikan. Ikhwatul iman yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jawaban tadi merupakan penutup dari kajian kita di kesempatan malam hari ini dalam pembahasan kitab Sahih Bukhari bersama guru kita Ustaz Al-Fadhil Abu Qudamah Zaizin Zainal Mursalin LC Hafizallahu Ta'ala. Dan kita berharap semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala senantiasa memberikan hidayah kepada kita semua dan terkhusus kepada guru kita. Semoga Allah senantiasa menjaga beliau dan juga keluarga dan memberkahi ilmu beliau. Dan kami sampaikan kepada para pemirsa maupun pendengar yang telah mengirimkan pertanyaan, Anda bisa kembali bergabung bersama dengan kajian live yang lain. Semoga pertanyaan Anda bisa kita hadirkan kembali. Demikian kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa akhiru da'wana. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Fatwa Ulama. Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
4: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
5: Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ditanya, bolehkah membacakan Al-Quran untuk mayit, yaitu dengan menempatkan mushaf di rumah si mayit, lalu para tetangga dan kenalannya berdatangan, kemudian masing-masing membacakan satu juz untuknya. Setelah itu kembali ke pekerjaannya masing-masing. Namun untuk bacaan itu mereka tidak diberi upah. Selesai bacaan, si pembaca mendoakan si mayit dan menghadiahkan pahala bacaannya kepada si mayit. Apakah bacaan doa itu sampai kepada si mayit dan mendapat pahala? Jawaban beliau rahimahullah, perbuatan ini dan yang serupa itu tidak ada asalnya. Tidak diketahui bahwa itu berasal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tidak diriwayatkan pula dari sahabat beliau sallallahu alaihi wasallam bahwa mereka membacakan Al-Quran untuk mayit. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, yang artinya, barang siapa yang melakukan suatu amal yang tidak kami perintahkan, maka itu tertolak. Hadis riwayat Muslim. Disebutkan dalam As-Sahihain dari Aisyah radhiyallahu anha dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, barang siapa membuat sesuatu yang baru dalam urusan kami dalam Islam yang tidak terdapat tuntunan padanya, maka ia tertolak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam Sahih Muslim disebutkan dari Jibir radhiyallahu anhu dalam salah satu khutbah Jumat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yang artinya, amma ba'du, sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah kitabullah, sebaik-baik tuntunan adalah tuntunan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seburuk-buruk perkara adalah hal-hal baru yang diada-adakan, dan setiap hal baru adalah sesat. Hadis riwayat Muslim. Dan An-Nasa'i menambahkan pada riwayat ini dengan isnad sahih, yang artinya, dan setiap yang sesat itu tempatnya di neraka. Hadis riwayat Nasa'i. Adapun bersedekah atas nama si mayit dan mendoakannya bisa berguna baginya dan sampai kepadanya menurut ijma' kaum muslimin. Hanya Allah lah yang kuasa memberi petunjuk, dan hanya Allah lah tempat meminta. Wallahu a'lam.
6: Bismillahirrahmanirrahim.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya membagi agama menjadi dua, kulit dan isi, seperti memanjangkan jenggot misalnya? Benarkah pembagian seperti ini? Jawaban Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Membagi agama menjadi kulit dan isi adalah pembagian yang salah dan batil, karena semua ajaran agama adalah isi. Semuanya bermanfaat bagi manusia, semua untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua diganjar dan semua bermanfaat bagi manusia, karena keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bertambah, hingga pada masalah-masalah yang berkaitan dengan baju, perilaku, dan sebagainya. Semuanya jika dilaksanakan manusia dengan niat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengikuti sunnah Rasulnya, dia akan diganjar karenanya. Sedangkan kulit, seperti yang diketahui, adalah tidak bermanfaat, bahkan dibuang. Tidak ada dalam Islam dan syariatnya sesuatu yang bersifat kulit, tetapi semuanya isi yang akan bermanfaat bagi manusia jika dia mengikhlaskan niatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan baik. Orang-orang yang berusaha menyebarluaskan istilah ini, hendaklah dia memikirkan kembali dengan pemikiran yang jernih, sehingga dia mengetahui kebenaran, kemudian mengikuti kebenaran itu dan menyeru kepadanya. Memang dalam agama Islam ada unsur-unsur besar dan penting, seperti rukun Islam yang lima yang dijelaskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabda beliau, Islam ditegakkan di atas lima perkara, yaitu mengesakan Allah, mendirikan salat, mengeluarkan zakat, berpuasa pada bulan Ramadan, dan menunaikan ibadah haji. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Masih banyak lagi unsur-unsur penting lainnya, tetapi tidak ada di dalamnya bagian yang berupa kulit yang tidak bermanfaat bagi manusia, yang akhirnya dilempar atau dibuang. Adapun berkaitan dengan masalah jenggot, tidak diragukan lagi bahwa memanjangkannya adalah ibadah, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan hal tersebut, dan segala perkara yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan termasuk petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dan saudara-saudaranya sesama rasul, seperti yang difirmankan Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang Nabi Harun alaihi salam, yang artinya Harun menjawab, "Hai putra ibuku, janganlah engkau pegang jenggotku dan jangan pula kepalaku." Quran surat Thaha ayat 94. Diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, memanjangkan jenggot termasuk fitrah yang difitrahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia. Memanjangkannya termasuk ibadah, bukan kebiasaan dan bukan termasuk kulit seperti anggapan orang-orang yang menganggapnya demikian. Wallahu a'lam. Sumber: Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Fatwa Arkanil Islam.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya masuk kamar mandi dengan membawa kertas yang ada tulisan Allah atau nama Allah? Jawaban Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau rahimahullah menjawab, boleh masuk kamar mandi dengan membawa kertas yang bertuliskan nama-nama Allah selama dimasukkan dalam saku, bukan ditampilkan, tetapi disembunyikan dan ditutupi. Nama-nama manusia kadang juga tidak lepas dari nama-nama Allah seperti Abdul Aziz, Abdullah dan sebagainya. Wallahu a'lam. Sumber Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Fatwa Arkanil Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya memberi zakat kepada penuntut ilmu? Jawaban Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau rahimahullah berkata, orang yang menuntut ilmu yang khusus, menuntut ilmu syariat, walaupun dia mampu bekerja, boleh diberi zakat. Karena mencari ilmu syariat termasuk jihad di jalan Allah, dan Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan jihad di jalannya sebagai salah satu kelompok yang berhak mendapatkan zakat. Seperti yang difirmankannya, yang artinya, sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah, dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Quran Surah At-Taubah ayat 60. Adapun orang yang belajar ilmu dunia tidak boleh diberi zakat, dan kita katakan kepadanya, kamu sekarang bekerja untuk dunia, dan mungkin kamu bisa mendapatkan dunia dengan cara bekerja, maka kami tidak memberimu zakat. Tetapi jika kita mendapatkan seseorang yang bisa mencari makan, minum, dan tempat tinggal, dia perlu nikah, sementara dia tidak punya bekal untuk nikah, bolehkah kita menikahkannya dengan uang zakat? Jawabannya boleh. Kita boleh menikahkannya dengan biaya zakat dan memberikan mahar secara penuh. Jika ditanyakan apa dasarnya mengatakan bahwa menikahkan orang fakir dengan biaya dari zakat diperbolehkan walaupun yang kita berikan itu banyak, kami jawab, karena kebutuhan manusia untuk menikah kadang seperti kebutuhannya kepada makan dan minum. Maka dari itu, sebagian ahlul ilmi berkata, bagi orang yang bertanggung jawab memberikan nafkah kepada seseorang, dia wajib pula menikahkannya jika hartanya memungkinkan. Maka seorang ayah wajib menikahkan anak laki-lakinya jika anak tersebut ingin menikah, tetapi dia tidak punya modal untuk menikah. Tetapi saya mendengar ada sebagian orang yang lupa dengan keadaan mereka pada saat muda. Jika anaknya meminta untuk dinikahkan kepadanya, berkata, kamu harus menikah dengan hasil jerih payah kamu sendiri. Padahal perkataan semacam ini tidak boleh dan haram atasnya jika dia mampu menikahkannya. Dan kelak anak-anaknya akan menuntutnya pada hari kiamat jika dia tidak menikahkannya, padahal dia mampu menikahkannya. Di sini ada masalah. Jika seseorang mempunyai beberapa anak yang di antara mereka telah mencapai usia nikah, lalu dinikahkan, dan di antara mereka masih ada yang kecil, maka bolehkah orang itu berwasiat agar anaknya yang besar itu nanti membayarkan mahar bagi anak-anaknya yang masih kecil, karena dulu telah memberikan mahar kepada anaknya yang besar itu? Jawabannya tidak boleh. Apabila seseorang telah menikahkan anaknya yang besar, tidak boleh berwasiat agar memberikan mahar kepada anak-anaknya yang masih kecil. Tetapi setelah anaknya mencapai usia nikah, dia wajib menikahkannya seperti menikahkan anaknya yang pertama. Sedangkan jika dia berwasiat kepadanya setelah mati, maka ini hukumnya haram. Dalilnya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang artinya, sesungguhnya Allah memberikan hak kepada orang yang berhak menerimanya, maka tidak ada wasiat bagi ahli waris. Hadis riwayat Abu Daud. Wallahu a'lam. Sumber Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullah. Fatwa Arkanil Islam.
7: Les Privat Lain mempersembahkan Salam Sapa Anak Soleh, program yang menerima penghargaan dari Komisi Penyiaran Indonesia untuk kategori program Radio Peduli Anak tahun 2020.
8: Oke, silakan dengar baik-baik soalnya ya. Apa judul materi yang dibawa kakak muslim?
9: Zulfikar.
8: Oke, kita persilakan Zulfikar dulu ya, karena Zulfikar lebih cepat. Apa jawabannya Zulfikar?
9: Datang tepat waktu.
8: Oke, kita dengarkan. Apakah betul jawaban dari Zulfikar?
10: Masya Allah, benar.
8: Oke, silakan dengarkan baik-baik lagi soal berikut ini. Siapakah aku? Aku adalah Putri Umar bin Khattab.
9: Sofia.
8: Freya lebih cepat lagi. Oke, Freya, apa jawabannya?
11: Hafsah binti Umar.
8: Hafsah binti Umar, yakin?
11: Iya.
8: Oke, kita dengar apakah betul jawaban dari Freya.
7: Jangan sampai ketinggalan program Salam Sapa Anak Soleh setiap hari Senin dan Selasa di jam 4 sore bersama adik-adik dari Sekolah Dasar Tafizul Quran Mu'adz bin Jabal Kendari, hanya di Radio Mu'adz 94,3 FM dan Mu'adz TV. Salam Sapa Anak Soleh dipersembahkan oleh Les Privat Lain. Untuk info lebih lengkap tentang Les Privat Lain, bisa follow Instagram di @lain.kendari atau kunjungi lesprivatkendari.com. Les Privat Lain, belajar nyaman tanpa harus keluar rumah.
12: Hadiri dan saksikan kajian Islam ilmiah dengan pembahasan Mutun Thalibul Ilm.
13: Hari yang berbahagia ini kembali kita dapat bermajelis untuk melanjutkan pembahasan tentang Mutun Thalibul Ilm
12: karya Syekh Dr. Abdul Muhsin bin Muhammad Al-Qasim.
13: Ummul mukminin Ummi Abdullah Aisyah radhiyallahu taala anha qalat.
12: Bersama Al-Ustaz Zizin Zainal Mursalin LC hafizahullahu taala.
13: Ala anha beliau menuturkan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
12: rutin setiap hari Rabu ba'da salat Maghrib.
13: Amrina hadza ma laisa minhu fa huwa rad.
12: Bertempat di Masjid As-Sa'wi, Ma'had Ali Mu'adz bin Jabal Kendari, Jalan Bulevar Lepo-Lepo, Kota Kendari. Disiarkan secara live melalui Radio Mu'adz 94,3 FM dan Mu'adz TV.
14: Labbaik Allahumma labbaik.
15: Umroh adalah perjalanan suci. Namun hari ini tidak sedikit yang berangkat dengan harapan lalu pulang dengan kekecewaan. Kasus travel umroh abal-abal masih terjadi. Jemaah terlantar, jadwal tidak jelas, bahkan ada yang gagal berangkat. Karena itu, berhati-hatilah. Jangan sampai niat ibadah justru berubah menjadi ujian. Agar aman, pegang prinsip 5 pasti umroh. Pasti travelnya, pastikan resmi dan terdaftar di Kementerian Haji dan Umroh. Pasti jadwalnya, tanggal berangkat dan pulang sudah jelas, bukan sekedar estimasi. Pasti terbangnya, maskapai dan tiket sudah pasti, bukan janji. Pasti hotelnya, akomodasi jelas, nama hotel, lokasi, dan kualitasnya. Pasti visanya, visa umroh terjamin dan sesuai prosedur. Bersama Mu'adz Tour, kami berkomitmen menghadirkan perjalanan umroh yang aman, transparan, dan sesuai Al-Quran dan Sunnah. Dengan pembimbing berpengalaman, jadwal jelas, dan pelayanan yang mengutamakan kenyamanan ibadah Anda. Hubungi kami di 0852-9939-4242 atau datang langsung ke kantor kami di Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Pastikan 5 pasti umroh Anda bersama Mu'adz Tour. Mu'adz Tour, mitra Anda menuju Baitullah.
16: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM.
9: الأربعون النووية.
16: الحديث الثامن والثلاثون عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. رواه البخاري.
17: حديث 40-38 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, barang siapa yang menyakiti waliku, maka aku mengumumkan perang kepadanya. Tidaklah hambaku mendekat kepadaku dengan sesuatu yang paling aku cintai selain apa yang aku wajibkan baginya. Hambaku senantiasa mendekat diri kepadaku dengan amalan sunnah hingga aku mencintainya. Apabila aku telah mencintainya, aku menjadi pendengarannya yang ia gunakan untuk mendengar, penglihatannya yang ia gunakan untuk melihat, tangannya yang ia gunakan untuk berbuat, dan kakinya yang ia gunakan untuk berjalan. Jika dia meminta kepadaku, pasti aku beri. Jika dia meminta perlindungan kepadaku, pasti aku lindungi. Hadis riwayat Bukhari.
9: Al-Arba'un An-Nawawiyah.
16: الحديث التاسع والثلاثون عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. حديث حسن رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما.
17: حديث 40-39 dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhum bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah memaafkan umatku ketika ia tidak sengaja, lupa, dan dipaksa. Hadis riwayat Ibnu Majah, Al-Baihaqi, dan selainnya.
9: الأربعون النووية.
16: الحديث الأربعون عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك. رواه البخاري.
17: حديث 40-40 dari ابن عمر رضي الله عنهما ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang kedua pundaku, lalu ia bersabda, jadilah engkau di dunia seperti orang asing atau seorang musafir. Ibnu Umar radhiyallahu anhum berkata, jika kamu memasuki sore hari, maka jangan menunggu pagi hari. Jika kamu memasuki pagi hari, maka jangan menunggu sore hari. Manfaatkanlah sehatmu sebelum sakitmu, dan hidupmu sebelum matimu. Hadis riwayat Bukhari.
9: الأربعون النووية.
16: الحديث الحادي والأربعون عن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Hadithun hasanun sahih. Rawainahu fi kitab al-hujjah bi isnadin sahih.
17: Hadith Arba'in ke-41 dari Abu Muhammad Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhum. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak beriman seorang dari kalian hingga hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa. Hadith Hasan Sahih. Kami meriwayatkannya dari kitab Al-Hujjah dengan sanad yang sahih.
18: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal.
19: Kenapa lagi itu muka? Cari maduka lagi.
20: Kau itu.
19: Istriku minta dicarikan kurma.
20: Banyaknya itu dijual.
19: Dia minta kurma ajwa, kurma Tunisia, sama kurma sukari.
20: Oh, kalau cari kurma, kau pergi misalnya di rumah Herbal Medina. Di sana itu palu gadah ya. Apa lu cari, gua ada.
21: Berbagai jenis kurma telah hadir di rumah Herbal Medina. Kunjungi rumah Herbal Medina di Jalan Profesor Abdurauf Tarimana, 150 meter sebelum ICM dari arah SMP 10. Telepon dan WA 0822-8780-3733. Kunjungi pula fanpage Rumah Herbal Medina di Facebook.
22: Butuh jas keren? Bro, setuju nggak? Daripada beli jas baru yang harganya hampir sejuta, mending kamu sewa jas Kendari aja. Lebih terjangkau, rapi, dan keren. Lihat koleksi terbaik kami dan tampil keren di setiap acara kamu. Klik www.sewajaskendari.com. Beralamat di BTN Unhalu, Blok J nomor 19, depan Taman Hijau terbuka. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0812-2224-4540. 0812-2224-4540. Mau tampil keren? Sewa jas Kendari aja.
23: Radio Mu'adz bin Jabal.
24: Ustadz menjawab.
25: Apa hukumnya bekerja di tempat yang terdapat perkara haram?
26: Bagaimana menghadapi orang yang suka berkata ceplos-ceplos dan saya sudah merasa tersakiti hati atas ucapannya?
27: Kalau kita silaturahim, apakah bisa perpanjang umur dan apakah itu termasuk dalam lauhul mahfud, Allah dan qadarnya Allah?
28: Mau tanya hukum wanita haid yang mengikuti kajian atau masuk masjid?
17: Temukan jawaban dari berbagai permasalahan seputar syariat Islam hanya di Ustadz Menjawab.
29: Bagaimana hukum menggambar makhluk hidup dan itu menjadi mata kuliah? Itu dia musibah. Karena Nabi mengatakan asyadun nasi azaban yawmal qiyamah, sekeras-kerasnya siksa pada hari kiamat. Siapa? Al-musawwirin, orang-orang yang suka gambar makhluk bernyawa. Sambil dikatakan kepada dia, ahyu ma khalaqtum, ayo hidupkan yang kamu ciptakan itu. Bahkan kata para ulama, dan satu riwayat juga disebutkan, maka gambar-gambar itu akan ikut mengadab dia dalam api neraka. Iya. Kenapa sih Ustadz dilarang menggambar makhluk bernyawa? Alasannya karena itu menyerupai ciptaan Allah, karena yang menghidupkan hanya Allah. Manusia tidak bisa menghidupkan, manusia tidak bisa memberikan roh. Makanya yang dibolehkan gambar gunung, gambar bunga, ya, gambar apa yang sifatnya tidak bernyawa. Kalaupun antum mau gambar orang, ya nggak usah kepalanya, ya rambutnya aja, nggak ada mata, nggak ada hidung, nggak ada mulut, nggak ada telinga, nggak ada, udah, sisanya nggak apa-apa. Ya.
30: Apakah boleh seorang yang baru hijrah memulai belajar dengan satu mazhab, misal mazhab Syafi'i? Maka jawabannya begini, ini larinya kepada pembicaraan fikih, ya. Nah, kalau seandainya dia niatannya, saya ingin menjadi penuntut ilmu dan nanti mengajar. Menuntut ilmu dan nanti mengajar. Maka silahkan dia pilih dua metode yang sudah saya sebutkan tadi. Belajar dari salah satu matan madhab atau belajar dari fikih hadis. Kitab fikih hadis. Kitab fikih hadis itu seperti apa? Seperti Al-Wajiz. Seperti sahih fikih sunnah. Seperti fikhus sunnah. Dan seterusnya. silahkan dia belajar itu. Tetapi kalau seandainya saya hanya ingin Ustaz untuk bisa mendalami diri pribadi, bisa mengamalkan, saya jadi beramal dengan yakin, dengan dalil, tapi tidak muluk-muluk cita-cita saya, maka belajar tadi dari kitab-kitab yang sudah saya sebutkan tadi. Itu sudah mencukupi. Karena tujuan dari belajar adalah bisa beramal secara langsung. Paham maksud saya?
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hukum menabung di bank konvensional. Ada beberapa ulama yang membolehkan dan memfatwakan bolehnya menabung di bank ribawi dengan tujuan untuk mengamankan uang. Karena mengamankan harta itu termasuk maqasid syariah. Maqasid syariah itu tujuan besar kenapa syariah diturunkan, dan itu ada lima. Hifdzuddin, menjaga agama. Hifdzun nafas, menjaga jiwa. Hifdzul mal, menjaga harta. Hifdzul akal, menjaga akal. Hifdzul irdi wal nasl, menjaga kehormatan dan keturunan. Jadi harta salah satu yang dijaga oleh syariat. Karena itu orang tidak boleh secara sengaja menyia-nyiakan hartanya. Dan karena itu pula orang diperbolehkan untuk mengamankan hartanya, meskipun bisa jadi ketika hartanya dititipkan kadang disalahgunakan oleh orang yang dititipi. Namun sisi keamanan dia lebih diutamakan, karena ini maslahat umum. Karena itu semacam Imam Abdul Aziz bin Baz, Syekh bin Baz, membolehkan nabung di bank ribawi dengan tujuan untuk mengamankan harta. Tapi kalau sekiranya Anda bisa merasa aman dengan uang yang disimpan di dalam rumah, tidak perlu ditabung, insya Allah itu pilihan yang lebih baik. Tapi kalau misalnya ini mengancam keamanan rumah, maka sebaiknya ditaruh di bank. Wallahu ta'ala alam.
1: Jika di hadis mereka ada yang bertentangan atau khilaf, apa yang harus dilakukan? Mungkin yang dimaksud adalah ketika hadis itu diperselisihkan derajatnya antara yang mengesahkan dengan yang menganggap itu dhaif. Kalau ini yang dimaksud, ya simpelnya begini. Misal ada hadis menurut Imam At-Tirmidzi, misalnya ya, hadis ini derajatnya hasan sahih. Menurut Syekh Al-Albani dhaif. Kita mau ikut siapa nih? At-Tirmidzi ataukah Al-Albani? Kalau kita ini orang awam, gak ngerti hadis, maka Syekh Albani ngajarin kita untuk taklid kepada yang paling dalam ilmunya di antara dua orang ini. Siapa yang paling dikenal lebih menguasai ilmu hadis? Imam At-Tirmidzi ataukah Syekh Al-Albani? Jelas Imam At-Tirmidzi. Ini contoh kasus ya. Kita gak tahu nih bagaimana kita mentarjih pendapat siapa yang benar ya. Kita baca takhrij, gak mudeng juga takhrij. Apa itu artinya? Ya sudah, kita taklid saja kepada yang ilmunya dikenal lebih mumpuni di antara dua orang ini. Tapi kalau kita ngerti ilmu takhrij, bisa memahami hujah dan argumentasi masing-masing, ya kita pahami dulu, kita baca dulu mana yang lebih kuat, itu yang kita ikuti.
2: Ustadz, bagaimana cara kita mengetahui apakah musibah yang datang itu apakah sebagai ujian atau teguran?
3: Ya, ahibati fillah. Sebenarnya musibah yang menimpa kita itu bisa jadi itu ujian yang mengangkat derajat. Ujian yang mengangkat derajat. Bisa jadi teguran yang menghapuskan dosa. Teguran ini juga bisa jadi adab. Jadi adab buat dia. Bagaimana kita menyikapinya? Yang pertama, kita ini gak tahu apakah yang menimpa kita ini sebagai ujian yang mengangkat derajat atau teguran tadi yang jadi adab penghapus dosa. Terus sikap kita bagaimana? Karena kita ini banyak dosa, maka apapun yang menimpa kita, kita menyikapinya sebagai ujian dari Allah dan penghapus dosa buat kita. Tatkala kita menilai orang lain, nah di sini kita kalau melihat orang itu orang soleh, orang baik, kita ya Allah, orang itu diuji sama Allah, mau diangkat derajatnya insya Allah ya. Semoga Allah mengangkat derajat dia. Berbaik sangka sama orang itu. Jangan kalau melihat orang, oh kayaknya teguran ini buat fulan, banyak dosanya fulan ini. Tapi buat diri kita, bagaimana kita menganggap semua yang menimpa kita sebagai ujian dan sebagai teguran. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengatakan, "Ma yusibul mu'min." Tidak ada satupun musibah yang menimpa orang beriman. "Min wasabin, wala nasabin, wala saqamin, hatta alham yahamma, wasyauka yushakwa." Tidaklah musibah yang menimpa mukmin, baik sakit, capek, rasa gundah, rasa suntuk, bahkan duri yang menimpa dia, melainkan itu akan menghapuskan dosa-dosanya dan mengangkat derajat. Berarti dalam hal itu ada teguran dan ada ujian. Namun karena kita makhluk yang banyak dosa, tatkala terkena musibah, yang pertama kita ucapkan apa? Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Di sini dorongan untuk kembali kepada Allah Azza wa Jalla, untuk memperbaiki dirinya. Apalagi disebutkan tidak ada musibah yang menimpa kecuali karena dosa. Kalau para nabi jelas, tapi kita siapa gitu. Jadi insya Allah musibah itu tetap kita menggabungkan. Kalau buat kita ya kita anggap itu teguran. Selalu kita anggap ini teguran dari Allah karena aku makhluk yang banyak dosanya. Tapi di sisi lain itu ujian kesabaran kita. Apakah kita bersabar, menerima, atau kita marah-marah. Karena kalau orang terkena musibah, terkena ujian ya, musibah yang bentuknya ujian, tapi dia nggak bersabar, maka jadi azab buat dia. Jadi dosa buat dia tatkala itu. Hadza wallahu a'lam bissawab.
21: 94,3 FM, Radio Mu'adz bin Jabal.
4: Assalamualaikum, kaifahalu deng?
5: Masya Allah, lamanya sendak ketemu kita ini.
6: Waalaikumsalam, alhamdulillah, baik-baik Jidinda.
4: Kalau pekerjaannya kita, lancar Ji?
6: Dede, bagaimana mau lancar pekerjaan ah? Kalau hancur layarnya HP ya begini. Mana HP nama makna juga, mati total Ki. Tapi tunggu dulu, coba aku cari tahu kan dulu di mana servis HP yang bagus kah? Yang bagus kah punya nah, baru murah Ki harga nah. Terus yang paling penting amanah Ki.
4: Sabar deng, coba saya lihat HP tak.
6: Astagfirullah, cepatnya paling kasih tahu kak, di mana servis ikan yang bagus Dinda? Ngapa nah ikan? HP maksudku, di mana servis HP yang bagus Dinda? Kasih tahu mak.
4: Gampang Jini deng, tinggal kita bawa saja di Altaf Jefon, insya Allah menyala Jini barang.
7: Servis murah dan terpercaya hanya di Altaf Jayapon. Altaf Jayapon menerima ganti LCD, ganti tombol dan fleksibel, ganti papan cas, mati total, buka pola, kena air, dan lain-lain. Hanya di Altaf Jayapon. Ganti LCD free anti gores kaca dan bergaransi 1 bulan dengan tenaga teknisi yang bersertifikat. Untuk cek kerusakan gratis. Melayani semua jenis HP dan semua jenis kerusakan. Altaf Jayapon di Jalan Ori Nunggu, 100 meter dari Mandiri Mart. Altaf Jaya Pon 2, Jalan Brigjen Katamso, Baruga, depan Indomaret setelah SMA 5. Buka jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-4181-2933. Altaf Jaya Pon, servis handphone pilihan Anda.
21: Hadiri dan saksikan kajian pekanan setiap hari Selasa ba'da sholat maghrib dengan tema Kitab Sahih Bukhari.
8: Dari Kitab Sahih Bukhari, bagaimana Imam Bukhari rahimahullah telah berjuang keras menyusun kitab yang sangat agung ini, kitab yang paling sahih setelah Al-Quranul Karim yang disepakati oleh Ahlussunnah wal Jamaah tentang kesahihannya.
21: Bersama Al-Ustaz Zezin Zainal Mursalin LC Hafizahullah.
8: 16 tahun waktu yang dibutuhkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala untuk menulis kitab ini.
21: Bertempat di Masjid Jami Islamic Center Mu'adz bin Jabal di Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, Kota Kendari.
8: Di dalamnya terdapat 7275 hadis sahih menurut Al-Imam Ibnu Shalah dengan semua hadis yang terulang. Dan dengan tanpa hadis yang berulang jumlahnya ada sekitar 4000 hadis dan semuanya sahih. Beliau seleksi dari 600 ribu hadis yang dikaji oleh Imam Bukhari rahimahullah. Dan tidak ada satu hadis pun yang dicantumkan oleh Imam Bukhari rahimahullah di dalam kitab yang agung ini kecuali setelah beliau melaksanakan sholat istikharah 2 rakaat.
21: Live di Radio Mu'adz 94,3 FM dan Mu'adz TV.
9: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
10: 94,3 FM Radio Mas bin Jabal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Radio Mas dimanapun Anda berada, kembali saya Taufik menemani ruang dengar sahabat Muas di malam hari ini, dan tentunya akan menemani sahabat Muas hingga pukul 22 malam nanti. Dan alhamdulillah sahabat Muas, tentunya kita senantiasa bersyukur dan memuji Allah atas nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Begitupun kita senantiasa mengirimkan salawat dan juga salam kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, dan juga kepada seluruh umat beliau yang istiqomah mengikuti petunjuknya hingga yaumul akhir. Dan alhamdulillah sahabat Muas, juga tadi kita telah bersama mendengarkan program kajian pekanan kita, yakni kajian Sahih Bukhari yang dibawakan oleh guru kita Al-Ustaz Zezen Zainal Mursalin LC Hafidhullah Ta'ala. Semoga kita dapat membawa pulang ilmu yang bermanfaat, dan semoga itu juga menambah wawasan pengetahuan kita serta meningkatkan dan dari keimanan kita serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan semoga Allah senantiasa juga menjaga kita semua sahabat Muas ya, dalam kebaikan dan juga dalam ketaatan, dan Allah memberikan kepada kita semangat untuk senantiasa menuntut ilmu, begitu pun untuk senantiasa beramal soleh dan ikhlas dalam beramal soleh pastinya, dan istiqomah yang pastinya juga harus ada terus menerus ya. Nah sahabat Muas yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, juga tentunya tidak bosan-bosannya kembali kami mengingatkan dan mengajak mungkin antara sahabat Muas yang belum sholat isya di malam ini. Nah baiknya adalah sholat isya dah tuh terlebih dahulu ya, daripada menunda-nundanya tentunya pahalanya pasti akan semakin berkurang. Dan apalagi jika tidak ada kesibukan apa-apa, tidak ada hal penting yang membuat kita menundanya, atau tidak ada uzur syar'i yang membuat kita menundanya, maka sholat isya di awal waktu tentu jauh lebih utama sahabat Muas. Ya sahabat Muas, di malam ini tentunya kami hadirkan di ruang dengar Anda program Morotal Pilihan untuk menemani aktivitas malam kita bersama.
9: Segera hadir program acara Morotal Pilihan yang dipersembahkan oleh Radio Muas bin Jabal 94,3 FM.
10: Ya sahabat Muas yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, di malam ini kami hadirkan di ruang dengar Anda program Morotal Pilihan, dan kami pilihkan dua surah dalam Al-Quran, yakni surah ke-35 dan juga ke-36, surah Fatir dan surah Yasin. Kita akan bersama mendengarkan lantunan dari Syekh Mishari Rashid Al-Fasih Hafidhullah Ta'ala dalam program Morotal Pilihan, dan selamat mendengarkan.
9: Morotal Pilihan. Morotal

Syukron jazakumullahu khairan. Anda telah mendengarkan program acara Morotal Pilihan yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.

0: Alhamdulillah, di malam hari yang berbahagia ini kembali Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita sekalian dalam kajian dari kitab Sahih Bukhari.
1: Al-Qur'an yang jernih, suara azan yang menggema, kajian Islam yang mudah didengar. Semuanya membutuhkan sarana yang baik. Saat ini Masjid Mu'adz bin Jabal Kendari sedang berikhtiar melakukan peremajaan sound system masjid agar setiap lantunan ayat suci, nasihat dan syiar Islam dapat terdengar lebih jelas dan nyaman oleh seluruh jamaah. Mari jadikan kesempatan ini sebagai investasi akhirat Anda. Insya Allah, setiap rupiah yang Anda infakkan menjadi amal jariah yang pahalanya terus mengalir selama fasilitas tersebut dimanfaatkan oleh ribuan jamaah. Salurkan infak terbaik Anda melalui Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening 7354255329 7354255329 atas nama Masjid Mu'adz bin Jabal Kendari. Untuk konfirmasi, silakan hubungi 0852-8171-0906 0852-8171-0906. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal kebaikan kita dan menjadikannya pemberat timbangan amal di hari kiamat.
2: Hadirat sada. يرجى الانتباه.
3: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Kita mau pulang nih, ini sudah di bandara nih. Belikan pi kita bahan-bahan masakan Arab untuk syukuran pulang haji nanti. Sama ayam kampungnya juga nah. Kita bosan nih di sini makan ayam potong terus.
4: Di mana di Kendari kita mau cari tuh bahan nih?
3: Ada jitu di Kendari, depan kampus UHO.
5: Abu Yustar menyediakan berbagai macam herbal, kurma, beras basmati, dan ayam kampung super frozen yang berasal dari peternakan milik sendiri. Tersedia juga berbagai macam merek Habatus Sauda, baik yang kapsul maupun yang cair. Minyak zaitun murni, aneka madu ramuan herbal, dan madu lainnya. Aneka kurma, beras basmati abukas, nasi Arab. Dan tak ketinggalan yang paling hits sebagai oleh-oleh haji, air zam-zam. Semuanya Anda bisa dapatkan di Abu Yustar. Alamat baru Abu Yustar, Jalan Heamoko Dompit, 100 meter setelah kantor pertanahan Kota Kendari, arah menuju kampus baru UHO. Anda bisa berkunjung langsung ke store kami atau juga bisa melalui delivery order. Pembayarannya pun bisa COD, baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor telepon dan juga WA di 0822-5286-1540.
6: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
7: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal. Para pendengar Radio Mu'adz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Mu'adz, mungkin di antara sahabat Mu'adz ada yang sedang mencari hotel yang dapat melayani wedding syar'i dengan konsep syar'i, atau impian sahabat Mu'adz adalah bisa mewujudkan pernikahan dengan konsep yang syar'i. Nah, pastikan sahabat Mu'adz pilihan Anda hanya ada pada Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari. Tersedia berbagai pilihan paket yang bisa disesuaikan pastinya dengan kebutuhan dari sahabat Mu'adz sekalian. Yakni sahabat Mu'adz ada paket Al-Wardah, itu untuk 200 tamu undangan mulai dari 25 juta rupiah. Juga ada paket Yasmin untuk 500 tamu undangan hanya 60 juta rupiah. Paket Kamilia untuk 700 tamu undangan itu mulai dari harga 79 juta. Dan paket Saffron untuk 1000 tamu undangan itu 110 juta. Juga tak hanya wedding syar'i, pastinya juga tersedia paket akikahan untuk momen istimewa keluarga sahabat Mu'adz. Dan untuk kebutuhan bisnis juga perusahaan Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari juga menyediakan berbagai pilihan meeting room dan banquet facility yang representatif pastinya. Dan nikmati pula sahabat Mu'adz fasilitas-fasilitas unggulan berupa kolam renang dan konsep syariah pertama di Kota Kendari dengan area pria dan juga wanita yang terpisah. Dan kini juga hadir fasilitas gym berkonsep syariah lengkap dengan ruangan yang khusus. Kita kunjungi Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari di Jalan DI Panjaitan nomor 100 Wundudopi Baruga, Kota Kendari. Dan untuk informasi dan reservasi sahabat Mu'adz bisa menghubungi nomor berikut, yakni 0811 45 0811-1117 atau sahabat Muas juga bisa menghubungi nomor yang berikut ini 0811-4393-838. Mau acara apa saja sahabat Muas, Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention solusinya. Dan sahabat Muas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya di malam ini kita akan bersama mendengarkan yakni program Iqra, namun di malam ini kita akan bersama mendengarkannya dalam bentuk siaran ulang. Oleh karenanya, mari bersama-sama kita mendengarkan yakni setoran hafalan khusus ikhwah, dan selamat mendengarkan.
8: 94,3 FM

Alhamdulillah, kembali di kesempatan malam yang berbahagia karunia Muhammad sallallahu wasallam. Para hadirin, para pemirsa dan juga pendengar yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali di malam hari ini kita akan melanjutkan program Iqra khusus untuk setoran hafalan. Dan juga yang ingin bergabung untuk menyetorkan hafalan bisa bergabung melalui link Zoom yang sudah kami sediakan. Baik, insyaallah langsung saja kita mulai. Peserta pertama yaitu Abu Hatim. Ada Abu Hatim, silakan.

0: Baik, untuk Abu Hatim dicukupkan dulu di Al-Fatihah ya. Ini masih banyak catatan. Yang pertama coba diulangi ta'awudnya dulu.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Oke. Terus diulangi.
1: Rabbil alamin.
0: Hati-hati di sini dalam pengucapan Rabbil pantul ya. Ada pantul bil.
1: Rabbil alamin.
0: Lanjut.
1: Ar-Rahmanir Rahim.
0: Bagus, lanjut.
1: Maliki yaumiddin.
0: Sekali lagi, maliki. Coba.
1: Maliki yaumiddin.
0: Bagus, lanjut.
1: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
0: Sedikit sinnya di iyyaka na'budu wa in. Coba.
1: Iyyaka
0: ihdinas
1: shirath.
0: Sekali lagi.
1: Shirath.
0: Shirath.
1: Shirath.
0: Coba sekali lagi ihdina.
1: Ihdinas shiratal mustaqim.
0: Lanjut.
1: Siratal ladzina an'amta 'alaihim.
0: Nah,
1: ghair.
0: Di sini an'amta, enggak ada pantulan ya. An'amta, jangan an'ana am. Nah, an'amta. Coba sekali lagi.

0: Terakhir jangan walad tapi walau, walau bo bo walau. Coba. Ghairil maghdub.
1: Ghairil maghdubi alaihim walad dallin.
0: Masih terdengar walad ya. Walado bukan begitu tapi walau, walau bo, walau bolin. Coba sekali lagi, walau bolin.
1: Walau bolin.
0: Nah, itu

0: Untuk Abu Hatim, catatan di surat Al-Fatihah ini, hati-hati ya, surat Al-Fatihah ini adalah rukun dalam sholat, jadi perlu kita cermati baik-baik dari segi hurufnya, jangan sampai salah dalam pelafatannya. Upayakan kita tidak ada kesalahan sedikit pun dalam membaca surat Al-Fatihah, walaupun itu lahnul khafi atau kesalahan yang ringan. Maka agar lebih detail di sini dalam surat Al-Fatihah. Taib, itu tadi catatan-catatan tadi yang sudah diberikan, tolong diperbaiki lagi supaya bacaan surat Al-Fatihahnya lebih bagus lagi. Naam, Abu Hatim. Barakallahu fiik. Baik, untuk peserta selanjutnya Abu Agnia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, halan.
1: Lagi Ustaz, 3 ayat di
0: Al-Baqarah. Nah, fadhil, silakan.
1: Nah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون وإذ

0: مصريًا، وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون.
1: طيب masya Allah barakallahu fiik. Untuk Abu Agnia storannya ya lancar alhamdulillah, namun masih ada catatan dalam hukum tajwid ya. Tadi di ayat 48 wattaqu yauman la tajzi nafsun an nafs. Di sini jangan diihfakan ya, tapi diidghamkan, dimasukkan ke huruf nun setelahnya. Nah, jadi an nunnya jelas karena dia masuk ke huruf nun setelahnya. Coba sekarang. Naam.
0: Wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'a.
1: Hati-hati huruf sa. Cukup hati-hati huruf sa ya. An nafsin. Nah, huruf sa-nya ya. Baru huruf sya, nafsin syai'a. Coba.
0: Wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'a.
1: Ah, mantap ini, bagus. Baik, ini yang pertama. Yang kedua, di ayat 49. Wa fi dzalikum, di sini ikhfa syafawi, bala mad. Mad wajib, kemudian bala um. Nah, di sini idgum, idgum bigunnah. Jadi jadi ditahannya ada dua ya. Wa fi dzalikum bala um. Ah, um tadi kurang di situnya.
0: Ya,
1: coba.
0: Taib.
1: Naam.
0: Wa idna jai wa idna jainakum min ali fir'aun yasumunakum su'ul adhabi yudhabbihuna abnaakum wa yastahyuna nisaakum wa fi dhalikum bala
1: Masya Allah, barakallahu fiik. Sudah bagus. Baik, itu untuk catatannya dua. Untuk pertemuan selanjutnya bisa dilanjut di ayat berikutnya. Barakallahu fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik, peserta selanjutnya itu Abu Akila Ahi Sarmin. Naam, tafadhol.
2: Assalamualaikum Ustaz, sehat Ustaz?
1: Alhamdulillah. Antum sehat? Naam, tafadhol.

0: بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين.
1: Nah, masya Allah, untuk Ahisar Min setorannya sudah lancar ya, sudah bagus. Cuman ada satu catatan, yaitu kurang konsistensi di dengung. Dengungnya ini masih belum konsisten. Ada yang dibaca dua harokat, ada yang tidak ya. Terutama yang sangat nampak di akhir. Ya, coba antum baca di mushafnya ya, kalau ada di sini lima syaa minkum ay yastaqim, coba
0: lima syaa minkum ay yastaqim,
1: terus lanjut
0: wa ma tasyauna illa Allah Rabbul Alamin.
1: Taib. Ya, di sini idgumnya yang kurang ya, idgum bigunahnya. Itu dalam kalimat ai dengan ayyastaqim dengan il dengan idgum bigunah. Di ayat 14 juga sama. Alima

0: Nafsorat Idgomi. Beberapa catatan yang semuanya adalah di hukum gunnah atau berikutnya. Barakallahu fiik. Baik, lanjut ke peserta. Fadhol.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal Abu Kila.

0: Yes. Yes.
1: Yes, ya.
0: Lanjut, lanjut.
1: Yes, ya.

0: Sekali lagi, yauma la tamliku nafsun.
1: Yauma la yamliku nafsun.
0: Tak. Yauma la
1: tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzin.
0: Baik, untuk Ahi Chandra setoran surat Al-Infitar sudah lumayan bagus. Ada dua catatan yang perlu diperhatikan. Yang pertama, hati-hati ayat-ayat yang serupa. Ada alimat nafsum ma qaddamat wa akharat, ada alimat nafsum ma ahdarat, ya. Kalau dalam surat Al-Infitar, alimat nafsum ma qaddamat. Ya, kalau dalam surat At-Takwir, alimat nafsum ma ahdarat. Ini hati-hati, jangan sampai tertukar. Kemudian yang kedua, jadi ya yaumala tamliku. Hati-hati jangan yaumala yamliku, bukan ya tapi dengan ta. Nah, walaupun tadi yang pertama sebenarnya sudah benar ya, tapi pas diulangi jadi ya berubah. Nah, ini perlu perhatian ya, perlu perhatian. Kemudian yaslaunaha, ya ini perlu tinggal dilancarkan lagi ya, insyaallah sudah bagus dan bisa dilanjut di apa namanya di surat At-Takwir, cuman perlu apa namanya di muroja sendiri ya, diulangi barang 3 kali sampai 5 kali supaya lebih lancar lagi. Barakallahu fiik. Wa iyakum. Baik, peserta selanjutnya Ahi Jamaldi. Nah, tafadhol Ahi Jamaldi.
2: Nah, Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت

0: Masya Allah, untuk Aijah Maldi suaranya sudah bagus ya. Tidak ada catatan. Insya Allah di pertemuan selanjutnya bisa dilanjut di surat Al-Infitar. Barakallahu fiik. Baik, untuk peserta selanjutnya itu Abu Aisyah. Nah, Abu Aisyah, tafadhol. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Abu Aisyah.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza as-samaa'u shaqqat wa adnat li rabbiha wa huqqat. وإذا الأرض مدت وألقت ما عليها وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت

0: Oke. Ya, terus yang ayat 15 diulangi, bala inna rabbahu.
1: Bala inna rabbahu kana bihi basira.
0: Nah, kalau sekarang kedengarannya sudah bagus ya. Tadi ketika dibaca kurang rapat huruf ba-nya. Ila rabbika. Tadi dibaca ila rabbika. Jadi kayak kurang rapat. Jadi ba yang bertasydid ini harus dirapatkan. Bala inna rabbahu. Jangan bala inna rabbahu. Rabbahu. Bukan begitu, tapi rabbahu, rabbahu. Ya. Ya, tadi yang pertama agak kurang rapat, tapi yang kedua ini sudah diulangi bagus ya. Sudah bagus. Baik. Itu saja sih catatannya. Sudah bagus, bisa dilanjut di ayat atau di surat berikutnya. Barakallahu fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita panggil peserta berikutnya. Bapak Satori. Nah, Bapak Satori. Sudah siap? Pak Satori, sudah siap? Kalau belum siap, kita panggil dulu peserta yang lain. Ahi Jumaidi. Nah, Ahi Jumaidi.
2: Nah, Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i dzaatil buruj. واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود.

0: ويبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ.
1: Nah, Masya Allah, untuk Ahli Jumaidi suaranya sudah bagus ya. Tadi catatannya di ayat yang ketujuh ya, dengan kedelapan. Ayat ketujuh di akhirnya ya, syuhud ya, bukan syahid ya, jadi syuhud. Wahum ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud ruswamana komu. Nah, itu saja catatannya, yang lainnya sudah bagus, lancar, tajwidnya bagus ya, bisa dilanjut di surat berikutnya. Barakallahu fiik. Baik, kita panggil peserta berikutnya yaitu Bapak Satori. Sudah siap Pak Satori?
2: Ya, Ustaz.
1: Naam, tafadhol.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: A'udzu

والله ذو الفضل العظيم.

0: Kitab.
1: Shabbat.

0: man yansuruhu wa rusulahu bil ghaib waliya'lamallah
1: ya waliya'lamallahu man yansuruhu bil ghaib
0: yansuruhu
1: wa rusulahu waliya'lamallahu man yansuruhu bil ghaib
0: untuk bersatori untuk setoran dari ayat 20 sampai 24 sudah bagus ya. Masalahnya di ayat 25. Taib, di ayat 25 insyaallah pekan depan diulangi dari 25 sampai terakhir dari surat Al-Hadid. Nah, untuk catatan ini ada sedikit catatan ya, dari ayat 20 sampai 24 di sini ada satu yang perlu diperhatikan. Coba diulangi supaya lebih jelas. Sabiqu ila magfiratin mir rabbikum.
1: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعروض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء.
0: Cukup. Sekarang sudah kedengaran bagus ya. Tadi dalam kalimat wa jannatin arduha ka ardi ya, hati-hati bukan ka ardi tapi ka ardi di ya, huruf do ya. Tadi di awal yang pertama kedengarannya ka ardis sama ya, bukan ka ardis sama tapi ka ardis sama. Kalau yang kedua barusan yang dibaca ini agak sedikit do-nya nampak ya, yang tadi yang pertama kurang ya. Itu saja masalahnya, hati-hati bukan ke ardi, bukan dengan dal tapi dengan do, ke ardi. Itu terus di ayat 23 hati-hati likaila ta'saw ala ma fatakum ya. Di sini ada yang lain, ada ayat yang sama juga ala ma asabakum ya. Di sini likaila ta'saw ala ma fatakum wala tafrahu. Ini hati-hati ya, sama ayat ini jadi harus diteliti lagi dan dibedakan dengan ayat yang lainnya. Tapi untuk minggu depan diulangi dari ayat 25 sampai akhir dari surat Al-Hadid 6. Barakallahu fiik Pak Satari. Afwan. Tapi peserta terakhir Ahi Aslim. Tafadhol.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر
0: Inna syani'aka huwal abtar. Di ayat yang terakhir diulangi. Inna syani'aka huwal abtar. Coba.
2: Inna syani'aka huwal abtar.
0: Naknya, innanya jangan terlalu panjang. Inna syani'aka huwal abtar. Coba.
2: Inna syani'aka huwal abtar.
0: Oke. Coba sekali lagi Al-Kautsarnya.

0: Sekali lagi, fadzalikal, jangan terlalu panjang.
1: Fadzalikal.
0: Jangan terlalu panjang. Jangan terlalu panjang. Fadzalikal, fadzalikal, dua harokat saya.
1: Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin.

0: Ulangi alladzina hum yuraun, pakai hamzah ya, bukan yuraun tapi yuraun, pakai hamzah.
1: Alladzina hum yuraun,
0: masih ain, ain, masih ain, pakai hamzah. Yuraun, yuraun.
1: Alladzina hum yuraun,
0: bagus. Oke, mantap. Untuk ayat aslim ya, Al-Kausar tadi ya, di ayat yang ketiga yang perlu diperbaiki itu, jangan sampai salah lagi. Kemudian di surat Al-Ma'un tadi ada dua catatannya ya. Yang pertama tadi di ayat alladzina hum yuraun ya, alladzina hum yuraun, ini yang perlu diperhatikan, jangan sampai dengan ain. Terus tadi ada satu lagi di ayat berapa ya, ya lupa ya, jadi perlu diperbaiki lagi nih surat Al-Ma'un agar bacaannya lebih baik lagi. Tapi itu saja untuk ayat aslim. Jadi minggu depan bisa diulangi Al-Ma'un dengan surat Quraisy insyaallah. Baik, barakallahu fiik. Baik, alhamdulillah untuk setoran kali ini kita cukupkan dan kami haturkan jazakumullah khair kepada seluruh peserta yang sudah menyetorkan hafalannya, dan insyaallah kita akan lanjutkan kembali di pekan yang akan datang. Dan kita tutup majelis kita dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Ilmu syar'i hukumnya wajib. Talabul ilm faridhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu agama bagi setiap muslim dan muslimah wajib, bukan pilihan. Hadisnya sahih.
2: Apapun pangkatnya, apapun jabatannya, wajib nuntut ilmu.
1: Kalau ilmu umum antum punya pilihan, tapi ilmu agama enggak bisa.
2: Antum walaupun jadi profesor di kimia, tafadhol, tapi tetap antum punya kewajiban nuntut ilmu agama. Akan ditanya nanti pada hari kiamat, salah satu yang ditanya adalah an ilmihi madza amila bihi. Kan ditanya ilmunya, apa yang kau amalkan dengan ilmumu? Ketika antum seorang muslim salat, antum harus tahu bagaimana salat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kewajiban kita.
1: Jangan lewatkan satu hari tanpa ilmu. Ini saran saya. Karena ilmu itu satu-satunya tangga untuk menambah iman. Dan kalau iman sudah terasa, kayak antum sudah rasakan iman, itu luar biasa. Gejolak dalam hati itu untuk selalu semangat ibadah itu luar biasa. Karena tangganya ilmu akan datangkan iman, iman datangkan amal soleh. Gak bisa orang tiba-tiba rajin ibadah tanpa iman, gak bisa orang beriman tanpa ilmu. Jangan lewatkan satu hari tanpa ilmu.
0: 94,3 FM.
3: Aduh, gak diangkat.
4: Kenapa Ki Pak Ahmad? Dari tadi kayak orang bingung sendiri.
3: Ini Pak Halim, tiba-tiba pimpinan minta disiapkan kebutuhan meetingnya siang ini. Baru minta disiapkan juga snack box. Mana ada yang ready kalau mendadak begini?
4: Tenang Miki Pak Ahmad, akan selalu ada pertolongan dari Allah. Coba ini he, kita hubungi Aufa. Selalu ready kuenya dia.
5: Aufa Kendari menyediakan berbagai macam cake, bakery, puding, snack box, nasi box, tumpeng, catering, dan produk lainnya. Dengan kualitas produk yang tinggi, bersertifikat halal dari MUI, dikemas dengan rapih, serta tersedia layanan pengantaran via aplikasi. Eits, Aufa juga jago loh kalau soal pesan kue dadakan.
3: Alhamdulillah, aman Mi. Baru lengkap tahu, Adi?
4: Iya, Pak. Bahkan toh, mulai dari pemilihan bahan sampai penyajiannya, dipastikan juga itu dari sumber yang halal.
3: Masya Allah, baru saya coba pudingnya toh, enak sekali.
5: Percayakan konsumsi apapun kegiatan Anda ke Aufa Kendari. Dengan quality control yang terjamin, mulai dari bahan hingga proses pembuatan. Tunggu apa lagi? Segera pesan di Aufa Kendari. Dapatkan informasi lengkap mengenai Aufa di website aufa.co.id. Aufa Kendari, Jalan Niparaya nomor 1, dekat Jembatan Kuning, Kota Kendari. Kontak person 0811-4036-360. Apapun kegiatan istimewa Anda, Aufa pilihan terbaiknya.
6: Natabra maki. Kita pale Pak Rahman. Masya Allah. Gagana ini mobil ta Pak Rahman.
7: Begitu mi daeng. Alhamdulillah.
6: Di mana ki variasi mobil ta? Bagus na. Padahal dulu dede rantasana kuliah.
7: Kami tu di sana kone di bypass di fun variasi.
8: The Fun Variasi, specialist car stylist. Melayani pekerjaan plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video,
9: gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil.
8: Dapatkan promo menarik. Jahit jok, gratis bantal leher dan tisu box. Tanduk depan belakang, gratis tatakan plat nomor. Tap layar sentuh, gratis kamera parkir. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? Buruan ke The Fun Variasi, beralamat di Jalan Bypass, area Lampu Merah Lipo Plaza Kota Kendari, berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811-408-819. The Fun Variasi, kerja cepat, harga bersahabat.
10: Hebu, kok kenapa kau nah? Itu mukamu di dalam tali 48.
11: Anu kone bela, sa pusing saya ini. Sama konsul skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Eh, sa pusing saya.
10: Ma, kau sabar saja, yuk. Insya Allah ada jalan kau luar. Sini, saya bawa kau jalan-jalan.
12: A few moments later.
11: Masya Allah, indahnya. Ada hutan mangrovenya, ada pemandangan teluknya juga. Sama kita bisa lihat Masjid Al-Alam dari sini. Eh, hey, kakek Sabile.
10: Ma ini yang dibilang kampung bakau Hayona. Kau makan apakah? Di sini toh ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah segar sama kopi. Kau pilih Miona, nanti saya yang toraktir.
13: Kampung Bakau, rumah makan paling ikonik di Kota Kendari. Hadir di tengah hutan mangrove yang sejuk dan menenangkan. Kampung Bakau menghadirkan konsep eko-kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata kuliner. Dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Mulai dari masyarakat biasa, para pejabat atau public figure, hingga Presiden Republik Indonesia, semuanya sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau. Kampung Bakau, Jalan ZA Sugianto, Kambu, Kota Kendari. Agar hidangan Anda tersaji tepat waktu, segera lakukan reservasi di nomor 0813-5628-2465 atau 0813-1444-1007. Kampung Bakau, alamnya asri, rasanya luar biasa.
14: Radio Muad Bin Jabal. Sesaat lagi, Anda akan mendengarkan Ensiklopedia Islam yang dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
15: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal. Para pendengar Radio Mu'adz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih bersama saya Taufik yang menemani ruang dengar sahabat Mu'adz di malam hari ini. Dan kembali kita berjumpa di malam ini dalam program Ensiklopedia Islam min Adabil Muslim. Yang mana di malam ini kita akan mengangkat satu pembahasan tentang adab membaca Al-Quran. Dan oleh karenanya sahabat Mu'adz, mari bersama kita simak dalam program Ensiklopedia Islam min Adabil Muslim.
14: Ensiklopedia Islam.
15: Sahabat Mu'adz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, membaca Al-Quran tentu memiliki adab, karena yang dibaca adalah kalamullah, firman Allah, bukan Quran, bukan perkataan makhluk. Sahabat Mu'adz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya adab ini mesti diperhatikan karena intensitas berinteraksi dengan Al-Qur'an juga sangat tinggi. Dikarenakan juga para ulama menyebut Al-Qur'an ini adalah semestinya kita membacanya dengan memperhatikan dari adab-adabnya, dan juga beberapa adab penting yang perlu untuk diperhatikan dalam membaca Al-Qur'an, yakni yang pertama adalah hendaklah yang membaca Al-Qur'an itu berniat ikhlas, mengharapkan ridha Allah, bukan berniat ingin cari dunia atau cari pujian. Kemudian yang kedua, disunnahkan membaca Al-Quran dalam keadaan mulut yang bersih. Bau mulut tersebut bisa dibersihkan dengan siwak atau bahan yang semisalnya. Ketiga, disunnahkan membaca Al-Quran dalam keadaan suci. Namun, jika membacanya dalam keadaan berhadas, dibolehkan berdasarkan kesepakatan para ulama. Sahabat Mu'adz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, juga ada catatan yang berkaitan dengan ini, yakni juga menyentuh Al-Quran dipersyaratkan harus suci. Dan dalil ini juga mendukung, yakni adalah dari Abu Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm, dari ayahnya, dari kakeknya, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menulis surat untuk penduduk Yaman yang isinya tidak boleh menyentuh Al-Quran melainkan orang yang suci. Kemudian sahabat Mu'adz yang dirahmati Allah, adapun poin keempat, mengambil tempat yang bersih untuk membaca Al-Quran. Oleh karena itu, para ulama sangat anjurkan membaca Al-Quran di masjid. Di samping masjid adalah tempat yang bersih dan dimuliakan, juga ketika itu dapat meraih dari fadilah i'tikaf. Imam Nawawi rahimahullah menyatakan, hendaklah setiap orang yang duduk di masjid berniat i'tikaf, baik untuk waktu yang lama atau hanya sesaat. Bahkan sudah sepatutnya sejak masuk ke dalam masjid tersebut sudah berniat untuk i'tikaf. Dan adab seperti ini sudah sepatutnya diperhatikan dan disebarkan, apalagi pada anak-anak dan orang awam yang belum paham mengenai hal ini, karena mengamalkan seperti ini tentunya sudah semakin langka. Kemudian pada poin yang kelima, menghadap kiblat ketika membaca Al-Quran, duduk ketika dalam keadaan sakinah dan penuh dengan ketenangan. Dan yang kemudian keenam, memulai membaca Al-Quran dengan membaca ta'awudz. Membaca ta'awudz menurut jumhur atau mayoritas ulama adalah a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Membaca ta'awudz ini dihukumi sunnah, bukan wajib. Perintah untuk membaca ta'awudz di sini disebutkan dalam ayat yang ke-98 dalam Quran surat An-Nahl, apabila kamu membaca Al-Qur'an, apabila kamu membaca Al-Qur'an, hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah dari sisi syaitan yang terkutuk. Kemudian yang ketujuh, membaca Bismillahirrahmanirrahim di setiap awal surah selain surah Bara'ah, surah At-Taubah. Kemudian yang poin yang kedelapan, sahabat Mu'adz, hendaknya ketika membaca Al-Qur'an dalam keadaan khusyuk dan berusaha untuk mentadabbur atau merenungkan dari setiap ayat yang dibaca. Perintah untuk mentadabburi Al-Qur'an juga disebutkan dalam ayat yakni pada surah Muhammad ayat ke-24 yang artinya, maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Qur'an ataukah hati mereka terkunci? Sahabat Mu'adz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, juga terdapat pada surah Sad yakni ayat yang ke-29, Allah taala berfirman yang artinya, ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu penuh dengan berkah supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai pikiran. Imam Nawawi rahimahullah menyatakan hadis yang membicarakan tentang perintah untuk tadabbur banyak sekali. Perkataan ulama salaf pun amat banyak tentang anjuran tersebut. Ada cerita bahwa sekelompok ulama teladan, ulama salaf yang hanya membaca satu ayat yang terus diulang-ulang dan direnungkan di waktu malam hingga datang subuh. Bahkan ada yang membaca Al-Quran karena saking mentadabburinya hingga pingsan. Lebih dari itu, ada di antara ulama yang sampai meninggal dunia ketika mentadabburi Al-Quran. Diceritakan oleh Imam Nawawi dari Bahaz bin Hakim bahwasanya Zararah bin Aufa, seorang ulama terkemuka di kalangan tabi'in, ia pernah menjadi imam untuk mereka ketika sholat subuh. Zararah membaca surah hingga sampai pada ayat, yakni pada surah Al-Mudatsir ayat ke-8 dengan ayat ke-9 sampai ayat 9, yang artinya adalah apabila ditiup sangkakala, maka waktu itu adalah waktu datangnya hari yang sulit. Ketika itu Zararah tersungkur lantas meninggal dunia. Bahaz menyatakan bahwa ia menjadi di antara orang yang memikul jenazahnya. Sahabat Muslim dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita perlu mengingat dari nasihat Ibrahim Al-Khawaz bahwa tombo hati atau obat hati itu ada lima. Membaca Al-Quran disertai tadabbur, perenungan. Kemudian perut kosong, yakni rajin berpuasa. Rajin qiyamul lail, sholat malam. Merendahkan diri di waktu sahur. Duduk dengan orang-orang yang saleh. Sahabat muslim dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian 8 poin yakni dalam adab membaca Al-Quran. Dan sudah semestinya, sudah selayaknya kita pun memuliakan dari kalamullah, firman Allah yang telah Allah turunkan kepada kita, yang telah Allah mukjizatkan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian menjadi pedoman kita dalam kehidupan. Dan sahabat Mu'adz, semoga yang sedikit ini dapat bermanfaat untuk sahabat Mu'adz sekalian. Dan akhir kata dari saya, barakallahu fikum.
16: Baru saja Anda telah mendengarkan Ensiklopedia Islam yang dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
17: Gimana rasa nasi kebulinya?
18: Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin nyarinya makanan Indonesia. Tiba di Indonesia, kangen nasi Arab.
17: Alhamdulillah, ada Dapur Caca yang bisa ngobatin. Apalagi konsepnya yang kayak gini, nyaman dan privat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya, saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di Dapur Caca Cake. Sekalian mau cek anak-anak yang lagi tahfiz di lantai 2.
18: Masya Allah, komplit ya. Bisa beli kue, makan nasi Arab, sembari nungguin anak-anak masuk TPQ.
19: Ada rasa yang tak terkira dari Dapur Caca. Hadir dengan panduan konsep masakan Arab dan Nusantara dengan spesial menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam, serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU THR, Jalan Budi Utomo, Huawa. Cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani.
20: Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca. Seberang SPBU, Jalan Malaka, Andonuhu.
19: Kontak person 0822 4810 8898.
20: Dapur Caca, selalu ada rasa yang tak terkira.
2: 94,3 FM Radio Mu'adh bin Jabal.
21: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Semua mengklaim saya Al-Quran dan Sunnah. Semua mengatakan pegangan saya Al-Quran dan Sunnah. Tidak ada satupun kelompok yang mengatakan saya pegangannya bukan Al-Quran dan Sunnah. Tidak mungkin. Semua kelompok pasti akan berkata saya Al-Quran dan Sunnah. Tapi mengapa terjadi perselisihan? Mengapa mereka akidahnya berbeda? Mengapa pemahamannya berbeda? Jawabnya cuma satu.
2: Yaitu tata cara pemahaman mereka yang
3: Cuma melalui ilmu inilah kita bisa berusaha semaksimal mungkin agar bisa minimal mendekati pemahamannya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang masing-masing kita mengaku sebagai pengikut mereka.
4: A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim.

0: Orang yang tidak mengikuti pendapat
1: Rasulullah memberikan solusi yang luar biasa. Kata Rasulullah, "Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin." Hendaklah kalian berpegang kepada sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin. Dalam riwayat Abu Daud yang dihasankan oleh Syekh Salim bin Id al-Hilali, "Ma ana alaihi wa ashabi," apa yang aku dan sahabatku di atasnya.
2: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM
3: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: 94.3 FM Radio Mu'adz bin Jabal. Para pendengar Radio Mu'adz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa kita telah berada di penghujung kebersamaan di malam hari ini, dan tentunya kita telah bersama mendengarkan dan menyimak program-program Radio Mu'adz. Begitupun juga kami ucapkan syukran jazakumullahu khair atas kesetiaan sahabat Mu'adz di ruang dengar Radio Mu'adz 94.3 FM. Dan sahabat Mu'adz, jangan lupa untuk mari kita juga menjaga dari adab sebelum tidur sebagaimana yang juga telah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu banyak adab-adab berkaitan dengan tidur, seperti kali berwudu, kemudian kita tidur pada sisi kanan, kita membaca doa sebelum tidur, dan begitu pun zikir sebelum tidur. Dan tentunya sahabat Mu'adz, di malam hari ini juga kami hadirkan di ruang dengar Anda, yakni zikir sebelum tidur untuk menemani waktu tidur malam sahabat Mu'adz. Dan akhir kata dari saya, barakallahu fikum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Pendengar Radio Mu'adz, jangan kemana-mana, dengarkan terus Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
2: Ikhwatul iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berikut ini kami hadirkan ke ruang dengar Anda tuntunan zikir-zikir sebelum tidur sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

bisakah engkau akan mendapatkan penggantinya? Jika engkau kehilangan ibu, kehilangan ayahmu, apa yang akan kau lakukan? Kemana kau akan mendapatkan gantinya? Ridha Allah min ridha Allah, wa tuqtullah min tuqtil walidain. Keridhaan Allah itu dari keridhaan orang tua. Kemurkaan Allah itu dari kemurkaan orang tua.

0: رحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا وقل رب ارحمهما كما ربياني وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا
1: يوما فهيبوا من يفتح لي الباب إذا أغلقت بابك عني إذا أغلقت بابك عني وإبو pintu mana lagi yang bisa terbuka untukku jika seandainya pintumu telah tertutup untukku?
2: Maafkan aku.
1: Wahai ibu, siapa pula yang dapat mendekatkan dirinya kepadaku jika seandainya bukan engkau? Wahai ibu, siapa lagi yang dapat menyayangiku jika seandainya engkau telah murka kepadaku?
3: Maka silakan anak-anak yang durhaka berbuat sesuai kehendaknya. Malam yang kulal jannah, dia tidak akan masuk surga. Wal ya'malil baru masya, silakan anak-anak yang berbakti berbuat sesuai kehendaknya. Falam yadkhulanna, dan dia juga tidak akan masuk neraka. Sesungguhnya Allah menyegerakan azab kehancuran bagi seorang hamba apabila dia durhaka kepada kedua orang tuanya, agar semakin segera kesengsaraan bagi dia. Dan sesungguhnya Allah menambahkan umur seorang hamba apabila dia berbakti kepada kedua orang tuanya, agar dia semakin baik dan semakin berbakti. Coba lihat, siapa di antara kita yang mencium tangan ibu? Siapa di antara kita yang mencium kepala ayah ibu? Siapa di antara kita yang berbicara kepada ayah ibunya dengan kalimat yang lembut, santun? Ibu maafkan anakmu, maafkan aku.
4: Radio Mu'adz Min Jabal 94.3 FM
5: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
6: Nurun minal Quran.
7: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
8: Wa qadha

0: mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah, "Wahai Robku, kasihanilah mereka berdua sebagaimana mereka telah mendidik aku waktu kecil."
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM
2: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Dinul Islam mabniun ala aslain. Agama Islam ini dibangun di atas dua prinsip. Prinsip yang pertama, yang wajib dipahami dan diyakini dan diamalkan oleh kaum muslimin, alla na'budu illallah wahda la syarikala. Tidak boleh kita beribadah melainkan hanya kepada Allah saja. Tidak ada sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun juga. Ini prinsip yang pertama.

0: ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu. Janganlah kamu mengikuti pemimpin-pemimpin selainnya. Amat sedikit kalian mengambil pelajaran daripadanya.
1: عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد.
2: dari أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mengada-ada dalam urusan agama kami ini yang bukan berasal darinya, maka dia tertolak. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Muslim disebutkan, siapa yang melakukan suatu perbuatan ibadah yang bukan urusan agama kami, maka dia tertolak.
3: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Kafilah Orang-Orang Bertaubat.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku seiman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kembali kami ketengahkan ke ruang dengar Anda sebuah kisah dari rangkaian perjalanan kehidupan manusia, dengan sebuah kisah wanita pengidap kanker divonis mati oleh dokter tapi sembuh atas izin Allah. Ini adalah kisah yang patut dijadikan pelajaran zaman sekarang ini. Kisah seorang wanita bernama Laila Al-Hulwa yang sebelumnya tidak pernah mengingat Allah dan lupa kepadanya. Suatu ketika, ia diberi cobaan dengan penyakit yang menakutkan dan menjijikkan sekaligus mematikan. Barulah setelah itu ia tersadar dan menyadari bahwa hanya Allah lah tempat berlindung dan memohon. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu dan maha menyembuhkan. Kemudian ia habiskan waktunya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala di rumah Allah Subhanahu wa taala, Baitullah Al-Haram, dan di sanalah terjadi kejadian aneh yang akhirnya merubah kehidupannya secara total. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak penuturannya. Sudah 9 tahun aku mengidap penyakit yang sangat mengerikan sekali, yaitu penyakit kanker. Semua orang pasti tahu bahwa nama ini sangat menakutkan. Di negeriku Maroko, orang tidak menyebutnya penyakit asaratan atau kanker, tetapi disebut momok atau al-gaul alias penyakit kotor, al-maradal, al-khabith. Penyakit ini mengenai bagian payudaraku. Sebelumnya tingkat keimananku kepada Allah sangatlah remah. Aku lalai dari mengingat Allah. Aku mengira bahwa kecantikan seseorang akan abadi selama hidupnya, dan masa muda dan kesehatannya juga demikian. Aku sama sekali tidak mengira akan menderita penyakit yang amat berbahaya, kanker. Namun setelah aku benar-benar menderita penyakit ini, jiwaku menjadi sangat guncang. Aku berpikir bagaimana bisa menghindar darinya, tetapi hendak kemana? Sementara penyakitku ini akan selalu bersamaku dimanapun aku berada. Aku juga pernah berpikir untuk bunuh diri, namun aku masih mencintai suami dan anak-anakku. Aku sama sekali tidak pernah berpikir bahwa Allah akan menyiksaku bila mana aku jadi bunuh diri, sebagaimana yang aku jelaskan sebelumnya, sebab aku orang yang lalai dari mengingat Allah. Rupanya, melalui penyakit ini Allah ingin memperbaiki dan memberikan hidayah kepadaku, dan melalui perantaraanku pula dia memberikan hidayah kepada banyak orang. Setelah itu, mulai semua urusan berkembang. Ketika menderita penyakit tersebut, aku bersama suamiku pergi ke Belgia untuk berobat. Dan di sana aku mendatangi beberapa orang dokter terkenal. Namun mereka semua hampir sepakat mengatakan kepada suamiku bahwa payudaraku harus dihilangkan. Tidak sebatas itu, aku juga harus menggunakan obat-obatan dengan dosis tinggi, di mana efek sampingnya dapat merontokkan rambut, melenyapkan bulu mata, kedua alis mata, kemudian menumbuhkan seperti jenggot di atas wajah, bahkan merontokkan juga kuku dan gigi. Karena itu, aku menolak sama sekali seraya berkata, "Aku lebih baik mati dengan tetap memiliki payudara dan rambutku serta semua apa yang diciptakan Allah untukku daripada harus cacat." Lalu aku meminta kepada para dokter agar membuat resep pengobatan ringan untukku dan mereka pun mengabulkannya. Kemudian aku kembali ke negeriku, Maroko, dan aku gunakan obat yang diberikan para dokter tersebut. Ternyata obat itu tidak memiliki efek samping apapun dan ini membuatku senang. Aku berkata pada diriku, barangkali saja para dokter itu salah dalam mendiagnosaku dan aku sebenarnya tidak menderita penyakit kanker itu. Akan tetapi, setelah kira-kira 6 bulan kemudian, aku mulai merasakan susutnya berat badanku, warna kulitku banyak berubah dan merasakan berbagai keluhan sakit. Ya, sakit yang selalu bersamaku. Lalu dokter pribadi kami di Maroko menyarankanku agar pergi ke Belgia. Maka aku pun berangkat ke sana bersama suami. Di sanalah seakan bencana itu benar-benar tiba. Para dokter malah berkata kepada suamiku, penyakitnya sudah menyerang seluruh tubuhnya, termasuk kedua paru-paru. Mereka menyatakan tidak memiliki resep apapun yang dapat menyembuhkan kondisi yang aku alami tersebut. Kemudian mereka berkata kepada suamiku, sebaiknya Anda bawa kembali istrimu ini ke negerimu hingga ia menemui ajalnya di sana. Suamiku kaget mendengar pernyataan itu dan tidak mudah percaya begitu saja dengan ucapan mereka. Karena itu, kami bukannya pulang ke Maroko seperti yang disarankan, tapi malah ke Prancis. Kami mengira bahwa pasti ada pengobatan yang dapat menyembuhkan penyakitku itu. Namun kami tidak mendapatkan apa-apa sehingga akhirnya kami sangat ingin sekali untuk meminta tolong kepada seseorang di sana agar aku dimasukkan ke rumah sakit untuk menghilangkan payudaraku dan menggunakan obat-obat berdosis tinggi itu. Akan tetapi, suamiku rupanya ingat sesuatu yang selama ini kami lupakan, bahkan sepanjang hidup kami. Allah telah memberikan ilham kepada suamiku agar kami berziarah ke Baitullah Al-Haram di Mekah. Kami harus berdiri di hadapannya guna memohon disembuhkan dari penyakit yang aku derita ini. Kami pun melakukan hal itu. Kami berangkat dari Paris seraya bertahlil dan bertakbir. Aku sangat gembira sekali karena untuk pertama kalinya memasuki Baitullah Al-Haram dan melihat Ka'bah yang dimuliakan. Di sebuah toko di kota Paris, aku membeli sebuah mushaf dan setelah itu kami berangkat menuju Mekah Al-Mukarramah. Akhirnya, kami sampai juga di Baitullah Al-Haram. Tatkala sudah masuk dan melihat Ka'bah, aku banyak menangis karena menyesali atas perbuatanku yang telah lalu. Aku sudah tidak pernah melakukan berbagai kewajiban yang diperintahkan Allah, solat, puasa, kekhusyuan dan pasrah diri kepadanya. Aku berkata, wahai Rob, pengobatan terhadap penyakitku sudah membuat tak berdaya para dokter. Sedangkan penyakit itu berasal darimu dan engkau pula lah yang memiliki obatnya. Semua pintu telah tertutup di hadapanku. Yang tinggi hanyalah pintumu saja. Karena itu, janganlah engkau kunci pintumu dari hadapanku. Aku pun melakukan tawaf di Ka'bah dan banyak memohon kepadanya agar dia tidak menyia-nyiakan harapanku dan tidak menghinakanku serta dapat membuat tercengang para dokter yang telah memvonisku. Seperti apa yang telah kukatakan tadi, dulu aku orang yang lalai dari mengingat Allah dan jahil terhadap agamanya. Karena itu aku mendatangi beberapa ulama dan syekh yang berada di sana seraya meminta mereka menunjukkan buku dan doa yang mudah dan ringkas untuk aku jadikan pegangan. Lalu mereka menasihatiku agar banyak-banyak membaca Al-Quran dan meminum air zam-zam sepuas-puasnya. Mereka juga menasihatiku agar memperbanyak berzikir kepada Allah dan membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berada di Baitullah, aku merasa ketenangan jiwa yang luar biasa. Karena itu aku minta izin kepada suamiku untuk tetap tinggal di Al-Haram dan tidak pulang ke hotel. Dia pun mengizinkanku. Di Al-Haram kebetulan ada beberapa saudariku seiman dari Mesir dan Turki yang menjadi tetanggaku. Duduk-duduk, mereka sering melihatku sedang menangis lalu bertanya perihal sebab aku menangis. Aku menjawab, karena aku sudah sampai di Baitullah padahal aku tidak mengira akan demikian mencintainya seperti sekarang ini. Kedua, karena aku mengidap penyakit kanker. Lalu mereka menemaniku dan tidak ingin berpisah. Aku beritahu tekan kepada mereka bahwa aku berniat itikaf di rumah Allah ini. Maka mereka pun memberitahu kepada suami-suami masing-masing untuk meminta izin tinggal bersamaku. Kami tidak pernah memejamkan mata, tidak makan kecuali hanya sedikit. Kami hanya banyak minum air zam-zam sebab di dalam hadis Nabi SAW bersabda, air zam-zam itu sesuai dengan tujuan atau niat meminumnya. Hadis Sahih, riwayat Ibnu Majah dan lainnya. Meminumnya karena niat agar disembuhkan, maka Allah akan menyembuhkan Anda. Meminumnya karena niat agar hilang dahaga, maka Allah akan menghilangkan dahaga Anda. Dan meminumnya karena niat agar berlindung kepada Allah, maka dia akan melindungi Allah. Benar, Allah telah menghilangkan rasa lapar kami dan kami terus melakukan tawaf. Kami melakukan sholat 2 rakaat lalu mengulangi tawaf lagi. Kami meminum air zam-zam dan memperbanyak bacaan Al-Quran. Demikianlah siang dan malam kami hanya sedikit tidur. Ketika aku sampai di Baitullah, tubuhku kurus sekali. Pada sebagian tubuhku bagian atas banyak sekali tumbuh bintik-bintik dan benjolan-benjolan yang menandakan bahwa kanker telah menyerang seluruh anggota badanku bagian atas. Mereka menasihatiku agar membasuh separuh tubuhku bagian atas dengan air zam-zam. Akan tetapi aku takut bila menyentuh benjolan-benjolan dan bintik-bintik itu. Aku akan teringat sakit lantas membuatku terlena dari berzikir dan beribadah kepada Allah. Aku pun membasuhnya tetapi tanpa menyentuh tubuhku. Pada hari kelima, teman-temanku itu maksaku agar menyapu seluruh tubuhku dengan sedikit air zam-zam. Pada mulanya, aku menolak tetapi tiba-tiba aku merasakan bahwa hal tersebut adalah hal yang baik dan aku mendapatkan kekuatan yang mendorongku untuk mengambil sedikit air zam-zam lalu menyapuhnya ke tubuhku. Saat pertama kali aku merasa cemas, kemudian aku merasakan ada kekuatan lagi, tetapi aku masih ragu-ragu. Namun ketika untuk kali ketiganya, tanpa terasa aku memegang tanganku, lalu menyapu air zam-zam ke tubuh dan payudaraku yang mengeluarkan darah dan nanah dan bintik-bintik. Di sanalah terjadi sesuatu yang tidak pernah aku sangka-sangka. Rupanya, semua bintik-bintik itu lenyap seketika dan aku tidak menemukan sesuatu pun di tubuhku. Tidak rasa sakit, darah, ataupun nanah. Pada awal mulanya, aku betul-betul kaget. Karenanya aku masukkan kembali kedua tanganku ke dalam bajuku untuk mencari penyakit yang dulu bersarang di tubuhku. Namun aku tidak mendapatkan sedikit pun benjolan-benjolan itu. Bulu kuduku merinding saking kagetnya. Akan tetapi barulah aku teringat bahwa Allah Ta'ala Maha Kuasa atas segala sesuatu. Lalu aku minta salah seorang temanku untuk menyentuh tubuhku dan mencari bintik-bintik dan benjolan-benjolan barangkali saja ada. Tiba-tiba mereka berteriak tanpa sadar, "Allahu Akbar! Allahu Akbar!" Tak seberapa lama setelah itu, aku tidak kuasa lagi untuk segera pulang dan memberitahukan perihal tersebut kepada suamiku. Aku memasuki hotel tempat kami menginap dan begitu sudah berdiri di hadapan matanya, aku robek bajuku seraya berkata, "Lihatlah rahmat Allah." Kemudian aku memberitahukan kepadanya apa yang telah terjadi, tetapi ia tidak percaya. Ia menangis dan berteriak dengan suara kencang. Tahukah kamu bahwa para dokter tempo hari telah bersumpah atas kematianmu setelah 3 minggu saja? Lalu aku berkata, sesungguhnya ajal itu di tangan Allah Ta'ala dan tidak ada yang mengetahui hal yang gaib selain Allah. Setelah itu, kami tinggal di Baitullah selama 1 minggu penuh. Selama masa-masa itu, aku tidak putus untuk memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat-nikmat-Nya yang demikian tak terhingga. Kemudian kami mengunjungi Masjid Nabawi untuk melakukan sholat dan berziarah ke makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu setelah itu kembali ke Perancis. Di sana, para dokter tampak benar-benar kaget dan bingung. Alang kepalang melihat kejadian aneh yang menimpa aku. Mereka antusias bertanya, apakah benar Anda ini si ibu tempo hari yang pernah datang kemari? Lalu dengan penuh rasa bangga, aku tegaskan kepada mereka, ya, benar, dan si fulan itu adalah suamiku. Aku telah kembali kepada Robku dan aku tidak akan pernah takut lagi kepada siapapun selain Allah. Semua takdir berada di tangannya dan segala urusan adalah miliknya. Mereka bertanya, sesungguhnya kondisimu ini merupakan sesuatu yang sangat aneh sekali, sebab benjolan-benjolan itu sudah hilang sama sekali. Izinkan kami untuk mengadakan pemeriksaan sekali lagi. Mereka kembali memeriksaku, namun tidak mendapatkan sesuatu pun. Sebelumnya, gara-gara benjolan-benjolan itu, aku sama sekali sulit untuk bernafas. Akan tetapi, ketika sampai di Baitullah Al-Haram dan aku meminta kesembuhan kepada Allah, maka sesak napas itu pun hilang. Setelah peristiwa aneh itu, aku bergiat mencari tahu mengenai riwayat hidup Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, riwayat hidup para sahabat, dan aku banyak menangis. Aku menangisi masa laluku, karena sudah sekian lama melewatkan waktu dengan sia-sia dan tidak dapat mengecap rasa cinta kepada Allah dan Rasulnya. Aku menyesali hari-hari yang telah aku sia-siakan dan membuatku jauh darinya. Aku memohon kepada Allah agar menerima amalanku dan menerima tobatku, suamiku dan seluruh kaum muslimin. Ikhwatul iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian sebuah kisah dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala disembuhkan dari penyakit kanker. Semoga Allah senantiasa memberikan taufik dan rahmat-Nya bagi kita semua dan bagi Anda yang saat ini sedang diberikan musibah ataupun cobaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Anda tetap bisa bersabar dan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala dan janganlah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah ini dinukil dari Ashifa Badal Al-Maradal karya Ibrahim bin Abdullah Al-Hashimi halaman 47 hingga 54 sebagai yang dinukilnya dari buku Al-Aidul Ilallah halaman 65 disusun oleh Muhammad Al-Musnid.
4: Anda telah mendengarkan Kafilah Orang-Orang Bertaubat.
6: Radio Muadz Minjabal 94.3 FM
3: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
7: Sampai kapan kamu akan berbuat seperti itu terus? Apa kamu tidak yakin bahwasanya azab Allah begitu keras? Kamu tidak takut pada Allah?

0: Katakanlah Muhammad, aku benar-benar takut akan azab hari yang besar, hari kiamat, jika aku mendurhakai Tuhanku.
1: Beristighfar, tetapi tidak meninggalkan maksiat. Ini adalah tobatnya para tukang dusta. Sering sekali sebagian dari orang bertobat, tetapi pada hari yang sama dia melakukan kesalahan yang sama. Padahal dia sudah bertobat padanya. Ini bukan istighfar yang diminta.
2: Kita hidup di dunia sebentar, Kafi. Apakah hanya karena kita ingin mendapatkan dunia dan dunia memuaskan syahwat kita dan hawa nafsu kita, kita gadaikan kehidupan yang sepanjang begitu? Kalau misalnya kamu hidup di dunia 60 tahun, tahukah kamu satu harinya di sisi Allah 1000 tahun?
3: Wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun.
2: Kalau satu hari 24 jam di sisi Allah 1000 tahun, berarti kita hidup di dunia hanya 1,5 jam. Apa kamu tidak sadar? Apakah hanya untuk 1,5 jam kamu gadaikan kehidupan yang tiada tara? Tidakkah kamu berpikir, akhi, saudaraku, kita ini manusia yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Segera kita sadar, segera kita taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
4: Bangun tidur, sampai tidur kembali, adakah kita lepas dari dosa dan maksiat? Tidak ada, tetapi meskipun demikian, hal itu tidak boleh mengecilkan hati kita untuk mengharapkan ampunan dari Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai kita putus asa. Allah Azza wa Jalla katakan,

0: Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh, Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang.
1: Kegelisahan, gundah gulana, kekhawatiran, ketidaktenangan, dan ini dirasakan oleh setiap pelaku maksiat. Tidak bisa dipungkiri juga hal ini. Demikian juga orang yang minum khamar. Orang yang minum khamar, tatkala minum khamar, dia merasa lezat. Namun setelah selesai minum khamar, yang ada kegelisahan. Maka dia ingin mencari kelezatan berikutnya. Sehingga maksiat tadi menjerumuskan dia kepada maksiat berikutnya. Kenapa? Dia ingin mencari kelezatan yang telah hilang tersebut. Kelezatan yang bersifat sementara. Tatkala Anda bermaksiat, memang Anda merasakan kelezatan. Namun ingatlah, kelezatan tersebut hanyalah sementara. Dan setelah pergi kelezatan tersebut, akan ada kegelisahan, akan ada ya kekeringan dalam hati Anda, dan akan ada gundah gulana. Dan setelah itu Anda akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika Anda ingin bahagia, maka takwalah kepada Allah. Melaksanakan ketaatan, maka kebahagiaan tersebut akan selalu ada di hati Anda.
2: Semoga Allah memberikan kepada kamu hidayah, Akhi, dan juga kepada saya, untuk sama-sama kita bergandeng tangan menuju surga Allah yang luas, yang luasnya seluas langit dan bumi. Tidakkah kamu ingin mendapatkan surga tersebut? Atau kamu lebih senang untuk mendapatkan api neraka? Wallahi, kesabaran di neraka tidak ada gunanya lagi. Semoga Ana dan Antum diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah dan istiqamah.

0: 94,3 FM Radio Muadz bin Jabal.
1: Enggak boleh ceritakan kesulitan kita, kesulitan kita kepada orang supaya dibantu.
2: Supaya dibantu.
1: Ustaz, gimana kabar Ustaz?
2: Baik, cuma anak saya sakit.
1: Supaya apa?
2: Supaya orang pada bantu anaknya sakit.
1: Ustaz, gimana Ustaz kabarnya?
2: Baik, cuma anak saya belum bayar SPP.
1: La haula wala quwata illa billah.
2: Menghinakan diri pada manusia.
1: Menghinakan diri pada manusia.
2: Enggak boleh dalam Islam seperti itu.
1: Kita punya izzah.
2: Maka Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang hasan diriwayatkan oleh Tabrani dalam Mujamul Awsat, Nabi bersabda, dan juga dalam kitabnya Hilyatul Auliya dan juga dalam kitab Mustadrak Hakim, Nabi bersabda, wa'lam anna syarafal mu'min qiyamu bil lail wa izzahu istighna'u 'anil nas. Kata Nabi, ketahuilah bahwa kemuliaan seorang mukmin dengan bangun tengah malam, salat tahajud tengah malam, dan kemuliaannya dia tidak mengharapkan sesuatu dari manusia.
1: Tidak minta-minta pada manusia, tidak.
2: Minta kepada Allah.
1: Allah yang mengajarkan was'alullaha
2: min fadli. Minta kepada Allah saja.
1: Nabi mengajarkan kepada Ibnu Abbas yang masih remaja, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in.
2: Bila apabila engkau minta, minta kepada Allah.
1: Kalau kamu minta tolong pada Allah.
2: Iyyaka na'budu
1: wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah. Hanya kepada Engkau ya Allah kami mohon pertolongan.
2: Seandainya, perhatikan ini, seandainya kita punya cuma satu gelas beras, nggak ada yang lain, kita bisa masak, kita makan, istri kita makan, itu udah nikmat yang paling nikmat dari Allah SWT.
1: Seandainya kita nggak punya apa-apa, itu sudah cukup Allah berikan rezeki kepada kita,
2: meskipun nggak ada lauk, tapi cukup.
3: Tidak ada sesuatu yang paling berkah mulia daripada seseorang memakan dari hasil keringatnya sendiri. Dan ketahuilah, kata Nabi SAW, ya, bahwasanya nabinya Allah Daud selalu makan dari hasil keringatnya, bukan mengemis sama orang, enggak, bekerja. Kita mulia. Ingat teman-teman, jangan pernah membuka pintu kemisan, mengemisin. Kata Nabi SAW, tidak ada seseorang yang membuka pintu iffah, kemuliaan, dia mau dapat hasil tapi dengan kerja, kecuali Allah bukakan pintu kekayaan. Dan tidak ada orang yang membuka pintu mengemis, mau minta tapi tidak mau berusaha ini, ya, kecuali Allah bukakan pintu kemiskinan. Tidak boleh dalam Islam ini, ya.
0: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Takutlah kepada Allah
5: pada saat Anda sedang sendiri.
4: Takutlah kepada Allah
5: pada saat tidak ada yang melihat.
6: Jika Rabbku berkata kepadaku, apakah engkau tidak malu bermaksiat kepadaku?
4: Yang kalau seorang diri berselancar di dunia maya untuk melihat maksiat,
5: berhentilah.
4: Tidak ada gunanya Anda pertontonkan kesolehan Anda kepada saudara Anda, namun kepada Allah Anda pertontonkan keingkaran dan kebebalan Anda.
6: Engkau menutupi dosamu dari makhlukku, tapi dengan kemaksiatan engkau mendatangiku.
7: Apa kamu tidak yakin bahwasanya azab Allah begitu keras? Sampai kapan kamu akan berbuat seperti itu terus?
6: Maka bagaimana aku akan menjawabnya? Aduhai celakalah aku. Dan siapa yang mampu melindungiku?
7: Kalaulah kita sedang berbuat maksiat, kemudian tiba-tiba kematian datang kepada kita, apa yang kamu lakukan?
6: Aku terus menghibur jiwaku dengan angan-angan dari waktu ke waktu.
7: Jiwa kita ini lemah. Badan kita pun tidak akan pernah mampu untuk menahan adab Allah Subhanahu wa taala.
6: Dan aku lalai terhadap apa yang akan datang setelah kematian. Dan apa yang akan datang setelah aku dikafani.
7: Kalau misalnya kamu hidup di dunia 60 tahun,
8: tahukah kamu satu harinya di sisi Allah 1000 tahun?
7: Kalau satu hari 24 jam di sisi Allah 1000 tahun,
8: berarti kita hidup di dunia hanya 1,5 jam.
6: Seolah-olah aku akan hidup selamanya.
8: Hidup di dunia hanya sebentar.
6: Dan kematian tidak akan menghampiriku.
8: Tidak mungkin. Setiap kita pasti mati, akhi.
7: Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian.
6: Dan ketika sakaratul maut yang sangat berat datang menghampiriku,
7: dikeluarkan nyawanya seperti mengeluarkan besi yang berduri dalam kail won yang basah. Sulit menyakitkan. Kamu siap menghadapi kematian yang menyakitkan seperti itu?
6: Siapakah yang mampu melindungiku?

0: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM
1: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah sekalian yang kami hormati, para hadirin hadirat sekalian yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Berbicara tentang pintu surga, dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa pintu surga itu jumlahnya ada 8. Yakin? Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh." Barang siapa yang bersaksi tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya Allah dan bersaksi bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi dan hamba Allah. Ini yang pertama, barang siapa yang bersaksi dua kalimat syahadat, wa anna Isa Abdullahi wa ibnu amatihi wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum minhu. Yang kedua, kata Nabi SAW, barang siapa yang bersaksi bahwa Isa adalah merupakan hamba Allah dan putra dari hamba Allah juga, berarti meyakini bahwa Nabi Isa adalah manusia, anaknya hamba Allah, bukan anaknya Allah. Dan ruh Nabi Isa berasal dari Allah Azza wa Jal. Ini yang kedua. Wa annal jannata haqqan. Dan dia bersaksi bahwa surga itu hak. Hak itu artinya benar dan ada. Hak itu artinya benar dan ada. Yang keempat, wa anna an-nara haqqun, dan bahwasanya neraka juga hak. Maksudnya ada dan benar, maksudnya benar adanya. Barang siapa yang melakukan empat hal ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adkhalahu Allahu min ayyi abwabil jannati tsamaniyati syaa. Maka Allah akan memasukkan dia ke salah satu di antara 8 pintu surga yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah. Ustaz. Jadi dari sini kita mengetahui bahwa pintu surga itu ada berapa?
3: 8.
2: 8 hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
3: Nah, Ustaz disebutkan tadi 8 pintu surga. Apakah ada nama-namanya Ustaz untuk 8 pintu surga itu?
2: 8 pintu surga itu kata para ulama kita ada nama-namanya. Nah. Hanya saja di antara nama-nama itu ada yang dalilnya jelas gamblang menyebutkan pintu, namanya pintu surga anu A B C. Ada nama-nama yang merupakan hasil kesimpulan dari para ulama manakala mereka membaca dalil. Di antara nama-nama yang gamblang jelas disebutkan dalam hadis Nabi SAW, di antaranya ada 4. Ada berapa? Ada 4. Ada yang tahu? Ada 4 pintu ya, yang jelas-jelas disebutkan oleh Nabi SAW namanya. Yang pertama pintu sholat. Pintu apa? Sholat. Yang kedua pintu jihad. Pintu jihad. Yang ketiga pintu sedekah. Yang keempat pintu royan. Royan ini untuk orang yang rajin
3: puasa.
2: Ini yang jelas-jelas disebutkan. Saya bacakan hadisnya dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata beliau, "Faman kana min ahli salati du'ya min babis salah." Barang siapa yang rajin salat, maka dia akan dipanggil lewat pintu sholat. Ini kan Nabi SAW menamakan sendiri bahwa pintu itu adalah pintu sholat. Kemudian wa man kana min ahlil jihad du'iya min babil jihad, barang siapa yang rajin jihad akan dipanggil dari pintu jihad. Ini udah berapa?
3: Dua.
2: Yang ketiga, wa man kana min ahli sadaqati du'iya min babis sadaqah, barang siapa yang rajin sedekah akan dipanggil dari pintu sedekah. Dan barang siapa yang rajin puasa akan dipanggil dari pintu royan. Jadi semuanya namanya sesuai dengan amalan. Kenapa giliran puasa kok namanya bukan pintu
3: puasa?
2: Puasa. Loh, antum sering dengar kata royan, artinya apa royan? Royan itu kebalikannya haus. Royan itu kebalikannya haus. Apa kebalikannya haus? Enggak haus. Ya enggak? Jadi Allah Subhanahu wa taala ingin membalas, mengganjar orang-orang yang rajin puasa ketika di dunianya. Kan di dunia dia kan haus. Karena apa?
3: Puasa.
2: Masa di akhirat suruh haus lagi? Masuk lewat pintu namanya pintu puasa. Di akhirat enggak ada puasa. Ya. Makanya diganjar dengan sesuatu yang kebalikannya. Dia diberi pintu namanya royan. Jadi nanti di surga udah enggak ada puasa lagi. Di sana tinggal menikmati jamuan yang ada. Itu beberapa nama, dan masih ada beberapa nama yang lainnya yang berkaitan dengan pintu-pintu surga. Ya.
3: Baik, Ustaz. Kita mungkin lebih menyesuaikan ke tema, Ustaz.
2: Ya.
3: Untuk pintu yang tadi disebutkan Ustaz, pintu royan, pintu jihad dan salat. Dan ini kita judulnya pintu surga di rumah. Apa maksud dari pintu surga di rumah, Ustaz?
2: Ya. Tentunya enggak ada ya nama pintu surga, pintu rumah tuh enggak ada. Jadi delapan itu enggak ada namanya pintu rumah itu enggak ada. Cuman maksud saya ngasih judul seperti ini adalah pintu surga
3: di, rumah.
2: Di rumahmu. Maksudnya adalah ternyata di dalam rumah kita itu ada amalan yang kalau kita usahakan senantiasa kita jaga, itu akan mengantarkan kita kemana? Ke surga. Dan subhanallah, pintu yang ada di rumah ini yang mengantarkan kita ke surga malah sering kita abaikan. Ini kan ajib. Ya. Ada orang mencari surga jauh-jauh kemana-mana padahal di rumahnya ada. Apa itu? Mari kita dengarkan kisah seorang ulama yang bernama Iyas bin Muawiyah. Siapa namanya?
3: Yes.
2: Iyas bin Muawiyah. Pada suatu hari Iyas bin Muawiyah kehilangan ibunya, meninggal dunia ibunya. Dan wajar yang namanya orang meninggal, keluarganya pasti akan merasa sedih. Akan tetapi Iyas ini nangisnya ini mungkin kalau orang menganggap kurang wajar, ya terlalu lama nangisnya. Akhirnya ditanya salah seorang temannya, "Ma yubkika? Apa yang bikin kamu menangis begitu lama?" Kata Iyas, "Kana li babani maftuhani minal jannah fa ughliqa ahaduhuma." Kata Iyas, "Kemarin saya masih punya dua pintu surga di rumahku. Hari ini satu pintu udah ditutup." Maksudnya apa? Orang tua. Jadi maksud dari pintu surga di rumahmu adalah berbakti kepada orang tua. Ini yang kadang-kadang tidak kita sadari. Banyak di antara kita masih lengkap itu pintu dua. Tapi juga tidak sedikit di antara kita yang pintunya tinggal satu. Dan ada di antara kita yang pintunya sudah enggak ada dua-duanya. Ustaz, itu ada hadisnya enggak itu? Ustaz, itu kan perkataan salaf, perkataan ulama. Ada hadisnya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, dan hadis ini dinyatakan sahih oleh beliau, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-walidu awsatu abwabil jannah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang tua adalah merupakan pintu surga yang paling tengah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang tua adalah merupakan pintu surga yang paling tengah. Fa in syi'ta fa'adh' dzalikal bab aw fa'ihfadhhu. Kalau kamu mau, sia-siakanlah itu pintu, atau kalau kamu mau, jagalah pintu tersebut. Wallahu a'lam, apakah kita termasuk orang yang menyia-nyiakan pintu itu, atau justru kita berusaha memanfaatkan pintu itu sebaik-baiknya. Saya yakin masing-masing dari kita semuanya pengen masuk surga, iya enggak? Semuanya pengen. Akan tetapi kadang-kadang jalan yang kita cari jauh-jauh ke sana-sana, padahal di rumah kita ada pintu surga. Amat disayangkan, tidak sedikit di antara kaum muslimin ketika disuruh ngapa-ngapain sama orang tuanya, dia merasa berat. Suruh bawain belanjaan, suruh nganter ke pasar, terutama yang masih muda-muda ini, kadang-kadang disuruh nganter ke pasar bawa kresek malu gitu kan. Akhirnya dengan terpaksa pergi ke pasar bawa ransel. Sayur dimasukin kemana? Mending masih mau ke pasar daripada gak mau. Ya. Kalau misalnya dia sadar bahwasannya ini adalah pintu ke surga, jadi saya mijetin orang tua, ini akan mengantarkan saya ke surga. Saya nyuciin bajunya orang tua, nyuciin piringnya orang tua, ini akan mengantarkan saya ke surga. Gak tahu antum nih masih dicuciin gak sama orang tua? Yang udah nikah ya? Enggak, yang belum nikah masih dicuciin gak? Masih? Keterlaluan. Terlalu. Kalau misalnya sudah segede, ya sudah kuliah, masih dicuciin sama orang tuanya, terlalu. Ya. Kenapa? Justru kita yang seharusnya mencuciin bajunya orang tua. Gak usah tinggal masukin ke mesin, justru tinggal masukin ke mesin cuci, ngapain nyuruh orang tua? Sudah tahu tinggal masukin ke mesin cuci, kenapa enggak ente sendiri yang cuci? Ngapain nyuruh orang tua? Kalau misalnya kita menghadirkan perasaan bahwa ini jalan kita ke surga, akan terasa ringan. Anda nyuciin orang tua, baju orang tua, ini untuk mengantarkan saya ke surga. Makanya para ulama dahulu, diantaranya Imam Muhammad Ibn Munkadir, seorang ulama besar, dia pernah cerita, pada suatu malam, semalam suntuk saya mijetin ibu saya. Sedangkan saudara saya yang bernama Umar, Umar bin siapa? Umar bin Munkadir, jelas. Kan tadi saya sebut Muhammad bin Munkadir, saudaranya namanya Umar. Umar bin Munkadir. Masa kayak gitu butuh mikir? Ya enggak? Kan gampang banget pertanyaan, makanya enggak pakai hadiah pertanyaannya. Diceritakan kata Muhammad bin Munkadir, ya, pernah semalam suntuk saya mijeti ibu saya. Semalam suntuk. Sedangkan saudara saya, siapa tadi namanya?
3: Umar.
2: Sholat malam semalam suntuk. Yang satunya mijetin ibunya semalam suntuk, yang satunya sholat malam semalam. Apa kata Muhammad? Saya enggak minder sama amalannya si Umar. Dan saya juga enggak merasa bahwa amalan yang saya lakukan itu lebih rendah dibandingkan amalannya si Umar. Itulah fikihnya, pemahaman para ulama kita yang sangat dalam, bahwa ini akan mengantarkan ke surga. Bukan cuma sholat malam aja yang mengantarkan kita ke surga. Nabi SAW pernah ditanya, an aktsari ma yudkhilun nasal jannah. Nabi SAW pernah ditanya tentang amalan apakah yang paling banyak memasukkan orang ke surga. Apa kata Nabi SAW? Taqwallahi wa husnul khuluq. Yang paling banyak memasukkan orang ke surga adalah takwa kepada Allah dan akhlak yang mulia. Si Umar ini mengambil takwanya, si Muhammad ini ngambil akhlak yang baiknya. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Wallahu a'lam.
3: Baik, Ustaz, tadi disebutkan banyak dalil-dalil dari para ulama, Ustaz. Mungkin bisa disebutkan ayat-ayat untuk birru walidain atau berbakti kepada orang tua ini, Ustaz?
2: Iya. Ayat di dalam Al-Qur'an tentang birrul walidain itu banyak sekali. Ya. Hanya saja kita hari ini mungkin akan mengambil satu atau dua ayat saja yang sering kita dengar. Akan tetapi amat disayangkan banyak di antara kita ini baca tapi
3: lewat,
2: sekedar baca. Kalaupun paham, paham terjemahannya, tidak mendalam, sehingga akibatnya juga kurang mempraktekkan. Ayat yang akan kita baca hari ini adalah Allah sebutkan dalam surat Al-Isra. Surat Al-Isra ayat 23 sampai 24. Ayat berapa? 23 sampai 24. Al-Isra ayat 23 sampai 24. Saya akan bacakan ayatnya dari awal sampai akhir. Setelah itu kita akan potong-potong, kita akan jelaskan. Dan ini agak panjang. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Yang artinya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan atas kalian untuk hanya beribadah kepada Allah. Wa bil walidayni ihsana, dan hendaklah kalian berbuat baik kepada orang tua. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma. Seandainya salah satu atau kedua orang tua kalian telah lanjut usia dan mereka berada di bawah pengawasanmu, engkau rawat, fala taqul lahumu uff. Janganlah engkau mengucapkan ah. Wala tanharhuma, dan janganlah engkau membentak keduanya. Wa qul lahumā qawlan karīma, dan berbicaralah kepada beliau berdua dengan kata-kata yang sopan. Kemudian ayat yang 24, Allah mengatakan wakhfidh lahumā janāḥadh-dhulli minar rahmah. Rendahkanlah diri kalian di hadapan orang tua kalian karena kasih sayang kalian. Kemudian kata Allah, wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Dan ucapkanlah rabbirhamhuma, ya Allah sayangilah kedua orang tuaku, kama rabbayani saghira, sebagaimana keduanya telah mendidik aku ketika aku masih kecil. Kita akan baca satu persatu ayat ini. Ayat ini berisikan dua hak yang sangat besar. Yang pertama adalah haknya Allah. Itu difirmankan di dalam wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kalian untuk hanya beribadah kepada Allah. Dan ini yang biasa diistilahkan dengan tauhid. Ini hak asasinya Allah. Selama ini orang hanya bicara masalah ham, hak asasi manusia. Akan tetapi lupa tentang hak asasinya Allah. H-A-A. Bukan ham ya, H-A-A. Hak asasi Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Yang paling utama adalah tauhid. Setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hak yang paling agung, Allah Azza wa Jalla menyebutkan hak yang kedua. Yang ini merupakan hak yang sangat besar. Wa bil walidaini ihsana. Yang artinya hendaklah engkau berbuat baik kepada orang tuamu. Di sini Allah menggunakan kata ihsan, berbuat baik. Segala macam bentuk, entah itu ucapan, entah itu perbuatan, kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada orang tua. entah itu bentuknya ucapan atau bentuknya perbuatan, entah itu yang sifatnya fisik maupun yang sifatnya finansial. Yang fisik itu contohnya kayak bantu orang tua berkebun, ya, bantu orang tua berkebun, bantu orang tua nyuci, bantu orang tua ngepel, bantu orang tua nyapu, ya, bersih-bersih lah, intinya bersih-bersih rumah. Siapa yang hari ini bersihin rumah? Mungkin yang belum nikah, sih. Mana yang belum nikah? Yang belum nikah mana?
3: Banyak.
2: Siapa yang hari ini nyapu?
3: Kalau akhwat mungkin banyak sih saat ya.
2: Enggak, anak tanyanya ikhwan, akhwat enggak mungkin suruh, masa suruh ngeliatin tangannya. Nah, siapa yang hari ini nyapu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini berapa jumlah yang hadir di sini? Berapa persen berarti ini yang nyapu? Nyapu, biasanya yang nyapu siapa? Ibu kan ya?
3: Pembantu ya. Sekarang kemungkinan.
2: Pembantu, malah pembantu, masya Allah. Jadi kita berbuat baik sama orang tua, sifatnya fisik. Termasuk ketika orang tua punya hobi, yang hobi itu adalah sesuatu yang sifatnya mubah, boleh. Contohnya kayak ada sebagian orang tua sukanya hobinya masak. Ustaz, masa laki-laki bantu masak? Kok enggak level banget sih? Enggak apa-apa. Minimal antum bawain apa kek. Yeah. Kalau misalnya sukanya marut-marut, antum yang tukang parutnya. Sukanya goreng-goreng kerupuk, antum yang
3: makanin.
2: Makannya.

0: seorang namanya Muhammad ibnu Sirin, ya. Diceritakan bahwa pada masa beliau yang namanya korma itu harganya mahal sekali. Sampai-sampai ya, saat itu harga korma itu sampai 1000 dirham. Dirham itu kalau misalnya 50 ribu aja, berarti 1000 kali 50 ribu berapa tuh? Berapa? 50 ribu kali 1000? 50 juta, bayangkan. Beli korma harganya 50 juta. Korma apa itu, Ustaz? Pokoknya korma. Ya. Emang saat itu harganya sedang mahal. Akan tetapi Muhammad bin Sirin, dia dengar ibunya pengen korma. Nak, ibu pengen korma. Dibeliin sama Muhammad bin Sirin. 50 juta dia keluarin untuk beliin orang tuanya. Apa kata teman-temannya? Ente ya Allah, ngapain beli korma semahal itu? Kan bisa besok-besok nunggu kalau lagi
1: turun.
0: Murah harganya. Kata Muhammad bin Sirin, apapun yang diminta oleh orang tua saya, selama saya mampu untuk saya penuhi, saya akan penuhi. Jangankan 1000 dirham. Mungkin kalau misalnya ada yang sampai 10.000 dirham pun akan saya keluarkan. Apapun yang diminta oleh orang tua saya, kalau saya mampu, saya akan penuhi. Ini loh contoh. Yeah. Akan tetapi kita dapatkan di zaman kita ini, ada sebagian anak keterlaluan dengan orang tuanya. Saya pernah ditanya di suatu pengajian, Ustadz, saya punya kakak atau punya adik nagih utang sama orang tuanya sampai orang tuanya sakit. Anak bilang, anak kalau gak ada yang nanya, gak percaya ada manusia hidup kayak gitu di dunia ini. Jadi dia cerita tentang saudaranya, yang saudaranya itu orang tuanya punya utang sama saudaranya, ditagih terus sampai orang tuanya sakit kepikiran belum melunasin utang sama anaknya sendiri. Allahu Akbar. Kayaknya orang ini belum dengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dan hadis ini dinyatakan hasan di ghairihi oleh Al-Arnaut. Diceritakan dari Amr ibn Shu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya, anna rajulan atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam yukhasimu abahu. Pada suatu hari ada seorang datang kepada Rasul SAW melaporkan bapaknya. Seorang anak datang kepada Nabi ngelaporin bapaknya. Faqala ya Rasulullah, inna hadha qad ijtahamali. Wahai Rasul, bapakku ini sudah bikin saya bangkrut. Astagfirullah. Bapakku ini sudah menghabiskan hartaku. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, anta wa maluka li abika. Ketahuilah bahwa kamu dan hartamu semuanya milik bapak kamu. Bukan hanya hartamu, apa? Ente, ente itu, tubuh ente itu milik bapak ente. Masa hitung-hitungan sama orang tua? Ini kan keterlaluan. Orang tua, alhamdulillah, besok anak mau minta mobil nih. Ya enggak, yang ngeliat-ngeliat. Ya. Jadi tergantung kebutuhannya. Jadi jangan mentang-mentang, maaf nih ya orang tua, maaf nih, anak juga udah jadi orang tua. Jangan mentang-mentang. Ya. Akan tetapi ketika itu kaitannya dengan kebutuhan yang sifatnya primer untuk makan, untuk berobat, maka enggak usah hitung-hitung. Selama kita masih mampu, maka kita keluarkan dan Allah subhanahu wa ta'ala akan ganti dengan ganjaran yang jauh lebih besar. Ini adalah firman Allah yang berbunyi, وَقَدَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُ إِلَّا إِيَّهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Kelanjutannya, kata Allah, firman Allah, إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, firman Allah, andaikan salah satu atau kedua orang tuamu sampai lanjut usia, dan keduanya atau salah satunya berada di dalam pengasuhanmu, Kenapa

0: kenapa dipilih lanjut usia coba? Kenapa Allah menyebutkan lanjut usia? Kenapa kira-kira? Sudah apa? Lemah. Terus? Sudah?
1: Cerewet. Cerewet. Rewel.
0: Ada yang lain? Seperti anak-anak. Betul. Sakit-sakitan. Terus apalagi nih yang bau-bau tua apa nih? Pensiun. Uzur, pikun. Apalagi? Sengaja Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tua, ya, lanjut usia ini adalah untuk menjelaskan ketika orang tua kita sudah tua. Orang tua sudah tua. Emang dia dari dulu memang udah tua. Ketika orang tua kita sudah lanjut usia, maka kebutuhan dia kepada anaknya lebih besar dibandingkan ketika orang tua kita ini masih muda. Kenapa? Karena saat itu tadi sudah antum sebutkan, sudah uzur, sudah semakin lemah, sudah semakin, maaf, mungkin ada yang sebagian pikun, ya, kakinya sudah mulai sakit-sakitan, ya, macam-macam itu kan,
2: osteoporosis.
0: Osteoporosis. Bahasa gampangnya olinya udah kurang gitu aja. Ya, itu lebih gampang, olinya udah berkurang. Jadi sudah kurang ini lagi, ya. Jadi gak enak. Itu perlu dituntun. Ya. Dia jalannya udah sulit, perlu kita tuntun. Mungkin penglihatannya sudah mulai rabun, mungkin pendengarannya sudah mulai berkurang. Dia membutuhkan tangan kita untuk menuntun dia, orang tua kita. Tangan yang sudah keriput itulah yang dahulu selalu menuntun kita untuk latihan jalan. Sekarang tangan itu butuh untuk kita tuntun. Tubuh yang sudah ringkih karena sudah lanjut usia itu, yang dahulu senantiasa menggendong kita, sekarang orang tua kita bukan digendong, didorong pakai kursi roda. Dia yang selalu membawa kita kemana-mana ketika kita masih di perut ibu. Gak pernah ibu kita kepikiran naruh kita barang semenit, gak ada. Ke pasar dibawa, kemana lagi, tidur dibawa, tidur akhirnya cuma bisa melumah, terlentang atau miring. Gak mungkin mau tungkerup, gak bisa. Bayangkan, gak pernah kepikir, coba antum pikirkan bawa ransel. Antum dulu beratnya berapa kilo? Nah, yang 3 kilo misalnya, bawa ransel 3 kilo selama 9 bulan, gimana rasanya? Tidur dibawa, ke kamar mandi dibawa, sholat dibawa. Pernah gak ada ibu-ibu ke kamar mandi, sebentar dong anak taruh dulu? Gak ada. Tubuh itulah yang membutuhkan bantuan kita. Makanya para ulama kita dahulu luar biasa kalau masalah berbakti kepada orang tua. Diceritakan di dalam sebuah kitab Al-Birr Was-Silah karya Imam Ibnu Jauzi, ada seorang datang kepada Ubaidullah Ibnu Umair. Kata dia, kata orang tersebut, hamaltu ummi ala raqabati min Khurasan hatta qadaitu biha al-manasik. Wahai Ubaidullah, saya ini gendong ibu saya mulai dari Khurasan. Khurasan itu mana ya? Ya daerah Persia sana lah, kira-kira di sekitar Iran gitulah, daerah-daerah sana, Afghanistan gitu. Saya gendong ibu saya dari Khurasan sampai selesai haji. Berapa kilo kira-kira? Coba anak tanya sama antum, siapa yang pernah gendong ibunya? Angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5. Berapa jam kuat? Berapa jam kuat gendong ibu? Sejam. Sejam sudah apa? Encoknya kamu. Ini dari Khurasan sampai ke Mekah, sampai ke Madinah, sampai balik lagi. Bertanya kepada Ubaidullah, kata orang tersebut, hal Atarani aturani jazaituha. Apakah dengan apa yang saya lakukan ini, menurut kamu saya sudah membalas jasa orang tua saya? Ribuan kilometer saya jalan kaki gendong tubuh ibu saya. Apakah dengan seperti ini saya sudah bisa membalas jasa orang tuaku kepada diriku? Apa kata beliau? La. Apa artinya la?
2: Tidak.
0: Tidak. La wala talqatan wahidah. Kamu itu belum bisa membalas walaupun hanya sekedar membalas kontraksi ibumu satu kali. Jadi kalau orang mau melahirkan kan ada kontraksinya itu, ada dorongan-dorongan, ada mengejannya. Jadi ibu kamu mengejan sekali itu enggak bisa dibalas dengan kamu gendong ibu kamu ribuan kilometer. Itu baru ngejannya, belum melahirkannya, belum menyusuinya, belum mendidiknya. Ya. Makanya di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma. Kemudian Allah mengatakan fala taqul lahumā uff. Janganlah kamu katakan uff. Uff ini mungkin di dalam bahasa kita apa? Ah, atau mungkin juga cek. Ya. Yeah. Bisa semua kan? Ya. Yeah. Mungkin itu, ya. Yeah. Kata sebagian ulama, "Law 'alimallahu syai'an minal 'uquqi adna min uffin la haramahu." La haramahu. Kata seorang ulama, andaikan ada tingkat kedurhakaan yang lebih kecil dari uff, niscaya Allah akan sebutkan. Jadi yang paling kecil aja enggak boleh. Apalagi apalagi yang lebih besar. Ketika kita menghadapi orang tua kita sudah mulai pikun, ya, sudah mulai lanjut usia, biasanya orang tua itu lebih sensitif. Ini yang membutuhkan ekstra kesabaran. Apa-apa kayaknya salah. Datang bawa oleh-oleh, katanya ngapain bawa oleh-oleh, kan sudah banyak makanan di rumah. Salah. Besok gak bawa oleh-oleh, dikatakan tega-teganya jauh-jauh gak bawa oleh-oleh. Yang benar gimana? Sensitif orang tua kita. Ketika sudah mulai lanjut usia dia sensitif. Kita perlu kesabaran. Sebagaimana dahulu orang tua kita itu sabar untuk ngelatih kita berbakti, ngelatih kita jalan, ngelatih kita baca. Nanya, gak tahu kita berapa kali coba nanya sama orang tua kita. Tanya satu barang. Ana sekarang itu kadang-kadang sama anak-anak, yang terutama yang terakhir ini, kadang-kadang yang namanya nanya itu barang satu ditanya bolak-balik. Misalnya nih, dia tanya misalnya, ini apa Bi? Gelas. Besoknya nanya lagi, ini apa nih? Gelas. Besoknya nanya lagi, gelas. Kadang-kadang mau jengkel juga, terus anak pikir-pikir, kayaknya nyontoh anak tuh dulu. Coba lihat bagaimana sabarnya orang tua. Dan seingat anak, belum pernah orang tua dulu bentak gara-gara kebanyakan nanya. Entah berapa belas kali kita nanya satu barang, itu baru satu barang loh, di rumah itu ada berapa barang? Puluhan, ratusan barang. Berarti berapa kali orang tua kita menghadapi pertanyaan kita? Belum ketika kita mainan air, ya, air yang ada di bak dikuras sampai habis. Belum lagi kita mainan pasir, belum lagi kita mecahin gelas. Lihat kesabaran orang tua. Nah sekarang kita hanya sekedar dikatain masalah oleh-oleh sudah jengkel. Bapak maunya apa sih dibawain oleh-oleh kayak gini, gak dibawain kayak gini, maunya apa sih? Subhanallah. Ya. La taqul lahuma uff. Cek aja gak boleh sama orang tua. Ya. Makanya perhatikan baik-baik. Ya. Kadang-kadang kita menghadapi orang tua sakit, misalnya orang tua sakit. Kita tawarin, ayo pak kita berobat. Gak usah lah. Besoknya tawar lagi, ayo pak berobat, gak usah lah. Ketika sudah parah baru, nak tolong dong bawain berobat. Perasaannya gimana coba? Di dalam hati kita ngomong apa? Marah. Kemarin gak mau, sekarang minta. Cuman kalau bisa itu jangan diucapkan. Jangan diucapkan. Khawatirnya nanti orang tua kita akan tersinggung. Khawatirnya nanti orang tua kita akan tersinggung. Yang dibutuhkan sama orang tua kita sekarang adalah belayan tangan kita, kasih sayang kita. Saya pernah diceritakan, ada seorang khatib, ada seorang khatib Jumat, saya hadir di sebuah khutbah di suatu masjid, ya dekat Purbalingga gitu. Dia cerita, khatibnya cerita, saya barusan menjenguk orang tua. Bukan orang tua dia, menjenguk tetangga, bapak dan ibu. Yang dua-duanya sama-sama stroke. Yang dua-duanya sama-sama stroke. Ketika saya jenguk, bapak dan ibu itu sama-sama menangis. Sama-sama menangis. Terus kata khatib itu, saya tanya, kenapa menangis? Saya ini menyesal. Loh, menyesal apa? Saya pernah mendoakan anak saya, cuman doa saya salah. Emang doa bapak apa? Dahulu ketika saya masih muda, saya doakan seluruh anak kita jadi orang. Jadi orang. Emang sekarang bukan orang. Maksudnya jadi orang yang sukses gitu, secara dunia. Dan sekarang seluruh anak saya lupa jumlahnya, 5 apa 6, semuanya sukses. Satu di Kalimantan, satu di Sumatera, satu di mana, semuanya gajinya gede-gede. Dan semuanya berlomba-lomba untuk mengirimkan uang buat saya. Rumah sakit paling mahal siap. Suster.
2: Okay.
0: Suster yang mau cari yang kayak apa, bisa dibayar. Makanan yang enak, bisa. Semuanya berlomba-lomba untuk ngirim duit, tapi bukan itu yang saya minta. Yang saya minta, yang dibutuhkan orang tua adalah bagaimana kita menyayangi orang tua kita. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tanharhuma." Dan janganlah engkau membentak kedua orang tuamu. "Wa qul lahumā qawlan karīmā." Dan ucapkanlah perkataan yang sopan. Ya. Membentak gak boleh. Yang jelas membentak itu kan karena kita marah. Ada seorang ulama dahulu, dia gak bentak, dia cuman kelewat mengangkat volume suaranya. Jadi dia mungkin karena orang tuanya agak jauh, akhirnya dia teriak mungkin. Gak maksud untuk membentak, tapi dia langsung ingat firman Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Langsung dia itu menebus dosanya itu dengan memerdekakan dua budak. Ya, kalau sekarang satu budak misalnya ya, misal satu budak harganya 100 juta, berarti langsung sedekah 200 juta. Karena dia khawatir termasuk orang-orang yang durhaka kepada orang tuanya. Itu padahal gak sengaja, apalagi anak-anak yang sengaja membentak orang tuanya, na'udzubillahi min dzalik. Kemudian kata Allah, firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa qul lahumā qawlan karīmā." Dan berbicaralah dengan orang tuamu menggunakan bahasa yang sopan. Menggunakan bahasa yang santun. Kalau orang Jawa mengenal adanya bahasa kromo. Kemudian di atasnya ada kromo inggil. Enggak tahu kalau di Betawi ada enggak tuh kromo tuh. Di Sumatera ada enggak kromo? Enggak ya. Tapi kalau di Betawi kan gak mungkin manggil bapaknya lu gue kan gak mungkin kan ya. Gak mungkin, pasti kan ada bahasanya yang sopan. Jadi usahakan ketika kita berbicara dengan orang tua, kita berbicara dengan bahasa yang bagus. Ya, sesuatu yang menenangkan hati orang tua kita. Kadang-kadang orang tua kita butuh sama kita, sekedar dia cerita nostalgia. Ya. Bercerita tentang masa-masa kecil kita. Ceritanya ya itu-itu aja. Dulu kamu pernah gini, pernah kayak gini. Itu selalu diulang-ulang. Jangan sampai keluar dari kata-kata kita. Emang gak ada yang lain apa, Bu? Dengerin aja, dengerin. Mereka itu didengerin sudah seneng. Mereka itu butuh waktu-waktu untuk bercengkerama dengan kita. Duduk di samping kita, ngobrol. Itu mereka seneng. Saya pernah mendengarkan sebuah ceramah di sebuah kaset tentang berbakti kepada orang tua. Kata dia, ada seorang ibu atau bapak punya anak banyak, ya, punya anak banyak, dan rata-rata secara ekonomi semuanya jadi, kecuali satu orang yang penghasilannya pas-pasan atau bahkan cenderung kurang. Dan alhamdulillah semua anaknya ini berbakti kepada orang tuanya. Semuanya berbakti kepada orang tuanya, berusaha untuk memberikan apa yang mereka berikan kepada orang tuanya. Mobil disiapkan, rumah disiapkan, pembantu siapkan, makanan, semuanya, pengobatan. It's okay semuanya. Dan mereka juga rajin untuk datang, mendatangi orang tuanya. Cuman anehnya, di antara sekian anak, yang paling dicintai, yang paling tidak mampu. Padahal dia paling jarang untuk ngasih, karena memang untuk kehidupan sendirinya saja sudah
2: susah.
0: Tapi yang paling disayang, ada apa-apa, curhatnya sama anak yang kurang mampu itu. Ketika ditanya, kenapa? Itu kan saudara-saudara dia setiap hari ngirim ini, setiap bulan gak pernah telat. Kenapa ente suka yang itu? Anak saya yang satu itu paling sabar kalau suruh ngobrol sama saya. Jadi kalau ngobrol sama orang tua, kalau orang tua belum selesai dia gak mau berdiri. Dia tunggu terus cerita. Dia dengerin orang tuanya cerita. Ya kayak gitu tuh, ceritanya cerita jadul gitu. Cerita zaman dulu gitu kan, diulang-ulang terus. Tapi terus dia Masya Allah respon. Dan dia, anak ini selalu update. Bukan update status ya. Dia selalu update berita tentang keluarga. Ya, orang tua itu suka. Oh gimana si Fulan? Oh Fulan udah nikah. Oh gimana si Fulan? Oh Fulan udah punya anak. Anaknya apa, laki-laki perempuan? Gimana anaknya, sudah di mana? Itu update. Semuanya di update. Setiap ketemu sama orang tua. Oh si Fulan sudah lahir. Eh si Fulan meninggal dunia. Sehingga orang tua itu seneng sekali. Bandingkan dengan sebagian dari kita. Kapan coba kita meluangkan waktu untuk ngobrol sama orang tua kita? Banyak di antara kita ngobrol sama orang tua sudah jarang, masih pula disambi Facebookan atau BBan atau apalah WAan atau apalah, terserah. Coba, pernah enggak antum ngobrol sama orang tua sambil pegang HP? Sering. Bukan pernah, sering. Coba anak tanya sama antum, berani enggak antum ngobrol sama presiden sambil bebean? Berani enggak? Enggak berani. Masuk istana langsung, bukan di silent, langsung
2: dimatiin.
0: Kenapa sama orang tua berani? Kenapa kita tidak berusaha untuk duduk di hadapan orang tua, kita dengarkan apa yang disampaikan oleh orang tua kita? Ya. Dan yang lebih parah lagi, ada sebagian dari kita jauh dari orang tuanya karena faktor pekerjaan dan yang lain-lainnya. Sudah jauh, gak pernah nelfon sama orang tuanya. SMS gak pernah nelfon, apalagi ngirim surat. Wah, gak zaman lagi ngirim surat. Padahal, ya, kita punya uang untuk telepon, kita punya uang untuk SMS, kita punya uang untuk kirim surat. Akan tetapi banyak di antara kita yang malas. Bahkan pernah ada seorang anak yang durhaka, diceritakan, ditegur sama orang tuanya, kamu kok ya gak pernah datang ke sini sih nak? Ya minimal kamu gantiin jasa air susu saya aja lah. Jadi saya kan sudah menyusui kamu selama 2 tahun, itu saja deh, tolong kamu balas. Apa kata anaknya? Mau saya kirim susu berapa kontainer bu? Katanya. Nauzubillahimindzalik. Jadi untuk bayar susu 2 tahun itu, mau saya kirim susu berapa kontainer bu? Katanya. Nauzubillahimindzalik. Ini orang-orang yang hatinya sudah keras. Semoga kita dihindarkan dari golongan yang seperti itu. Amin. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan ini ayat yang berikutnya, ayat berapa tadi? 23 ya.
2: 24. Ya, sekarang
0: 23, sekarang 24. Ayat yang 24 Allah mengatakan, "Wakhfid lahuma janahadzulli minar rahmah." Ini juga menarik sekali. "Wakhfid lahuma janahadzulli minar rahmah." Firman Allah Subhanahu wa taala, "Rendahkanlah diri kalian di hadapan orang tua." Ini etika yang sering kita lupakan. Rendahkanlah diri kalian dari orang tua. Alias kalau sudah berhadapan dengan orang tua, posisikan kita lebih rendah dibandingkan mereka. Mungkin di antara kita banyak yang sudah sukses. Ada yang jadi bos di perusahaan. Mungkin juga ada yang jadi jenderal, ya. Mungkin juga ada di antara kita yang sudah jadi tokoh agama, kiai besar, ya, yang punya pengikut begitu banyak. Ada juga mungkin di antara kita yang jadi dosen, profesor, doktor, yang dihormati oleh seluruh sivitas akademi tempat dia ngajar. Kalau sudah masuk rumah ketemu sama orang tua, embel-embel itu semuanya copot. Kita ini kalau sudah berada di hadapan orang tua, kita rendah. Makanya ada seorang ulama, saya lupa namanya, ulama besar di zaman salaf. Dia punya ibu yang maaf agak kurang sehat. Agak kurang sehat akalnya. Suatu hari ulama itu lagi ngisi pengajian. Kayak gini misalnya ngisi pengajian. Tahu-tahu dari jendela dibuka, ibunya manggil-manggil. Eh, Le. Orang Jawa Le. Apa kata dia? Labbaik ya umma. Saya siap untuk memenuhi panggilanku wahai ibunda. Langsung dia tutup itu apa?
2: Majelis.
0: Majelisnya, bukunya dia tutup. Dengan tergopoh-gopoh dia mendatangi ibunya. Ada apa, Bu? Itu ayam-ayam di rumah belum dikasih makan, katanya. Bayangkan. Dipanggil dari jendela. Kirain ada masalah penting kan, adiknya kecemplung sumur itu kan mungkin kan panggil-panggil. Suruh ngasih makan apa?
2: Ayam.
0: Suruh ngasih makan ayam. Oh iya, siap. Langsung dia gandeng ibunya, rumah kasih makan ayam. Setelah itu dia balik. Balik ke situ, buka kitab lagi. Dia tanya sama, tahu gak kenapa saya tutup kitab ini? Karena ada yang tanya mungkin kan, ini lagi pengajian kok masa ditutup? Cuma suruh ngasih makan
2: ayam
0: aja. Kata ulama tersebut, saya berbakti kepada orang tua saya hukumnya fardu ain. Fardu ain. Sedangkan saya ngajar kalian ini hukumnya fardu kifayah. Jadi saya harus mendahulukan yang fardu ain daripada yang fardu kifayah. Lihat. Begitulah para ulama kita mencontohkan merendahkan diri depan orang tua. Enggak ada embel-embel ulama, enggak ada embel-embel kiai kalau sudah di hadapan orang tua kita. Enggak ada embel-embel pejabat, enggak ada embel-embel jenderal. Jenderal itu sudah lepas itu semua kalau sudah di hadapan orang tua. Walaupun orang tua kita itu mungkin hanya tamatan SD. Sedangkan kita sudah S. S apa? S teler. Ya. Itu udah enggak ada itu. Kalau sudah di hadapan orang tua kita harus rendah. Kenapa kita harus merendah? Karena jasa mereka yang sangat besar kepada kita. Coba bandingkan. Bandingkan ketika kita berhadapan dengan atasan kita. Ketika kita berhadapan dengan bos. Ketika kita berhadapan dengan pejabat. Kenapa kita bisa duduk begitu sopan? Sedangkan di hadapan orang tua kita, kita tidak bisa duduk dengan sopan. Kalau orang Jawa itu kan masalah-masalah etika kan masih perhatikan. Saya kira juga bukan hanya orang Jawa saja. Yang namanya duduk sambil ngangkat kaki, apa istilahnya? Jegang. Tahu jegang enggak antum? Masa saya praktek di sini. Jegang itu ngangkat
2: kaki.
0: Angkat kaki. Berani enggak antum sama bos ya, lagi bicara masalah kenaikan gaji, antum lagi pengen gajinya naik, antum ngobrolnya sambil apa? Jegang. Berani enggak? Enggak berani. Takutnya. Kenapa sama orang tua kita berani? Emang jasanya orang tua dibandingkan jasa bos itu lebih besar jasanya bos dibandingkan orang tua kita. Kalau bukan karena Allah Subhanahu wa taala, kemudian adanya kedua orang tua kita, enggak mungkin kita ada di muka bumi, enggak mungkin. Cukup itu sebagai bentuk jasa orang tua kita kepada kita. Waqfid lahumā janāḥadh-dhulli minar raḥmah. Minar raḥmah karena dorongan kasih sayang. Di sini kita diingatkan tentang niat. Inti niatnya apa? merendahkan diri di hadapan orang tua ente, niatnya apa? Ada sebagian orang, masya Allah, kalau ada maunya baru sama orang tua, ya munduk-munduk, apa munduk-munduk? Munduk-munduk, nunduk-nunduk sama orang tua, ada maunya, ya pengen tanah yang sono dijual, gitu kan? Ada maunya dia. Kalau sudah kejual, udah lupa itu. Atau kalau anak kecil nunduk-nunduk sama orang tua karena takut nggak dikasih uang jajan, sangu. Enggak, minar rahmah, karena kasih sayang, ikhlas, tulus. Sehingga yang terasa pun akan beda. Jadi orang merendah karena tulus, ikhlas, sama orang merendah karena punya maksud duniawi, beda efeknya. Kayak tangisan air mata buaya sama tangisan yang tulus, beda. Ya. Ini waqfid lahuma janahadzulli minar rahmah, yang terakhir waqur rabbir hamhuma kama rabbayani saghira. Ya Allah, kasihanilah kedua orang tua kami sebagaimana keduanya merawat kami ketika masih kecil. Ini akan kita undur nanti masalah doa.
2: Tapi Ustaz, tadi menarik Ustaz, ketika ulama dipanggil oleh ibunya itu langsung menyaut. Ada juga kisah yang dipanggil sedang sholat sunnah juga, itu kita juga wajib untuk membatalkan sholat juga Ustaz ya?
0: Iya, betul. Jadi kalau sholat sunnah, nah, antum lagi sholat sunnah, sholat duha dipanggil-panggil, boleh antum membatalkan. Yang gak boleh itu kalau sholatnya sholat
2: wajib. Baik ya, Ustaz, betul. Untuk menambahkan kita lebih bersemangat untuk beri walidain Ustaz, ada untuk tambahan untuk apa dalil-dalil dari Rasulullah SAW Ustaz?
0: Oh iya, kalau tadi kita baca ayat Quran surat apa tadi?
2: Al-Isra
0: ayat 23-24. Kalau hadis Nabi SAW lebih banyak lagi. Ada yang sifatnya ucapan Nabi SAW, ada yang sifatnya perbuatan dari Nabi SAW, ada yang sifatnya persetujuan dari Nabi SAW. Jadi tiga-tiganya itu ada tentang birrul walidain. Di antara hadis yang sering kita dengar, sama sering kita dengar, cuman sayangnya gitu, kita kurang memahami sehingga prakteknya pun jadi kurang, adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, jaa rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqal. Pada suatu hari ada seorang yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahaqqun nasi bihusni sahabati? Wahai Rasul, siapakah manusia yang paling berhak untuk saya sikapi dengan sikap yang baik? Siapakah yang paling berhak untuk saya sikapi dengan cara yang baik? Maka Nabi SAW menjawab, ummuka. Apa artinya? Ibumu. Sahabat itu bertanya, terus siapa? Nabi melanjutkan, ummuka, ibumu. Terus siapa lagi? Ibumu. Sampai berapa kali?
2: Tiga kali.
0: Thumma man, yang keempatnya ditanya, terus siapa lagi? Baru Nabi SAW mengatakan, abuka. Apa abuka?
2: Bapakmu.
0: Ini hadis mungkin sejak SD kita sudah dengar. Ya enggak? Akan tetapi enggak tahu kita sudah praktek atau belum. Saya mendapatkan faidah ini dari Syekh Abdul Razzaq hafizahullah taala ketika ngisi di Roja. Saat itu saya lagi naik kendaraan, ada acara di Jakarta, berapa tahun yang lalu saya lupa. Saya begitu dengar itu, saya seumur-umur ini kayak baru paham ini hadis. Jadi saya seperti antum, pernah dengar hadis ini sejak SD. Jadi ana baru paham hadis ini, sedikit paham hadis ini baru sekitar 2 3 4 tahun yang lalu. Kata beliau, ya, kata Syekh, apa maksud dari man ahaqqun nasi bihusni sahabati? Apa maksud dari pertanyaan sahabat ini? Siapakah wahai Nabi orang yang paling berhak untuk disikapi dengan cara yang baik? Perhatikan kata-kata, siapakah yang paling berhak? Ini yang beliau tekankan di situ. Sekarang saya tanya, apakah hadis ini menunjukkan bahwa orang lain, selain orang tua itu tidak berhak untuk kita sikapi dengan baik? Apakah hadis ini menunjukkan seperti itu?
2: Tidak.
0: Jawabannya tidak. Ya. Bos kita berhak untuk kita hormati, pejabat berhak untuk kita hormati, ustadz berhak untuk kita hormati, dosen, guru berhak untuk kita hormati, pejabat berhak untuk kita hormati, ya, orang-orang partner bisnis berhak untuk kita hormati. Akan tetapi yang ditanya di sini siapa yang paling, itu yang ditanya. Coba sekarang kita bandingkan. Kita bandingkan sikap kita di rumah di hadapan orang tua kita dengan sikap kita di masjid sama ustadz kita. Kalau antum mau nyapa ustadz, ya itu kan assalamualaikum ustadz. Sampai kadang-kadang suaranya enggak
2: kedengaran.
0: Saking hormatnya sama orang tua. Pernah enggak antum kayak gitu sama ibu? Assalamualaikum bu. Ya. Atau sama dosen, ya, karena pengen remedi ya. Ya, nilainya apa kalau enggak naik apa? Eh? C. G. D. Nilainya karena jatuh akhirnya minta kenaikan. Lihat bagaimana datang bawa oleh-oleh, bawa gula, bawa kopi, bawa apalagi itu. Bawa teh macam-macam itu dibawa ke situ. Ya. Sama orang tua coba kita gimana? Atau sama atasan kita, atau sama atasan kita. Jadi di sini bukan lagi kita dilarang untuk berbuat baik kepada selain orang tua, bukan. Akan tetapi siapa yang paling berhak? Orang tua. Kalau misalnya Anda bisa bertutur kata sopan dengan partner bisnis Anda, bisa lembut ngomongnya, bisa tertata, bisa diatur. Saya yakin orang-orang yang suka melakukan MOU ya dengan rekan bisnis ya, yang suka bikin MOU sama rekan bisnis kan, itu kan diatur itu. Kalau mau ngomong itu kan di konsep. Bahkan kalau perlu nyewa seorang konseptor. Coba kita kalau ngomong sama orang tua di konsep enggak? Banyak di antara kita asal
2: jeplak.
0: Asal jeplak. Sak metune, kata orang Jawa sak metune. Sekeluarnya saja. Kenapa kita enggak berpikir? Subhanallah. Nabi SAW ditanya siapa yang paling berhak. Jadi yang paling berhak untuk kita sikapi dengan lembut, dengan sopan adalah orang tua kita. Ibu kita, ibu kita, ibu kita baru bapak kita. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Akan tetapi prakteknya subhanallah kita dapatkan jauh. Makanya saking para ulama kita memahami hadis ini dengan baik, ada seorang ulama namanya Zainal Abidin rahimahullah. Ulama ini berbakti sekali sama orang tuanya. Akan tetapi gak pernah makan bareng satu nampan sama orang tuanya. Padahal kan biasanya kan kalau orang-orang Arab itu sukanya makan bareng-bareng satu nampan. Nabi SAW juga mengajarkan seperti itu. Jadi makan bareng gitu kan. Akan tetapi si Zainal Abidin ini gak pernah makan bareng sama orang tuanya dengan cara seperti itu. Padahal dia orang yang terkenal berbakti sama orang tuanya. Ditanya dia, ente kenapa sih gak pernah makan sama orang tua ente? Bareng-bareng gitu, satu nampan gitu. Kata dia, aku takut durhaka. Masa makan bareng durhaka? Iya, saya takut ketika makan bareng di situ ada lauk. Orang tua saya sudah pengen ngambil itu, kemudian saya dahului ngambil lauk itu. Mendahului keinginan siapa? Orang tua. Saya takut kalau kayak gitu durhaka sama bapak, sama ibu saya. Nah kita kadang-kadang orang tua beli makanan banyak habis semuanya. Seharusnya kalau kita punya apa kayak ya, punya misalnya beli bebek misalnya. Bebek bagian yang paling enak apanya? Brutu. Apa? B, apa tuh B? Gak tahu nih, paha atau sayap, gak tahu lah. Ya. Itu kalau bisa kita beli sesuatu, itu kita sisakan yang paling spesial. Ya. Bukan orang tua disuruh makan sisa dari kita. Ini praktek dari betul-betul bagaimana ulama kita berbuat baik sama orang tua. Ini contoh, namanya Zainal Abidin. Ada ulama yang lain namanya Ibnul Hasan At-Tamimi. Ibnu Hasan At-Tamimi rumahnya itu masih tanah gitu loh, masih tanah. Suatu hari di rumahnya itu dia nemu kalajengking. Nemu apa? Kalajengking. Akhirnya dikejar itu kalajengking, mau dipukul. Begitu sudah mau kena pukul kalajengking, di situ ada lubang. Buruan itu kalajengking masuk dulu ke lubang. Waduh, masuk ke lubang. Jangan-jangan kalajengking ini dendam nanti. Akhirnya dia khawatir, jangan-jangan nanti kalajengking ini keluar lagi. Apa yang dia lakukan? Dia masukkan tangannya kemana? Ke lubang. Dia cari itu kalajengking sampai digigit sama kalajengking. Yang penting dia sudah bisa pegang, dia bunuh itu kalajengking. Ditanya sama orang, ente kenapa segitunya memasukkan tangan ke lubang untuk nyari kalajengking sampai kamu digigit, kan bahaya. Iya, kalau saya nggak kayak gitu, nanti kalajengking yang keluar gigit ibu saya gimana? Mendingan tangan saya yang digigit daripada ibu saya yang digigit. Itu loh contoh bagaimana para ulama kita itu sangat berbakti kepada orang tua kita. Kadang-kadang ada di antara kita menggandeng ibunya saja merasa malu, karena mungkin dianya ini gagah, ya, tubuhnya atletis, ibunya kerempeng, pendek, ya, bungkuk, malu, boy. Bu, jangan deket-deket deh, agak belakang sono, ya, digandeng, ya, sama orang tua. Kalau misalnya ada panas gitu kita bawain payungnya, jangan sampai kita payungan sendiri bu kita kehujanan kayak gini. Naik kendaraan dipapas suruh naik, ketika turun berusaha untuk kita maksimalkan berbakti kita kepada orang tua kita. Kalau anda na'udzubillahi min dzalik, celaka. Makanya Nabi SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata Nabi SAW, raghima anf thumma raghima anf thumma raghima anf. Celaka, celaka, celaka. Berapa kali Nabi SAW?
2: Tiga kali.
0: Celaka, celaka, celaka. Qila man ya Rasulullah. Wahai Rasul, siapa itu orang? Kasian banget didoain celaka tiga kali. Kata Nabi SAW, man adraka abawaihi indal kibari ahadahuma au kilayhima falam yadkhulil jannah. Celaka, celaka, celaka orang yang menjumpai salah satu atau kedua orang tuanya dalam keadaan lanjut usia, kemudian peluang itu tidak bisa memasukkan dia ke surga. Sampai dikasih kesempatan ketemu sama orang tua sampai lanjut usia, kok enggak bisa ini dimanfaatkan untuk masuk surga? Nabi SAW mengatakan celaka, celaka, celaka. Maka habis ini pulang, yang masih punya orang tua, ya, yang masih punya orang tua yang sudah lanjut usia dan selama ini kita sia-siakan, peluk orang tua kita, minta maaf. Mulai detik ini kita akan berbuat baik sama orang tua kita. Kalau enggak celaka, Nabi SAW mengatakan celaka, enggak menyebutkan celaka di dunia atau akhirat, berarti di dunia dan di akhirat. Bisa jadi kegagalan usaha kita, kegagalan bisnis kita adalah karena kita enggak berbakti sama orang tua kita. Itu baru di dunia, belum nanti di akhirat. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya uququl walidain, durhaka kepada orang tua adalah merupakan salah satu dosa terbesar. Dan sekuat apapun kita berbakti sama orang tua kita, tidak akan bisa menyamai perbuatan baik orang tua kita sama kita. Mungkin antum akan katakan, alhamdulillah ustaz, orang tua anak sekarang sudah lanjut usia, sakit-sakitan, cuma tidur di kasur saja, alhamdulillah setiap hari anak gantiin popok, anak mandiin, hebat. Alhamdulillah. Akan tetapi berbeda kondisinya ketika orang tua kita ganti popok kita sama sekarang kita ganti popok orang tua kita. Beda. Apa bedanya? Kalau orang tua kita dahulu ganti popok kita, dia berdoa, ya Allah, moga-moga anak ini sehat, cepat gede, semoga walafiat, semoga panjang umur. Ini ketika orang tua kita ganti popok kita. Kalau sekarang anak mengganti popok orang tuanya, apakah seperti itu doanya? Mudah-mudahan panjang umur supaya anak bisa ganti popok tiap hari. Gitu. kenapa enggak mati-mati gitu kan. Beda ya. Jadi jangan dipikir kita sudah ganti popok sekali sudah bisa menandingi jasa orang tua kita. Oh, enggak ya. Orang tua kita dahulu ketika ganti popok kita, dia iringi dengan kasih sayang, dengan doa, gimana supaya anak saya ini besar, sehat, panjang umur, berkah. Kalau kita sebagian ganti popok orang tua dengan harapan dalam hatinya, kenapa sih lama banget? Ya. Na'udzubillahi min dzalik.
2: Ya. Nah, Ustaz. Ini mungkin apa saudara-saudara kita ini yang sudah terbiasa atau lagi bersemangat beragama, bermajelis ta'lim, Ustaz, ingin dengan sisi lain, Ustaz, untuk berbakti kepada orang tua. Mungkin ada cara yang tepat dalam mendakwahi orang tuanya supaya dia merasa mempunyai sisi lain dalam berbakti, Ustaz.
0: Iya, jadi kita dari tadi kita berbicara tentang bakti orang tua, bantu finansial, fisik. Tapi kita belum membahas tentang bakti kepada orang tua dengan cara menularkan ilmu yang sudah kita ketahui kepada siapa? Orang tua. Ini tadi belum kita bahas, ini penting. Saya yakin gak ada di antara kita yang pengen supaya pisah sama orang tua nanti di akhirat. Kita pengennya sama orang tua bareng-bareng terus. Gak ada di antara kita yang punya cita-cita di akhirat pisah, satunya di surga, satunya di neraka, gak ada. Saya gak bisa bayangkan ya, di dunia makan bareng satu meja, bercengkrama bareng, piknik bareng, tahu-tahu nanti di akhirat satunya di neraka, satunya di surga. Na'udzubillah min dzalik. Kita pengennya bareng-bareng terus. Kita pengen supaya di surga nanti bareng. Gimana caranya, Ustaz? Supaya nanti kita bisa beserta dengan orang tua kita surga. Caranya ada dalam Al-Quran surat At-Tur ayat 21. Surat apa? At-Tur. Surat At-Tur ayat 21. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallazina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin." Dan orang-orang yang beriman lalu diikuti oleh anak-anaknya, keturunannya juga beriman. Jadi orang tuanya beriman, anaknya juga beriman. Apa ganjarannya? Alhaqna bihim dzurriyyatahum. Kami akan gabungkan antara anak dengan bapaknya, dengan ibunya. Digabungkan di mana? Di surga. Jadi kalau kita pengen bareng sama orang tua kita di surga, sama-sama berusaha menjadi insan yang beriman. Anaknya sholat, orang tuanya juga sholat. Anaknya ngaji, orang tuanya juga ngaji. Anaknya berakidah benar, orang tuanya juga berakidah benar. Nah, inilah tugas. Entah itu tugasnya orang tua atau tugasnya anak, tergantung siapa yang dapat hidayah duluan. Kalau yang dapat hidayah duluan anak, maka dia berusaha bagaimana supaya orang tuanya juga mendapatkan hidayah. Sebaliknya, kalau misalnya orang tuanya yang dapat hidayah duluan, kita berusaha untuk anak kita pun mendapatkan hidayah. Kalau kita sudah bisa sukses untuk mendakwahi keluarga kita, anak, bapak, ibu, ya, kakek, nenek, masya Allah, semuanya dapat hidayah. Inilah orang-orang yang sukses. Makanya definisi sukses menurut Allah Subhanahu wa taala, faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Barang siapa yang diselamatkan dari neraka, dimasukkan ke surga, maka inilah orang yang sukses. Sukses itu bukan diukur dari mobil kita yang mewah, rumah kita yang megah, tanah kita yang luas. Bukan. Kalau kita bisa masuk surga, satu keluarga masuk surga, sukses. Akan tetapi untuk kesana kan tidak mudah. Untuk kesana tidak mudah. Butuh perjuangan. Ketika kita sebagai anak misalnya dapat hidayah dulu, gimana kita mengajak orang tua kita? Harus banyak etika yang kita perhatikan. Antara lain ketika kita ngajak orang tua kita, jangan sampai omongan kita itu terkesan untuk menggurui. Terkesan untuk menggurui. Ayo Pak, ngaji yuk Pak, biar pinter. Kemudian ketika nyetel radio, nih, dengerin, biar tahu. Emang antum ini lagi ngajari anak TK apa? Etika, etika. Ini salah satu hal yang amat disayangkan. Mulai pudar. Bahkan mungkin mulai hilang dari sebagian orang-orang yang sudah ngaji. Sudah ngaji, tapi etikanya mana? Sama orang tua jangan menggurui. Kita mengucapkan kata-kata yang baik. Ya, kalau misalnya nyetel radio misalnya ya, ini memanfaatkan media. Jadi selain kita tidak menggurui, berusaha untuk memanfaatkan media. Ya, kalau memang kita belum bisa ngomong sama orang tua kita langsung, kita setel radio dan gak usah kita katakan, ini dengerin gak usah. Kita setel aja ya radio tersebut seakan-akan kita dengerin ya, cuman suaranya agak di besarin dikit. Siapa tahu nanti ada satu dua yang masuk ke telinga orang tua kita. Ya. Jadi kita harus pintar-pintar memanfaatkan nikmat teknologi yang ada di hadapan kita. Ada radio, ada televisi dakwah, ada majalah. Jadi antum taruh buku di atas meja, ya. Biarin nanti orang tua yang buka sendiri. Ustaz kan udah taruh sampai berdebu gak dibaca-baca. Gak apa-apa. Besok taruh lagi dua. Ya. Wah itu nanti dipindahin. Minimal ketika mindahin orang tua ngeliat. Ketika mindahin kan ngeliat. Ya. Gak apa-apa gak dibaca. Dia lihat dulu judulnya. Daripada gak ngeliat sama sekali. Nah, liatin dia. Liatin. Oh dia lihat. Gak baca. Taruh. Nanti besok taruh lagi di situ. Sampai akhirnya orang tua akan mendapatkan hidayah. Jadi masalah tidak menggurui, manfaatkan media, terus juga tonjolkan sisi perilaku kita. Jadi semakin ngaji, semakin baik perilakunya. Itu yang harus kita tonjolkan. Sehingga orang tua kita akan berkata kepada anak kita, Masya Allah nak, kamu setelah ngaji, kok kamu tambah baik ya nak ya? Kamu ngaji di mana sih nak? Bapak pengen ikut ya? Itu kan Masya Allah. Jadi jangan sampai orang tua kita menilai kita dari perilaku jelek kita, kemudian orang tua kita mengatakan, kamu ngaji di mana sih? Semakin lama semakin ngaji, kamu tambah apa? Songong ya? Apa songong artinya? Hah? Kamu kok tambah gak jelas kayak gitu, disuruh nyuci baju gak mau, disuruh nyapu gak mau. Iya kita kan harus tolabul ilm bu. Masya Allah. Padahal tolabul ilmnya nanti jam 10, ibadat duhur, jam 7 suruh nyapu, kita kan mau tolabul ilm, gak ada hubungannya. Jaga sembung, naik ojek, gak nyambung, jack. Ya. Mau ngaji jam 1 kok, masa jam 7 suruh nyapu gak mau, gak ada hubungannya. Ya. Jadi setelah ngaji kita harus menunjukkan perilaku yang baik. Dengan harapan ketika perilaku yang baik itu kita tonjolkan. Dan niatnya betul-betul karena Allah dan berbakti kepada orang tua. Insya Allah pintu-pintu akan terbuka. Dan ketahuilah banyaknya orang tua kita yang mungkin sampai saat ini kita ajak belum mau. Bisa jadi karena cara kita yang gak benar. Bukan karena orang tua kita yang keras kepala, bukan. Maka lebih baik kita introspeksi diri. Ya, ini adalah masalah dakwah kepada orang tua.
2: Nah, Ustaz, itu dakwah kepada orang tua, berbakti kepada orang tua, perilaku kita saat orang tua masih hidup, Ustaz. Ya. Lalu misalkan orang tua kita kadarullah sudah wafat, Ustaz. Bagaimana cara berbakti kita, Ustaz?
0: Nah, ini. Ya, kalau orang tua sudah wafat berarti pintunya sudah enggak. Dua-duanya udah enggak ada. Ini gimana ini, Ustaz? Masih bisa. Masih ada peluang untuk berbakti kepada orang tua. Tidak ada kata terlambat. Nabi SAW pernah ditanya oleh salah seorang sahabat Nabi SAW. Ya Rasulullah, gimana caranya saya berbakti kepada orang tua setelah orang tua saya meninggal? Setelah orang tua saya meninggal, bagaimana saya berbakti? Kata Nabi SAW, apakah bisa? Kata Nabi, na'am, bisa. Bagaimana caranya? As-salatu alaihimah. Yang pertama dengan nyolati ketika beliau sudah wafat, disolati dua orang. Ya. Jangan sampai karena saking sedihnya sampai lupa enggak nyolatin. Ya, yang lainnya pada nyolatin, kita malah sibuk nangis sampai enggak nyolatin. itu enggak berbakti sama orang tua. Yang pertama kata Nabi SAW, as-salatu alaihima, berbakti menyolati keduanya, wal istighfar lahuma, mendoakan orang tua. Kapan Ustaz? Kapan juga. Kadang-kadang kita ini lupa ya, mintanya rizki terus lupa enggak doain orang tua. Ustaz, kadang-kadang saya mimpi Ustaz, ketika tidur itu mimpi ketemu orang tua. Itu maknanya apa? Ana bilang, ana bukan ahli takwil mimpi. Tapi mungkin bisa jadi itu peringatan dari Allah, ente jarang doain orang tua. Saya kadang-kadang kayak gitu. Iya, lama ini enggak doain orang tua, lama enggak ziarah kubur. Banyak di antara kita ziarah kubur setahun sekali. Sering-sering ziarah kubur. Terutama yang kaum pria, yang kaum wanita jangan terlalu sering. Menurut sebagian ulama, sering-sering ziarah kubur, datang kubur, doakan orang tua kita di situ. Ya. Kalaupun tidak sempat, doakan di jalan. Makanya tadi alhamdulillah itu ada yang tunjuk jari yang doakan, nelfon. Nah, hari ini siapa yang doain orang tua? Hari ini siapa yang doain orang tua? Itu kasih hadiah tuh.
2: Ada Ustaz.
0: Jadi satu tuh satu.
2: Yang mana Ustaz? Banyak nih.
0: Coba angkat dong, Atan. Saya pilih dulu.
2: Nah, itu sumringah banget Bapak. Silakan Ustaz.
0: Kayaknya yang sepuh aja tuh.
2: Yang sepuh, Masya Allah. Barakallahu fiina wa fiikum. Yang sepuhnya banyak Ustaz. Yang mana Ustaz?
0: Yang pakai kacamata.
2: Bapak, silakan Bapak. Ini ada buku dari Ustaz Yazid, guru kita, Biru Walidain dan Uang 100.000.
0: Masya Allah. Masya Allah.
2: Mungkin bisa diberikan hadiah untuk orang tua Bapak, insyaallah taala. Mungkin bisa di mohon maaf dibantu Bapaknya, kasihan.
0: Masyaallah, masyaallah.
2: Barakallahu fiik.
0: Barakallahu fiik. Waalaikumsalam. Ini yang kedua. Jadi yang pertama nyolatin, yang kedua apa? Mendoakan. Yang ketiga kata Nabi SAW, wa ifa'un bi'uhudihima min ba'di mautihima. Yang ketiga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, memenuhi janji mereka. Memenuhi janji. Jadi kadang-kadang orang tua kita semasa hidup janji, misalnya janji mau ngurusin masjid misalnya ya. Orang tua kita janji mau ngurusin masjid, atau orang tua kita janji mau ngapain. Kita berusaha untuk memenuhi janji itu. Atau dia pernah janji mau beliin apa ya sama orang lain. Itu berusaha untuk kita lakukan. Ini yang keberapa? Yang ketiga. Yang keempat, wa ikramu shodiqihima. Yang keempat adalah memuliakan teman-teman orang tua kita. Memuliakan teman-teman orang tua kita. Dan ini para sahabat luar biasa. Saya lupa kalau nggak salah Ibnu Umar. Ibnu Umar suatu saat dia sedang naik onta atau naik keledai, saya lupa. Lewat, di sampingnya ada seorang Arab Badui. Orang Arab Badui itu kalau sekarang mungkin orang gunung, deso. Jadi orang desa, orang pesisir, orang kampung gitu kan. Tahu-tahu Ibnu Umar ini langsung turun. Kemudian dia persilakan, silakan Pak, silakan naik. Habis itu kemudian dia kan enggak pakai sorban itu, orang Arab Badui. Langsung sorbannya dicopot, langsung ditaruh di atas kepalanya biar enggak kepanasan. Diantar. Mau kemana Pak? Mau ke sana. Diantar sama Ibnu Umar. Ibnu Umar lagi bareng sama temannya. Kata temannya, Ibnu Umar, orang Arab Badui itu enggak usah digituin. Dikasih dikit aja udah marem dia. Ya, dikasih dikit aja katakanlah diboncengin atau dikasih duit dikit udah marem dia. Enggak. Saya tahu ini adalah teman bapak saya dahulu. Ini temannya Umar. Ini temannya Umar. Makanya saya berusaha untuk menghormati dengan baik. Saya berusaha untuk menghormati dengan baik anak saya ini. Teman bapak saya ini. Makanya perhatikan yang baik-baik. Ya, kita menghormati siapa? Menghormati teman-teman orang tua kita. Teman kerja. Ya, teman sekolah. Makanya kadang-kadang saya ini suka diingatkan sama ibu saya, ya. Coba kamu pergi ke sana. Ya, pergi ke sana, pergi ke luar kota, coba temui di sana ada teman bapak. Bismillah. Kalau ada kesempatan saya sekali pergi ngunjungin ada 4 misalnya 4 orang satu kota datangi. Saya kesini, saya dulu adalah anaknya Pak Anu,

0: wasilatul rahimi allati la tusalu illa bihima. Yang keempat, yang kelima, menyambung silaturahim yang tidak bisa terjalin, atau maaf, yang terjalin karena sebab keberadaan mereka. Dalam arti saudara-saudara, kalau tadi kan teman, sekarang saudara-saudara, Pak D, terus Bude, Pak Le, terus Bule, sampai ini hadis riwayat Ahmad nyatakan sahih oleh Imam Al-Hakim dan juga Adz-Dzahabi. Saking pentingnya menyambung silaturahim ini, sampai Nabi SAW pernah mengatakan al-khalatu bimanzilatil ummi. Bibi saudara ibu itu kedudukannya seperti ibu. Apa? Bibi, ya, saudaranya ibu kedudukannya kayak ibu. Jadi sekarang kita punya ibu, dia punya kakak, punya adik. Itu setelah ibu kita meninggal, apalagi setelah meninggal, itu sebelumnya juga termasuk, itu kayak ibu kita. Maka Anda kalau ibu udah meninggal masih punya adik, bude atau bule, bibi, itu manfaatkan baik-baik. Itu kayak ibu, itu gantinya ibu. Ini hadis riwayat Bukhari. Jadi ada berapa tadi? Ada lima. Yang pertama mensolatkan, yang kedua mendoakan, memenuhi janji, memuliakan teman, menyambung silaturahim. Ini beberapa yang kaitannya dengan berbakti kepada orang tua setelah meninggal.
1: Sudah, Ustaz. Mungkin untuk apa kita melanjutkan memperdalam materi ini, Ustaz. Boleh kita buka tanya jawab, Ustaz, ya?
0: Silakan.
1: Baik, bagi Anda yang ingin bertanya jawab, untuk ikhwan kami ulangi, untuk ikhwan dikhususkan bertanya langsung kepada Ustaz agar lebih interaktif. Jadi yang memakai tulisan kita utamakan yang akhwat, Pak. Mohon maaf, Pak, ya. Jadi kalau mau bertanya bagi ikhwan bertanya langsung, dan akan disediakan mic-nya agar lebih interaktif kepada pemateri kita.
2: Ya.
1: Ya, silakan Afani.
2: Ah, ya. Masya Allah. Wah, sudah pada nunjuk semua nih, Dak. Kayaknya habis asar lanjut lagi nih, Ustaz. Pertanyaan dari akhwat saja sudah Masya Allah. Yang rata-rata tadi sih sudah dijelaskan, ya, tapi ada satu pertanyaan yang mengusik ana, Ustaz, ya. Ustaz, kelihatan enggak, Ustaz?
0: Kok antum yang nanya?
2: Ya, boleh dong, kan Anda juga enggak dikasih hadiah, ya. Ada yang mengusik, ada suatu distorsi sosial sekarang di kaum muslimin, ya, sebagian kecil itu, bahwa padahal pintu surganya itu di rumahnya gitu, Ustaz. Tapi malah mencari surga itu sampai keluar negeri gitu, Ustaz. Padahal itu belum tentu benar juga. Menurut antum bagaimana, Ustaz?
0: Nah, ini juga perlu dicermati nih. Nah, fenomena sebagian saudara-saudara kita yang jauh-jauh untuk keluar negeri padahal masih punya orang tua. Ada sebuah hadis yang menarik untuk kita perhatikan. Hadis riwayat Ahmad. Dari Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhuma. Jaa rajulun ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam yasta'dhinuhu fil jihad. Ada seorang datang kepada Nabi SAW minta izin untuk berangkat jihad. Berangkat apa?
3: Jihad.
0: Jihad adalah salah satu puncak keimanan yang tertinggi. Yang dikatakan oleh Nabi SAW, dharwatu sanamil iman, puncak keimanan yang tertinggi. Jadi sahabat ini datang kepada Nabi SAW minta izin untuk berangkat jihad. Sebelum diizinkan sama Nabi SAW, beliau bertanya, ahayyun walidaka, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Apakah kedua orang tuamu masih hidup? Orang tersebut mengatakan, na'am, iya wahai Rasul. Begitu Nabi SAW mengetahui bahwa orang tua pemuda ini masih hidup, maka beliau sallallahu alaihi wasallam berkata, fa fihi ma fajahid, berjihadlah dengan merawat kedua orang tuamu. Jadi subhanallah,

0: Nabi SAW mengarahkan kepada jihad yang lebih utama. Enggak mungkin Nabi SAW mengarahkan sesuatu melainkan sesuatu itu lebih utama. Pasti. Jadi enggak mungkin Nabi SAW mengarahkan seseorang kepada sesuatu yang kurang utama. Enggak. Pasti ini lebih utama. Jadi jihad untuk berbakti kepada orang tua ini lebih didahulukan. Makanya saya merasa kasihan, miris kepada sebagian orang tua yang ditinggalkan sama anaknya sampai nangis-nangis. Ya, sampai nangis-nangis ditinggalkan kesana kemari. Orang tuanya enggak mengizinkan. Kecuali kata para ulama, seandainya jihad itu sifatnya fardu ain dan itu berdasarkan instruksi seruan dari pemerintah kaum muslimin. Itu lain masalah. Akan tapi sekarang apakah sudah fardu ain? Pertanyaannya kemudian apakah diinstruksikan oleh pemerintah kaum muslimin atau tidak? Itu yang jadi pertanyaan. Makanya jangan sampai kita jauh-jauh mencari pintu surga padahal ada di rumah sendiri. Wallahu a'lam.
1: Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saya Taufik.
0: Silakan Bapak Taufik.
1: Orang tua saya di Jawa. Saya hidup di Jakarta. Saya sudah pernah coba untuk beliau di rumah saya. Tapi beliau lebih nyaman di Jawa. Ikut kakak saya di Jawa. Nah, dan saat ikut saya, beliau lebih nyaman di Jawa karena anak perempuan. Kakak saya perempuan, kalau saya kan laki-laki.
0: Iya Pak, tahu.
2: Gak perlu dijelaskan Ustaz ya. Silakan lanjut Pak.
1: Biar jelas.
2: Lalu pertanyaannya?
1: Lalu bagaimana cara saya berbakti kepada orang tua dengan cara tersebut?
0: Iya.
1: Karena orang tua saya di Jawa dan hari ini ibu saya sedang sakit.
0: Oh iya.
1: Mohon didoakan oleh Ustaz. Syukron jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Allahumma rabban nas muthibal ba's ishfiha anta syafi la shifa illa shifa'uk shifa'an la yughadiru saqama. اللهم رب الناس مذهب البأس اشفها أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما اللهم رب الناس مذهب البأس اشفها أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. Pertama saya ingin luruskan, tadi katanya tinggal di Jawa orang tua, sedangkan Anda tinggal di Jakarta. Jakarta kan Jawa. Ini salah kaprah ini. Kamu orang Jawa, emang Betawi di mana kalau bukan di Jawa? Jadi gini ya, yang namanya orang tua itu kan nyaman-nyamanan. Jadi mana yang nyaman buat dia gitu loh. Makanya gak bisa dipaksa orang tua harus kesini, harus kesini. Apalagi misalnya tinggal ibu, dia kan tinggal di rumah itu banyak kenangan, banyak nostalgia. Ya, sehingga kalau dia tinggalkan, dia akan selalu kepikiran rumahnya. Maka disinilah anak berusaha untuk mengalah. Kalau tidak sampai taraf berpindah, ya, kalau tidak bisa sampai taraf berpindah, meninggalkan pekerjaan yang di sini, berpindah mencari pekerjaan di sana. Kalau tidak sampai taraf ini, maka Anda harus meluangkan waktu untuk sering-sering datang ke sana, ke tempatnya orang tua. Jangan cuma mengandalkan ketika musim lebaran saja. Kadang-kadang sebagian orang kalau berkunjung kepada orang tuanya bukan ketika lebaran, seakan-akan kayak keliru. Ini bukan saatnya pulang. Gak ada, harus lebaran itu gak ada. Apalagi dalam kondisi sakit seperti ini. Dalam kondisi sakit seperti ini Anda harus berusaha untuk mengunjungi orang tua. Apalagi maaf, bapak adalah putra anak laki-laki, dan anak laki-laki itu kewajibannya lebih besar dibandingkan anak perempuan, apalagi sudah menikah anak perempuannya. Maka dalam kondisi seperti ini Anda harus meluangkan waktu untuk mengunjungi orang tua secara berkala, dan gak usah mengkhawatirkan masalah biaya. Apapun yang kita lakukan untuk bakti kepada orang tua kita tidak akan pernah angus biayanya. Pasti akan mendatangkan keberuntungan di dunia maupun di akhirat. Makanya kunjungi secara berkala, kalau enggak bisa pindah kunjungi secara berkala. Sambil mengunjungi kalau enggak bisa sebulan sekali, ya telepon. Telepon harus jalan terus. Atau surat. Ya, sekarang ini dengan adanya HP, ya, surat itu kayak, coba antum masih nulis surat enggak?
2: Enggak.
0: Enggak kan? Padahal subhanallah nulis surat itu kan butuh waktu enggak lama. Paling kita duduk setengah jam kita tulis alhamdulillah baik keadaan, semoga ibu juga demikian. Orang tua kita kan rata-rata sudah lanjut. Ya, mereka itu masih akrab dengan yang namanya surat. Senang mereka dapat tulisan tangan anaknya, apalagi ada paketnya, ada jajannya apa dikit, oleh-oleh. Ya, maka ini mungkin solusi yang bisa saya berikan untuk menghadapi masalah panjenengan, masalah Anda dan juga masalah yang lainnya. Semoga dengan adanya kajian ini kita bisa terpacu untuk terus berbakti kepada orang tua kita. Amin. Dan bukan berarti yang ngomong sudah maksimal. Jadi ketika saya menyampaikan ini, saya juga lagi ngeces. Saya juga lagi berusaha untuk menasehati diri pribadi dan semoga kita semuanya, amin, termasuk orang-orang yang bisa berbakti kepada orang tua kita sehingga kita bisa meraih surga Allah, amin, azza wa jal. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangannya. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Radio Muaz Min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Awal kehidupan manusia. Engkau menangis. Lalu semua perbuatanmu ditulis dalam catatan amalan, dan akhirnya catatan itu pun ditutup. Engkau pun pergi menuju akhir dari kehidupan duniamu.
1: Taman-taman kematian.
0: Tantangan terbesar, Allah menantang semua manusia dengannya.

gembira dengan kedatangannya. Mereka adalah kaum yang yakin tidak ada tempat lari dari kematian. Mereka pun datang menyambutnya sebelum kematian itu datang menjemput mereka. Mereka gembira bertemu dengan Allah, maka Allah pun gembira bertemu dengan mereka.

0: Akan tetapi, di sana ada pemandangan lain. Mereka adalah ahli maksiat dan kezaliman yang menghabiskan waktu dengan kesia-siaan. Kesenangan dunia telah melalaikan mereka. Tidak ada yang menunggu mereka selain azab dan sengsara disebabkan jauhnya mereka dari zikir kepada Allah.
1: Yawma tuqallabu

0: Di manakah orang-orang yang dulu pernah tinggal di dunia? Bukankah mereka sedang berada di sebuah liang sendirian? Bukankah mereka sedang berada di sebuah bilik kegelapan? Bukankah mereka sedang terkubur tanah yang dipadatkan?
1: Benar, mereka telah pergi dan kita pun akan mengikuti.
0: Sungguh, Dia akan memanggil kita.

0: latiendo.
1: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
2: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: alam semesta ini teman-teman, bumi ini, lereng-lereng gunung, gua-gua, lautan, yang ciptakan Allah, yang jaga merawatnya adalah Allah, dan Allah mengutus para malaikat. Malaikatlah yang telah mengatur pergantian siang malam, turunnya hujan, populasi manusia, hewan-hewan, mengatur lautan. Malaikat, tidak ada ini, syaitan lemah. Allah mengatakan inna kaida syaitani kana dhaifa. Syaitan lemah, dia hanya terlihat kuat bagi orang yang sengaja takut-takuti dirinya. Antum biar jalan di kuburan, biar lewat di lembah, enggak ada yang ganggu antum itu. Yang buat terganggu gara-gara dia sendiri membuat rekayasa-rekayasa informasi dusta, bohong. Bukankah sinetron kita perusakan akidah di Indonesia ini sering terjadi? Dilihatkan kuburan terbuka, pocong keluar. Lalu datang ketuk-ketuk rumah minta makanan. Siapa di sini yang pernah kedatangan kakeknya minta makanan dengan baju pocongnya? Ada? Ini kedustaan dari mana ini? Tapi kalau antum tanamkan itu sebagai sebuah keyakinan, nanti antum bisa lihat betul permainan syaitan. Coba kita bongkar kedoknya syaitan ya. Walaupun pasti syaitan marah sama saya gara-gara ini. Biarin aja dia marah. Kalau ada orang bunuh diri di satu rumah, saya pernah tanya jemaah saya ini, Bapak Ibu sekalian, kalau ada rumah ada orang pernah bunuh diri di situ, mau beli enggak rumahnya? Di sini orang mau beli enggak? Ragu, beli tidak. Banyak orang bilang enggak Ustaz. Kenapa? Ada ruh gentayangan. Karena ada orang bunuh diri. Nanti ada suara malam-malam, nanti ada begini dan begitu. Baiklah. Kita simpan dulu contoh itu. Contoh yang lain sekarang. Kalau ada satu rumah, satu keluarga dibunuh. Tadi kan dia bunuh diri. Sekarang dia dibunuh. Saya pernah tanya jemaah saya. Bapak Ibu mau beli rumahnya enggak? Enggak mau Ustaz. Kenapa? Sama tadi jawabannya. Pasti ada ruh gentayangan. Maka saya terjebatkan teman-teman sekalian. Tidak ada ruh gentayangan. Enggak ada. Dusta. Orang yang bunuh diri tadi dosa. Berarti dia di kuburannya sedang disiksa. Enggak ada lagi gentayangan datang ke rumah ganggu-ganggu orang, keluar-keluarin suara, enggak ada. Orang juga tadi yang dibunuh sekeluarga, contoh yang kedua, kalau mereka muslim, orang yang dibunuh membela kehormatannya, membela hartanya, membela keluarganya, mati syahid. Maka mereka kuburannya jadi taman dari taman surga. Juga tidak akan keluar gentayangan ganggu orang. Lalu Ustaz, dari mana suara bayi di rumah saya, ada suara ini di atap saya, ada begini dan begitu? Itu permainan syaitan yang ada di sekitar rumah antum. Kapan antum besar-besarkan, makin jadi dia. Oh kayaknya saya takut ke belakang rumah, nanti ada suara ini. Padahal tidak ada suara sebelumnya, dia yang buat itu. Datanglah syaitan seperti dari kasus orang-orang Quraisy di lembah. Tidak ada apa-apa wahai penjaga lembah, jangan ganggu kami. Maka Allah bilang syaitan, syaitan makin kerjain mereka. Antum kalau lewat di sebuah rumah ada orang bunuh diri, misalnya pagarnya 10 meter, begitu antum jalan, syaitan di situ keliling. Itu orang yang bunuh diri, perempuan, rambutnya panjang, matanya belalak, gini-gini. Kalau antum takut, balik ke sana, ada kita lihat betul, itu permainan syaitan. Tapi kalau kita tidak takut, a'udzubillahi minasyaitan, jalan, tidak akan ada apa-apa. Jadi itu semua cuma permainan syaitan.
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Banyak di antara orang-orang yang tidak menghadirkan perasaan dalam dirinya bahwasanya akhlak itu ibadah. Ketika kita baca Quran kita merasa kita dapat pahala. Tapi ketika kita berakhlak mulia, ketika kita lembut kepada istri, seakan-akan itu tidak berpahala, seakan-akan itu bukan ibadah. Padahal akhlak adalah ibadah yang sangat agung. Urgensinya akhlak yang mulia. Yang pertama, akhlak adalah poin yang besar dalam syariat karena Allah memuji khusus tentang sisi akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Kalau Rasulullah memiliki akhlak yang sangat agung, maka tentunya kita umatnya berusaha meniru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus untuk menyempurnakan akhlak. Seakan-akan agama ini tujuan utamanya adalah untuk memperbaiki akhlak. Ini menunjukkan bahwasanya akhlak dalam Islam memiliki porsi yang sangat besar. Kemudian hal yang menunjukkan urgensinya akhlak. Sebab yang paling banyak masukkan surga, 3 adalah akhlak yang mulia. Ya, dalam suatu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi ditanya, apa sebab yang paling banyak masukkan orang ke surga? Rasulullah SAW mengatakan, bertakwa kepada Allah dan akhlak yang mulia. Kemudian di antara hal yang menunjukkan urgensinya akhlak mulia, Nabi SAW menjadikan akhlak yang mulia sebagai barometer tingkat keimanan. Kata Nabi SAW, orang beriman yang paling sempurna imannya adalah yang paling bagus akhlaknya. Dan sebaik-baik kalian adalah yang terbaik bagi istrinya. Kenapa bisa demikian? Karena akhlak yang mulia adalah praktek nyata daripada keimanan. Makanya contoh seperti seorang, ya sering saya sampaikan, kalau orang pelit misalnya, berarti dia kurang beriman, ya. Karena Nabi SAW mengatakan, wala yajtami' asyuh wal iman fi qalbi 'abdin abada. Tidak akan berkumpul pelit dan keimanan dalam hati seseorang. Kemudian yang berikutnya, yang kelima, Nabi menjadikan derajat kecintaan Nabi SAW kepada umatnya berdasarkan akhlaknya. Gampangannya, kalau ingin dicintai oleh Nabi SAW, maka berakhlak mulia, karena Nabi SAW menjadikan akhlak mulia sebagai barometer kecintaan Nabi SAW. Baik. Kemudian yang keenam, Nabi SAW menjadikan barometer derajat surga juga dengan akhlak yang mulia. Nabi SAW dalam hadisnya bersabda, sungguhnya di antara orang yang paling aku cintai, yang paling dekat majelisnya denganku pada hari kiamat adalah yang paling terbaik akhlaknya. Maksudnya apa? Surganya paling tinggi. Semakin dekat dengan Nabi SAW, maka derajat surganya semakin tinggi. Semakin berakhlak mulia, maka derajat surganya semakin tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selanjutnya, di antara hal yang menunjukkan urgensinya akhlak yang mulia, yaitu mudahnya kita berbuat baik kepada orang lain dengan akhlak mulia. Dalam hadis kata Nabi SAW, kalian tidak bisa meliputi atau memberikan harta kalian kepada banyak manusia. Akan tetapi, bisa kalian memberi banyak orang dengan senyuman dan akhlak yang mulia. Maksudnya apa? Nabi ingin mengatakan, kalian tidak bisa meliputi orang-orang dengan harta kalian. Kita mau sekaya apapun, setiap orang mau kita kasih bagi duit, ya uang kita akan habis. Kemudian susah, kita juga memberikan uang kepada orang tidak mudah, karena kita memang dibuat secara naluri cinta kepada harta. Mau setiap ketemu orang kita kasih duit berat, kecuali Rasulullah SAW. Tetapi kata Nabi, kalian tidak bisa meliputi manusia dengan harta kalian, tetapi kalian mampu meliputi manusia dengan senyuman. Apa susahnya kita senyum sama banyak orang? Setiap ketemu orang, mau 1000 orang, mau 1 juta orang, mau di hadapan khalayak 1 juta orang, kita senyum, senyum kita dibagi untuk mereka semua, tidak susah, mudah. Itulah akhlak mulia. Yang terakhir, Nabi SAW berdoa untuk diberi akhlak yang mulia. Allahumma ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana engkau telah memperindah penciptaanmu, yaitu tubuhku, badanku, parasku, fa ahsin khuluqi, maka indahkanlah akhlakku. Semua yang kita sebutkan tadi, ada sekitar 8 poin yang menunjukkan urgensinya akhlak yang mulia. Ini saya sengaja memaparkan satu demi satu, agar benar-benar menanamkan dalam diri kita bahwasanya akhlak mulia itu ibadah. Maka hati-hati dalam bertutur kata, hati-hati dalam menulis status, hati-hati dalam komentar, hati-hati dalam ketika berbicara, hati-hati dalam bersikap. Ya, ini semua adalah akhlak yang mulia dan diperhatikan oleh syariat Islam. Kenapa saya ingin sampaikan ini? Karena dari sini kita tahu akhlak mulia bisa kita raih dengan dari sananya. Ada orang biasanya yang baik. Ada akhlak mulia kita bisa peroleh dengan perjuangan. Setelah kita belajar, kita benar-benar scan diri kita. Ini bikin daftar. Daftar akhlak diri saya. Periksa. Oh, saya suka merendahkan orang. Saya suka suuzon. Saya suka merendahkan istri. Saya suka merendahkan suami. Banyak kalau kita mau periksa. Kita kalau meriksa orang, gak mau orang itu begini-begini. Gak mau. Ya, periksa diri kita. Sekali-sekali scan diri kita. Kalau Anda gak mampu scan, suruh istri scan diri Anda. Sayang, tolong scan diri akhlak saya. Oh, suamiku, harus keluarlah istri. Kan Anda tuh begini suamiku. Oh, keluar semua. Scannya teliti. Memang tidak semua perangnya bisa berubah. Tapi bisa berubah kalau orang berjuang, bisa. Dari pelit jadi dermawan, dari penakut jadi pemberani. Bahkan Nabi memberikan pahala yang besar. Aku menjamin istana di surga bagian atas bagi orang yang memperbagus akhlaknya.
3: ...94,3 FM, Radio Mu'adz bin Jabal.

0: Radio Muaz Min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Alhamdulillahirrabbilalamin.
2: Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.
1: Ar-Rahmanir-Rahim.
2: Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Maliki Yaumiddin.
2: Pemilik Hari Pembalasan.
1: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
2: Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan.
1: Ihdinas siratal mustaqim.
2: Tunjukilah kami jalan yang lurus.

0: yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Alif.

Sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka. Engkau Muhammad, beri peringatan atau tidak engkau beri peringatan, mereka tidak akan beriman.

Dan di antara manusia ada yang berkata, kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Padahal sesungguhnya mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman.

Dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah menambah penyakitnya itu. Dan mereka mendapat azab yang pedih karena mereka berdusta.

0: Dan apabila dikatakan kepada mereka, "Janganlah berbuat kerusakan di bumi," mereka menjawab, "Sesungguhnya kami justru orang-orang yang melakukan perbaikan."
1: Ala innahum humul mufsidun walakin la yash'un.
0: Ingatlah, sesungguhnya merekalah yang berbuat kerusakan, tetapi mereka tidak menyadari.

Dan apabila dikatakan kepada mereka, "Berimanlah kamu sebagaimana orang lain telah beriman," mereka menjawab, "Apakah kami akan beriman seperti orang-orang yang kurang akal itu beriman?" Ingatlah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang kurang akal, tetapi mereka tidak tahu.

0: Dan apabila mereka berjumpa dengan orang yang beriman, mereka berkata, "Kami telah beriman." Tetapi apabila mereka kembali kepada syaitan-syaitan para pemimpin mereka, mereka berkata, "Sesungguhnya kami bersama kamu, kami hanya berolok-olok."
1: Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun.
0: Allah akan memperolok-olokkan mereka dan membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan.

Mereka itulah yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Maka perdagangan mereka itu tidak beruntung, dan mereka tidak mendapat petunjuk.

0: بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون.
1: Perumpamaan mereka seperti orang-orang yang menyalakan api. Setelah menerangi sekelilingnya, Allah melenyapkan cahaya yang menyinari mereka dan membiarkan mereka dalam kegelapan, tidak dapat melihat. Mereka tuli, bisu, dan buta, sehingga mereka tidak dapat kembali.

Atau seperti orang yang ditimpa hujan lebat dari langit, yang disertai kegelapan, petir, dan kilat. Mereka menyumbat telinga dengan jari-jarinya, menghindari suara petir itu karena takut mati. Allah meliputi orang-orang yang kafir.

Hampir saja kilat itu menyambar penglihatan mereka. Setiap kali kilat itu menyinari, mereka berjalan di bawah sinar itu, dan apabila gelap menerpa mereka, mereka berhenti. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya Dia hilangkan pendengaran dan penglihatan mereka. Sungguh, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang sebelum kamu, agar kamu bertakwa.

Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu, dan langit sebagai atap. Dan dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu dia hasilkan dengan hujan itu buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu janganlah kamu mengadakan tandingan-tandingan bagi Allah, padahal kamu mengetahui.

Dan jika kamu meragukan Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, maka buatlah satu surah semisal dengannya, dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar.

Jika kamu tidak mampu membuatnya, dan pasti tidak akan mampu, maka takutlah kamu akan api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu yang disediakan bagi orang-orang kafir.

Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan berbuat kebajikan, bahwa untuk mereka disediakan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Setiap kali mereka diberi rezeki buah-buahan dari surga, mereka berkata, "Inilah rezeki yang diberikan kepada kami dahulu." Mereka telah diberi buah-buahan yang serupa, dan di sana mereka memperoleh pasangan-pasangan yang suci. Mereka kekal di dalamnya.

Sesungguhnya Allah tidak segan membuat perumpamaan seekor nyamuk atau yang lebih kecil dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, mereka tahu bahwa itu kebenaran dari Tuhan. Tetapi mereka yang kafir berkata, "Apa maksud Allah dengan perumpamaan ini?" Dengan perumpamaan itu banyak orang yang dibiarkannya sesat. Dan dengan itu banyak pula orang yang diberikannya petunjuk. Tetapi tidak ada yang dia sesatkan dengan perumpamaan itu selain orang-orang fasik.

0: البخل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون.
1: Yaitu orang-orang yang melanggar perjanjian Allah setelah perjanjian itu diteguhkan, dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah untuk disambungkan, dan berbuat kerusakan di bumi. Mereka itulah orang-orang yang rugi.

bagaimana kamu ingkar kepada Allah? Padahal kamu tadinya mati, lalu dia menghidupkan kamu, kemudian dia mematikan kamu, lalu dia menghidupkan kamu kembali. Kemudian kepadanyalah kamu dikembalikan.

0: وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ.
1: Dialah Allah yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu. Kemudian Dia menuju ke langit, lalu Dia menyempurnakannya menjadi 7 langit, dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu.

0: نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون.
1: Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, Aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, Apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu? Dia berfirman, Sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.

Dan dia ajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya. Kemudian dia perlihatkan kepada para malaikat, seraya berfirman, "Sebutkan kepadaku nama semua benda ini, jika kamu yang benar."

Mereka menjawab, Maha suci engkau, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah engkau ajarkan kepada kami. Sungguh, engkaulah yang maha mengetahui, maha bijaksana.

Dia Allah berfirman, "Wahai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama itu." Setelah dia Adam menyebutkan nama-namanya, dia berfirman, "Bukankah telah aku katakan kepadamu bahwa aku mengetahui rahasia langit dan bumi, dan aku mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan?"

Dan kami berfirman, wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga, dan makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu. Tetapi janganlah kamu dekati pohon ini, nanti kamu termasuk orang-orang yang zalim.

0: بعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين.
1: Lalu setan memperdayakan keduanya dari surga, sehingga keduanya dikeluarkan dari segala kenikmatan ketika keduanya di sana, surga. Dan kami berfirman, turunlah kamu, sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain, dan bagi kamu ada tempat tinggal dan kesenangan di bumi sampai waktu yang ditentukan.

Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya, lalu dia pun menerima taubatnya. Sungguh, Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang.

0: خوف عليهم ولا هم يحزنون.
1: Kami berfirman, turunlah kamu semua dari surga. Kemudian jika benar-benar datang petunjukku kepadamu, maka barang siapa mengikuti petunjukku, tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati.

Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itu penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.

Wahai Bani Israel, ingatlah nikmat-Ku yang telah Aku berikan kepadamu, dan penuhilah janjimu kepadaku. Niscaya Aku penuhi janjiku kepadamu, dan takutlah kepadaku saja.

0: Dan berimanlah kamu kepada apa Al-Quran yang telah aku turunkan, yang membenarkan apa Taurat yang ada pada kamu. Dan janganlah kamu menjadi orang yang pertama kafir kepadanya. Janganlah kamu jual ayat-ayatku dengan harga murah. Dan bertakwalah hanya kepadaku.
1: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون.
0: Dan janganlah kamu campur adukan kebenaran dengan kebatilan. Dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran, sedangkan kamu mengetahuinya.
1: Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in.
0: Dan laksanakan salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah berserta orang yang ruku.

Mengapa kamu menyuruh orang lain mengerjakan kebajikan, sedangkan kamu melupakan dirimu sendiri, padahal kamu membaca kitab Taurat? Tidakkah kamu mengerti?

yaitu mereka yang yakin bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya.

Wahai Bani Israel, ingatlah nikmat-Ku yang telah Aku berikan kepadamu, dan Aku telah melebihkan kamu dari semua umat yang lain di alam ini pada masa itu.

Dan takutlah kamu pada hari ketika tidak seorang pun dapat membela orang lain sedikit pun. Sedangkan syafaat dan tebusan apapun darinya tidak diterima, dan mereka tidak akan ditolong.

Dan ingatlah ketika kami menyelamatkan kamu dari Fir'aun dan pengikut-pengikut Fir'aun. Mereka menimpakan siksaan yang sangat berat kepadamu. Mereka menyembelih anak-anak laki-lakimu dan membiarkan hidup anak-anak perempuanmu. Dan pada yang demikian itu merupakan cobaan yang besar dari Tuhanmu.

0: Dan ingatlah ketika kami membelah laut untukmu, sehingga kamu dapat kami selamatkan dan kami tenggelamkan Fir'aun dan pengikut-pengikut Fir'aun, sedang kamu menyaksikan.
1: وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ.
0: Dan ingatlah, ketika kami menjanjikan kepada Musa 40 malam, kemudian kamu Bani Israel menjadikan patung anak sapi sebagai sesembahan setelah kepergiannya, dan kamu menjadi orang yang zalim.

0: Kemudian kami memaafkan kamu setelah itu, agar kamu bersyukur.
1: وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ.
0: Dan ingatlah, ketika kami memberikan kepada Musa kitab dan furqan, agar kamu memperoleh petunjuk.
2: Radio Mu'adz Min Jabal 94.3 FM
3: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: تقدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون.
1: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.
2: Bahwa suatu saat, kata Rasulullah, pada hari kiamat nanti akan ada sekelompok orang yang datang dengan membawa segudang pahala, membawa pahala sebesar gunung Uhud, tetapi pahala tersebut bagaikan debu yang diterbangkan habaan mansurah. Mereka tidak bisa menikmati pahala yang mereka kerjakan selama di dunia. Kemudian para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, siapakah mereka itu? Datang dengan membawa pahala besar, tetapi mereka tidak bisa menikmati pahalanya." Lalu kata Rasul, "Mereka adalah orang-orang yang sholat malam seperti engkau. Tetapi ketika mereka berada dalam kesendirian, mereka pun melakukan segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala."
3: Nah, ketika ada orang yang mengerjakan ketaatan kepada Allah tetapi masih asyik dengan maksiatnya, masih nikmat dengan maksiatnya, maka berarti di sana ada khalal, ada sebuah kekeliruan di dalam ketaatannya. Entah ketaatannya tersebut tidak ikhlas, entah ketaatannya tersebut tidak dikerjakan secara maksimal sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, entah ketaatannya tersebut hanya dia ingin melaksanakan sesuatu yang melepaskan dari tanggung jawabnya, tidak hadir hatinya ketika mengerjakan ketaatan tersebut.
4: Di antara orang-orang ada yang tatkala hatinya tergerak untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia pun mengakhirkan tobat. Insyaallah saya akan bertobat. Akhirnya dia mengakhirkan sebentar lagi atau nanti saja. Dia mengakhirkan taubatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah 60 tahun baru saya bertobat, kalau sudah 70 tahun baru saya bertobat, kalau sudah 50 tahun baru saya bertobat. Ada yang mengatakan, ya nanti saja saya bertobat kalau saya sudah selesai belajar, sudah selesai kuliah. Ada lagi yang berkata, sekarang saya bermaksiat aja, nanti kalau sudah menikah baru saya bertobat.
3: Menjaga diri dari sebuah maksiat lebih mudah daripada melepaskan maksiat yang sudah menjadi kebiasaan. Hati-hati, kalau sudah kebiasaan tersebut menjadi kebiasaan, maka sangat sulit kita untuk melepaskannya. Bahkan kadang-kadang kita terpontang-panting dulu, ya terkeok-keok untuk melepaskan maksiat.
4: Oleh karenanya taubat merupakan kewajiban yang harus segera dilakukan. Tidak boleh diakhirkan taubat. Barang siapa yang terjerumus dalam dosa harus segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengakhirkan taubat itu merupakan dosa tersendiri yang juga harus kita bertobat dari dosa tersebut. Kita mengakhirkan taubat itu sudah bentuk dosa tersendiri, dan kita harus bertobat dari bentuk pengakhiran taubat tersebut. Oleh karenanya wajib bagi setiap mukmin yang berakal hendaknya sering bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama dia, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan, "Ya Tuhan kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu."

Radio Muaz Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: dan tobat itu tidaklah diterima Allah dari mereka yang melakukan kejahatan, hingga apabila datang ajal kepada seseorang di antara mereka, barulah dia mengatakan, "Saya benar-benar bertobat sekarang." Dan tidak pula diterima tobat dari orang-orang yang meninggal sedang mereka di dalam kekafiran. Bagi orang-orang itu telah kami sediakan azab yang pedih.
1: Wal ajiz, dan orang yang lemah. Orang yang lemah, man atba nafsahu hawa, dialah orang yang mengikuti dirinya hawa nafsunya. Wa tamanna 'ala Allahil aman, kemudian berangan-angan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan banyak berharap. Jadi dia mengikuti hawa nafsu, melepaskannya, mengulurkannya dengan hawa nafsunya, dia tidak tinggalkan kecuali sisa-sisa dan sempalah. Sisa-sisa dari kehidupannya dia berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kehidupannya yang mahal dia tidak berikan kecuali kepada syaitannya dan hawa nafsunya. Dia berikan. Masa mudanya kemana dia buang? Karena dia tahu masa sempalah umurnya dia akan berikan kepada Allah SWT. Masa mudanya diberikannya kepada hura-hura. Kecantikan dan keindahannya kemana dia berikan? Kepada syaitan, kepada hawa nafsu, kepada pemuasan diri, kepada ammaratun bisu. Akan tapi kepada Allah Azza wa Jalla dia berikan kepada sebelah. Di waktu pagi, di waktu siang, di waktu sore, waktu-waktu yang sangat berharga, kemana dia berikan kepada Allah Azza wa Jalla? Kemana dia berikan? Kepada sesuatu yang tidak bermanfaat. Kalaupun dia mencari rizki, akan tapi rizki yang tidak pernah diniatkan untuk akhirat. Sehingga lepas kontrol, semuanya dihalalkan dan semuanya dimakan.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
1: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
1: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Para hadirin dan para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita kembali lanjutkan kajian tafsir Al-Muyassar. Pembahasan kita masih pembahasan tentang surat Hud, tepatnya pada ayat yang ke 9 dari surat yang mulia ini. Sebelum kita lanjutkan, kita dengarkan terlebih dahulu tilawah dari Abul Khair yang akan membaca ayat yang ke-9, ayat yang ke-8 maaf, sampai ayat yang ke-9.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Qala Allah tabaraka wa ta'ala, wa la in adzaqna al-insana minna rahmah, dan jika kami rasakan kepada manusia suatu rahmat dari kami, thumma naza'naha minhu, kemudian rahmat itu kami cabut daripadanya, innahu la ya'usu kafur, pastilah dia menjadi putus asa dan tidak berterima kasih. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, korelasi antara ayat ini dengan ayat sebelumnya tampak sangat jelas dengan keberadaan wawu ataf atau wawu penghubung yang ada di awal ayat. Di dalam ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang keadaan orang-orang musyrik dalam menyikapi informasi dan berita yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka bukannya beriman, tetapi mereka memperolok-olok apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut. Dan di dalam ayat yang mulia ini, di ayat 9, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang keadaan manusia lainnya, bagaimana sikap mereka di dalam menyikapi rahmat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Di mana kebanyakan manusia itu ya'us kafur, berputus asa dan kufur, ya, tidak pandai berterima kasih terhadap kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka. Sebelum kita lanjutkan, kita baca terlebih dahulu perkataan para mufassirun dari tafsir Al-Muyassar.
1: Qala al-mufassiruna rahimahumullahu ta'ala, wa la in a'tayna al-insana minna ni'matan min sihhatin aw amnin wa ghairihima thumma salabnaha minhu innahu lashadidul ya'si min rahmatillahi jahudu bin ni'ami allati an'amallahu biha alayhi.
0: قال المفسرون رحمهم الله ولئن أعطينا الإنسان منا نعمة من صحة وأمن وغيرهما, dan jikalau kami berikan kepada manusia kenikmatan dari kami, baik itu kesehatan, keamanan dan selainnya, thumma salabnaha minhu, kemudian kami cabut nikmat itu darinya, innahu lasyadidul ya'si min rahmatillah, sungguh ia itu sangat berputus asa dari rahmat Allah, jahudun bin ni'amillati an'amallahu biha alaih, menolak dan dia kufur terhadap nikmat yang telah Allah anugerahkan kepadanya. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali lihat di awal ayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala in adzaqnal insan." Dan jikalau kami berikan kepada manusia, "Idza adzaqnal insana minna rahmah," kami berikan kenikmatan dari kami kepada mereka. Yang dimaksud dengan al-insan atau manusia di dalam ayat yang mulia ini, menurut pendapat yang rajih di antara beberapa pendapat para mufassirun, adalah bersifat umum meliputi muslim dan non-muslim. Dengan dalil nanti ada pengecualian di ayat berikutnya, illal ladzina sabaru wa amilus solihat, kecuali orang-orang yang bersabar dan beramal soleh. Berarti sebelum datangnya pengecualian itu, seluruh manusia masuk ke dalam apa yang disebutkan di dalam ayat yang mulia ini. Bahkan Al-Fakhrur Razi di dalam tafsir beliau menguatkan hal ini dengan menyebutkan beberapa dalil. Dalil yang pertama, kata beliau, yang menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan al-insan dalam ayat yang mulia ini adalah manusia secara umum, termasuk diantaranya muslim dan selain muslim. Yang pertama, adanya pengecualian di ayat setelahnya atau dua ayat setelahnya, illal ladzina sabaru wa amilus solihat, kecuali orang-orang yang bersabar dan beramal soleh. Ya. Kemudian yang kedua, bahwa ayat yang mulia ini persis senada dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Asr. Innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus salihat. Kemudian dalil yang ketiga, beliau menyebutkan sebuah asar yang diriwayatkan dari Ibnu Jurayj di dalam tafsir ayat yang mulia ini, ya. Beliau mengatakan, ya ibna Adam, idza nazalat bika ni'matun minallahi fa anta kafur. Wahai anak cucu Adam, apabila telah diturunkan kepadamu nikmat dari Allah, maka engkau itu kufur nikmat. Fa idza nuzi'at minka fayausun qanut. Ya, apabila dicabut nikmat tersebut darimu, maka engkau berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka yang dimaksud dengan al-insan dalam ayat yang mulia ini jenis manusia bersifat umum. Karena alif lam ini kata para ulama tafsir namanya alif lam istigraqiyah. Alif lam yang mengisyaratkan meliputi seluruh jenis. Wala in adzaqnal insana minna, dan jikalau kami berikan kepada manusia itu rahmat dari kami. Rahmat yang dimaksud di sini adalah rahmat duniawi. Ya, yang dimaksud di sini adalah rahmat duniawi sebagaimana kita lihat tadi di dalam tafsir Al-Muyassar, rahmat di sini ditafsirkan kesehatan, keamanan dan semisal keduanya. Ini menunjukkan bahwa rahmat di sini adalah rahmat duniawi, ya, bukan rahmat ukhrawi. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala in adzaqnal insana minna rahmah tsumma naza'naha, kemudian kami cabut nikmat itu, tsumma naza'naha minhu, kami cabut nikmat tersebut darinya. Ini menunjukkan bahwa manusia betapa sangat bergantung, hatinya sangat terpaut dengan kenikmatan itu sehingga harus dicabut oleh Allah. Kata-kata nazak itu adalah mengisyaratkan bukan hanya menariknya, bukan hanya mengambilnya, tetapi nazak itu adalah mencabut dengan kuat, gitu ya, mencabutnya dengan kuat. Thumma naza'naha minhu innahu la ya'usun kafur. Sesungguhnya di sini ada lam, lam juga adalah lam taukid. Sungguh manusia itu ya'us. Ya, beda ya'is. Kalau ya'is adalah putus asa. Tapi ya'us itu sangat berputus asa. Kemudian kafur bukan kafir lagi. Kalau kafir dia ingkar, tapi kalau kafur betapa dia sangat ingkar dan kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, makna dari ayat yang mulia ini sangat jelas bahwa kebanyakan manusia secara umum apabila mereka mendapatkan nikmat itu tidak pandai berterima kasih terhadap nikmat yang Allah berikan kepada orang tersebut. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Jabir ibn Abdullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man a'ta ata'an faqadira ayajziya bihi falyajzi bihi. Barang siapa yang diberikan sebuah pemberian dan dia mampu untuk membalas pemberian itu, jikalau pemberian itu datang dari sesama, maka hendaklah dia melakukan pembalasan. Oleh sebab itu Nabi SAW beliau bersabda, tahadu tahabu, saling memberi hadiahlah. Jadi kalau dia memberi hadiah kepada kita, kita balas. Ya. Maka kata Nabi SAW dalam hadis Jabir, barang siapa yang diberikan sebuah pemberian dan dia mampu untuk membalasnya, maka balaslah pemberian itu. Wa man lam yaqdir falyuhsinis sana. Barang siapa yang tidak mampu untuk memberikan balasan berupa hadiah atau pemberian lagi kepada orang yang memberi, maka hendaklah dia memujinya dengan baik. Dan yang paling utama kita mengatakan jazakumullahu khairan. Rasulullah SAW beliau mengatakan barang siapa yang diberikan sebuah hadiah lalu kemudian dia mengatakan jazakallahu khairan faqad balagha fis sana, maka sungguh dia telah memberikan puncak pemberian, puncak pujian, ya. Kemudian fa illam yaf'al. Nah, jikalau dia tidak melakukan itu, jikalau dia tidak memberikan balasan hadiah atau pemberian dan dia pun tidak mengucapkan ucapan terima kasih, fa illam yaf'al, maka apabila dia tidak melakukan hal itu faqad kafaron ni'mah, maka sungguh dia telah kufur nikmat. Dan bagian daripada syukur kita, kita berterima kasih kepada orang yang berbuat baik kepada kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam Sunan Abu Daud beliau bersabda, la yashkurillah man lam yashkurin nas. Tidak dikatakan bersyukur kepada Allah orang yang tidak pandai berterima kasih kepada manusia. Ya, jadi kalau orang tidak berterima kasih kepada manusia berarti dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan makna kufur nikmat artinya tidak mensyukurinya, tidak membalasnya atau menolak nikmat tersebut. Dan syukur nikmat tentunya bisa dilakukan dengan hati kita, dengan lisan dan anggota badan kita. Sementara kufur nikmat maknanya juga adalah memalingkan nikmat Allah Subhanahu wa taala pada sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya memanfaatkan nikmat untuk sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini juga maknanya kufur nikmat. Oleh sebab itu Al-Imam Al-Qurtubi di dalam tafsir beliau, beliau mengatakan wasuila ba'dhus sulaha 'ani syukri lillah. Telah ditanyakan kepada orang-orang soleh, bagaimanakah syukur kita kepada Allah? Faqal, maka ia menjawab, alla tattaqiya bi ni'amihi 'ala ma'asih. Arti daripada syukur nikmat itu adalah tidak menggunakan kenikmatan-kenikmatan Allah untuk melakukan kemaksiatan. Ya. Ini artinya syukur nikmat. Dan balasan kufur nikmat adalah dengan dicabutnya oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat tersebut. Jadi kalau kita tidak mensyukuri nikmat, maka Allah akan cabut nikmat itu dari kita. Sebagaimana syukur nikmat balasannya adalah bahwa Allah akan menambahkan nikmat tersebut darinya. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah di dalam tafsir firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ibrahim ayat yang ke-7, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Beliau mengatakan la in syakartum ni'mati 'alaikum la azidannakum minha. Jikalau kalian bersyukur terhadap nikmatku atas kalian, maka niscaya akan aku tambahkan nikmatku tersebut kepada kalian. Wala in kafartum ay kafartumun ni'am wasatartumuha. Artinya kufur nikmat, jikalau kalian kufur terhadap kenikmatanku dan kalian menutupinya. Ya, karena nikmat itu apabila kita dapatkan seyogianya kita ucapkan. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, kita ceritakan sebagai bentuk syukur. Wa jahadtumuha, dan jikalau kalian mengingkarinya, inna adzabi lasyadid, ya sesungguhnya adabku sangatlah keras. Wa dzalika bisalbiha anhum wa iqabihi iyahum ala kufriha, yaitu dengan cara mencabutnya dan ya menghilangkannya dari orang tersebut karena ia tidak pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah uraian satu ayat dari surat Hud ayat yang ke-9. Semoga dapat bermanfaat bagi kita sekalian. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad.
1: Iya, disilahkan.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Khusus itu yang pertama. Yang kedua berkaitan dengan pilkada, ada istilah-istilah serangan fajar atau bagi-bagi sarung atau bagi envelop, itu kira-kira bagaimana hukumnya, baik yang menerima maupun yang memberi? Atau misalnya bagaimana kalau ada pengusaha membantu memberikan dana kepada salah satu calon, mungkin dengan harapan nanti kalau dia menang akan mendapatkan proyek-proyek dan sebagainya. Ya. Kira-kira bagaimana hukum itu Pak Ustaz? Ya, mohon penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd, mandi junub disebutkan oleh para ulama memiliki dua sifat, atau ada dua tata cara mandi junub. Cara yang pertama adalah sifatul ijza, atau sifat tata cara mandi junub yang hanya sekedar sah, yaitu dengan cukup kita berniat untuk mandi junub menghilangkan hadas akbar ya dan hadas asgor. Lalu kemudian setelah itu kita membasahi seluruh tubuh kita, maka itu sudah sah. Yang penting niat mandi junub, basahi seluruh tubuh itu sudah sah. Kemudian yang kedua adalah sifatul kamal, atau sifat yang sempurna dalam pelaksanaan mandi junub. Setelah kita berniat untuk menghilangkan hadas akbar dan hadas asgor, lalu kemudian kita ya membasuh kedua telapak tangan kita, lalu kemudian membersihkan kemaluan, kemudian setelah itu ya menyela-nyela rambut kita dengan jari jemari kita yang telah kita basahi, ya kemudian maaf sebelumnya adalah berwudu sebagaimana wudu kita untuk sholat, kemudian membasahi rambut kepala kita dengan jari-jari yang telah kita basahi, lalu kemudian setelah itu kita mengguyur kepala kita 3 kali dengan menggunakan air, lalu kemudian membersihkan anggota tubuh sebelah kanan, kemudian membersihkan anggota tubuh sebelah kiri, lalu kemudian membasahi seluruh tubuh, dan terakhir adalah membasuh kedua kaki kita. Apabila ini yang dilakukan, maka ini sesuai dengan hadis Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, dinamakan oleh para ulama dengan sifatul kamal. Apabila sifat yang kedua ini dilakukan, maka kita tidak perlu berwudu kembali apabila kita hendak melaksanakan sholat. Namun apabila sifat yang pertama yang dilakukan, yaitu sifatul ijza, maka kita masih perlu untuk berwudu kembali ketika kita hendak melakukan sholat. Wallahu taala alam. Adapun berkenaan dengan serangan fajar yang dilakukan oleh sebagian faslon untuk pilkada, maka tentu ini tidak dilakukan kecuali hanya akan mendatangkan ya laknat dan kutukan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau telah melaknat, telah mengutuk ar-rashi wal murtashi, orang yang menyogok dan yang disogok. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga beliau telah bersabda ar-rashi wal murtashi finnar, yang menyogok dan yang disogok ada dalam neraka. Jadi umat ini akan semakin terpuruk kalau seandainya praktik politik uang ini masih kita dapatkan. Ya, dan alhamdulillah nampaknya sampai fajar pagi ini belum ada yang dapat ya. Belum. Katanya tadi Pak Presiden sudah nunggu-nunggu sebelum fajar, tidak ada juga. Berarti alhamdulillah tidak ada. Ya. Ya, mudah-mudahan juga memang tidak ada pada yang lainnya. Ya. Tetapi yang jelas bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda ar-rasyi wal murtashi finnar. Adapun kemudian bantuan dari pengusaha misalnya untuk pasangan calon untuk membantu mereka melakukan apa

0: memiliki kemudian yang memiliki potensi untuk menjadi pemimpin yang baik, maka kemudian didukung, disokong. Ya, karena lawan yang lain misalnya dia adalah ya seperti yang terjadi di Jakarta lah misalnya, kita bantu ya seorang calon pasangan muslim yang memiliki potensi karena lawannya adalah non muslim, lawannya kafir. Maka kita ingin menegakkan surat Al-Ma'idah, tapi terkadang mungkin yang muslim ini tidak punya cukup modal, maka dibantu oleh kaum muslimin yang lain. Maka itu kembali kepada niatnya, apakah apabila niatnya tadi adalah untuk semata-mata membantu karena dipastikan membutuhkan biaya operasional, maka sah. Ya, maka itu adalah merupakan bentuk bantuan. Tetapi kalau niatnya agar mendapatkan balasan duniawi, maka tentu ini adalah bagian juga daripada bentuk sogokan dan bagian daripada infak yang diberikan dengan tanpa keikhlasan. Wallahu ta'ala.
1: Baik, barakallahu fikum, ahsanallahu ilaikum. Jika lo masih ada dari hadirin, kami persilahkan di sebelah sini. Ya, silahkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Yang saya mau tanyakan Ustaz, ada kasus si contoh ini. Si Fulan ini adalah seorang guru. Kemudian karena ada tawaran di negara lain, katakanlah negara seperti Inggris, Jepang, dan Rusia misalnya. Kemudian tawaran di sana karena gajinya lebih besar, maka dia meninggalkan tugasnya di sini sebagai seorang guru di Indonesia. Kemudian dia ikut seleksi dan lolos. Kemudian dia berangkat untuk mengajar di luar negeri sana. Bagaimana hukumnya itu, Sas? Yang dalam hal ini, yang notabene bahwa kita pergi mengajar itu di negara-negara orang yang non muslim gitu. Kemudian yang kedua, ada kasus juga bahwa ada saya punya anggota keluarga mengajar di salah satu pesantren di Kendari ini, salah satu sekolah gitu. Kemudian suatu saat sekolah itu memprogramkan untuk studi banding guru-gurunya. Studi bandingnya itu di negara-negara yang non muslim seperti di Hong Kong, di Thailand sana. Kemudian saya melarang anggota keluarga saya itu untuk ikut serta karena dari segi manfaat tidak ada sama sekali, apalagi untuk kemaslahatan. Malah negara-negara itu saya cap seperti Thailand dan Hong Kong itu tidak ada sekali sisi baiknya di negara itu. Jadi bagaimana tindakan saya itu, Ustaz, melarang keluarga saya itu untuk ikut sementara itu katanya kita menghalang-halangi dalam menjalankan tugas. Demikian Ustaz.
0: Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah di dalam kitab Syarah Riyadhus Shalihin, ketika beliau menjelaskan hadis innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fahijratuhu ilallahi wa rasulihi, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha awi mur'atin yang kihuha fahijratuhu ila mahajaru ilaih. Beliau berbicara tentang hukum melakukan perjalanan ke negeri kafir. Beliau memberikan beberapa syarat. Syarat yang pertama, orang yang melakukan perjalanan ke negeri kafir itu, kata beliau, syarat yang pertama itu harus punya iman dan takwa. Harus punya kualitas keimanan dan ketakwaan yang baik. Karena di sana, di negara kafir itu, semua kemaksiatan akan terbuka. Semua peluang untuk melakukan kemaksiatan juga terbuka.

0: Kapan seseorang tidak memiliki keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, pastilah dia terjerumus ke dalamnya. Ya, oleh sebab itu syarat yang pertama, harus dia harus memiliki keimanan dan ketakwaan dengan kualitas yang baik. Kalau keimanannya masih ya abal-abal juga, pergi ke negara kafir, melihat perzinahan, melihat khamr di mana-mana, makanan yang halal juga sulit untuk didapatkan, sudahlah, dia selalu pasti langsung akan mengatakan, ah ini kan darurat, ah ini kan tidak ada yang tahu, ya kan? Terjerumuslah dia ke dalamnya. Oleh sebab itu syarat pertama punya iman. Syarat yang kedua kata beliau harus punya ilmu. Yang dimaksud dengan ilmu di sini kata beliau adalah ilmu agama. Harus memiliki dasar ilmu agama yang baik. Karena apabila dia pergi ke negara-negara kafir itu, ya, mungkin dia pergi ke negara komunis yang anti Tuhan, ke negara ateis, dia pasti akan menghadapi beberapa syubhat tentang agamanya. Nah, kalau seandainya dia pergi ke luar negeri, ke negeri-negeri kafir, dia tidak memiliki dasar akidah yang cukup, sangat dimungkinkan dia kemudian akan ya, akan terkena syubhat orang-orang kafir tersebut. Oleh sebab itu syarat yang kedua punya dasar ilmu agama yang baik. Minimal dia bisa mempertahankan akidahnya. Kemudian syarat yang ketiga kata beliau, seyogianya dia pergi ke negara-negara tersebut karena adanya sebuah kepentingan yang tidak bisa dilakukan di negara muslim. Ya. Atau minimal ada kepentingannya. Apakah di sana misalnya untuk mempelajari suatu ilmu yang ilmu tersebut tidak bisa diperoleh di negara muslim, atau tujuannya untuk berbisnis dan berniaga, yang jelas harus ada keperluan. Adapun jikalau tujuannya hanya sekedar melancong, tujuannya hanya untuk wisata saja, ya, untuk piknik, maka para ulama mengharamkan. Haram hukumnya untuk berwisata ke negeri-negeri kafir. Ya, emang di negeri-negeri kaum muslimin, ya, tidak ada lagi keindahan tempat kita untuk berrefreshing, untuk berwisata. Pergi sana ke Wakatobi kayak, ya, atau pergi ke Raja Ampat. Ya, mengapa kemudian kita mesti pergi ke negara-negara kafir itu? Oleh sebab itu dua syarat atau tiga syarat yang disebutkan Syekh Ibnu Utsaimin ini adalah menjadi acuan utama kita. Ya, seorang muslim boleh bekerja di negara non muslim, apalagi misalnya dia mengajar dan ketika mengajar itu dia berkesempatan untuk berdakwah. Boleh, tetapi dua syarat pertama tadi harus terpenuhi, syarat iman dan ilmu. Ya. Demikian juga dengan melakukan studi banding. Yogyanya studi banding biasanya ada dilakukan ke tempat yang lebih baik daripada kita. Sebaiknya memang tidak dilakukan kepada terhadap negara-negara kafir. Ya, kecuali jikalau kita ingin melihat dari sudut pandang lain. Tetapi yang jelas ya dua syarat utama itu yang sering kalinya diabaikan oleh sebagian orang. Wallahu taala alam.
1: Barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum. Ya, masih dari hadirin kami persilahkan. Ya, silakan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dari penjelasan ayat ke-9 tadi mengenai nikmat, banyak kita lihat fenomena yang terjadi di masyarakat mengenai tasyakur nikmat. Seperti tatkala masyarakat sesudah panen, lalu dia undang tetangga-tetangga untuk baca doa. Demikian juga pindah rumah, lalu khataman Al-Quran, tamat sekolah. Bahkan saya pernah diundang, tasyakur nikmat, sesudah itu kita baca surat Al-Waqiah dan doa. Doa bersama. Dan fenomena lain juga menunjukkan seperti di, saya pernah membaca di Perancis atau di mana, tasyakur nikmat mereka itu dengan panen tomat, saling lempar tomat. Ya. Bahkan ada juga saling lempar telur dan lain-lain. Ya, kadang-kadang juga saya sering lihat di beberapa negara ini tasyakur, bentuk-bentuk tasyakur nikmat. Ya. Adakah standar tasyakur nikmat yang sesuai syariah yang memang ya seperti tadi membaca surat Al-Waqiah tatkala syukuran khataman sekolah dan lain-lain. Ya. Adakah standar untuk supaya masyarakat jangan ya terlalu berlebih-lebihan dalam tasyakur nikmat, itu yang pertama. Yang kedua, tafsir yang lalu di dalam ayat ke-8, sesungguhnya Allah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa atau 6 hari. Kalau saya boleh menafsirkan 6 hari itu menurut perhitungan berdasarkan Al-Quran itu artinya 6.000 tahun. Ya, 6.000 tahun. Kenapa? Karena di dalam surat As-Sajdah di ayat ke-5 atau ke-6 dikatakan sesungguhnya dia Allah mengatur urusan langit dan bumi dan naik kembali itu dalam kadar perhitungan, dalam kadarnya dalam 1 hari. Dalam perhitungan manusia menurut surat As-Sajdah lala 1.000 tahun. Jadi kalau menurut saya tafsirkan bahwa Allah menciptakan langit dan bumi kalau 6 hari berarti 6.000 tahun. Iya, 6.000 tahun. Allah menciptakan masa penciptaan langit dan bumi kalau berdasarkan surat Al-Sajdah tadi, nah itu 6.000 tahun. Apakah tafsir ini tidak salah? Ya, menurut tafsir yang saya tafsirkan. Terima kasih.
0: Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ya, bersyukur atas nikmat adalah merupakan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 152, fadhkuruni azkurukum washkuruli wala takfurun. Washkuruli wala takfurun, bersyukurlah kalian kepadaku dan janganlah engkau kufur terhadap nikmat. Hanya saja sebagian masyarakat salah kafrah di dalam mengartikan syukur. Seperti tadi misalnya syukur karena panen tomat yang melimpah ruah, akhirnya kemudian syukurnya dengan cara perang tomat, saring lempar tomat. Ini tentu adalah bukan syukur, justru kufur. Kufur terhadap nikmat. Ya, dan syukur, pengertian syukur itu sendiri adalah al-mujazatu alal ihsan. Membalas kebaikan dengan kebaikan, wassana'ul jamil ala man yuqaddimul khair wal ihsan. Memberikan pujian kepada orang yang telah memberikan kebaikan kepada kita sekalian. Dan syukur ya adalah merupakan sebuah ibadah yang sangat besar. Sebagaimana Allah, oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita untuk melakukan hal itu. Ya, dan syukur ini adalah telah dicontohkan oleh para nabi dan rasul. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang Nabi Ibrahim di dalam surat An-Nahl, inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal musyrikin syakiran li'an ummi. Nabi Ibrahim itu pandai mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan kepadanya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang Nabi Nuh di dalam surat Al-Isra, juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, dzurriyyata man hamalna ma'a Nuh innahu kana 'abdan syakura. Sesungguhnya Nabi Nuh itu adalah seorang hamba yang sangat pandai bersyukur kepada nikmat Allah Azza wa Jalla. Ya. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah atas setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita, banyak atau sedikit. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Hei orang-orang yang beriman, makanlah oleh kalian dari makanan-makanan yang baik yang telah kami rezekikan kepada kalian. Dan bersyukurlah kepada Allah jikalau kalian hanya beribadah kepadanya. Para hadirin dan para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu seorang mukmin senantiasa bersyukur kepada Allah. Namun tadi standarnya seperti apa? Bagaimana kita mewujudkan syukur kita kepada Allah? Mewujudkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan syukur sesuai dengan rukun-rukunnya. Rukun-rukun syukur itu kata para ulama adalah syukur dengan hati, syukur dengan lisan, dan syukur dengan anggota badan kita. Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah beliau mengatakan, "Asy-syukru yakunu bil qalbi khudu'an wastikana." Syukur itu dilakukan dengan hati sehingga kita tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabil lisan, dan dengan lisan, sana'an wa'tirafan. Syukur dengan lisan yaitu dengan memuji Allah dan mengakui bahwa nikmat yang diperoleh itu datangnya dari Allah. Wabil jawarih, dan dengan anggota badan, ta'atan wan qiyadan, dan bersyukur kepada Allah dengan anggota badan dengan cara mentaatinya dan tunduk kepada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini perkataan Ibnu Qayyim di dalam kitab Madarijus Salikin. Perinciannya adalah syukur dengan hati artinya kita merasa bahwasannya nikmat ini datang dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian, sehingga kita mengakui akan hal itu, mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala sebagai al-mun'im yang telah memberikan nikmat kepada kita. Semua kenikmatan datangnya dari Allah. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Ya, dalam surat An-Nahl ayat yang ke-53. Ya. Dan mengakui nikmat ini adalah bukan pada tingkatan sunnah, tapi hukumnya wajib. Jadi wajib bagi seorang muslim untuk menisbatkan seluruh nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian demikian pula bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hatinya. Apa syukur dengan hati tadi adalah mengakui nikmat, syukur dengan lisan adalah mengakuinya dengan lisan. Setelah kemudian dia mengakuinya dengan hati, lalu kemudian dia menyibukkan dirinya dengan lisannya. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Fahaddis artinya harus diucapkan. Karena sebagian orang ketika dia mendapatkan nikmat justru dia tutupi. Jangan ada tetangga yang tahu. Ya, nanti kemudian dia minta bagian. Maka kemudian dia tutup-tutupi. Ya. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Ibnu Katsir mengatakan, kama kunta ailan faqiran fa'agnakallah fahaddis bi ni'matillahi 'alaik. Jikalau kemudian engkau mengalami kemiskinan lalu Allah memberikan rezeki kepadamu, maka sebutkan ini datangnya dari Allah gitu. Hada min fadli rabbi. Ini adalah dari karunia Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau telah bersabda dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, "Innallaha la yardha 'anil 'abdi ayyakulal akalata fayahmadahu 'alaiha." Sesungguhnya Allah meridhai seorang hamba apabila dia makan sesuatu langsung dia memuji Allah. Kurang tuh orang yang melakukan hal itu baru apa banyaknya teori saja. Kita ajarkan sama anak-anak kita, giliran kita yang makan kita lupa. Ya, kalau anaknya baru makan bismillah bismillah, giliran kita yang makan lupa mengucapkan bismillah. Anak kalau sudah makan bilang ucapkan alhamdulillah nak, gilirannya kita lupa. Padahal yang wajib kita, kalau anak kan belum wajib. Ya. Jadi ini sangat luar biasa. Rasulullah SAW beliau bersabda, barang sesungguhnya Allah ridho itu. Ridho kepada seorang hamba apabila dia habis makan, dia mengucapkan alhamdulillah, aw yashrabu syarbatan fayahmadu alaiha, atau dia minum kemudian dia mengucapkan alhamdulillah. Jadi salah satu sebab untuk mendapatkan keriduan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian syukur dengan jawarih atau bersyukur dengan anggota badan adalah dengan memanfaatkan kenikmatan tersebut untuk melakukan ketaatan kepada Allah dan menggunakannya untuk menjauhkan diri dari melakukan kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu di dalam hadis Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, Nabi SAW beliau melaksanakan sholat tahajud di waktu malam sampai membengkak kaki Nabi SAW. Aisyah kemudian mengatakan, ya Rasulullah, atasna'u hadha wa qad gufiro laka ma taqaddama min dambika wa ma ta'akhkhar. Wahai Rasulullah, apakah Anda melakukannya sampai seperti ini? Padahal Anda telah diampuni dosa-dosa Anda, baik yang telah lampau atau yang akan datang. Rasulullah SAW kemudian mengatakan, ya Aisyah, afala akunu abdan syakura. Wahai Aisyah, apakah tidak boleh aku menjadi seorang hamba yang pandai untuk bersyukur? Jadi itu standar syukur. Tidak mesti syukuran itu dengan melakukan pesta, mengundang orang makan, itu juga baik. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Saba, i'malu ala Dawuda syukra. Ya. Jadi lakukanlah syukur. Bersyukur boleh dengan bersedekah, ya, dengan memberikan makan kepada orang lain. Ini juga bagian daripada syukur, karena ini memberikan makan kepada orang lain adalah bagian dari ketaatan, ya. Sehingga dengan demikian ini adalah dikembalikan juga kepada uruf, ya. Dikembalikan kepada uruf, wallahu taala alam.
1: Baik, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Kemudian pertanyaan SMS kita beralih dari 0822 9377 sekian sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mohon maaf Ustaz, pertanyaan di luar materi. Ustaz, bagaimana hukumnya meluruskan rambut atau...
0: Afwan, ada satu pertanyaan yang kedua tadi yang belum terjawab, yaitu tentang hari, ya, hari penciptaan langit dan bumi. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada dua penyebutan waktu tentang kadar hari di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama di dalam surat Al-Ma'arij, fi yaumin kana miqdaruhu 50 alfasana. Pada suatu hari yang kadarnya sama dengan 50.000 tahun. Dan di dalam surat As-Sajdah Allah Subhanahu wa taala berfirman, fi yaumin kana miqdaruhu alfasanati mimma ta'udun. Pada suatu hari yang kadarnya 1000 tahun dari waktu yang kalian hitung. Oleh sebab itu para ulama mengatakan ayat-ayat yang menjelaskan tentang kadar hari di sisi Allah itu ada dua macam. Ada ayat-ayat yang membahas tentang hari kiamat dan berbagai macam kedahsyatan peristiwa yang terjadi pada saat itu. Ya, maka di sini adalah manakala kita lihat, inilah yang dimaksud hari yang setara dengan 50.000 tahun. Sebagaimana di dalam surat Al-Ma'arij tadi. Demikian juga hal ini dikuatkan dengan sabda Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Abu Hurairah. Rasulullah SAW beliau bersabda, ma min sahibi dhahabin wala fiddah. Tidak ada pemilik emas dan perak. La yu'addi minha haqqoha. Lalu kemudian dia tidak mengeluarkan zakatnya, illa idza kana yaumul qiyamah, kecuali pada hari kiamat kelak emas dan perak yang dimilikinya itu akan dibentuk menjadi lempengan-lempengan yang dipanaskan di atas api neraka. Kemudian setelah itu dia disetrika ya akan dipanggang di atas lempengan-lempengan emas dan perak tersebut, ya punggungnya, rusuknya, wajahnya dan seterusnya. Kulama barudat uidat lahu, setiap kali lempengan tersebut mendingin maka kembali akan dipanaskan. Kemudian Rasulullah bersabda, fi yaumin kana miqdaruhu 50 alf sanah, pada suatu hari yang kadarnya itu sama dengan 50 ribu tahun. Jadi ini yang berkenaan dengan hari kiamat. Yang kedua adalah ayat-ayat yang tidak membahas tentang peristiwa hari kiamat, tetapi ayat-ayat yang membahas tentang panjangnya hari di sisi Allah Subhanahu wa taala yang dibandingkan dengan hari-hari dunia, yaitu hari-hari penciptaan. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa hari-hari penciptaan itu adalah sama dengan ya 1000 tahun. Sebagaimana di dalam surat Al-Hajj misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yasta'jilunaka bil azab wa la yukhlifallahu wa'dah wa inna yawman 'inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun. Demikian juga di dalam surat Al-Sajdah tadi di ayat yang kelima. Ini menunjukkan bahwasannya apabila membahas tentang masalah penciptaan maka memang 1:1000. Ya, dan hal ini juga yang dikuatkan di dalam beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, di dalam hadis Ibnu Abbas disebutkan ya disebutkan bahwa beliau mengatakan fama yaumun kana miqdaru 50 alf sanah faqala rajul rahimakallah inna mas'altuka litukhbiruna qala Ibnu Abbas yaumani dzakarahumallahu azza wa jalla fi kitabihi wallahu ta'ala alam. Kata Ibnu Abbas ada dua hari. Kalau yang berkenaan dengan hari kiamat adalah 50 ribu tahun, berkenaan dengan penciptaan itu adalah 1000 tahun. Wallahu ta'ala a'lam.
1: Baik, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Kembali ke pertanyaan terakhir tadi dari SMS Nat, bagaimana hukumnya meluruskan rambut atau rebonding bagi wanita dengan
0: rambut.
1: Meluruskan rambut dengan alasan untuk suami dan mohon doa ucapan terima kasih yang Ustadz ajarkan, yang diajarkan di dalam Islam, bagaimana sebenarnya ucapan tersebut. Syukran.
0: Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Merebonding rambut atau mengkeriting rambut hukumnya diperbolehkan dengan dua syarat. Syarat yang pertama, tidak membutuhkan biaya yang mahal. Ya, karena apabila biayanya mahal maka itu termasuk ke dalam kategori tabdzir. Ya, misalnya merebonding rambut harus 1 juta, 2 juta, ini 500 ribu ini mahal. Tidak boleh. Ya, bagian dari tabdzir. Jadi syarat pertama kata para ulama tidak boleh berlebihan. Syarat yang kedua, tidak menyerupai rambut wanita-wanita kafir atau wanita-wanita yang fasik. Ya, karena apabila itu modelnya menyerupai rambut-rambut wanita kafir atau fasik, mengikuti misalnya pala selebritis dan lain sebagainya, ini fasik, maka tidak diperbolehkan. Jikalau kedua syarat itu terpenuhi maka hukumnya boleh, baik bagi wanita yang berjilbab atau wanita yang tidak berjilbab. Ya, karena ada fatwa mengatakan boleh bagi yang berjilbab, boleh yang tidak boleh bagi yang tidak berjilbab. Ya, semuanya diperbolehkan. Hanya saja karena membuka rambut, membuka aurat, ya tidak diperbolehkan. Yang tidak diperbolehkan adalah membuka auratnya. Kalau ngerebondingnya tetap hukumnya sama. Ya. Kemudian ucapan yang diajarkan oleh Islam dari ucapan terima kasih adalah segala bentuk ungkapan terima kasih. Ya. Baik itu berupa pantun, berupa puisi atau hanya sekedar mengucapkan terima kasih, syukron. Ya, atau yang lebih baik tapi kata Rasulullah adalah mengucapkan jazakallahu khairan. Ya. yang paling utama adalah mengucapkan jazakumullahu khairan. Ya, apabila kita cukup mengucapkan syukran atau terima kasih, thank you, itu juga sudah melakukan kewajiban. Ya, tetapi dia belum utama. Yang utama adalah mengucapkan jazakumullahu khairan. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad. Jazakumullahu khairan untuk laki-laki. Kalau untuk perempuan, ya sebenarnya jazakumullahu khairan boleh untuk laki-laki, boleh perempuan. Ya, tapi ini banyak akhwat atau ummahat yang sering kirim SMS sama saya, jazakillah khairan ya Ustadz. Ini saya bilang saya dianggap perempuan ini. Ya, itu yang paling sering kesalahan terjadi pada akhwat. Jadi yang mengatakan jazakillah khairan, jazakillah khairan ini khusus untuk akhwat. Ya, kalau jazakumullahu khairan boleh laki-laki, boleh perempuan. Tapi kalau kepada perempuan jazakillahu khairan betul. Tapi kalau jazakillahu khairan untuk laki-laki ini enggak boleh, bisa tersinggung orang. Memang antum anggap saya akhwat. Ya, itu seringkali ummahat terkadang mungkin salah ketik atau apa, bilang jazakillah khair ustaz katanya. Ya, ini kurang pas. Yang benar jazakumullahu khairan. Allahu a'lam.
1: Apakah ucapan itu memang harus sempurna diucapkan Ustaz, ataukah diperbolehkan hanya sebatas jazakillah atau jazakallah?
0: Tidak tepat, ya, dia tidak sempurna. Karena apabila kita mengatakan jazakallah ya, jazakallah khairan aw syarran, ini bisa semoga Allah membalasnya, membalasnya dengan kebaikan atau keburukan. Jadi tidak sempurna, walaupun kita husnudzon di sana ada yang dihapuskan, tapi yang sempurna adalah jazakallahu khairan sebagaimana disebutkan di dalam hadis. Ya, karena bisa saja kita mengucapkan terima kasih dengan sinis kepada seorang, jazakallahu khair ya, apa jazakallahu ya, maksud dalam hati jazakallahu syarran. Nah, itu kan bisa juga. Ya, semoga Allah membalasmu dengan keburukan. Oleh sebab itu yang benar adalah jazakallahu khairan, itu sempurna. Semoga Allah memberikan balasan kepadamu dengan kebaikan. Karena balasan itu ada dua, ada dengan kebaikan, dengan keburukan. Ya, sehingga tidak cukup kita mengatakan ya jazakallahu jazakallah ya gitu ya, enggak cukup. Tapi jazakallahu khairan. Atau ada yang salah lagi dari segi bahasa Arabnya, syukron jidan ya gitu. Nah, itu Indonesia yang diarabkan. Ya. Sama syukron jidan, afwan jidan, itu secara bahasa Arabnya salah. Ya, memang Arab tapi sunnah Indonesia. Ya, maaf sekali syukron apa afwan jidan. Syukron jidan, terima kasih sekali. Yang benar kita katakan syukron jazilan atau syukron katsiran, malah benar. Ya, bukan syukron jidan. Ya. Jadi syukron jazilan, terima kasih banyak ya. Kalau maaf sekali kita katakan ya afwan cukup, atau misalnya asif atau ma'al asafi syadid, ini juga adalah diperbolehkan. Tapi afwan jidan ini adalah bukan orang Arab yang mengucapkannya, walaupun berbahasa Arab ya. Taib barakallahu fikum.
3: Radio Mu'adz Min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. كان رسول صلى الله عليه وسلم bersabda, لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. Tidak beriman kata Rasul SAW. Seorang yang tidak mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri.

0: واتقوا الله لعلكم ترحمون.
1: Cinta kita kepada sesama muslim terbagi dua. Cinta mutlak, ini hanya diberikan kepada seorang muslim yang benar-benar telah dipenuhi hatinya dengan cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Orang-orang yang saleh, orang-orang yang semua kehidupannya berbuat baik, ini kita berikan kecintaan kita kepadanya. Dan yang kedua, cinta yang bercampur kebencian, ini diberikan kepada muslim yang di dalam kehidupannya dia berlaku maksiat dan berbuat kebaikan. Kita benci keburukannya dan kita cinta kebaikannya, seburuk apapun dia. Jadi kita benci kepada maksiatnya dan kita cinta kepada amalan salehnya. Dan ini harus kita lakukan kepada semua orang. Dan ini berbeda-beda. Semakin besar kesalehan seseorang, semakin besar cinta kita kepadanya. Semakin besar maksiat seseorang daripada amal salehnya, berarti kita semakin benci kepadanya. Dengan itu kita letakkan cinta kita di dalam bergaul sama manusia.
2: وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي

Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Radio Muaz Minjabal 94.3 FM
1: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

Anda sedang mendengarkan Radio Muat Bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

Sekali-kali jangan. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia, dan bertaut betis kiri dengan betis kanan, kepada Tuhanmulah pada hari itu kamu dihalau.

0: semua pasti terjadi.
1: 94,3 FM Radio Muas Binjabat, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق.
2: Bom bunuh diri bukan jihad.
3: Menakut-nakuti, mengancam, menimbulkan rasa takut, kecemasan, menumpahkan darah, membunuh orang-orang yang tidak bersalah.
4: Mereka merusak, mereka memberontak kepada penguasa, menteror orang, melemparkan bom bunuh diri, menakut-nakuti orang yang dijaga keamanannya oleh negara, membunuh anak-anak, membunuh wanita, membunuh orang tua dengan nama jihad. Ini adalah tidak benar.
5: Apakah kita belajar din untuk memperkeras hati kita, untuk menendang, untuk menyakiti kaum muslimin? Tidak. Kita mempelajari din untuk bisa bersimpuh di hadapan Allah Azza wa Jal, untuk menciptakan hakikat ubudiyah kepada Allah Azza wa Jal.
6: Kalian teriakan takbir sementara saudara-saudara kalian terkapar.
7: Kalian teriakan takbir sementara saudara-saudara kalian terbakar.
8: Kalian hancurkan masa depan mereka. Kalian bungkam tawa anak-anak mereka. Kalian ganti tawa mereka dengan tangis yang mengiris jiwa. Kalian cacatkan harapan hidup mereka. Kalian telah cacatkan harapan hidup mereka.
9: Kalau seandainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memvonis orang yang melakukan pembunuhan diri dari pasukan yang telah berperang dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan turut bertempur bersama dengan Rasulullah mengatasnamakan jihad, namun Rasulullah SAW memvonisnya dengan ahlun nar, maka bagaimana dengan mereka yang saat ini mengatasnamakan jihad, namun kemudian dia pun menyerang kaum muslimin dan bunuh dirinya sendiri.
10: Barang siapa yang membunuh seorang jiwa orang kafir yang sedang dalam perjanjian dengan orang-orang Islam, maka ia tidak akan mencium bau surga, dan sesungguhnya wanginya surga dapat dicium dari perjalanan 40 tahun.

0: Bacalah tempatmu kelak di hari kiamat sebelum engkau meledakkan.
1: Bom bunuh diri bukan jihad.
2: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM
3: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Saya punya saudara, suatu saat dia datang ke rumah dalam suatu acara. Saya tanya, gimana putranya? Alhamdulillah, ya adalah pesanan swasta ya. Jadi bikin kerajinan di rumah. Alhamdulillah kemarin ada pesanan sekian, Masya Allah. Alhamdulillah. Kemarin ada pesanan bikin kerajinan sekian ribu. Kemarinnya lagi sekian puluh ribu, Masya Allah. Iya dek, tapi, ini anak tapi ini. Iya dek, tapi ya sampai sekarang belum ada pekerjaan yang tetap. Maksudnya, ya bukan PNS gitu. Bukan apa? PNS. Loh tapi kan Masya Allah penghasilan. Iya, tapi kan gak pasti dek. Tergantung ada pesanan atau tidak. Kalau jadi PNS kan enak dek. Tiap awal bulan sudah jelas di rekening sekian nominalnya. Terus saya bilang, Mbak, justru bisa jadi Allah takdirkan seperti ini, itu yang terbaik buat kita. Duh, kenapa, Dek? Karena ketika kita sudah punya kepastian dapat rezeki gaji setiap bulan awal bulan sekian, itu kadang-kadang kita ini jadi gak berdoa sama Allah. Kadang-kadang ketawakalan kita kepada Allah itu menipis. Akhirnya tawakalnya kepada gaji. Coba sekarang, ketika kita usahanya seperti ini, kadang naik, kadang turun, kadang ada pesanan, kadang tidak ada pesanan. Ketika lagi tidak ada pesanan, apa yang kita lakukan? Minta kan sama Allah, doa, Ya Allah. Khusyuk banget kalau itu. Disitulah kita dilatih sama Allah untuk tawakal, untuk bergantung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga terasah ketergantungan kita kepada Allah. Oh iya ya dek ya, alhamdulillah, syukuri. Iya syukuri pak. Berarti gak boleh daftar PNS. Ya boleh. Yang ngelarang gak? Siapa? Boleh-boleh saja. Tapi tawakalnya jangan kepada gaji. Tawakalnya kepada Allah. Ya.
2: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ahibati hafizakumullahu ta'ala. Para pemirsa, saudara saudariku kaum muslimin yang saya cintai karena Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana Anda dengan sholat Anda? Apakah senantiasa tepat waktu? Ataukah senantiasa selalu berjamaah, terutama bagi laki-laki? Ataukah senantiasa selalu khusyuk? Ataukah senantiasa selalu menyempurnakan rukun dan kewajiban sholat? Atau dari semua yang saya sebutkan kebalikannya? Meninggalkan sholat, tidak sholat berjamaah, senantiasa tidak tumakninah, dan tidak menyempurnakan rukun dan kewajibannya. Perhatikan perkataan Salman Al-Farisi radhiyallahu an. As-salatu mikyal. Sholat itu adalah takaran. Faman awfa ufiyalah. Barang siapa yang menyempurnakan, maka dia akan disempurnakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala pahalanya. وَمَنْ طَفَّفَ فَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي الْمُطَفِّفِينَ. Barang siapa yang menguranginya, maka sungguh kalian sudah mengetahui apa yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan untuk orang-orang yang mengurangi takaran di dalam surat Al-Mutaffifin. Perkataan ini disebutkan oleh Imam Abdullah bin Al-Mubarak di dalam kitabnya Az-Zuhud. Perkataan Salman Al-Farisi ini juga persis dengan perkataan Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah di dalam kitab As-Salah. Imam Malik rahimahullahu ta'ala berkata, "Wa kana yuqalu fi kulli syai'in wafa'un wa tadfif." Dulu orang mengatakan, pada segala sesuatu pasti ada penunaian dan pasti ada pengurangan. Fa idza tawa'ada Allah subhanahu fama dhannu bil mutaffifina fi shalah. Yang artinya, apabila Allah subhanahu wa ta'ala sudah mengancam orang-orang yang mengurangi takaran, timbangan saat berjual beli dengan ancaman yang keras. Ancaman keras. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wailun lil mutaffifin. Neraka wail bagi orang-orang yang melakukan tadfif. Itu mengurangi takaran atau mengurangi timbangan. Apa itu wail? Wadin fi jahannam. Lembah dalam neraka jahannam. Ba'idul qa'ri khabithut tahm. Yang dalam dan baunya busuk. Alladzina idza ktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun li yawmin 'adzim. Yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Orang-orang yang apabila menjadi pembeli minta dilebihkan, menjadi penjual dikurangi. Apakah mereka tidak mengira lihat ancamannya? Bahwasanya mereka akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana pada hari itu semua manusia akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat ancaman bagi orang-orang yang melakukan tadfif pada jual beli. Maka sebagaimana ada ancaman bagi orang-orang yang melakukan tadfif, pengurangan takaran dan timbangan, maka seperti itu pula ada ancaman bagi orang-orang yang melakukan tadfif di dalam perihal sholat. Maka cek sholat Anda. Baik itu tepat waktunya, jamaahnya, kekhusyuannya, rukun dan kewajibannya. Semoga kita tidak termasuk orang-orang yang mutaffifin di dalam sholat kita. Orang-orang yang mengurangi di dalam sholat kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
7: Akhi ukhti rahimakallah, terkadang kita butuh duduk sendirian untuk merenungkan kehidupan ini tentang bekal kita untuk berjumpa dengan Allah Jalla Jalla. Mungkin kita merasa banyak amal kebajikan. Mungkin kita berpikir sudah banyak amal soleh yang kita lakukan. Coba kau hitung 1, 2, 3, 4, 5.

hari satu lembar. Tapi bertahan berapa lama kau baca Quran satu lembar tiap hari? Mungkin kau pernah berjanji akan puasa sunnah Senin Kamis. Dalam setahun, berapa kali kau puasa Senin Kamis? Dalam 2 tahun, 3 tahun, terkadang kita ini semangat, tapi tidak istiqomah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairul amali adwamuhu wa in qalla. Sebaik-baiknya amalan itu yang berkesinambungan walaupun sedikit. Jadi kalau ada istilah orang barat itu ngomong apa, mini habit mungkin. Tapi kok jaga tuh? Bilal bin Rabah terdengar terompahnya di surga. Apa karena amalan yang besar yang dia lakukan? Apakah karena dia pernah disiksa ketika di Mekah? Kemudian siksaan itu berlalu.

0: tidak pernah batal wudhu kecuali aku bersuci kemudian aku sholat. Setelah wudhu itu dengan jumlah yang Allah tentukan untuk aku, itu yang didawamkan oleh Bilal. Kita sering dengar kalimat dawamkan dawam, itu artinya kita berkesinambungan, karena itu akan mengantarkan kita amalan yang selalu kita jaga walaupun sedikit. Ketika seorang sahabat datang, dia mengadu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang banyaknya syariat, tentang banyaknya amalan-amalan dalam Islam ini. Dia kepingin minta sebuah amalan yang bisa dia berpegang teguh untuk terus mengamalkannya. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? La yazalu lisanuka rabban bidzikrillah. Kau jaga tuh lidahmu untuk selalu basah dengan zikrullah. Maka kita perlu merujuk, melihat diri kita, apa sih amalan yang selalu kita dawamkan. Dan kita tahu pintu surga ada 8. Orang itu akan memasuki pintu itu sesuai dengan amalan yang dia rajin mengamalkannya. Bukan yang puasa sunnah setahun cuma sekali, yang mungkin dia baca Quran, iya sebulan dia baca, setelah itu setahun dia tidak baca lagi. Bukan yang zikir hanya tatkala susah, tapi orang yang benar-benar mendawamkan amalan itu walaupun sedikit. Kau pilih, kau lihat kemampuanmu di mana. Lalu kau berjalan istiqamah. Qul amantu billah tsumma istaqim. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk berjalan istiqamah sampai ke pintu surga.
1: 94,3 FM.

dua orang yang berdiri melakukan salat menghadap Allah Azza wa Jalla. Dua orang bertakbir dengan takbir yang sama, melakukan gerakan yang sama. Akan tetapi yang satu di surga Naim dan yang satu lagi di neraka Jahim. Yang satu lagi di neraka Jahim. Perbedaannya apa? Akan tetapi pergerakan sama. Perbedaannya apa? Perbedaannya adalah mutu ibadah. Mutu ibadah. Masuk dalam pengajian 20 tahun, 30 tahun. Akan tapi pahalanya juga hanya itu saja. Tidak pernah meningkat di sisi Allah Azza wa Jalla. Sangat mubazir. Letih. Sama dengan orang yang sibuk, dia sibuk pula. Akan tapi ketika orang membentangkan keuntungannya, dia membentangkan hal-hal yang kosong. Tidak. Dia bentangkan kiranya dia. Kiranya dia berdagang berleha-leha. Kiranya dia bekerja berleha-leha. Dia sangka orang berpuluh, dia berpuluh pula. Orang beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, akan tapi dia hanya sangka dia butuh hanya perluhnya saja. Dia sangka gerakan yang sama akan mendapatkan pahala yang sama. Subhanallah. Tidak. Jangan menjadi bergerak yang sama, akan tapi pahala tidak dapatkan yang sama. Ini mubazir. Dan bukan hal itu saja, alangkah sedih dan malangnya nasib seorang muslim kalau seandainya ibadah boleh saja seorang muslim beribadah berlutih sebulan penuh yang akan mendapatkan pengampunan dari Allah Azza wa Jalla, tidak semuanya pasti. Nah, pernahkah kita tanyakan diri dan kita sentuh diri kita untuk kapan wahai jiwa, kapan wahai diri engkau kembali kepada Allah, kapan engkau tingkatkan, kapan engkau beri semangat, kapan motivasi ada pada diri engkau untuk bisa berpacu dengan orang-orang yang saleh yang telah dahulu.

0: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Katakan kepada lebah, siapa yang memberikan kepada engkau madu?
2: Ketika kesombongan telah menjadi panglima hati, maka siapakah yang maha gagah perkasa?
1: Katakan kepada semut, siapa yang memberikan dia tenaga dan kekuatan?
2: Ketika kesombongan telah mengagungkan harta, maka siapakah yang memiliki perbendaharaan langit dan bumi?
1: Katakan kepada ular, siapa yang memberikan engkau bisa? Maka dia akan menjawab, Allah. Katakan kepada lebah, siapa yang memberikan kepada engkau madu? Maka dia akan menjawab, adalah Allah. Katakan kepada semut, siapa yang memberikan dia tenaga dan kekuatan? Dia akan menjawab, Allah. Katakan kepada gunung, siapa yang membuat engkau tinggi besar? Dia akan menjawab, Allah. Katakan kepada bumi, siapa yang mendatarkan? Dia akan menjawab, Allah. Katakan kepada langit yang besar, kenapa engkau menjadi payah? Maka dia akan menjawab, Allah.

0: Bukankah ayat-ayatku telah dibacakan kepadamu sekalian? Tetapi kamu selalu mendustakannya.
1: Tidak ada yang perlu disombongkan dari kita. Semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala.
2: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM.
3: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
4: 94.3 FM.

0: قائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Muad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
2: Fatwa ulama. Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
3: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Sebagian orang meragukan bolehnya memberi zakat kepada mujahidin muslimin Bosnia Herzegovina dan semisal mereka. Bagaimana pendapat Syekh yang mulia tentang masalah ini? Apakah lebih baik pada saat ini diberikan kepada mereka atau pada pengurus pusat-pusat Islam di dunia atau kepada orang-orang fakir di dalam negeri sendiri walaupun kebutuhan mereka yang di luar negeri itu lebih besar? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Kaum muslimin di Bosnia Herzegovina berhak mendapatkan zakat karena kefakiran dan jihad mereka. Juga mereka itu orang-orang teraniaya yang sedang memerlukan bantuan serta untuk mendekatkan ke hati mereka, dan mereka termasuk orang yang paling berhak menerima zakat. Demikian pula dengan orang-orang yang sama kondisinya dengan mereka. Juga dengan para pengurus pusat-pusat Islam atau lembaga-lembaga Islam yang bergerak di bidang pengajaran atau pendidikan dan dakwah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika mereka itu orang-orang fakir. Demikian pula para fuqara muslimin di seluruh dunia, mereka semua berhak dari saudara-saudara mereka para orang kaya untuk menghibur mereka yang miskin, mengasihi, menyayangi, melunakkan hati mereka, serta menguatkan mereka dalam berislam dengan syarat bahwa penyerahan zakat kepada mereka itu melalui perantaraan orang-orang terpercaya lagi jujur. Bahkan mereka itu pantas untuk mendapatkan kasih sayang dan bantuan selain dari zakat berdasarkan sebab-sebab di atas. Tapi orang fakir di negeri orang yang mengeluarkan zakat itu lebih berhak mendapatkan zakat daripada yang lainnya, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Muaz ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutusnya ke Yaman. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Serulah mereka kepada persaksian bahwa tak ada Tuhan selain Allah dan bahwa sesungguhnya aku adalah utusan Allah. Maka jika mereka mentaatimu pada hal itu, maka beritahulah mereka bahwa Allah mewajibkan mereka pada 5 kali sholat sehari semalam. Maka jika mereka mentaatimu pada hal itu, maka beritahulah mereka bahwa Allah mewajibkan atas mereka zakat yang diambil dari orang-orang kaya mereka lalu diberikan kepada orang-orang miskin di antara mereka." Hadis ini disepakati kesahihannya. Wallahu ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Bolehkah 2 atau 3 orang menggabungkan binatang ternaknya untuk dizakati? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Tidak boleh menggabungkan harta-harta yang dizakati, memisahkannya untuk menghindari zakat atau untuk mengurangi zakatnya. Berdasarkan sabda Nabi SAW dalam sebuah hadis sahih, tidak boleh dikumpulkan antara yang terpisah dan tidak boleh memisahkan antara yang terkumpul karena menghindari zakat. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya. Maka jika seseorang memiliki 40 ekor kambing lalu ia memisahkannya agar tidak kena wajib zakat, kewajiban zakat tidak gugur darinya, dan dengan demikian ia berdosa karena ia telah bermain untuk menggugurkan sesuatu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dengan menggabungkan antara yang terpisah karena menghindari zakat, itu pun tidak boleh. Jika seseorang memiliki kambing, unta atau sapi yang telah mencapai nisab, lalu ia menggabungkannya dengan unta, sapi atau kambing orang lain agar berkurang dari kewajibannya, keduanya disebabkan oleh penggabungan yang tidak ada dasarnya itu, selain bahwa keduanya bergabung dengan maksud untuk mengurangi zakat yang wajib atas keduanya pada saat datangnya petugas zakat. Hal itu tidak menggugurkan kewajiban zakat dari keduanya, dan dengan demikian keduanya berdosa dan keduanya berkewajiban untuk mengeluarkan zakat wajib yang tersisa. Bila orang pertama mempunyai 40 ekor kambing dan orang kedua mempunyai 60 ekor kambing, lalu keduanya digabungkan pada saat datangnya petugas zakat agar tidak wajib zakat atas keduanya selain satu ekor kambing saja, hal itu tidak bermanfaat bagi keduanya dan tidak gugur dari keduanya kewajiban yang tersisa, karena hal itu adalah permainan yang diharamkan. Kewajiban keduanya adalah mengeluarkan seekor kambing lagi, diberikan kepada orang-orang fakir. 2/5 dari harganya dibebankan kepada yang memiliki 40 ekor kambing, dan 3/5 dibebankan kepada orang yang memiliki 60 ekor kambing. Demikian pula dengan seekor yang telah diserahkan kepada petugas zakat, dibagi kepada keduanya dengan perhitungan di atas. Dan kewajiban mereka berdua ialah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mengulangi perbuatan seperti itu lagi. Adapun jika penggabungan tersebut untuk bekerja sama antara keduanya dan bukan untuk bermain atau menipu untuk menggugurkan kewajiban atau menguranginya, maka hal itu boleh saja jika memenuhi syarat-syarat yang telah dijelaskan dalam kitab-kitab para ulama. Berdasarkan sabda Nabi SAW dalam hadis sahih yang telah disebutkan tadi, dan yang terdiri dari dua campuran atau gabungan, maka dibagi atas keduanya dengan sama rata. Wa ma kana min khalitaini fa innahuma yataraja'ani bainahuma bisawiyah. Wallahu ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Seseorang berada di negeri orang lain dan di sana uangnya dicuri orang. Apakah ia berhak diberi zakat meskipun urusan keuangan sudah mudah di zaman sekarang ini? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Orang yang ditanyakan ini termasuk Ibnu Sabil atau musafir yang kehabisan bekal. Maka jika ia mengaku butuh atau kehilangan nafkah atau uang atau kecurian, maka ia diberi dari zakat sebesar apa yang dapat menghantarkannya kembali ke negerinya, sekalipun ia orang kaya di negerinya. Wallahu ta'ala a'lam.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: Qudwatun Nabawiyah.
6: An Abi Amr wa qil Abi Amr Sufyan ibn Abdullah radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال قل آمنت بالله ثم استقم. رواه مسلم.
7: Dari Abu Amr, ada juga yang mengatakan Abu Amrah Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, katakan kepadaku mengenai Islam. Sebuah perkataan yang tidak aku tanyakan kepada seorang pun selain engkau. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, katakanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian beristiqomahlah. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
5: Qudwatun Nabawiyah.
6: عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة؟ قال: نعم. رواه مسلم.
7: Dari Abu Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia berkata, "Jelaskanlah kepadaku, apabila aku mengerjakan salat-salat fardu, puasa di bulan Ramadan, menghalalkan yang Allah dan Rasul-Nya halalkan, mengharamkan yang Allah dan Rasul-Nya haramkan, dan tidak menambahnya dengan sesuatu apapun dari itu, apakah aku akan masuk surga?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Iya." Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
6: Qudwatun nabawiyyah. An Abi Malik al-Harith ibn al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه مسلم.
7: Dari Abu Malik Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersuci itu separuh dari iman. Bacaan alhamdulillah, segala puji bagi Allah, itu memenuhi timbangan. Bacaan subhanallah, maha suci Allah, dan alhamdulillah itu, keduanya memenuhi antara langit dan bumi. Salat adalah cahaya, sedekah adalah bukti nyata, kesabaran adalah sinar, sedangkan Al-Quran adalah hujah yang membelamu atau hujah yang menuntutmu. Setiap manusia berbuat seakan-akan ia menjual dirinya. Ada yang memerdekakan dirinya, ada juga yang membinasakan dirinya sendiri. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: Ustaz menjawab,
8: apa hukumnya bekerja di tempat yang terdapat perkara haram?
9: Bagaimana menghadapi orang yang suka berkata ceplos-ceplos dan saya sudah merasa tersakiti hati atas ucapannya?
10: Kalau kita silaturahim, apakah bisa perpanjang umur dan apakah itu termasuk dalam lauhul mahfud, qada dan qadarnya Allah?
11: Mau tanya hukum wanita haid yang mengikuti kajian atau masuk masjid?
12: Temukan jawaban dari berbagai permasalahan seputar syariat Islam hanya di Ustaz menjawab.
13: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada saudara muslim yang miskin, berutang, dan sepertinya tidak mampu mengembalikan. Bolehkah sejumlah utang tersebut diikhlaskan dengan niat membayar zakat? Kalau dengan niat membayar zakat, tidak diperbolehkan. Ini fatwanya Syekh Utsaimin. Misalnya bapak ibu punya utang senilai 3 juta di tempat A, dan A gak bisa membayar, dan tahun ini zakat kita 3 juta. Boleh gak uang di tempat A kita jadikan sebagai zakat, kita putihkan untuk A? Fatwa dari Syekh Ibnu Utsaimin enggak boleh. Kenapa? Karena tidak ada bentuk pengeluaran yang kita lakukan. Uang itu sudah mengendap di tempat orang lain. Dan uang yang ada di tangan orang lain itu harta sisa. Harta yang kurang bernilai. Bagi kita kan harta itu ya kalau kembali alhamdulillah, kalau enggak balik ya enggak masalah. Itu harta yang kurang bernilai. Sementara Allah melarang kita memberikan sedekah atau memberikan amal berzakat dengan menggunakan harta yang buruk. Wala tayammamul khabitha minhu tunfiquna walastum biakhidhihi illa an tughmidhu fi. Janganlah kamu bersedekah, berinfak dengan harta yang sisa, harta yang buruk, yang kalian sendiri enggak mau untuk mengambilnya. Kadang kita karena jengkel orangnya enggak bayar-bayar utang, kemudian kita setengah membebaskannya, kalau balik alhamdulillah, kalau enggak ya enggak masalah. Ini bukan harta yang istimewa, bukan harta yang terpuji. Padahal kalau kita sedekah, kita bayar zakat, kita pilihkan harta yang terbaik. Karena itulah enggak boleh zakat dengan cara semacam ini. Karena itu harta sisa, harta yang kurang terpuji. Kadang bahkan kita mengikhlaskannya. Sehingga tetap bagi pihak yang mengutangi untuk mengeluarkan zakat dengan nilai 3 juta dari harta pribadinya.
14: Saya alhamdulillah memiliki tabungan yang saya niatkan untuk pelunasan ONH plus saya dan beberapa anggota keluarga. Apakah perlu dikeluarkan zakatnya setiap tahun? Bagaimana jika langsung disetor ke travel haji agar tidak berkurang karena zakat? Kalau masih tabungan dan bisa Anda ambil, itu namanya uang Anda tetap terkena zakat. Jangan Anda takut zakat akan mengurangi harta Anda. Ya, Allah sudah menjanjikan dan Rasulullah sudah memastikan bahwa dengan zakat harta Anda bertambah. Satu. Tapi kalau Anda bayarkan ke pihak travel, asal Anda yakin travel itu amanah, profesional, tidak ada masalah. Atau kalau Anda bayarkan, minta kepada dia jaminan. Ya.
15: Ustadz, apakah ada orang-orang yang masuk surga tanpa hisab kelak di hari kiamat?
16: Wa ma'ahum sabu'una alfan yadkhuluna al-jannata bighairi adzabin wala hisab. Di antara umat Nabi ada 70 ribu orang masuk surga tanpa adab dan tanpa hisab. Dalam riwayat yang riwayat Ahmad, Rasulullah SAW mengatakan, fastazattu rabbi, saya pun minta tambahan kepada Rabbku. Fazadani ma'akulli alfin sabi'ina alfan. Maka Allah menambahkan setiap 1000 orang bawa 70 ribu. Rahmat Allah luas. Dalam riwayat yang lain disebutkan, Allah tambah lagi. Kemudian dengan dua genggaman Allah. Allah tambah dua genggaman, artinya dua cidukan Allah, tambahan banyak banyak orang. Setiap cidukan kita enggak tahu berapa orang. Artinya kita banyak ibadah saja, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita masuk surga tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin.
17: Saya dengar katanya tawaf wada tidak wajib untuk umroh. Misalnya kalau ada orang yang sakit tidak mengerjakan tawaf wada. Dan apakah dia harus membayar denda? Apakah kalau dia tidak membayar denda, umrohnya tetap sah atau sempurna?
18: Tawaf wada itu hukumnya wajib bagi mereka yang melakukan ibadah haji. Adapun melaksanakan umroh, maka hukum tawaf wadanya hukumnya adalah sunnah. Ya, tidak ada seorang ulama pun yang mengatakan wajib. Sehingga dengan demikian, apabila ada orang yang umroh dan dia tidak melakukan tawaf wada, maka umrohnya tetap sah. Tetapi mereka yang melakukan ibadah haji dan tidak melakukan tawaf wada, maka hajinya tetap sah, tetapi dia harus menyembelih dam di tanah haram. Karena pengertian wajib haji kapan ditinggalkan, dia harus membayar dam, harus menyembelih kambing. Itu bagi yang haji. Tapi umroh, tawaf wada hukumnya sunnah. Dan bahkan sebagian ulama mengatakan tidak ada tawaf wada dalam umroh. Sehingga apabila ada orang yang umroh tidak sempat dia melakukan tawaf wada, maka umrohnya tetap sah. Wallahu ta'ala alam.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. 94,3 FM Radio Mu'ad bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
19: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwatal iman, sahabat Muaz dimanapun Anda berada, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, selawat

0: serta salam untuk Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di kesempatan pagi hari yang berbahagia ini di hari Rabu 19 Agustus 2026 Masehi, saya Ibrahim Jabar kembali hadir menyapa dan menemani sahabat muas sekalian tentunya di 94,3 FM Radio Muaz bin Jabal Kendari bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dan saudaraku seiman yang dirahmati oleh Allah, biiznillahi taala kita akan bersama hingga pukul 12.00 waktu Indonesia Tengah nanti. Saudaraku seiman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saat ini jarum jam telah menunjukkan pukul 5 lewat 42 menit waktu Indonesia Tengah. Dan semoga pagi ini Allah limpahkan kesehatan bagi kita, keberkahan dan juga ketenangan. Pendengar Radio Muadz yang dirahmati oleh Allah, pagi hari seperti saat ini mungkin terasa begitu dingin, khususnya bagi wilayah Kota Kendari dan sekitarnya ya. Selimut akan terasa begitu hangat, kasur-kasur kita begitu nyaman. Sementara untuk bangun mengambil wudhu dan melangkahkan kaki menuju masjid mungkin terkadang terasa begitu berat. Tapi sahabat muat, justru disitulah letak perjuangan kita. Jangan sampai dinginnya udara membuat kita kehilangan keutamaan subuh. Dan Nabi SAW bersabda bahwa sholat yang paling berat bagi orang-orang munafik adalah sholat isya dan salat subuh. Namun bagi orang yang beriman, panggilan Allah harus lebih kuat daripada rasa malas dan dinginnya pagi. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat 69, dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami, sungguh akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Maka sahabat muat, ketika pagi ini kita melawan rasa malas mengambil air wudu meskipun dingin, kemudian menunaikan salat subuh, insyaallah itu menjadi bagian dari kesungguhan kita di dalam mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Karena sebenarnya yang perlu kita lawan bukanlah dinginnya udara, tetapi rasa malas yang ada dalam diri-diri kita. Maka mari kita awali hari ini dengan subuh yang khusyuk, zikir yang menenangkan hati, dan niat untuk menjalani hari hanya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang istiqomah dalam beribadah dalam keadaan lapang maupun sulit, panas maupun dingin. Sahabatmu dimanapun anda berada di pagi hari yang berbahagia ini, qadarullah, karena satu dan lain hal, untuk kajian tafsir Al-Muyassar yang biasa kita dengarkan ba'da sholat subuh diliburkan. Jadi sebagai gantinya kita akan dengarkan kajian tafsir Al-Muyassar dalam bentuk siaran ulang dari pertemuan yang telah berlalu, yaitu kajian pembahasan surah Al-Ahzab di ayat yang pertama yang dibawakan oleh Al-Ustadz Zezen Zainal Mursalin LC Hafizahullahu Ta'ala. Olehnya itu mari kita dengarkan kajian berikut ini, tetap di 94,3 FM Barakallahu Fikum.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi ladhi an'ama alayna bi ni'matil imani wal islam. Ashadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, para hadirin dan para pemirsa serta para pendengar sekalian, alhamdulillah di pagi hari yang berbahagia ini kita dapat kembali mengawali aktivitas dan kegiatan kita dengan mengkaji kitabullah, dengan mengkaji pedoman hidup kita yang telah Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam. Pembahasan kita biidznillah taala akan mengawali pembahasan surat Al-Ahzab, surat yang ke-33 dari Al-Qur'anul Karim, dan kita akan mulai dari kajian ayat pertama. Sebelum kita lanjutkan, kita dengarkan terlebih dahulu tilawah dari Ummuna Ibrahim yang akan membaca ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu ittaqillaha wa la tuti'il kafirina wal munafiqin. Inna Allaha kana 'aliman hakima. Wattabi'

0: كبيرا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا.
1: قال الله تبارك وتعالى: يا أيها النبي، وهي نبي، اتق الله، bertakwalah kepada Allah. Wala tuti'il kafirin wal munafiqin, dan janganlah engkau menuruti orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Innallaha kana aliman hakima, sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Para hadirin dan para pemirsa serta para pendengar sekalian, ayat yang mulia ini adalah merupakan ayat yang sangat agung, di mana Allah Azza wa Jal di ayat yang mulia ini menjelaskan kepada kita sekalian tentang prinsip besar dalam kehidupan seorang mukmin, yaitu prinsip takwa kepada Allah dan tidak mengikuti jalan orang-orang yang menyimpang, baik dari golongan orang-orang yang kafir asli yang jelas-jelas kekafirannya, atau juga orang-orang munafik yang menyembunyikan kekufuran dan menampakkan keislaman. Di dalam tafsir Al-Muyassar, para mufassirun rahimahumullah, mereka mengatakan: ya ayuhan nabi, dum ala taqwallahi bil amali bi awamirihi wajtinabi maharimih. Wahai nabi, istiqomahlah kamu di dalam bertakwa kepada Allah dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Wal yaqtadi bikal mu'minun, dan agar orang-orang yang beriman bersuri teladan kepadamu. Li'annahum ahwaju ila dhalika minka, karena sesungguhnya mereka lebih membutuhkan hal itu daripadamu. Wala tuti'il kafirina wa ahlin nifaq, dan janganlah kalian janganlah kamu mentaati orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Innallaha kana aliman bikulli syai', sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Hakiman fi khalqihi wa amrihi wa tadbirihi, Maha bijaksana di dalam penciptaannya, perintahnya dan pengaturannya. Ya. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita kaji lafaz demi lafaz dari ayat yang mulia ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman: ya ayyuhan nabi, wahai nabi. Ini Allah Subhanahu wa taala memulai ayat dengan panggilan yang mulia bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayuhan nabi. Kita lihat di sini Allah Subhanahu wa taala tidak memanggil beliau dengan namanya. Tidak dikatakan ya Muhammad, tetapi di sini Allah Subhanahu wa taala memanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan gelar kenabian. Ya ayyuhan nabi, ini menunjukkan kemuliaan dan penghormatan Allah bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan apabila kita cermati di dalam Al-Qur'an, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebut nama beliau, biasanya hanya dalam konteks menetapkan kerasulan. Tapi selain daripada itu selalu memanggil beliau dengan gelar dan jabatan. Ketika Allah Azza wa Jal memanggil Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan namanya adalah tidak lain demi untuk menetapkan kerasulannya. Allah Azza wa Jal berfirman, "Makana Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin rasulullah wa khataman nabiyyin." Muhammad itu bukanlah bapak dari seorang lelaki di antara kalian, tetapi adalah Rasulullah dan penutup para nabi. Adapun ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah, memberikan pengarahan dan penghormatan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala selalu memanggil Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ya sebutan nabi atau rasul. Ya ayyuhan nabi ittaqillah. Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaik dan seterusnya. Ya, ini mengandung pelajaran bagi kita sekalian bagaimana kita harus beradab terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak cukup kita menyebut Nabi Muhammad dengan namanya saja Muhammad. Sebagian penulis atau penceramah dia berpidato atau menulis dengan bahasa yang gersang, kering dari penghormatan. Ketika Muhammad pergi ke Taif, dia disambut dengan ya lemparan penduduknya. Kemudian Muhammad kembali ke Mekah. Muhammad. Ini siapa Muhammad? Ini tidak sepatutnya kita memanggil Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sebutan nama kecuali ya dengan penghormatan. Di sini Allah Azza wa Jalla berfirman, "Ya ayyuhan nabi, wahai nabi, ittaqillah." Perintahnya sangat jelas, bertakwalah kepada Allah. Ini adalah merupakan perintah pertama yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat yang mulia ini. Dan yang menarik, perintah ini ditujukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang notabene-nya beliau merupakan manusia yang paling bertakwa. Manusia yang paling bertakwa disuruh untuk bertakwa. Ya, bukan berarti Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bertakwa. Tentu tidak ada seorang pun yang memahami hal itu. Tetapi kenapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bertakwa? Karena perintah kepada nabi juga merupakan pelajaran bagi umatnya. Perintah kepada nabi sama dengan perintah kepada umatnya. Dan kemudian karena ketakwaan itu bukan merupakan sesuatu yang selesai setelah seseorang mencapai derajat tertentu. Kalau orang itu sudah sampai derajat tertentu, maka dia tidak perlu bertakwa lagi. Enggak seperti itu. Karena takwa itu sampai setinggi apapun derajat seseorang, ya tetap diperintahkan untuk bertakwa. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah engkau kepada Allah sehingga datang kematian kepada kalian. Tidak seseorang kalau sudah sampai derajat sholah, sudah mencapai derajat kesalehan tertentu misalnya, lantas dia boleh untuk tidak bertakwa. Kalau dia sudah menjadi wali, lantas boleh tidak bertakwa. Sampai nabi pun anda, sekalipun anda nabi, itu tetap harus apa? Bertakwa. Ya ayuhan nabi, ittaqillah. Ya, tentu pengertian takwa sudah kita ketahui bersama, sering diulang-ulang oleh para khatib pada khutbah Jumat. Dan di antara pengertian takwa yang sangat terkenal adalah pengertian takwa, dan semoga ini adalah pengertian takwa yang paling indah, adalah pengertian takwa yang disampaikan oleh Talq ibn Habib rahimahullahu taala. Ia mengatakan at-taqwa an ta'mala bi ta'atillah ala nurin minallah tarju sawaballah wa an tatruka maharimallah ala nurin minallah takhaf iqaballah. Takwa itu adalah engkau beramal dengan ketaatan kepada Allah berdasarkan cahaya dari Allah dan mengharap pahala dari Allah, dan engkau meninggalkan maksiat kepada Allah berdasarkan cahaya dari Allah karena takut terhadap azab Allah. Ya, maka takwa itu bukan sekedar rasa takut, tetapi memiliki tiga unsur: ilmu, amal, dan muraqabah. Ya, ketakwaan itu harus didasari dengan ilmu, anta'mala bi ta'atillah, ya, ala nurin minallah, engkau beramal untuk mentaati Allah di atas cahaya Allah, artinya di atas ilmu, tarju sawaballah, untuk mengharapkan pahala Allah, wa antatruka maharimallah, engkau meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah, ala nurin minallah, di atas cahaya Allah, di atas ilmu. Jadi ketika seseorang dia tidak berzina, itu bukan karena tidak ada kesempatan, bukan karena tidak doyan, bukan karena lemah syahwat, tetapi ala nurin minallah, karena dia tahu ini dilarang oleh Allah. Takhaf iqaballah, karena dia takut terhadap azab Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi takwa itu memiliki tiga unsur: ilmu, amal, dan muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayuhan nabi ittaqillah wala tuti'il kafirina wal munafiqin, dan janganlah engkau mentaati orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Kita perhatikan ayat yang mulia ini, ada perintah dan ada larangan. Perintah takwa didahulukan sebelum larangan untuk mentaati orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Ya, pertama ittaqillah, bertakwalah kepada Allah. Yang kedua, wala tuti'il kafirina wal munafiqin, jangan mengikuti orang-orang kafir dan munafik. Ini menunjukkan bahwa takwa merupakan benteng yang menjaga seseorang dari pengaruh manusia yang menyimpang. Kalau orang itu dia sudah bertakwa, maka dia akan dibentengi oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari pengaruh orang-orang yang menyimpang, baik dari kalangan orang-orang kafir dari ataupun dari orang-orang munafik. Ya, maka jika seorang mukmin itu benar-benar takut kepada Allah, benar-benar bertakwa kepada Allah, maka dia tidak akan mudah digoyah keimanannya, dia tidak akan mudah ditekan oleh masyarakat, dia tidak akan pernah goyah karena kepentingan-kepentingan duniawi. Ya, tetapi dia akan tetap istiqomah. Ya, karena dia tahu bahwa keridhaan manusia itu adalah harus di bawah keridhaan Allah. Artinya keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala itu jauh lebih tinggi daripada keridhaan makhluk. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wala tuti'il kafirina wal munafiqin, dan janganlah engkau mentaati orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Ini pun larangan yang sangat penting dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, agar Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengikuti orang-orang kafir dan orang-orang munafik dalam perkara yang bertentangan dengan wahyu. Ketaatan di sini adalah ketaatan dalam perkara yang bertentangan dengan syariat. Ya, karena mengapa tidak boleh mentaati orang kafir dan orang munafik yang bertentangan dengan syariat? Karena mereka memiliki agenda. Ya, ada agenda besar yang sudah dibuat dari sejak zaman iblis untuk memalingkan orang-orang yang beriman. Apa agenda terselubung mereka? Agenda terselubung orang-orang kafir dan orang-orang munafik itu disebutkan oleh Allah dalam surat An-Nisa ayat 89. Waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawa. Ya, mereka menginginkan agar kamu menjadi kafir sebagaimana mereka menjadi kafir, sehingga sama-sama kafir dengan mereka. Itu agenda mereka itu. Ya, oleh sebab itu Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman di dalam ayat yang lain, ya, tentang masalah ini, walan tardha ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang-orang Yahudi, Nasrani tidak akan pernah rela sehingga kalian mengikuti agama mereka. waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawa'a. Mereka menginginkan jika kalian kafir seperti mereka sehingga bersama-sama dengan mereka. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, timbul kemudian pertanyaan, kalau begitu kita tidak boleh berbuat baik dengan mereka. Ya. Ya, kita katakan tidak seperti itu juga. Karena Islam itu adalah agama yang baik. Ya, selalu mengajarkan kebaikan kepada kita, kepada siapapun. Ya, yang tidak boleh itu kita mentaati mereka dalam perkara yang bertentangan dengan wahyu. Adapun kita berbuat baik kepada mereka, maka kita tetap diperintahkan. Sebagaimana di dalam surat Al-Mumtahanah di ayat 8, Allah Azza wa Jalla berfirman, la yanhaakumullahu 'anil ladina lam yuqatilukum fid-din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangi kalian karena agama kalian dan tidak mengusir kalian dari negeri kalian. Antabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah tidak melarang kalian berbuat adil, berbuat baik kepada mereka. Ya. Jadi ada perbedaan antara albirru wal ihsanu wal adl, menegakkan kebaikan, ya, kebajikan, melakukan kebajikan, dengan at-ta'ah wal ittiba' fil batil, mentaati mereka dan mengikuti mereka dalam kebatilan. Ini yang tidak diperbolehkan. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengapa Allah Subhanahu wa taala menyebut dua kelompok ini, wala tuti'il kafirina wal munafiqin? Karena kedua kelompok ini memiliki karakter yang berbeda. Al-kafirin adalah mereka orang-orang yang menampakkan kekufuran dengan terang-terangan. Mereka tidak menerima Islam, mereka menolak Islam. Tetapi orang-orang munafik, mereka ini lebih berbahaya karena mereka menampakkan keislaman dan menyembunyikan apa? Kekufuran. Karena oleh sebab itu mereka jauh lebih berbahaya. Dan di akhirat pun hukuman orang munafik lebih berat daripada orang kafir. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat An-Nisa ayat 145, ya innal munafiqina fid darqil asfali minan nar wa lam tajida lahum nasira. Sesungguhnya orang-orang munafik itu berada di bagian neraka paling bawah dan mereka tidak akan mendapatkan penolong pun juga, seorang penolong pun juga. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Ahzab ini turun pada masa yang sangat berat. Ketika kaum muslimin saat itu menghadapi ujian dan cobaan dalam perang Ahzab. Ya. Mereka sedang menghadapi ujian di Madinah, menghadapi dua kelompok besar ini. Kelompok orang-orang kafir yang tergabung dengan Al-Ahzab yang mengepung kota Madinah, terdiri dari berbagai macam suku kabilah yang melawan Islam. Kemudian bahaya yang kedua yang menimpa Madinah saat itu yang mengancam kaum muslimin adalah bahaya orang-orang munafik dari dalam kota Madinah sendiri, pengikut Abdullah ibn Ubay dan kawan-kawan. Ya. Sehingga dalam keadaan seperti ini Nabi sallallahu alaihi wasallam membutuhkan adanya keteguhan gitu. Musuh dari dalam, musuh dari luar. Maka oleh sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan arahan oleh Allah. Ya ayyuhan nabi ittaqillah. Wahai nabi, bertakwalah engkau kepada Allah. Kemudian Allah berfirman, wala tuti'il kafirina wal munafikin. Jangan pernah mengikuti orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Ya, seakan Allah Subhanahu wa taala berfirman, jangan biarkan tekanan eksternal dan kerusakan internal mengubah prinsipmu wahai Rasulullah. Tetaplah istiqomah. Tetaplah bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla kemudian Allah Subhanahu wa taala menutup ayat yang mulia ini dengan firman-Nya, innallaha kana aliman hakima. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Sebuah kalimat penutup yang sangat indah dalam ayat yang mulia ini. Allah Subhanahu wa taala menyebut dua nama, Al-Alim dan Al-Hakim. Allah Maha mengetahui, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengetahui mana dan siapa orang-orang yang benar-benar ikhlas, siapa orang-orang yang menyembunyikan kemunafikan, siapa orang yang menipu, siapa orang yang bersabar, siapa orang yang kafir, siapa orang yang mengikuti hawa nafsu, siapa orang yang teguh di atas kebenaran. Innallaha kana aliman hakima. Al-Hakim dalam Maha bijaksana. Semua perintah Allah memiliki hikmah. Semua larangan Allah memiliki hikmah. Semua ujian dan cobaan, termasuk pada perang Ahzab, ini memiliki hikmah yang sangat besar. Bahkan terkadang manusia belum memiliki hikmah dari sebuah peristiwa, tetap pasti itu memiliki hikmah. Tetap kita harus yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Maha bijaksana. Ya. Oleh sebab itu seorang yang beriman dalam semua keadaan, ketika dia menyikapi perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya, selalu dia mengatakan sami'na wa ata'na. Saya mendengar dan saya taat. Mengapa demikian? Karena dia tahu dalam setiap perintah dan dalam semua larangan di dalamnya pasti ada hikmah, tidak ada yang sia-sia. Oleh sebab itu dia selalu mengatakan sami'na wa ata'na. Demikian ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kajian kita di pagi hari yang berbahagia ini. Wallahu taala alam wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad.
2: FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Masya Allah, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum fi khair.
4: Amin ya Allah, jazakumullah khairan akhi.
3: By the way, bagaimana acara walimahmu kemarin?
4: Alhamdulillah lancar. Masya Allah, luar biasa sekali itu tempatnya. Tempatnya sudah bersih, nyaman, mega, luas, lengkap lagi. Pokoknya terbaik ya kalau kita bikin acara di sana.
5: Pastikan wedding syari Anda hanya di Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari. Karena pilihan paketnya, kami sesuaikan dengan budget yang Anda siapkan. Paket Alwarda, tamu undangannya 200 pax, harganya hanya 25 juta rupiah. Paket Yasmin, 500 pax tamu undangan, harganya cuma 60 juta rupiah. Paket Camilia, 700 pax tamu undangan, dengan harga 79 juta rupiah. Dan paket Saffron, untuk 1000 pax tamu undangan, harganya 110 juta rupiah. Selain paket wedding syar'i, ada paket akikahan dengan harga 7,5 juta rupiah untuk 50 pax tamu undangan. Untuk menunjang kegiatan bisnis Anda, ada berbagai pilihan meeting room dan banquet facilities. Kami juga punya kolam renang dengan konsep syar'i pertama di Kota Kendari. Kolam renang untuk pria dan wanita terpisah. Satu lagi yang terupdate, fasilitas gym yang juga dengan konsep syar'i. Kunjungi Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari, Jalan DI Panjaitan, nomor 100, Hulu Dopi, Baruga, Kota Kendari. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0811-45-1117 atau 0811-43-93-838. Mau acara apa aja? Solusinya di Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari.
6: Adik-adik, ayo sini ngumpul. Ada Kak Amin nih.
7: Adik-adik, Kak Amin punya challenge nih. Siapa yang bisa jawab, Kak Amin kasih hadiah. Siapa yang tahu sila pertama Pancasila?
8: Saya, Kamin.
7: Nah, Sabri, sebutkan sila pertama apa?
8: Ketuhanan Yang Maha Esa.
7: Bagus, Sabri. Masya Allah, anak siapa sih ini? Terus sila kedua, ayo siapa yang tahu?
9: Saya, Kamin. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
7: Nice, betul sekali, Anton. Tapi ada yang tahu enggak apa maksud dari kemanusiaan yang adil dan beradab?
9: Harus adil dan beradab.
7: Dah salah juga sih. Tapi tidak sesingkat begitu, Anton.
10: Saya, Kamin. Maksudnya itu setiap orang harus diperlakukan dengan adil dan tidak memihak.
7: Masya Allah, cerdas-cerdas. Pasti pernah baca di buku ya, kan?
11: Pancasila bukan hanya sekedar untuk difahami, tetapi bagaimana kita mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Mari menjaga persatuan dan kesatuan sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kemerdekaan ini. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
12: حضرات السادة يرجى الانتباه.
13: Halo, assalamualaikum.
14: Waalaikumsalam.
13: Kita mau pulang nih, ini sudah di bandara mi. Belikan pi kita bahan-bahan masakan Arab untuk syukuran pulang haji nanti. Sama ayam kampungnya juga nah. Kita bosan mi di sini makan ayam potong terus.
14: Iya, di mana di Kendari kita mau cari itu bahan?
13: Ada jitu di Kendari, depan kampus Suhao.
15: Abu Yustar menyediakan berbagai macam herbal, kurma, beras basmati, dan ayam kampung super frozen yang berasal dari peternakan milik sendiri. Tersedia juga berbagai macam merek Habatus Sauda, baik yang kapsul maupun yang cair. Minyak zaitun murni, aneka madu ramuan herbal, dan madu lainnya. Aneka kurma, beras basmati abukas, nasi Arab. Dan tak ketinggalan yang paling hit sebagai oleh-oleh haji, air zam-zam. Semuanya Anda bisa dapatkan di Abu Yustar. Alamat baru Abu Yustar, Jalan Heamoko Dompit, 100 meter setelah kantor pertanahan Kota Kendari, arah menuju kampus baru UHO. Anda bisa berkunjung langsung ke store kami atau juga bisa melalui delivery order. Pembayarannya pun bisa COD, baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor telepon dan juga WA di 0822-5286-1540.
16: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
17: Katakan kepada lebah, siapa yang memberikan kepada engkau madu?
18: Ketika kesombongan telah menjadi panglima hati, maka siapakah yang maha gagah perkasa?
17: Katakan kepada semut, siapa yang memberikan dia tenaga dan kekuatan?
18: Ketika kesombongan telah mengagungkan harta, maka siapakah yang memiliki perbendaharaan langit dan bumi?
17: Katakan kepada ular, siapa yang memberikan engkau bisa? Maka dia akan menjawab, Allah. Katakan kepada lebah, siapa yang memberikan kepada engkau madu? Maka dia akan menjawab, adalah Allah. Katakan kepada semut, siapa yang memberikan dia tenaga dan kekuatan? Dia akan menjawab, Allah. Katakan kepada gunung, siapa yang membuat engkau tinggi besar? Dia akan menjawab, Allah. Katakan kepada bumi, siapa yang mendatarkan? Dia akan menjawab, Allah. Katakan kepada langit yang besar, kenapa engkau menjadi payah? Maka dia akan menjawab, Allah.

0: Bukankah ayat-ayatku telah dibacakan kepadamu sekalian? Tetapi kamu selalu mendustakannya.
1: Tidak ada yang perlu disombongkan dari kita. Semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala.
2: Radio Mu'adz Min Jabal 94.3 FM.
3: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
4: Azkarus Sabah. Azkarus Sabah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

من قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار.

0: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة.
1: Dengan Radio Mu'ah, jangan kemana-mana. Dengarkan terus Radio Mu'ah Min Jabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuki.
2: Dia datang mika itu yang kita bilang. Bagaimana caranya saya mau nazar itu? Cantik jitu? Putih ji?
3: Itu sana dia. Lihat nih langsung.
2: Puh, saya kira mau dikasih nazar sama akhwat. Mobil tak boleh mau dilihat. Kita habis beli mobil baru kah?
3: Tidak ji, mobil yang dulu itu. Yang kodarullah tabrakan.
2: Iya kah? Sekira momi kita timbang itu hari karena tidak ada modelnya saya lihat. Cantiknya, mulusnya. Di mana kita polis ini mobil? Rapi sekali, kayak mobil baru hai jadinya.
4: BMC, Bengkel Mobil Chandra, adalah bengkel yang bergerak di dunia otomotif di bidang proses perbaikan body repair. Seperti mobil lecet, kepok akibat benturan atau tabrakan, dan lainnya. Pengerjaannya dikerjakan oleh teknisi profesional yang telah mengikuti berbagai kegiatan sekolah atau training dari tim Toyota Astra Motor dan ex dari dealer resmi Toyota di Indonesia. Proses pengecetan mobil di bengkel Mobil Chandra menggunakan sistem oven pemanasan yang dapat menghasilkan kualitas cat yang tahan dan kuat serta menggunakan clear yang berkualitas. Sehingga dalam 1-2 jam, mobil sudah bisa diambil. Insya Allah. Bengkel Mobil Chandra juga melayani antar jemput kendaraan Anda. Kunjungi Bengkel Mobil Chandra di Jalan Benteng, belakang Bosowa, depan Puskesmas Jatiraya Baru. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi 0812-4584-3370. Bengkel Mobil Chandra, kerja profesional, harga bersahabat.
5: Halo, ada yang bisa dibantu, Pak?
6: Min, ini kok barangnya jelek ya?
5: Ada yang bisa dibantu, Pak?
6: Min, ini barangnya mau saya pakai. Gak bisa nyampe sekarang, apa? Ini udah sebulan, loh.
5: Halo, Pak.
6: Ini kemarin barangnya kan hilang. Bisa refund gak?
5: Halo? Iya, halo?
7: Astagfirullah, ya Allah. Mudahkanlah segala urusanku, ya Allah. Aduh, pusingnya, ya Allah.
8: Hei, tidak boleh mengeluh. Ada apakah?
7: Masya Allah, klien semua menelpon. Komplain karena pengiriman terlambat. Banyak barang yang rusak, orderan menumpuk. Masya Allah, mana urusan walimahku yang beberapa hari lagi belum ada yang ready? Dari undangan, baju pengantin, gedung, MC. Belum ada yang ready biar satu.
8: Saya kira, Mi, apa? Kalau begitu, ke Sakinah Indonesia saja. Jadi semua masalahnya antum, clear. Pokoknya tinggal kita terima beres, dan insya Allah amanah.
4: Sakinah Indonesia, wedding CRE and event organizer. Walimah full package, mulai dari pengurusan KUA, gedung pernikahan atau hotel, catering service, dekorasi dan tata rias, sound system, multimedia foto dan video, sampai pengisi acara. Percayakan semuanya kepada Sakinah Indonesia. Event organizer, daurah Islam atau tablik akbar, kajian Islam, family gathering, syar'i marketing agent, launching produk dan masih banyak lagi. Kontak Sakinah Indonesia, Islamic Center Mu'adz bin Jabal, Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, Kota Kendari. Telepon dan WA 0823-4710-8880. Facebook Sakinah Indonesia, Instagram wo.sakinah.indonesia.
8: Masya Allah pengantin muda, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama bainakuma fi khair.
5: Masya Allah, syukron atas doanya, semoga antum juga dimudahkan.
8: Apa saya bilang? Mantap toh Sakinah Indonesia.
5: Kalau masalah itu tidak usah minta ditanya. Tidak usah panjang-panjang cerita. Pokoknya mantap.
9: Tapi antum

0: Allahu Akbar.
1: Alhamdulillah di malam hari yang berbahagia ini kembali Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita sekalian dalam kajian dari kitab Sahih Bukhari.
2: Bacaan Al-Qur'an yang jernih, suara azan yang menggema, kajian Islam yang mudah didengar. Semuanya membutuhkan sarana yang baik. Saat ini Masjid Mu'adz bin Jabal Kendari sedang berikhtiar melakukan peremajaan sound system masjid agar setiap lantunan ayat suci, nasihat dan syiar Islam dapat terdengar lebih jelas dan nyaman oleh seluruh jamaah. Mari jadikan kesempatan ini sebagai investasi akhirat Anda. Insya Allah, setiap rupiah yang Anda infakkan menjadi amal jariah yang pahalanya terus mengalir selama fasilitas tersebut dimanfaatkan oleh ribuan jamaah. Salurkan infak terbaik Anda melalui Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening 7354255329 7354255329 atas nama Masjid Mu'adz bin Jabal Kendari. Untuk konfirmasi, silakan hubungi 0852-8171-0906 0852-8171-0906. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal kebaikan kita dan menjadikannya pemberat timbangan amal di hari kiamat.
3: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
4: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على
5: Kehormatan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sesuatu perkara yang paling berharga di muka bumi ini. Tidak ada sesuatu yang paling berharga lebih ya daripada kehormatan Rasul. Kehormatan beliau lebih daripada kehormatan orang tua kita. Kehormatan beliau lebih daripada kehormatan ibu ayah kita. Kehormatan beliau lebih dari kita jaga dibandingkan kehormatan kita sendiri. Karena tidak ada manusia yang paling berjasa dalam kehidupan kita ya lebih daripada jasanya Nabi Muhammad SAW kepada kita. Disebutkan dari Syekhul Islam rahimahullah, man sabban nabiyya sallallahu alaihi wasallam min muslimin aw kafirin fa innahu yajib qatluhu. Barang siapa yang mencela Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah dia seorang kafir ataukah dia dari muslim yang kemudian dia murtad dengan ucapannya, maka dalam hukum Islam dia wajib untuk dibunuh. Ini merupakan madhab seluruh para ulama Islam, ya. Hukum asalnya itu dikembalikan kepada pemimpin muslimin. Mereka yang akan menegakkan hukum bagi orang yang mereka mencela Rasulullah sallallahu alaihi salatu wasallam.
6: Indonesia juga mengecam keras pernyataan Presiden Prancis yang menghina agama Islam, yang telah melukai perasaan umat Islam di seluruh dunia, yang bisa memecah belah.
5: Karena kalau seandainya ini dibuka, maka tentunya akan terjadi kerusakan yang lebih besar. Ya, setiap ada orang mencela Rasul, penggal kepalanya. Setiap ada orang mengarah Rasul, penggal kepalanya. Tetapi kondisinya kita harus memperhatikan ada 6 juta muslimin yang ada di negara Prancis. Ada ribuan masjid di sana. Ada wanita-wanita lemah di sana. Ada anak-anak yang lemah di sana. Ya, mereka tidak mampu untuk keluar dari negeri tersebut karena mereka jinsianya di sana. Sementara kita ketahui kaidah di dalam agama kita, tidak boleh kita memunculkan kemudaratan, mencegah sebuah kemungkaran dengan memunculkan kemudaratan yang lebih besar. Itu dilarang di dalam agama kita. Dan Allah menyebutkan dalam ayatnya,
7: وَلَا تَسُبُّ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ.
5: Jangan engkau mencela tuan-tuan yang disembah kepada selain Allah, karena dengan mereka engkau mencela tuan-tuan yang disembah selain Allah akan membuat Allah dicela. Nah, kenapa sebagian para ulama seperti Syekh Saleh Fauzan atau Syekh Sulaiman Ruheli mengingkari orang yang membunuh si kafir ini yang mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bukan ingin membela si kafir ini, naudzubillah. Jenggot mereka tuh sudah putih membela sunnah Rasulullah. Ya, hidup mereka habis untuk membela sunnah Nabi, dan mereka mencetak murid-murid yang murid-murid tersebut adalah orang-orang yang mencintai Nabi dan kemudian menyebarkan kebaikan di tengah-tengah muslimin. Ya, tidaklah mereka mengucapkan fatwa-fatwa tersebut kecuali untuk menutup pintu mudarat yang lebih kecil. Jangan sampai terjadi yang tidak diinginkan.
3: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM.
0: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
8: 94,3 FM Radio Muaz bin Jabal Kendari bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Sahabat Muaz yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih menemani Anda dan kembali menyapa Anda di kesempatan pagi ini. Dan saat ini jarum jam telah menunjukkan pukul 47 menit waktu Indonesia Tengah. Dan saudaraku seiman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah tadi kita telah mendengarkan pembacaan zikir pagi yang dibawakan oleh Syekh Misyari Rashid Hafizahullah Ta'ala sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah tentunya. Dan juga sebelumnya kita dengarkan siaran ulang dari kajian Tafsir Al-Muyassar bersama Ustaz Zezin Zainal Mursalin LC Hafizahullah Ta'ala, pembahasan Surah Al-Ahzab di ayat yang pertama. Semoga menjadi tambahan ilmu dan kebaikan untuk kita semua. Dan saudaraku seiman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di pagi hari yang berbahagia ini kami kembali mengingatkan kepada sahabat Muaz sekalian, kita tahu bahwa pagi adalah waktu yang penuh dengan keberkahan. Maka sebelum kita sibuk dengan pekerjaan, perjalanan, urusan keluarga dan berbagai aktivitas kita hari ini, maka mari kita awali dengan mengingat Allah, zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hati yang diawali dengan zikir, insya Allah akan lebih tenang dan langkah kita akan lebih terarah. Dan Nabi SAW juga mengajarkan kepada kita berbagai zikir pagi sebagai amalan untuk memohon perlindungan, rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sahabat Muat tadi juga kami sudah perdengarkan untuk sahabat Muat pembacaan zikir pagi sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Jadi sahabat Muat, mari tenangkan sejenak hati dan pikiran kita, tinggalkan sejenak urusan dunia kita, hadirkan hati kita kepada Allah dan bersama-sama kita membaca zikir pagi bagi yang belum membacanya. Dan bagi yang sedang membacanya, maka semoga istiqomah dan semoga mendapatkan banyak keberkahan dan kebaikan darinya. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya sahabatmu, setelah jeda pariwara yang akan lewat berikut ini, kita akan bersama dalam program Spirit Pagi seputar informasi dan tips di pagi hari, serial Gaya Hidup.
9: Ini untukmu wahai saudariku, sebaik-baik wanita bukan yang paling cantik, sebaik-baik wanita bukan yang paling genit, sebaik-baik wanita bukan yang paling pandai bersolek dan berhias, sebaik-baik wanita bukan pula yang paling kaya, sebaik-baik wanita bukan yang paling berilmu. Sebaik-baik wanita itu apabila suami memandangnya, maka dia akan membuat suaminya senang. Apabila suami memerintahkannya, maka dia akan patuh kepada suaminya.

0: Rasulah.
1: Maka para muslimah yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, bertakwa kepada Allah. Surganya para wanita ada pada suaminya. Setelah ketaatannya kepada Allah dan ketaatannya kepada Rasul, surganya seorang wanita ada pada suaminya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada salah seorang wanita? Adzatu ba'lin anti. Wahai wanita, kamu punya suami enggak? Qalat na'am, iya ya Rasulullah. Qala unzuri. Lihatlah dirimu. Innama huwa jannatuki wa naruki. Suamimu itu dia surga atau neraka? Dia surga atau neraka?
2: Maka wahai saudariku wanita muslimah, istri yang baik dia akan selalu membuat suaminya senang melihat dia, bukan laki-laki lain. Dan dia selalu patuh kepada suaminya apabila suaminya memerintahnya atau memintanya, selama itu bukan maksiat.
1: Maka bersyukurlah para muslimah ketika disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, yang dibawa oleh Imam Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Riyadhus Shalihin, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ayyu mamra'atin shallat khamsaha. Wanita yang menjaga salatnya 5 waktu. Wanita yang menjaga salatnya 5 waktu. Wa shamat syahraha, kemudian menjaga puasa Ramadannya. Kemudian menjaga puasa Ramadannya.
3: Wa ahsanat farjaha, dia jaga kehormatannya dan kemuliaannya.
1: Jaga kehormatannya dan kemuliaannya.
3: Wa ata'at ba'laha, mentaati suaminya.
1: Mentaati suaminya. Qilalaha, Allah berfirman kepada mereka, udkhulil jannah min ayyati abwabin syi'ti, silahkan engkau masuk surga dari pintu surga mana yang kalian kehendaki dari pintu yang 8 tersebut.
4: Radio Mu'adz Min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: Terkadang kita butuh duduk sendirian untuk merenungkan kehidupan ini, tentang bekal kita untuk berjumpa dengan Allah Jalla. Mungkin kita merasa banyak amal kebajikan, mungkin kita berpikir sudah banyak amal soleh yang kita lakukan. Coba kau hitung 1, 2, 3, 4. Tapi tanyakan kepada diri, manakah di antara amal kebajikan itu yang kau bisa istiqomah bertahun-tahun mengamalkan? Baca Quran, mungkin kau pernah berjanji kepada dirimu, aku akan baca Quran tiap hari 1 lembar. Tapi bertahan berapa lama kau baca Quran 1 lembar tiap hari? Mungkin kau pernah berjanji akan puasa sunnah Senin Kamis. Dalam 1 tahun, berapa kali kau puasa Senin Kamis? Dalam 2 tahun, 3 tahun, terkadang kita ini semangat tapi tidak istiqomah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairul amali adwamuhu wa in qalla. Sebaik-baiknya amalan itu yang berkesinambungan walaupun sedikit. Bilal bin Rabah terdengar terompahnya di surga. Ternyata ketika ditanya oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, arja amalin. Amal yang paling Bilal berharap itu bisa memasukkan dia ke surga. Bilal bercerita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah, aku enggak tahu tapi aku nih tidak pernah batal wudu kecuali aku bersuci kemudian aku sholat setelah wudu itu dengan jumlah yang Allah tentukan untuk aku. Itu yang didawamkan oleh Bilal. Ketika seorang sahabat datang, dia mengadu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang banyaknya syariat, tentang banyaknya amalan-amalan dalam Islam ini. Dia kepingin minta sebuah amalan yang bisa dia berpegang teguh untuk terus mengamalkan. Bukan yang puasa sunnah 1 tahun cuma sekali, yang mungkin dia baca Quran, iya sebulan dia baca. Setelah itu 1 tahun dia tidak baca. Bukan yang zikir hanya tatkala susah, tapi orang yang benar-benar mendawamkan amalan itu walaupun sedikit. Maka kita perlu merujuk, melihat diri kita, apa sih amalan yang selalu kita dawamkan. Dan kita tahu pintu surga ada 8. Orang itu akan memasuki pintu itu sesuai dengan amalan yang dia rajin mengamalkan. Apa kata Rasulullah SAW? La yazalu lisanuka rabban bidzikrillah. Kau jaga tuh lidahmu untuk selalu basah dengan zikir. Kau pilih, kau lihat kemampuanmu di mana. Lalu kau berjalan istiqamah. Qul amantu billah tsumma istaqim. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk berjalan istiqamah sampai ke pintu surga. Barakallahu fiik.
0: Segera hadir program acara Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari, yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
6: 94,3 FM Radio Muaz bin Jabal Kendari. Sahabat Muaz, kita berjumpa lagi dalam program Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari, serial Gaya Hidup. Dan pendengar Radio Muaz dimanapun Anda berada, tema atau judul pembahasan kita di kesempatan kali ini adalah tentang gaya hidup minim aktivitas fisik atau olahraga. Sahabat Muaz dimanapun Anda berada, jadi kita akan membicarakan sesuatu yang mungkin terlihat sederhana di mata kita, tapi ternyata sangat penting untuk kesehatan kita, yaitu tentang aktivitas fisik. Coba kita bayangkan sahabat Muaz, rutinitas kita sehari-hari. Kita bangun tidur, kita duduk di tempat tidur, kemudian sarapan sambil duduk, berangkat kerja atau ke sekolah naik kendaraan tentunya sambil duduk, sampai di tempat tujuan duduk lagi. Kalau bekerja di depan komputer, bisa berjam-jam duduk lagi di depan layar. Siang hari duduk lagi saat makan. Pulang kerja kembali duduk lagi di kendaraan. Sesampainya di rumah mungkin kita duduk lagi menonton televisi, ataupun bermain handphone, ataupun rebahan. Tanpa kita sadari sahabat semua, ternyata sebagian besar waktu kita dalam sehari dihabiskan dalam keadaan duduk atau minim bergerak. Nah, pertanyaannya adalah, apakah tubuh kita memang dirancang untuk terus-menerus duduk dan minim bergerak? Tentu tidak. Tubuh kita membutuhkan gerakan, sahabat Muaz. Dan yang menarik, ketika kita berbicara tentang aktivitas fisik, sebenarnya kita tidak selalu harus membayangkan olahraga yang berat. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, aktivitas fisik itu mencakup berbagai gerakan tubuh dalam kehidupan sehari-hari. Bisa berupa olahraga, berjalan kaki, bersepeda, aktivitas saat bekerja, bahkan pekerjaan rumah tangga. Jadi, aktivitas fisik itu bukan hanya jogging, gym, atau olahraga tertentu, tidak. Ketika kita berjalan kaki ke warung misalnya, membersihkan rumah, berkebun, naik turun tangga, atau berjalan-jalan bersama keluarga, maka tubuh kita juga sedang bergerak. Lalu, mengapa kita perlu untuk bergerak? Alasannya sahabat Muaz, karena aktivitas fisik itu akan memberikan banyak manfaat bagi tubuh kita dan pikiran kita. WHO menyebutkan bahwa aktivitas fisik secara teratur dapat membantu kesehatan jantung kita, membantu mencegah dan mengelola diabetes tipe 2, serta memberikan manfaat bagi kesehatan mental kita. Ya, juga bagi fungsi kognitif dan kualitas tidur kita. Jadi manfaatnya bukan hanya soal berat badan, sahabat Muaz. Kita bergerak bukan semata-mata supaya terlihat lebih kurus, tidak. Kita bergerak supaya jantung kita tetap sehat, tubuh kita tetap kuat, pikiran kita lebih baik, tidur kita lebih berkualitas, dan kita bisa menjalankan aktivitas sehari-hari dengan lebih optimal. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, berapa banyak sih kita perlu untuk bergerak? Jadi sahabat Muaz, dimanapun Anda berada, untuk orang dewasa, WHO merekomendasikan setidaknya 150-300 menit aktivitas aerobik intensitas sedang dalam satu minggu. Kalau menggunakan aktivitas dengan intensitas berat, rekomendasinya 75-150 menit per minggu atau kombinasikan keduanya. Selain itu, orang dewasa juga dianjurkan melakukan aktivitas yang melatih kekuatan otot setidaknya 2 hari dalam seminggu. Nah, kalau mendengar angka 150 menit, mungkin ada yang langsung berpikir, wah, lama sekali, saya tidak punya waktu kalau untuk waktu selama itu. Tapi coba kita bagi sahabat Muaz, 150 menit dalam seminggu itu bisa menjadi sekitar 30 menit selama 5 hari. Dan 30 menit itu pun tidak harus selalu dilakukan sekaligus. Yang penting kita mulai membangun kebiasaan. Karena bagi orang yang selama ini jarang bergerak, jangan langsung memaksakan diri melakukan olahraga berat, jangan. WHO justru menyarankan orang yang belum memenuhi rekomendasi aktivitas fisik untuk memulai dari jumlah yang kecil, kemudian meningkatkannya secara bertahap. Jadi misalnya hari ini kita belum terbiasa olahraga, maka kita bisa mulai dengan berjalan kaki selama 10 menit. Besok mungkin 10 atau 15 menit. Kemudian secara perlahan ditambah. Nah sahabat Muat, ada satu hal penting yang perlu kita pahami lagi. Bukan hanya olahraga yang perlu kita tambah. Kita juga perlu memperhatikan berapa lama kita duduk dan tidak bergerak. WHO merekomendasikan agar orang dewasa membatasi waktu sedentari. Bahkan mengganti waktu duduk dengan aktivitas fisik dalam intensitas apapun, termasuk aktivitas ringan, tetap memberikan manfaat bagi kesehatan. Artinya, kalau pekerjaan kita memang mengharuskan duduk, bukan berarti kita harus meninggalkan pekerjaan. Kita bisa mencari kesempatan untuk bergerak di sela-selanya. Misalnya berdiri sejenak, berjalan mengambil air minum, berjalan menemui rekan kerja daripada selalu menghubungi melalui pesan jika memungkinkan. Kemudian menggunakan tangga ketika kondisi memungkinkan, atau sekedar berjalan kaki sebentar setelah makan. Ini kelihatannya sederhana, tetapi kalau dilakukan berulang setiap hari, maka kebiasaan kecil tersebut bisa membuat kita menjadi lebih aktif. Sahabat Muat dimanapun Anda berada, jadi jangan menunggu punya waktu luang untuk mulai bergerak. Karena kalau kita menunggu waktu luang, itu bisa jadi kita akan terus menunggu. Mulailah dari aktivitas yang memang bisa kita lakukan dalam rutinitas kita sehari-hari. Hari ini, coba tanyakan kepada diri kita sendiri. Bagian mana dari rutinitas saya yang bisa dibuat sedikit lebih aktif? Nah, mungkin dari perjalanan ke tempat kerja, mungkin dari pekerjaan rumah, mungkin dari waktu istirahat, atau mungkin cukup dengan mengurangi kebiasaan duduk terlalu lama. Yang terpenting adalah mulai bergerak. Karena WHO menegaskan bahwa melakukan aktivitas fisik dalam jumlah berapapun lebih baik daripada tidak melakukan aktivitas fisik sama sekali. Jadi, tidak perlu menunggu menjadi atlet, tidak perlu menunggu punya peralatan olahraga yang lengkap, dan tidak perlu menunggu tubuh benar-benar sehat baru mulai bergerak. Kita bisa mulai dari kemampuan kita masing-masing dan meningkatkannya secara perlahan. Baik sahabatmu, sebelum kita lanjut, kita simak terlebih dahulu pesan-pesan yang akan lewat berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Spirit Pagi seputar informasi dan tips di pagi hari.
7: Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari.
8: Eh, saudara, selamat atas kelulusanmu, nak. Sarjana Mika Upa, cum laude lagi.
9: Iya, Kanda. Alhamdulillah, kasihan. Allah mudahkan semua urusanku. Sisa cari kerjanya lagi ini.
8: tapi ingat, nak. Cari rezeki itu yang halal-halal saja. Kalau bisa, rezeki yang gurih juga.
9: Bah, adakah rezeki yang gurih?
8: Ada, toh. Namanya Kafret Chicken.
10: Nikmati sensasi ayam goreng crispy yang berbeda bersama Kafre Chicken yang kini telah menjelajah ke seluruh penjuru negeri. Dengan lebih dari 1.600 outlet di 16 provinsi termasuk 30 lebih outlet di Kota Kendari. Kaf X MTQ, Kaf Andonohu samping Indomaret, Kaf Baruga depan Mitramart, Kaf Puatu samping Akademi Gizi, Kaf Kambu dekat Masjid Arisalah, dan Kaf Lapulu depan Pasar Lapulu. Dengan bumbu marinasi spesial yang meresap sampai ke dalam daging, membuat setiap gigi menjadi penuh rasa. Nggak ketinggalan, 4 pilihan saus istimewa yang siap menggugah selera kamu. Saus ayam pedas, buat kamu yang suka pedas manis. Saus lada hitam, dengan rasa pedas gurih dan aromatik. Saus mentai creamy, lembut dan kekinian. Saus keju lumer, yang meleleh di mulut. Kafre Chicken juga membuka program kemitraan untuk kamu yang ingin punya usaha sendiri dan berkembang bersama Kafre Chicken. Hubungi kami sekarang juga di nomor telepon 0811 4022 234. Jadilah bagian dari keluarga besar Kaf Fried Chicken. Soal rasa, Kaf juaranya. Kaf Fried Chicken, pelopor ayam sadas pertama di Indonesia.
11: Butuh jas keren? Bro, setuju nggak? Daripada beli jas baru yang harganya hampir 1 juta, mending kamu sewa jas Kendari aja. Lebih terjangkau, rapi, dan keren. Lihat koleksi terbaik kami dan tampil keren di setiap acara kamu. Klik www.sewajaskendari.com. Beralamat di BTN Unhalu, Blok J nomor 19, depan Taman Hijau Terbuka. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0812-2224-4540, 0812-2224-4540. Mau tampil keren? Sewa jas Kendari aja!
12: Radio Muaz bin Jabal.
4: 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
12: Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari.
6: Masih dalam program Spirit Pagi seputar informasi dan tips di pagi hari, serial Gaya Hidup. Dan pembahasan kita masih tentang gaya hidup minim aktivitas fisik atau olahraga. Sahabat Mo, dimanapun Anda berada, kalau pada pertemuan tadi, sebelumnya kita sudah membicarakan mengapa tubuh kita membutuhkan aktivitas fisik, sekarang kita masuk ke bagian yang lebih dekat dengan kehidupan kita. Sahabat Muat, bagaimana kalau kita orang yang sibuk? Bagaimana kalau pekerjaan kita ternyata lebih banyak duduk? Bagaimana kalau kita memang tidak terbiasa olahraga? Dan bagaimana kalau setiap kali berniat olahraga selalu muncul alasan? Besok saja deh. Nanti saja deh kalau sudah tidak sibuk. Nanti saja deh kalau sudah punya waktu. Nah, sahabat Muat, kalau kita selalu menunggu waktu yang benar-benar kosong, mungkin kita tidak akan pernah mulai. Karena itu yang perlu kita ubah bukan hanya jadwal olahraga, tetapi juga cara kita memandang aktivitas fisik. Kita tidak harus langsung melakukan olahraga berat. Kita bisa mulai dengan membuat kehidupan sehari-hari lebih aktif, ya, sedikit lebih aktif. Jadi tips pertama adalah manfaatkan aktivitas kita sehari-hari. Misalnya, kalau jaraknya memungkinkan, kita bisa berjalan kaki daripada selalu menggunakan kendaraan. Kalau kita ingin membeli sesuatu yang lokasinya dekat, maka kita bisa memilih berjalan kaki. Ketika kita berada di gedung dan kondisi fisik kita memungkinkan, kita bisa memilih tangga daripada lift. Di rumah, kita bisa lebih aktif melakukan pekerjaan rumah, menyapu, mengepel, berkebun, mencuci kendaraan, atau membereskan rumah juga melibatkan gerakan tubuh. Dan WHO menjelaskan bahwa aktivitas fisik memang dapat dilakukan dalam berbagai konteks kehidupan, termasuk transportasi, pekerjaan, waktu luang, dan pekerjaan rumah tangga. Jadi jangan berpikir kalau saya tidak jogging berarti saya tidak olahraga. Tidak selalu seperti itu, sahabat Muat. Yang penting adalah kita mengurangi perilaku terlalu banyak diam dan meningkatkan gerakan tubuh kita. Tips yang kedua adalah kurangi duduk terlalu lama. Bagi sahabat Muat yang bekerja di depan komputer, maka ini penting, sahabat Muat, termasuk kami ya. Siaran kan kami selalu depan komputer ya, sahabat Muat, dan duduknya berjam-jam. Jadi sahabat Muat, coba jangan menunggu sampai pinggang kita pegal atau badan kita terasa kaku. Misalnya setelah menyelesaikan satu pekerjaan, kita berdiri sebentar, ambil air minum, berjalan beberapa langkah, atau melakukan peregangan ringan saja. Dan WHO menyarankan orang dewasa untuk membatasi waktu sedentari dan mengganti sebagian waktu sedentarinya dengan aktivitas fisik, termasuk aktivitas dengan intensitas ringan. Jadi kalau pekerjaan kita mengharuskan kita duduk, bukan berarti kita tidak bisa aktif dong ya. Kita hanya perlu lebih sadar untuk memberikan tubuh kita kesempatan untuk bergerak. Kemudian tips berikutnya adalah mulailah dari yang ringan-ringan. Ini sangat penting ya sahabatmu, terutama bagi orang yang selama ini jarang melakukan aktivitas fisik. Jangan karena ingin cepat sehat, hari pertama langsung olahraga berat selama 1 jam. Akibatnya apa? Tubuh kita kaget, kelelahan, lalu besoknya tidak mau olahraga lagi. Lebih baik kita mulai dari kemampuan kita, sahabat Muat, ya. Misalnya berjalan kaki 10 menit. Kalau sudah terbiasa, tingkatkan menjadi 15 menit. Kemudian 20 menit, kemudian 30 menit, dan seterusnya. Lalu perlahan kita bisa mencapai target aktivitas fisik yang direkomendasikan sesuai dengan standar kesehatan. Dan WHO juga secara jelas menyarankan orang yang belum aktif untuk memulai dengan jumlah yang kecil dan meningkatkan frekuensi, intensitas, dan durasinya, ya, secara bertahap. Jadi prinsipnya, sedikit dulu, rutin, kemudian tingkatkan. Kemudian tips berikutnya, sahabat Muat, pilihlah aktivitas yang kita sukai. Tidak semua orang harus melakukan olahraga yang sama, sahabat Muat. Ada yang senang jalan kaki, ada yang suka bersepeda, ada yang senang berenang, ada yang menikmati senam, ada yang lebih suka bermain bersama anak, ada juga yang menikmati berkebun. Jadi pilih aktivitas yang membuat kita nyaman dan bisa dilakukan secara rutin. Karena tujuan awalnya adalah membangun kebiasaan aktif gitu loh. Sahabat Muat dimanapun Anda berada. Kemudian tips yang terakhir adalah buatlah target yang sederhana. Jangan membuat target yang terlalu sulit. Daripada kita mengatakan mulai besok saya harus olahraga 1 jam setiap hari. Lebih baik kita katakan mulai hari ini saya akan berjalan kaki 10 sampai 15 menit. Target yang sederhana lebih mudah kita lakukan, sahabat muat. Setelah menjadi kebiasaan, barulah kita tingkatkan. Dan ingat sahabat muat, target 150 menit aktivitas sedang per minggu bukan berarti kita harus melakukannya dalam satu sesi. Yang penting adalah total aktivitas selama satu minggu. Dan pedoman aktivitas fisik juga menekankan bahwa aktivitas itu dapat dilakukan dalam berbagai bentuk dan jumlahnya yang dapat dikumpulkan sepanjang minggu. Nah sahabat muat, dimanapun Anda berada, mulai hari ini ya, mulai hari ini, mari kita membuat tantangan kecil. Setelah mungkin program Spirit Pagi ini selesai, coba lakukan satu hal sederhana. Kalau biasanya sahabat muat langsung duduk setelah bangun pagi, cobalah bergerak sebentar. Kalau biasanya menggunakan kendaraan untuk jarak yang sangat dekat dan kondisi memungkinkan, cobalah untuk berjalan kaki. Kalau pekerjaan membuat kita duduk lama, maka sisihkan waktu untuk berdiri dan bergerak. Dan kalau sore hari nanti ada waktu, cobalah berjalan kaki bersama keluarga. Tidak perlu menunggu hari Senin, tidak perlu menunggu tahun baru, tidak perlu menunggu membeli perlengkapan olahraga. Mulai hari ini coba, mulai hari ini. Karena kesehatan itu sahabat muat dibangun dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang dilakukan berulang kali. Sahabat muat dimanapun Anda berada, itulah pembahasan kita di kesempatan pagi hari yang berbahagia ini dalam program Spirit Pagi seputar informasi dan tips di pagi hari serial Gaya Hidup. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya, tetap di 94,3 FM Radio Muaz bin Jabal Kendari.
13: Anda telah mendengarkan program acara Spirit Pagi seputar informasi dan tips di pagi hari yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
14: Aduh, nggak diangkat.
15: Kenapa Ki Pak Ahmad? Dari tadi kayak orang bingung sendiri.
14: Ini Pak Halim, tiba-tiba pimpinan minta disiapkan kebutuhan meetingnya siang ini. Baru minta disiapkan juga snack box. Mana ada yang ready kalau mendadak begini?
15: Tenang Miki Pak Ahmad, akan selalu ada pertolongan dari Allah. Coba ini he, kita hubungi Aufa. Selalu ready kuenya dia.
16: Aufa Kendari menyediakan berbagai macam cake, bakery, puding, snack box, nasi box, tumpeng, catering, dan produk lainnya. Dengan kualitas produk yang tinggi, bersertifikat halal dari MUI, dikemas dengan rapih, serta tersedia layanan pengantaran via aplikasi. Eits, Aufa juga jago loh kalau soal pesan kue dadakan.
14: Alhamdulillah, aman Mi. Baru lengkap tahu Adi?
15: Iya Pak, bahkan toh mulai dari pemilihan bahan sampai penyajiannya dipastikan juga itu dari sumber yang halal.
14: Masya Allah, baru saya coba pudingnya toh, enak sekali.
16: Percayakan konsumsi apapun kegiatan Anda ke Aufa Kendari dengan quality control yang terjamin mulai dari bahan hingga proses pembuatan. Tunggu apa lagi? Segera pesan di Aufa Kendari. Dapatkan informasi lengkap mengenai Aufa di website aufa.co.id. Aufa Kendari, Jalan Niparaya nomor 1, dekat Jembatan Kuning, Kota Kendari. Kontak person 0811-4036-360. Apapun kegiatan istimewa Anda, Aufa pilihan terbaiknya.
17: Labbaik Allahumma labbaik.
18: Umroh adalah perjalanan suci. Namun hari ini, tidak sedikit yang berangkat dengan harapan, lalu pulang dengan kekecewaan. Kasus travel umroh abal-abal masih terjadi. Jemaah terlantar, jadwal tidak jelas, bahkan ada yang gagal berangkat. Karena itu, berhati-hatilah. Jangan sampai niat ibadah justru berubah menjadi ujian. Agar aman, pegang prinsip 5 pasti umroh. Pasti travelnya, pastikan resmi dan terdaftar di Kementerian Haji dan Umroh. Pasti jadwalnya, tanggal berangkat dan pulang sudah jelas, bukan sekedar estimasi. Pasti terbangnya, maskapai dan tiket sudah pasti, bukan janji. Pasti hotelnya, akomodasi jelas, nama hotel, lokasi, dan kualitasnya. Pasti visanya, visa umroh terjamin dan sesuai prosedur. Bersama Muaz Tour, kami berkomitmen menghadirkan perjalanan umroh yang aman, transparan, dan sesuai Al-Quran dan Sunnah. Dengan pembimbing berpengalaman, jadwal jelas, dan pelayanan yang mengutamakan kenyamanan ibadah Anda. Hubungi kami di 0852-9939-4242 atau datang langsung ke kantor kami di Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Pastikan 5 pasti umroh Anda bersama Muaz Tour. Muaz Tour, mitra Anda menuju Baitullah.
19: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM,
4: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
20: Sesungguhnya di antara perkara yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam khawatirkan atas umatnya, yaitu ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu. Seorang penuntut ilmu, ketika hatinya dipenuhi oleh hawa nafsu, maka menjadikan ilmunya tidak bermanfaat. Karena orang-orang yang mengikuti hawa nafsu

0: hamba yang senantiasa tunduk kepada Allah dan Rasulnya, dia wajib menjadikan hawa nafsunya tunduk kepada keinginan Allah dan Rasulnya. Tapi ketika hawa nafsu itu telah mengalahkan ilmunya, telah mengalahkan dirinya, telah mengalahkan akalnya, maka ia akan menjadi bagaikan binatang ternak, saudaraku.
1: FM Radio Muaz bin Jabal.
2: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program acara Quran for Hafiz yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
4: Tabarakallahu

فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم سنستدرجهم

0: القرآن فور حفيظ.
1: Zakia, kerjakan mie dulu pernya sebelum mie selesai.
2: Iya, Abi. Dari tadi mie ini. Hanya saya bingung, Beh.
1: Bah, kenapa, nak? Dia tidak ajar Kika guru tadi sekolah.
2: Ajar, Ji. Tapi tidak sampai di otakku. Soalnya ini dikali, dibagi lagi. Ada dalam kurungnya, baru pakai nilai minus-minus.
1: Oh, matematika kah? Gampang itu, nak. Sini. Coba lihat ini.
3: Adik-adik pelajarannya makin sulit. Banyak PR. Mau ujian tapi masih belum paham. Atau ayah bunda butuh guru privat untuk putra-putrinya? Atau ayah bunda belum sempat membimbing putra-putrinya? Tenang saja. Sekarang sudah ada layanan Les Privat Layin. Layin melayani les privat semua jenjang. Mulai dari prasekolah, TK, SD, SMP, SMA, dan umum. Bisa untuk mata pelajaran calistung, membaca, menulis, menghitung, mengaji, matematika, IPA, bahasa Inggris, bahasa Arab, persiapan ujian semester, ujian sekolah, dan masih banyak lagi. Dengan tutor-tutor yang berkompeten, siap datang ke rumah untuk mendampingi putra-putri ayah bunda menggapai prestasi terbaiknya. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi via WA di nomor 0811-332-113. Tunggu apa lagi? Mari bergabung bersama Les Privat Lain.
4: Bersiap umroh atau haji, jangan lupa ikhtiar perlindungan terbaik untuk kesehatan Anda. Muas Medical Center hadir sebagai solusi vaksinasi yang aman, nyaman, dan sesuai syariat sebelum Anda menapakkan kaki di tanah suci. Satu suntikan, 1 juta perlindungan. Mengapa memilih kami? Pelayanan pria dan wanita terpisah. Untuk pria, tenaga medis pria, dan untuk wanita, tenaga medis wanita. Proses cepat, tertib, dan profesional. Tersedia paket vaksinasi umroh dan haji, paket silver, paket gold, paket platinum. Setiap paket sudah termasuk konsultasi dokter, pemeriksaan fisik, plano tes, cetak sertifikat vaksin internasional. Tersedia pula layanan kit obat perjalanan, cek darah lengkap, suntik vitamin, vaksin khusus untuk ibu hamil, program hamil, dan anak di bawah 2 tahun. Kunjungi kami di Jalan Profesor Abdurrauf Tarimana, Kota Kendari. Info lebih lanjut 0852-4917-7187. Lindungi kesehatan, sempurnakan ikhtiar, dan jalani ibadah dengan tenang bersama Muas Medical Center.
5: Murotal by request. Bismillahirrahmanirrahim.

0: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون.
1: Program Murattal by Request, di mana Anda bisa mendengar ayat-ayat Al-Quran oleh kori-kori terbaik sesuai pilihan Anda. Hadir dengan konsep baru setiap hari Senin sampai dengan Kamis pukul 16.00 sampai 17.00 waktu Indonesia Tengah. Ayo request Murattal pilihan Anda. Caranya, ketik nama beserta alamat Anda, ketik surah yang ingin Anda dengarkan oleh kori siapa, kirim ke 0852-55500-943. Sekali lagi, 0852-55500-943. Hadir dengan kuis menarik di setiap harinya. Dengarkan kuisnya, kemudian kirim jawaban Anda ke 0852-55500-943. Murattal by Request, hanya di Radio Muadz bin Jabal 94,3 FM.
2: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
3: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Quran for Hafiz.
5: Bismillahirrahmanirrahim.

تعرضون لا تخفى منكم خافية

فيقول هاؤم هاؤم اقرأوا كتابيه، اقرأوا كتابيه.

0: Syukron jazakumullahu khairan. Anda telah mendengarkan program acara Quran for Hafiz yang dipersembahkan oleh Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
1: Hepu, kok kenapa kau nak? Itu mukamu di dalam tali 48.
2: Anu kone bela, sapusing saya ini. Sama konsul skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Sapusing saya.
1: Ma, kau sabar saja, yuk. Insya Allah ada jalan kau luar. Sini, saya bawa kau jalan-jalan.
3: A few moments later.
2: Masya Allah, indahnya. Ada hutan mangrovenya, ada pemandangan teluknya juga. Sama, kita bisa lihat Masjid Al-Alam dari sini. Kakek Sabile.
1: Ma ini yang dibilang kampung bakau, hai ona. Kau makan apakah? Di sini toh, ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah segar sama kopi. Kau pilih miona, nanti saya yang toraktir.
4: Kampung Bakau, rumah makan paling ikonik di Kota Kendari. Hadir di tengah hutan mangrove yang sejuk dan menenangkan. Kampung Bakau menghadirkan konsep eko-kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata kuliner. Dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Mulai dari masyarakat biasa, para pejabat atau public figure, hingga Presiden Republik Indonesia, semuanya sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau. Kampung Bakau, Jalan ZA Sugianto, Kambu, Kota Kendari. Agar hidangan Anda tersaji tepat waktu, segera lakukan reservasi di nomor 0813-5628-2465 atau 0813-1444-1007. Kampung Bakau, alamnya asri, rasanya luar biasa.
2: Astagfirullah.
5: Kenapa bro?
2: Itu bro, lihat deh orang di sebelah sana.
5: Mana?
2: Itu sana, lihat tuh, buang sampahnya sembarangan.
5: Ya Allah, ternyata masih ada juga ya orang yang belum sadar akan bahaya membuang sampah sembarangan. Padahal nih ya, dalam agama kita pun kita diperintahkan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup.
2: Iya bro, dan sebenarnya perbuatan membuang sampah sembarangan itu imbasnya juga akan kembali kepada kita. Saluran-saluran air akan tersumbat dan pada akhirnya akan menyebabkan terjadinya banjir di mana-mana.
6: Membuang sampah sembarangan adalah salah satu tindakan merusak alam. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melarang perbuatan merusak lingkungan hidup karena bisa membahayakan kehidupan manusia di muka bumi. Maka dari itu, mari kita bersama-sama membuang sampah pada tempatnya sehingga akan tercipta lingkungan yang bersih, indah, dan nyaman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innallaha jamilun yuhibbul jamal." Sesungguhnya Allah itu Maha Indah dan mencintai keindahan. Hadis riwayat Muslim. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Divisi Sosial Islamic Center Muadz bin Jabal Kendari, Radio Muadz 94.3 FM dan Muadz TV.
7: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
8: Kadang kita semangat untuk beribadah dan kadang kita merasa malas untuk menjalankan ibadah. Kenapa itu bisa terjadi? Jawaban yang paling mudah, karena itu takdir dari siapa? Dari Allah Azza wa Jalla. Allah menakdirkan hari ini kita semangat, besok kita malas. Namun, tentunya segala sesuatu ada sebabnya. Segala sesuatu ada sebabnya. Salah satu sebab terbesar yang menyebabkan orang malas atau semangat beribadah adalah kondisi hati. Kondisi hati. Ketika hatinya sedang sehat, hatinya sedang bersih, biasanya dia akan semangat beribadah. Sebaliknya, ketika hatinya kotor dan dipenuhi dengan penyakit, maka saat itu dia akan malas untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan salah satu faktor yang bisa membersihkan hati dari kerak-kerak kotoran itu adalah Al-Quran. Adalah Al-Quran. Sehingga di dalam surat Al-Isra ayat 82, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmah." Dan kami turunkan Al-Qur'an, salah satunya adalah untuk syifa, sebagai penawar, sebagai penyembuh, sebagai obat dari penyakit-penyakit yang ada dalam hatinya. Maka kerak-kerak yang ada dalam hati kita akan semakin menumpuk dan semakin susah untuk dihilangkan.
9: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
8: Sebaliknya, semakin sering kita membaca Al-Qur'an, semakin banyak halaman yang kita baca, maka akan semakin sehat hati kita, akan semakin bersih hati kita.
0: 94,3 FM.
10: Gak boleh ceritakan kesulitan kita, kesulitan kita kepada orang supaya dibantu. Supaya dibantu. Ustaz, gimana kabar Ustaz? Baik, cuma anak saya sakit. Supaya apa? Supaya orang pada bantu anaknya sakit. Ustaz, gimana Ustaz kabarnya? Baik, cuma anak saya belum bayar SPP. La haula wala quwata illa billah. Menghinakan diri pada manusia. Menghinakan diri pada manusia. Enggak boleh dalam Islam seperti itu. Kita punya izzah. Maka Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang hasan diriwayatkan Imam Tabrani dalam Mujamul Awsat, Nabi bersabda, dan juga dalam kitabnya Hilyatul Auliya dan juga dalam kitab Musadrah Hakim, Nabi bersabda, wa'lam anna syarafal mu'min qiyamu bil lail wa izzahu istighna'u 'anil nas. Kata Nabi, ketahuilah bahwa kemuliaan seorang mukmin dengan bangun tengah malam, salat tahajud tengah malam, dan kemuliaannya dia tidak mengharapkan sesuatu dari manusia. Tidak minta-minta pada manusia, tidak. Minta kepada Allah. Allah yang mengajarkan was'alullaha min fadli. Minta kepada Allah saja. Nabi mengajarkan kepada Ibnu Abbas yang masih remaja, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in. Bila apabila kau minta-minta kepada Allah. Kalau kamu minta tolong pada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah. Hanya kepada Engkau ya Allah kami mohon. Seandainya, perhatikan ini, seandainya kita punya cuma satu gelas beras, nggak ada yang lain, kita bisa masak, kita makan, istri kita makan, itu udah nikmat yang paling nikmat dari Allah SWT. Seandainya kita nggak punya apa-apa, itu sudah cukup Allah berikan rezeki kepada kita, meskipun nggak ada lauk, tapi cukup.
11: Tidak ada sesuatu yang paling berkah mulia daripada seseorang memakan dari hasil keringatnya sendiri. Dan ketahuilah, kata Nabi SAW, ya, bahwasanya nabinya Allah Daud selalu makan dari hasil keringatnya. Bukan mengemis sama orang, enggak, bekerja. Kita mulia. Ingat teman-teman, jangan pernah membuka pintu kemisan, mengemisin. Kata Nabi SAW, tidak ada seseorang yang membuka pintu iffah, kemuliaan, dia mau dapat hasil tapi dengan kerja. Kecuali Allah bukakan pintu kekayaan. Dan tidak ada orang yang membuka pintu mengemis, mau minta tapi tidak mau berusaha ini. Ya. Kecuali Allah bukakan pintu kemiskinan. Tak boleh dalam Islam ini. Ya.
0: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
12: نور من القرآن.
13: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program acara Quote Islam yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
2: 94.3 FM Radio Muaz bin Jabal Kendari bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saudaraku seiman, kita berjumpa lagi di pagi ini dalam program Quote Islam. Dan quote kita di pagi ini adalah berkata baik atau diam. Saudaraku seiman, pernahkah kita menyesal setelah kita mengucapkan sesuatu? Mungkin awalnya kita hanya bercanda, tetapi ternyata ucapan kita membuat orang lain tersinggung. Atau kita sedang marah lalu mengatakan sesuatu yang sebenarnya tidak perlu dikatakan. Bisa juga kita ikut membicarakan seseorang padahal kita sendiri tidak mengetahui kebenaran ceritanya. Lidah itu memang kecil, sahabat Mu'adz, tetapi pengaruhnya sangat besar. Satu kalimat bisa membuat seseorang bahagia, namun satu kalimat juga bisa melukai hati seseorang selama bertahun-tahun. Karena itu, Islam memberikan perhatian yang sangat besar terhadap bagaimana seorang muslim berbicara. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an di surah Qaf ayat 18, "Tidak ada suatu kata yang diucapkan melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat." Sahabat Mu'adz, ini mengingatkan kita bahwa ucapan itu bukanlah sesuatu yang berlalu begitu saja. Setiap perkataan itu pasti dicatat. Ketika kita berbicara kepada orang tua, pasangan, anak, teman, rekan kerja, bahkan ketika kita berbicara di media sosial, semuanya berada dalam pengetahuan.